0: ini. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Iman, seperti biasanya saya akan menyampaikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request ya. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram maupun Clubhouse. Dan untuk SMS dan WhatsApp, request dikirim ke nomor kami yaitu 0873x04x846. Kemudian untuk aplikasi Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian untuk Telegram di channel @livesuaraaliman 846 AM ya. Kemudian yang berikutnya, format atau urutan request yang benar. Request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R, Q. Kemudian setelah itu ditulis nama ya. Nama Anda siapa? Kemudian setelah itu alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan, dan yang terakhir adalah ditulis nama qori'nya siapa. Kemudian untuk surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30. Mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30, yaitu mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request, yakni pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, ikhwatul iman, segera kami bacakan request-request yang sudah masuk. Request yang pertama dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah An-Najm dan surah Al-Qamar dengan qari Syekh Mishari Rashid Al-Afasi versi yang lama. Kemudian berikutnya dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kami Syanur di Wikuna Regensi Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik merequest surah Al-Muzammil, surah Al-Qiyamah, surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun dan surah At-Taghabun dengan qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya merequest surah Al-Qalam dan Al-Qiyamah, qari'nya Ustaz Muflih Safitra. Kemudian dari Bapak Aswin Istianto di Gading Indah Regensi Surabaya merequest surah Al-Fatihah, surah An-Nazi'at hingga surah Al-Insiqaq, qari'nya Ustaz Abdul Basit Abdul Somad. Kemudian Ibu Ana Cipta Amirul di Gading Indah Regensi Surabaya merequest surah Al-Buruj dengan dan hingga surah Al-Balad dengan qari Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Baik, ikhwatul iman, para pendengar sekalian, kita putarkan surah-surah tersebut. Untuk request melalui Telegram dan Clubhouse belum ada yang masuk ya. Untuk SMS nanti akan segera kami periksa. Baik, Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Iman. Kita putarkan surah-surah pada putaran yang pertama. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Khotul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, kita lanjutkan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk. Ada Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian yang berikutnya dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan yang merequest surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Ya. Kemudian ada Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Baik, ikhwatal iman, segera kita putarkan surah-surah pada putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Karena saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Asari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Maka hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan dan merenungkan Al-Quran ini.
2: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?
3: Kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal.
1: Dahulu para sahabat ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka benar-benar mengetahui kandungan-kandungan ilmunya dan juga mengamalkannya.
4: Ajal, innahu manhajun sara alaihi almu'minun alawwalun.
1: Demikianlah jalan hidupnya orang-orang yang beriman yang pertama kali, yaitu para sahabat.
5: Innamal mu'minun alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
6: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Ketika ada wabah penyakit yang merebak di masyarakat, terkadang kita merasa takut dengannya, dan itu adalah naluri dari manusia. Kaum muslimin telah diberikan 3 penjagaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, zikir pagi dan petang.
8: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
7: Kedua, membaca doa ketika keluar rumah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah.
7: Sebagaimana dalam hadis, engkau akan dicukupi, diberikan petunjuk dan penjagaan. Ketiga, jika engkau masuk ke dalam suatu tempat, maka bacalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membacanya tidak akan ditimpa keburukan di tempat tersebut. Terakhir, ada doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Dipersembahkan oleh
10: RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia.
11: Innal hamdalillah nahmaduhu
12: berada. Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
13: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
14: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: sudah mulai mengenal huruf H. Semoga kita bisa berkenalan dengan huruf lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai sahabat Aliman, di negara kita Indonesia memiliki mata uang yaitu rupiah. Mata uang di setiap negara berbeda-beda. Namun ada mata uang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam loh sahabat Aliman. Kita mungkin sudah sering mendengar yaitu dinar dan dirham. Yuk cari tahu. Dinar adalah mata uang yang berlaku di beberapa negara di dunia, kebanyakan di negara-negara dengan mayoritas penduduk berbahasa Arab. Kata dinar dalam bahasa Arab dan Persia berasal dari kata denarius atau mata uang Romawi. Adapun dirham merupakan satuan mata uang pada beberapa negara Arab, juga Tajikistan, dan dulunya terkait dengan satuan massa yaitu Ottoman dirham pada Kekaisaran Utsmaniyah dan Persia. Nama ini diturunkan dari mata uang Yunani. Dinar dan dirham adalah alat pembayaran yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia sebagai mata uang resmi. Ya, sejak abad ke-14, nenek moyang kita telah akrab dengan kedua jenis mata uang ini. Dinar dan dirham pernah mendominasi pasar-pasar di sebagian besar wilayah Nusantara, antara lain di Pasai, Malaka, Banten, Cirebon, Demak, Tuban, Gresik, Goa, dan Kepulauan Maluku. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dua mata uang ini loh sahabat Aliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara mereka alias ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar tidak dikembalikannya kepadamu. Quran surat Ali Imran ayat 75. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham saja. Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Quran surat Yusuf ayat 20. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyebutkan, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khomisoh dan khomilah, sejenis pakaian yang terbuat dari wol atau sutra. Jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, Nabi mendoakan celaka bagi hamba dinar dan yang lainnya. Seseorang disebut hamba dinar atau hamba dirham karena dia melakukan berbagai amal perbuatannya hanya semata-mata mencari harta benda. Seandainya tidak ada harta yang bisa diraih, maka dia tidak akan beramal. Harta bendalah yang menjadikan motivasinya untuk beramal. Oleh karena itulah digelari sebagai hamba dinar. Penyebutan dengan hamba menunjukkan bahwasanya hal ini termasuk perbuatan syirik. Karena orang tersebut sedang menghambakan dirinya kepada selain Allah. Lihat At-Tamhid li syarah kitab Tauhid. Nah, itu dia sahabat Aliman, dinar dan dirham, salah dua mata uang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksikan program Yuk Cari Tahu lainnya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Aliman. Sampai jumpa kembali sahabat Aliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk cari tahu.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Orang yang
2: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: new follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada teman kali ini kita akan menyampaikan salah satu pembatal amal atau perusak amal, yaitu iradatul dunia bi amalil akhirah, mencari dunia dengan amalan akhirat. Tadi insyaallah antum sudah ikuti kajian dari Ustaz Abu Ya'la hafizahullah taala tentang definisi riya, ya, definisi riya. Nah, kita kembali sedikit ya, sekedar mukaddimah bahwasanya kita semua telah sepakat bahwasanya amal kalau mau diterima harus ikhlas dan ittiba, ya. Ittiba mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhlas harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat tentang hal ini sangat banyak, seperti wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ala lillahi dinul khalis, ya. Ketahuilah hanya untuk Allah lah atau milik Allah agama yang murni. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin la syarika lahu. Sungguhnya salatku, ya, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berharap bertemu dengan Allah, maka hendaknya beramal saleh dan jangan berbuat syirik sama sekali. Ikhlas itu apa? Ikhlas diambil dari kata khalusa yang artinya murni, artinya murni, dan ini digunakan kata khalusin dalam ayat banyak sekali yang menunjukkan murni, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, falamma stayasu minhu khalasu najiyya, tatkala mereka putus asa dari harapan mereka, khalasu najiyya, maka mereka kumpul sendiri, berbicara berbisik-bisik, tidak ada orang lain, jadi murni mereka saja, itu saudara-saudara Yusuf. Ketika Allah ingin menyebutkan murni hanya mereka, Allah mengatakan khalasu najiyya dalam surat Yusuf, ya. Di situ Allah menggunakan kata khulusa, khusus, murni. Seperti juga wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an nabiy ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kata Allah, kalau ada wanita mukminah menghadiahkan, menghibahkan dirinya kepada engkau, yaitu ingin dinikahi, maka boleh tanpa mahar, tanpa mahar, tanpa wali, dia menghibahkan dirinya, maka boleh bagi nabi. Tapi kata nabi, khalisatan laka, murni hanya untuk engkau. Situ Allah menggunakan lafal apa? Khalisan. Khalisatan laka, yaitu murni hanya untuk engkau wahai Muhammad, min dunil mu'minin, adapun kaum mukminin yang lain tidak boleh. Saya ingin bawakan makna khalus artinya murni. Lebih tegas lagi ketika Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 66, kata Allah, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini farthin wadamin labanan khalisan sa'igha lisyaribin. Dan bagi kalian pada binatang ternak ada pelajaran. Nuskikum mimma fi butunihi, kami berikan minuman untuk kalian dari perut hewan-hewan ternak tersebut. Min baini farthin wadamin, kami keluarkan minuman tersebut di antara kotoran dan darah. Labanan berupa susu, khalisan, murni. Khalisan, sa'igon disyaribin, sangat mudah untuk diminum oleh orang yang meminumnya. Maksudnya susu tersebut murni, tidak tercampur dengan setitik kotoran pun dan tidak ternodai dengan setetes darah pun. Itu gambaran namanya murni. Jadi makna khalusa secara bahasa Arab artinya murni. Adapun ikhlas diambil dari akhlasa yukhlisu ikhlasan. Sehingga ketika ditambah hamzah di depannya, akhlasa ala wazan af'ala, maka artinya memurnikan. Maknanya memurnikan. Memurnikan. Nah, memurnikan dari apa? Yaitu memurnikan dari segala yang bisa merusak amal. Oleh karenanya ikhlas secara definisi syar'i, tasfiyatul amal min kulli ma yashubuhu, membersihkan amal dari segala yang mengotorinya atau mencampurinya, yang bisa merusak amal tersebut. Ini sederhana, itulah ikhlas, hakikat ikhlas murni, yaitu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kapan ada cabutnya? Ikhwan dan akhwat yang hormati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan niat, kita tahu bahwasanya niat adalah pondasi amal dan tempatnya di hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa.
Ini patokan atau parameter dari Nabi SAW. Innamal amalu binat. Amalah tergantung apa? Niat. Maka niat ini yang menentukan besar kecilnya pahala. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan setelah itu, wa innama likulli imrin, yaitu dan sungguhnya bagi setiap orang manawa, apa yang dia niatkan. Berarti pahala tergantung nih niatnya. Karena Rasulullah mengatakan wa inna likulli imrin, bagi setiap mukmin itu pahalanya manawa, apa yang dia niatkan. Maka besar kecilnya pahala tergantung niat. Diterima tidaknya tergantung niat. Saya ulangi, besar kecilnya diterima tidaknya tergantung apa? Niat. Besar kecilnya pahala tergantung apa? Tergantung niat. Maka semakin ikhlas, karena ikhlas bertingkat-tingkat, maka semakin tinggi pahalanya. Semakin tinggi ikhlas, semakin tinggi pahalanya. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang kisah bagaimana seorang wanita yang pezina kemudian memberi minum kepada seekor anjing, dia diampuni karena bukan amalnya semata, tapi ketulusan, keikhlasan yang ada dalam hatinya ketika memberi minum kepada seekor anjing tersebut. Kata Nabi SAW, bainama kalbun yutifu biruqiyatin kada yaktuluhu al-atash ifra'athu baghiyun min baghaya bani Israil. Ketika ada seekor anjing muter-muter di sebuah sumur, kehausan, dia lihat air tapi dia enggak bisa ambil air. Tiba-tiba ada seorang wanita pezina melihat wanita tersebut. Maka dia pun kasihan, maka dia pun datang, fanazat muqaha, maka dia lepaskan sepatunya, dia turun fanazalat fi bi'r, turun di sumur, dia ambil air, kemudian dia minumkan. Kata Nabi SAW, faghafarallahu laha bihi, maka Allah ampuni wanita pezina ini karena amal perbuatannya. Ibnu Qayyim menyebutkan, kenapa? Karena ikhlasnya yang ada di hatinya luar biasa. Dia menolong anjing ini tanpa ada pamrih sama sekali. Di antara menunjukkan ikhlasnya tinggi, kenapa? Dia menolong anjing ini tanpa pamrih sama sekali. Karena dia baru pertama kali kenal anjing tersebut. Yang kedua, anjing tersebut tidak bilang jazakillah khairan. Kemudian waktu pergi juga tidak bilang fi amanillah. Tidak bilang syukran, enggak ada. Kemudian kerjaannya agak berat, tapi karena dia tulus, dia turun ke sumur, sambil gigit sepatunya. Kemudian juga enggak ada orang yang nonton. Kalau ada yang nonton, ya mungkin dia bisa berubah niatnya. Kalau ada bisa bikin apa namanya konten, mungkin dia bisa bikin, hai guys, gue lagi di dekat anjing. Anjing, kabar lu gimana anjing? Tapi enggak ada. Lu haus ya? Mau gue bantu? Gue ikhlas nih. Enggak ada. Jadi dengan ketulusan tersebut, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dan masalah pahala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara faktor yang menjadikan pahala sangat besar adalah keikhlasan niat. Karena Rasulullah mengatakan wa inna ma likulli imrin ma nawa. Sungguhnya bagi setiap orang pahalanya apa yang dia niatkan. Maka ini menunjukkan urgensinya niat. Allah mengatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sungguhnya 9 kalian tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak juga darahnya, tapi takwa yang ada pada hati kalian ketika menyembelih hewan tersebut. Maka amalan tentu kita perhatikan, karena amalan juga bertingkat-tingkat. Tetapi di antara faktor yang paling besar adalah hati seseorang dalam amalan tersebut. Makanya kata Ibnu Barak, rubba amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah. Betapa banyak amal kecil jadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amal besar jadi kecil gara-gara niat. Kenapa? Wa inna likulli imrin ma nawa. Seorang tergantung apa yang dia niatkan. Baik, dari situ ikhlas adalah perkara yang berat, aziz. Tidak semua orang bisa meraihnya. Jadi katakan memperjuangkan diri untuk sampai ikhlas berat. Mempertahankan ikhlas lebih berat daripada itu lagi. Jadi untuk bisa sampai derajat ikhlas perlu perjuangan. Mempertahankannya juga perlu perjuangan. Karena riya bisa menggoda kapan saja dan banyak faktor-faktor selain riya nanti akan kita jelaskan. Karenanya banyak salaf yang takut terjerumus dalam riya. Takut amal mereka tidak diterima. Takut niat mereka tercampuri. Jadi antara contoh yang paling real yang Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal bayti wa Ismailu rabbana.

taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan ketika itu lembah ya kosong, kemudian Ibrahim bikin masjid, masjid pertama. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Masjid yang pertama adalah di yang di Mekah, yaitu Masjid Haram. Masjid pertama. Yang perintah langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Ibrahim untuk bangun rumah Allah. Dan inilah rumah Allah yang terbaik di dunia. Yang terbaik di dunia. Kemudian bangunnya berat. Ibrahim alaihissalam harus pergi dengan Ismail memotong batu dari gunung, mungkin dari mana, kemudian dipahat jadi kotak, kemudian dipikul, dibawa ke lokasinya, kemudian disusun. Ini pekerjaan bukan pekerjaan ringan. Kemudian ketika Ka'bah sudah mulai tinggi, maka Ibrahim alaihissalam butuh kepada tempat maqam, tempat berdiri. Kemudian Ismail mengoper, kemudian dia susun. Ka'bah batunya besar-besar. Ini pekerjaan berat. Setiap mereka meletakkan batu, mereka berkata, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Bayangkan pekerjaan berat, yang kerja cuma mereka berdua, enggak ada orang ketiga, yang perintahkan langsung Allah Subhanahu wa taala, masjid terhebat di dunia, masjid pertama di dunia, tapi mereka masih takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdoa, bahkan mereka berdoa bukan di awal ataupun akhir, setiap batu mereka letakkan mereka berdoa. Ya, karena dikatakan Rabbana taqabbal minna wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal bait ismi Rabbana taqabbal minna. Dia mengatakan Rabbana taqabbal minna itu hal dari mereka ketika meletakkan batu. Sehingga setiap batu mereka meletakkan, mereka berdoa, Ya Allah, terimalah dari kami amalan kami. Maka sebagian salaf ada yang mengatakan, Unzuru ila Khalilir Rahman. Lihatlah kepada kekasih Allah, Ibrahim AS. Bana baitar Rahman, membangun rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bi amri minar Rahman, perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma yakhafu Allah yataqabbala minhu Rahman. Kemudian dia masih khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekelas Ibrahim AS, yang kita bilang Bapak Tauhid, yang berperang rela untuk dibunuh, dibakar demi membela Tauhid, yang menghancurkan patung-patung, bahkan seluruh negeri memusuhinya, ingin membunuhnya. Itu pun dia masih takut tidak diterima amalnya. Sehingga dia berdoa agar amalnya diterima. Dan demikianlah para salaf, mereka takwanya tingkat tinggi, amalnya banyak, tapi takut amalnya tidak diterima. Dengan kita beda-beda tipis. Cuma dibalik begini. Amalnya dikit, pede diterima, semua sebab-sebab ditolak amal dikerjakan. Pamerlah, ceritalah, semua lengkap. Itu bedanya kita dengan mereka, cuma beda-beda tipis. Jadi, bagaimana nasib kita ya? Makanya, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bikin bab Al-Khawf Minasyirk. Takut dari kesyirikan. Para sahabat takut dengan riya. Para salaf takut dengan riya. Maka mereka menyembunyikan amal mereka sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Tentunya asar seperti ini banyak, mungkin sudah disinggung oleh Ustaz Abu Ya'la hafizahullah taala. Kita hanya sekedar mengingatkan kembali bahwasanya bagaimana para salaf ya. Contohnya Ibrahim alaihissalam, nabi yang luar biasa, yang Rasulullah aja disuruh ikut agamanya. Kata Allah, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa." Wahai Muhammad, ikutilah agamanya Ibrahim yang lurus, yang bertauhid. Dialah yang contoh tauhid, dialah tokoh tauhid. Dialah yang Allah mengatakan, Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Sungguhnya di antara yang mengikuti metode Nabi Nuh alaihi salam menyerukan kepada tauhid adalah Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim, yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Allah sudah tazkiyah hatinya bersih, itu pun dia masih takut. Dia masih mengatakan, Ya Allah, terimalah amalanku. Terus sekarang semua pamer amal. Coba kita renungkan diri kita, amal apa yang tidak kita pamerkan? Umrah pamer. Haji apalagi, travelnya mahal apalagi. Apalagi buat bintang 5. Apalagi naiknya pakai GMC. Semuanya pamer, apa yang enggak pamer? Enggak, saya enggak pamer umrohnya, tapi saya pamer makannya. Makannya di Madinah, orang tahu kok juga lagi umroh. Ya, tidak semuanya riya. Maksudnya semua ibadah kita terekspos. Berbagi sama orang tua cerita. Baik sama istri jalan-jalan, shooting. Video, foto, lagi mesra sama istri, lagi marahan tidak di shooting. Apalagi semua.
Terus apa yang antara kita dengan Allah? Coba kita renungkan. Apa yang cuma antara kita dengan yang tidak ada yang tahu? Istri kita pun tidak tahu. Apa ibadah yang tidak ada yang tahu? Istri kita enggak tahu. Apa? Poligami. Itu pun ketahuan. saya bercanda, Ibu, ya, jangan tersinggung. Kalau saya amalan apa lagi? Semua amalan kita tampakkan, terus kita pede bakalan pasti diterima, bakalan masuk surga, bakalan. Ibrahim alaihissalam khawatir. Oleh karenanya masing-masing kita tidak sedang menuduh orang kalau pamer pasti dia riang, enggak, itu enggak ada, tidak harus demikian. Tapi spekulasi tingkat tinggi. Spekulasinya tingkat tinggi. Siapa sih yang tidak ingin dipuji? Baik. Contoh sederhana, mungkin contoh kedua, Ibnu Rajab Al-Hambali, biografinya, suatu hari dia menjelaskan depan murid-muridnya, dia menjelaskan tentang pembahasan yang luar biasa dengan terperinci. Suatu hari dia diundang oleh Amir, atau seorang penguasa, berkumpul dia dan para ulama. Ketika itu sang Amir atau sang penguasa menyampaikan suatu permasalahan, kebetulan beliau sudah bahas. Tapi ketika di depan Amir, dia tidak bahas, dia diam aja. Dia diam saja, sementara yang lain mulai bicara, padahal dia lebih tahu, dia tidak ngomong ketika itu. Sehingga ketika dia keluar, muridnya bertanya, ya guru, kenapa kau tidak bahas tadi? Kata dia, itu majelis, takutnya bukan majelis ilmu. Takutnya majelis nunjuk-nunjukin di hadapan apa? Amir. Bahwasanya saya hebat. Beda ketika kumpul dengan murid-muridnya, dia murni majelis apa? Ilmu. Maksudnya dia perhatikan niatnya, jangan sampai ketika ngomong karena ada Amir, maka dia keluarkan semua apa? Jurusnya dia keluarkan semua ini. Maksudnya para ulama khawatir, ketika dia khawatir berbicara bisa menimbulkan sesuatu, maka dia pun diam. Mereka mempertimbangkan, tidak mau spekulasi amal solehnya, ya, karena amal kita tidak banyak, amal kita sedikit, maka kita pun demikian berusaha, amal yang sedikit kita jaga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjut perusak ikhlas. Perusak ikhlas secara ada dua, ya. Pertama terkait ujub. Ujub ini disebut oleh Ibn Taimiyah syirik dalam isti'anah. Dia bukan terkait dengan tujuan, dia terkait dengan perkara yang membuat seorang bisa beramal. Ujub. Ujub yaitu seorang merasa berhasil karena dirinya, karena kemampuannya. Itu namanya ujub secara sederhana. Dikatakan syirik, kenapa? Karena dia mensukutukan Allah dengan dirinya. Dia mensukutukan Allah dengan dirinya. Seakan-akan keberhasilan dia ini karena Allah dan karena dia. Seorang yang bertauhid, dia mengetahui seluruh keberhasilannya karena Allah semata. Maka dia akan berkata, hadza min fadli rabbi. Semua ini murni dari karunia Allah. Tapi ketika seorang merasa, saya berhasil karena saya pandai, saya berhasil karena saya banyak pengalaman, saya berhasil karena saya pandai berbicara, nah, ini dia menyekutukan Allah dengan diri. Itu namanya ujub. Sehingga di situ ada isyrak atau tasyrik, dia mensekutukan Allah dengan dirinya. Dan orang ujub biasanya kurang bersyukur karena dia masih merasa karena dia hebat. Beda ketika orang bertauhid, dia tidak merasa hebat sama sekali. Dia tahu semuanya dari Allah. Sehingga dia tahu keberhasilan murni 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ujub dari sisi syirkun fil isti'anah. Dia merasa dia bisa berhasil bukan hanya Allah semata, tapi karena dia juga. Seperti dia bisa bersedekah karena dia hebat, dia bisa berhaji karena dia hebat, dia bisa berdakwah berhasil karena dia hebat. Inilah ujub. Tapi kalau dia bilang ini semua karena Allah, saya ini siapa? Harta semua dari Allah, kecerdasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang buka hati orang juga Allah semata. Saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Ketika itu dia tauhidnya sempurna. Tapi kapan dia merasa dirinya ada punya andil, disitulah ujub. Berarti dia mensukutukan Allah dengan dirinya. Makanya kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, obatnya adalah ketika seorang mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyya wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Itu dia tahu semua pertolongan murni dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Tidak ada daya upaya kecuali dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini penyakit menimpa sebagian orang, terutama yang memiliki kelebihan, kelebihan kecerdasan, kelebihan pandai berorasi, kelebihan harta, banyak kelebihan dia miliki, sehingga dia merasa keberhasilannya karena kelebihannya itu. Padahal dia tahu betapa banyak orang pintar tidak dapat hidayah, betapa banyak orang
punya duit tapi tidak bersedekah. Ya, betapa banyak. Dia tahu bahwa ini semua dari hidayah dari Allah. Kalau bukan karena Allah, dia enggak bisa apa-apa. Makanya Nabi SAW mengatakan, laulallah mahtadaina, wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, maka kami tidak akan dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa bersedekah. Kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa sholat. Maka ini pengakuan dari hati yang dalam bahwasanya semuanya karena Allah. Makanya berbeda ketika orang ditanya misalnya podcast. Antum kenapa bisa berhasil? Wah, saya. Itu sudah, itu biasanya awal-awal ujub. Saya. Kalau ya alhamdulillah. Itu biasanya ikhlas. Biasanya. Enggak tahu ikhlas apa pencitraan, yang tahu cuma Allah. Tapi kalau saya, kita dari nol. Itu tanda seakan-akan dia yang hebat. Dari cara berbicara kita tahu dia ingin menunjukkan dia hebat. Itulah ujub. Kalau ujub dibiarkan jadi sombong, ketika ujub merasa dirinya hebat, ketika merendahkan orang maka naik pangkat jadi sombong. Kalau tidak merendahkan orang, ya masih ujub aja. Jadi ujub adalah anak tangga menuju apa? Sombong, dia merasa dirinya hebat. Makanya hati-hati. Apapun kalau kita cerita, ya. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabbmu maka ceritakan untuk kau bersyukur, bukan kau untuk kau ujub. Kau sebut-sebut, alhamdulillah kalau bukan karena Allah saya tidak bisa begini. Kalau bukan, itu kau ceritakan agar kau tidak lupa bahwasanya semua nikmat dari Allah. Agar kau pandai bersyukur, bukan untuk kau ujub. Sebagian orang cerita nikmatnya malah untuk ujub. Saya kalau doa pasti dikabulkan. Saya kalau ngelamar pasti diterima. Jadi ceritanya bangga. Ketika bangga itulah ujub. Nanti kalau sudah merendahkan orang jadi apa? Sombong. Nah, ini termasuk perusak apa? Perusak ikhlas. Fal ujiba fahdharhu innal ujiba mujtarifun a'mala sahibi fi sayril arim. Kata seorang penyair, hati-hati dengan ujub karena ujub akan menggeret amal orang yang ujub kepada sampah terbuang di apa namanya? Longsoran atau dibuang di banjir. Jadi habis amalan seorang ditarik dengan begitu cepat karena ujub, ya. Longsor kalau sudah lewat atau banjir sudah lewat, dia ngambil semuanya dibawa sama dia. Hati-hati, ujub bahaya. Dan kita khawatir penyakit seperti ini efeknya di akhir kehidupan seseorang. Ya. Dan orang ujub pasti kurang bersyukur. Tapi kalau dia tahu semuanya, saya ini siapa, tidak bisa apa-apa. Hanya Allah yang kasih kecerdasan dari Allah, yang kasih hidayah juga Allah Subhanahu Wa Taala, kasih kesempatan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya Allah, maka dia tidak ujub sama sekali. Justru dia merasa beban dia untuk bersyukur semakin berat karena banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya tidak diberikan kepada orang lain. Taib ini salah satu perusak ikhlas. Perusak keduanya disebut dengan tujuan duniawi, iradatud dunya. Nah, iradatud dunya ini bermacam-macam. Kita bisa bagi dua. Yang pertama adalah riya atau sum'ah. Tadi Ustaz Abu Ya'la Hafidzallah sudah jelaskan. Yang kedua selain riya. Riya talabul manzila fi qulubin nas, mencari kedudukan di hati manusia. Riya mencari pujian, ya, mahmadah, mencari riasa, mencari jah, itu sama lafal-lafal yang mirip, mencari pujian, mencari kedudukan, mencari riasa, ingin diangkat, ingin jadi pusat perhatian, itu namanya masuk dalam kategori riya. Dan hadis-hadis tentang ini seperti Rasulullah SAW bersabda tentang penuntut ilmu. Nabi SAW misalnya, man talabal ilma liyujariya bihil ulama. Siapa nuntut ilmu supaya sejajar dengan ulama. Atau dalam riwayat, liyubahiya bihil ulama. Untuk bangga-bangga di hadapan para ulama. Supaya hebat. Dibilang, oh ini syekh, oh ini ustaz. Jadi biar sejajarkan. Ini sama. Ini sebenarnya riya juga. Salah satu bentuk riya. Mencari agar diperhatikan. Auliyumariya bih sufaha, atau untuk mendebat orang-orang bodoh supaya kelihatan jago, habisin sana. Itu dia nuntut ilmu supaya bisa mendebat orang-orang bodoh. Tujuannya apa? Supaya dipuji. Auliyasrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau untuk menarik perhatian manusia, pusat perhatian. Maka mungkin dia berbicara yang pelik-pelik, yang susah-susah, sehingga orang semua fokus ke dia. Tujuannya itu. Tujuannya supaya follower semakin bertambah, tapi untuk dipuji. Maka dia yang detail-detail, dia ini kelihatan hebat. Ini semua adalah suar bentuk-bentuk riya. Riya
yang semisal dengan dia, tolabul jah, mencari kedudukan, riasa, ingin ditinggikan, mencari jadi pusat perhatian manusia, ini adalah salah satu bentuk daripada riya. Kalau riya memperlihatkan agar dipuji, kalau sum'ah menceritakan agar dipuji. Dua ini adalah penyakit sangat berbahaya, riya dan sum'ah. Hati-hati sama mbak riya sama mbak sum'ah. Hati-hati, ini paling bahaya. Dia tidak menimpa pelaku maksiat, dia justru menimpa orang-orang yang rajin beribadah. Yang rajin ngaji. Menimpa ustadz, apalagi panitia. Ustadznya bisa riya, yang jalan sama ustadz bisa riya enggak? Gue lagi sama ustadznya. Terus? Dijamin surga? Ya enggak, cuma mau kasih tahu aja. Ustadznya enggak dijamin surga. Ikhwan kibar. Ajak ngomong Arab, fi amanillah. Jadi ini semua bentuk-bentuk riya ya. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan betapanya untuk ilmu untuk thalabur riasah, untuk menjadi top sehingga semua orang melihat dia ini penuntut ilmu yang hebat, ini ustadz yang hebat ini. Masing-masing punya penyakit, masing-masing punya penyakit. Salah satu bentuk riya. Baik. Riya, kenapa kita bedakan dengan selain riya? Selain riya apa saja? Selain riya di sini contoh. Ada saya sebutkan beberapa. 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua iradatud dunia. Jadi riya salah satu irisan dari iradatud dunia banyak. Menginginkan dunia itu banyak yang dicari dari amal soleh. Di antaranya kedudukan. Di antaranya apa? Riya. Baik, sebagai gambaran, di antara yang mencari dunia selain riya seperti karena mencari karomah. Ini Ibnu Taimiyah sebutin dalam sebagian kitabnya Jamiul Masail, dia sebutin ada orang ingin dapat karomah, dia ingin nuntut ilmu, beribadah supaya Allah bukakan berbagai macam hikmah-hikmah dari dirinya. Setelah itu dia selama beribadah, saya sudah sekian lama ibadah, tapi Allah tidak mengungkapkan hikmah-hikmah dari diriku, maka dia sedih. Ibnu Taimiyah mengatakan ini salah. Ibadah dia untuk mencari karomah. Ini berarti untuk mencari apa? Dunia. Karomah itu dunia. Ya. Pingin agar hikmah-hikmah bisa dibuka. Pingin agar bisa apa, pingin agar bisa apa. Ini namanya di antara bentuk ibadah karena mencari apa? Dunia. Ini contoh. Contoh lagi, dilakukan oleh sebagian orang karena dunia yang lain selain harta. Ya, selain harta seperti baca Quran supaya dapat jodoh. Cuma supaya dapat jodoh. Dapat Quran supaya segera punya anak. Dia niatnya baca Quran untuk itu. Dimudahkan punya anak, dimudahkan dapat jodoh. Puasa agar sehat. Puasa agar apa? Sehat. Dia puasa agar sehat atau agar kurus untuk diet misalnya. Ini dunia tapi selain harta. Ini juga karena dunia. Taib. Ada juga karena mencari harta. Mencari harta. Seperti sabda Nabi SAW, man talabal ilma mimma yabtagi bihi wajhu mimma yubtagi bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa menuntut ilmu yang seharusnya menuntut ilmu itu dicari wajah Allah, harusnya ikhlas. Salah satu ibadah yang seharusnya ikhlas, tentu semua ibadah itu harus ikhlas, tapi dinaskan secara khusus untuk ilmu. Ilmu itu harusnya ikhlas, karena kalau orang berilmu dia ngajarin orang ikhlas, kenapa dia yang riya? Semua ibadah butuh ikhlas enggak? Tapi Rasulullah khususkan man talabal ilma mimma yubtagu biwajhi Allah. Ini perkara yang harusnya mencari wajah Allah. Tetapi la yata'allamu illa liyusiba arada minad dunya, tapi dia tidak mempelajari ilmu kecuali untuk mencari sebagian dunia. Maka balasannya lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mencium aroma surga. Ini lebih dahsyat daripada tidak masuk surga, karena wangi surga dicium dari arah jauh. Kalau cium aja enggak, apalagi masuk. Apalagi masuk. Contoh seperti mencari harta seperti haji untuk dapat duit. Orang haji misalnya haji badal, tujuan dia untuk dapat duit. Makanya dia tanya, kamu badal berapa? Ini berapa? Dia pilih yang paling mahal. Maka dia niatnya untuk mendapat duit.
jihad untuk ghanimah. Dia berjihad untuk cari apa? Ghanimah. Ada ghanimah, dia ingin dapat ghanimah. Amalnya amal soleh, tetapi mencari apa? Ghanimah. Sedekah agar bertambah, misalnya. Sedekah buat supaya bertambah, supaya Allah tambah. Nanti ada pembahasan selain ini. Saya cuma contohkan ini salah satu bentuk dunia. Masalah boleh atau enggak nanti belakangan. Dakwah agar dapat harta, misalnya berdakwah agar dapat harta, dapat uang dari dakwahnya. Seperti majelis taklim, ya, bikin majelis taklim untuk apa? Untuk dapat duit, ya, misalnya. Ini berarti menggunakan dakwah sarana untuk mendapat apa? Duit. Ini contoh. Ini namanya mencari dunia dengan amal akhirat. Contoh karena wanita, bisa ini cara dunia juga. Memangkana hijrah di dunia sibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Siapa yang berhijrah untuk dunia dia dapatkan atau untuk menikahi seorang wanita. Bentuknya bentuk hijrah, tapi ternyata dia seakan-akan berhijrah, ternyata dia ada wanita yang dia tuju. Ini juga dunia. Seperti orang ngaji supaya bisa cari akhwat. Misalnya ngaji. Belum ngaji, kalau kamu dapat akhwat ngaji, dia ngaji supaya dapat apa? Akhwat. Orang lihat dia ngaji, ternyata niatnya cari apa? Akhwat. Ini namanya beramal soleh, ngaji, tapi untuk cari apa? Akhwat. Kalau dicari akhwat, gak apa-apa. Ini nyari. Taib. Atau karena membela kabilah, seperti rajulun qatala hamiyatan, seorang berjihad karena hamiyah, membela sukunya. Ayu dhalika fi sabilillah, apakah termasuk, kata Rasulullah ditanya, rajulun qatala rajulun qatala liyura makanuhu, seorang berperang supaya diketahui kedudukannya. Rajulun qatala ghadbanan, ada seorang perang karena marah. Rajulun qatala hamiyatan, seorang berperang karena membela sukunya. Rajulun qatala liyuzkar, ada seorang berperang berjihad untuk dikenang. Ayu dhalika fisabilillah, mana di antaranya yang merupakan fisabilillah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang fisabilillah. Adapun sisanya semua bukan. Termasuk di antaranya berjihad hanya sekedar untuk membela apa? Suku. Maka ini namanya bentuknya jihad, tapi ternyata sekedar membela suku, berarti dia karena dunia. Karena dunia. Ini contoh-contoh perkara-perkara iradatul dunia selain riya. Ini semua bukan riya, tapi ini juga namanya mencari dunia karena dengan amal akhirat. Baik. Mana lebih berbahaya? Riya atau ini? Ada sisi riya, mana lebih berbahaya? Riya atau iradatul dunia selain riya? Dari satu sisi, perhatikan ini penting, kenapa kita bedakan antara riya dengan selain riya, antara riya summa dengan tujuan duniawi. Dari satu sisi, riya dan summa lebih bahaya daripada iradat dunia, keinginan-keinginan dunia lainnya. Dari sisi mana? Kalau riya tercampur dengan amal soleh, meskipun sedikit maka gugur. Maka gugur. Meskipun taruhlah 1%, taruhlah 2%, maka amal tersebut gugur. Kata Nabi SAW, dalam hadis qudsi, man amila amalan asyraka ma'ya fihi ghairi taraktu wa syirka. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan suatu amalan dan dia mensekutukan aku dengan selainku, taraktuhu wa syirka, aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya, dengan sekutuku. Aku tinggalkan dengan yang dia sekutukan. Yaitu tidak diterima meskipun cuma sedikit. Jadi ada orang beribadah terus dia ingin dipuji, ya tentu ada perincian kalau di awal bagaimana, di tengah bagaimana, di akhir. Tapi intinya kita bicara secara global, kalau tercampur dengan niat ingin dipuji meskipun 5%, maka amalnya tertolak. Itu bahayanya riya. Otomatis hilang. Ya. Makanya setan tidak peduli seorang beramal soleh sebanyak-banyak. Yang penting kalau kecampur riya, malah itu menyenangkan setan. Karena dia capek, ternyata tidak ada pahalanya. Dan riya berbahaya, tercampur sedikit, amalan hilang, dan seandainya cuma nol, masih mending, ternyata jadi minus. Seandainya orang riya, amalan tidak diterima, masih oke. Yang jadi masalah bukan cuma tidak diterima, sebab masuk neraka, itu masalahnya. Jadi dia bukan

amal itu gugur. Karena dia tasyrik dari sisi tujuan. Sisi tasyrik dari apa? Tujuan. Karena di situ ada pengagungan manusia. Sebagaimana perkataan Al-Qarafi. Karena riya itu ada pengagungan terhadap manusia. Berbeda kalau kita mencari yang lain. Seperti cari dunia, ingin menikahi wanita, harta. Ini tidak ada pengagungan terhadap dunia. Tapi orang riya kan dia mengagungkan manusia. Sehingga dia dipingin dipuji dari manusia tersebut. Sehingga dia menyekutukan manusia tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bahaya. Beda dengan dunia. Dunia yang dia sekutukan adalah pahala surga dengan pahala dunia. Dia tidak ingin cari pahala surga, dia ingin pahala dunia. Jadi yang disekutukannya berbeda, tingkatannya berbeda. Riya levelnya tinggi. Maka siapa yang beramal soleh, riya, meskipun riya sedikit langsung gugur. Karena yang dia sekutukan adalah siapa? Allah dengan manusia. Di situ ada pengendara manusia. Berbeda ketika amal dunia. Dia ikhlas, dia tidak cari muka, tidak cari perhatian, tapi dia ingin dapat duit, dia ingin dapat wanita, dia ingin diterima kerjaan dunia, maka yang dia sekutukan bukan Allah, tapi pahala yang dia apa? Sekutukan. Harusnya dia mencari pahala akhirat, dia malah mencari pahala apa? Dunia. Maka tingkatannya di bawah. Nah, untuk niat-niat duniawi selain riya, ada khilaf di kalangan para ulama. Maka dari pertama, dari sisi satu sisi riya lebih dahsyat, dari sisi potensi menggugurkan amal, dan dari sisi yang disekutukan adalah Allah. Paham? Nanti kalau ujian bisa jawab. Saya ulangi, kenapa riya dari lebih berbahaya daripada niat dunia lainnya? Dari berapa sisi? Terserah. Coba yang pertama apa? Yang disekutukan adalah siapa? Allah. Yang kedua? Hah? Sedikit langsung apa? Gugur. Ada lagi? Apa lagi? Coba itu. Hah? Yang lain juga masuk neraka sama. Baik. Itulah. Ini sedikit aja menggugurkan amal. Maka dia lebih berbahaya dari sisi sini, dari sisi itu. Dari sisi lain, tujuan duniawi selain riya juga berbahaya di sisi lain. Baik ini. Coba kita catat dulu tadi. Saya belum catat sini tadi ya.

Tadi riya lebih berbahaya kenapa? Saya ragu dengan hafalan antum. Satu apa? Sekutunya dengan apa? Sekutu dengan Allah. Sekutunya dengan Allah. Adapun yang lain sekutunya dengan apa? Pahala. Yang lain sekutunya dengan imbalan. Harusnya imbalan, minta imbalan akhirat, dia minta imbalan apa? Dunia. Ini dari sini lebih bahaya. Kemudian tadi potensi tercampur sedikit aja sudah gugur. Tercampur sedikit. Sudah gugur. Adapun yang lain ada khilaf nanti, ada perincian. Yang lain ada perincian. Ini bahaya riya. Baik, sekarang saya ingin, makanya Rasulullah mengatakan, ketika para sahabat bicara tentang Dajjal, maka Rasulullah mengatakan, ala akhbirukum bima huwa akhfa alaikum min fitnati Dajjal, maka kabarkan kepada kalian tentang perkara yang lebih aku takutkan daripada fitnah Dajjal, yaitu riya, yakumur rajulu fayusol, syirkul khafi, syirik yang samar, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatu lima yaro minadzir rajulin ilaih. Seorang berdiri, kemudian dia sholat, kemudian dia bagus-baguskan sholatnya karena dia tahu ada orang lain yang lihat. Ya, ada yang lihat, maka dia bagus-baguskan. Agar dipuji, agar dipuji. Ini lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal hanya muncul di akhir zaman, dan Dajjal hanya menyesatkan orang-orang yang tidak beriman. Kalau riya bisa muncul setiap saat, dan yang ditimpa orang-orang yang beriman, yang rajin ibadah. Maka Rasulullah sangat khawatir. Maka Rasulullah akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asgar. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Itu apa? Fasu'ila anu faqala riya. Fasa'aluhu faqala riya. Apa itu kata Nabi? Riya. Ini penyakit bahaya. Kalau kita enggak takut, iman kita bermasalah. Siapa yang merasa aman daripada riya? Siapa yang tidak ingin dipuji dari amalnya? Oleh karenanya, riya ini sangat berbahaya. Dan tadi potensinya menghancurkan amal luar biasa. Baik. Di sisi lain,

ain iradatud dunya, mencari dunia selain riya juga seperti karena kedudukan, karena apa? Karena uang, karena harta. Ini juga bahaya. Kita bacakan sini. Lebih baik dari riya daripada sisi pertama disebutnya oleh sebagian ulama, lebih mendominasi umur hamba, adapun riya kadang datang dan pergi. Orang misalnya dia dakwah misalnya, dakwah ustaz, dia mencari duit. Dia dakwah puluhan tahun, selalu dalam puluhan tahun tersebut dia orientasinya dunia. Kalau riya enggak, mungkin dia umroh ini riya, umroh satu enggak. Salat ini riya, salat itu enggak. Jadi potensi mengambil banyak ibadah tuh dunia lebih besar. Lebih besar. Misalnya orang bikin majelis taklim tapi dia cari duit di balik majelis taklim. Bukankah bertahun-tahun jadi MT tapi dia mencari duit di balik itu bertahun-tahun enggak? Dan itu selalu kesibukannya, dia mikir gimana cara nyusun-nyusun, itu pikirannya terus. Riya enggak? Sekali yang riya, kadang enggak, kadang riya, kadang enggak, enggak. Enggak ada orang enggak riya, ada orang riya. Lagi di media riya, enggak ada media enggak riya. Tapi kalau dia ingin dunia, itu menjadi perhatian dia. Itu yang dia pikirkan terus, bagaimana bisa gol, bagaimana bisa sukses, bagaimana di dunia, terus pikirannya. Jadi dia lebih mendominasi umur hamba, adapun riya kadang datang kadang pergi. Kemudian diantaranya datang dalam hadis munculnya ya ketika ada mencari dunia, maka ini muncul banyaknya fitnah, tanda banyak fitnah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kaifa antum idza labistumul fitnah yarbu fiha as-saghir wa yahrum fiha al-kabir?" Bagaimana kondisi kalian jika kalian terjerumus dalam fitnah ya, atau menggunakan pakaian fitnah, itu fitnah meliputi kalian yang menjadikan orang anak muda menjadi besar dan menjadi tua, atau orang besar jadi pikun atau jadi tua. Wa yattakhidhuhan nasu sunnah, dan Allah, orang-orang menjadikan fitnah tersebut sebagai sunnah, yaitu sebagai tradisi yang dianggap sunnah. Fa in ghayyara minha syai'un qila ghayyarat sunnah. Kalau dirubah sedikit fitnah tersebut, dibilang dirubah sunnah. Jadi fitnah dianggap sunnah, sunnah dianggap bid'ah. Qalu mata yakunu dzalika ya Abu Abdurrahman? Mereka bertanya, kapan terjadi kondisi seperti ini? Fitnah tersebar sehingga dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah. Kebolak-balik sudah. Saking fitnah sudah meliputi semua orang. Itu fitnah yang berkepanjangan. Qala idza kathurat qurra'ukum, jika ahli baca Quran banyak, wa qallat umana'ukum, dan yang amanah sedikit. Baca Quran banyak tapi yang amanah sedikit. Wa kathurat umara'ukum, dan para amir semakin banyak. Wa qallat fuqaha'ukum, tapi yang faqih semakin sedikit. Wal tumasatid dunya bi amalil akhirah. Ketika dunia dicari dengan amal apa? Akhirat. Benar, ketika dunia dicari amal akhirat, lama-lama amal akhirat tersebut orientasinya adalah dunia, akhirnya dirubah-rubah supaya dapat dunia. Benar enggak? Kalau sesuai sunnah benar, akhirnya susah. Karena orientasinya akhirat, dirubah-rubah jadi bid'ah. Sesuai dengan selera masyarakat. Yang dicari adalah, maka kalau sudah sampai Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwasanya tanda banyaknya fitnah ketika dunia dicari dengan amal akhirat. Ini menunjukkan bahayanya mencari dunia dengan amal akhirat. Tapi ini mungkin dua poin yang menunjukkan bahwasanya bahaya, bahwasanya kalau sudah ada tersebar seperti ini, orang mencari dunia dengan akhirat, maka ini akan banyak fitnah muncul. Akan banyak fitnah muncul. Karena yang melakukannya orang-orang soleh, amal akhirat tapi ternyata cari dunia. Kalau orang-orang soleh sudah terjerumus, apalagi yang mau ditunggu? Ternyata semua orang soleh beramal soleh untuk cari dunia. Terus apalagi yang mau diharapkan? Siapa yang menasihati kalau orang soleh sendiri sudah seperti itu? Berarti fitnah sudah tersebar. Baik. Kita lanjutkan.
Ini tadi sudah saya singgung, kenapa dibedakan antara riya dan yang lainnya. Pertama, jika riya meski sedikit maka mengurangi apa? Amal, sudah singgung. Adapun selain riya dari kepentingan duniawi maka ada khilaf. Pendapat pertama, ini juga sejumlah ulama berpendapat dengan pendapat ini, tercampur sedikit pun maka gugur. Mereka mengatakan seperti hukumnya seperti riya, kata mereka. Sama seperti apa? Riya, sama dengan riya. Dalil mereka sederhana, sama-sama mencoreng keikhlasan. Sementara amal yang diterima hanya yang ikhlas. Bukankah kita sepakat keinginan dunia juga mencoreng keikhlasan? Benar, kita sepakat. Nah, kalau kita sepakat sama-sama mencoreng keikhlasan, sebagaimana riya menggugurkan amal karena mencoreng keikhlasan, ini pun menggugurkan amal karena mencoreng apa? Keikhlasan. Ini pendapat sangat berat. Ada sedikit kita keinginan dunia, selesai. Nggak boleh kita ada keinginan dunia sama sekali. Puasa, pingin sehat, nggak boleh. Ya, pingin dapat pahala, tapi pingin sehat juga nggak boleh. Niat harus karena Allah. Nggak boleh dunia sedikit. Ini berat. Tapi ada yang berpendapat demikian. Karena menganggap bahwasanya amal harus tulus, murni, ikhlas. Tercampur sedikit, maka gugur. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat mayoritas, ini khilaf pendapat kedua, maka mereka mengatakan tergantung kadarnya, tergantung kadarnya. Ada yang lihat dari kadarnya, ada dua sisi. Ada ditinjau dari kadarnya, ada ditinjau dari awalnya. Awalnya apa? Maka mereka mengatakan jika akhirat mendominasi, perhatikan sini yang pertama, jika akhirat mendominasi, masih dapat pahala. Jika akhirat mendominasi, masih dapat pahala. Meskipun kita tidak tahu mana yang mendominasi. Nggak ada timbangan yang bisa mengukur. Cuma mereka mengatakan, seandainya niat akhirat masih mendominasi. Misalnya saya puasa, ya saya harapan saya dapat pahala di akhirat, bahwasanya kalau puasa akan dijauhkan dari neraka, bahwasanya puasa pahalanya luar biasa. Tapi saya ada niat juga untuk sehat. Makanya saya Senin Kamis kayaknya kurang kurus. Saya jadi puasa Daud, kenapa? Biar sehat. Ada niat untuk kurus, ada. Karena Senin Kamis gak bisa kurus-kurus, saya tambah lagi. Jadi puasa Daud, akhirnya kurus beneran. Tetapi niat saya yang mendominasi adalah apa? Akhirat. Mendompleng niat dunia. Nah, seperti ini menurut mereka masih dapat pahala. Karena niat akhirat yang mendominasi. Cuma siapa yang jamin mana banyak kecilnya? Ya, masing-masing bisa mengukur diri. Tapi ini taruhlah bisa ditimbang, ternyata niat akhirat mendominasi, maka masih dapat pahala. Atau ungkapan mereka ditinjau di asal. Jika akhirat adalah asal, ini tinjauan kedua. Jika akhirat adalah asal, adapun dunia hanya mengikuti, maka ini tetap diterima tapi mengurangi apa? Pahala, mengurangi pahala. Apa dalil mereka? Terus yang kedua, jika seimbang, disebut oleh Al-Alusinamruhul Ma'ani, maka tidak diterima. Jika seimbang tidak diterima, harus mendominasi. Jika sama-sama persis, tidak diterima. Tidak ada pahalanya. Karena apa? Karena sama, balance antara niat dunia, niat akhirat, balance. Jika dunia mendominasi, dunia adalah asal, akhirat mengikuti, maka tidak diterima, jelas. Ini tidak diterima. Tidak diterima, bahkan tercela. Jika niat duniawi mendominasi. Ya ada niat-niat akhirat, tapi sedikit. Ada niat akhirat, cuma sedikit. Yang mendominasi adalah dunia. Dia haji duniawi, dia umrah duniawi, dia dakwah duniawi, majelis taklim duniawi, dia jadi panitia duniawi, dia sedekah duniawi, berbuat sama orang tua duniawi, dia berbuat baik sama tetangga duniawi. Ya. Semuanya dunia, supaya dibalas oleh tetangga, supaya tidak diganggu oleh tetangga, itu semua duniawi. Tapi itu yang mendominasi. Kita berbuat dengan tetangga ada niat, berbuat dengan tetangga sunnah Nabi. Ada berbuat tetangga supaya tidak diganggu sama tetangga. Ya, itu beda, itu duniawi yang kedua. Yang pertama karena sunnah Nabi, akhirat. Ingin cari pahala. Tapi supaya tidak diganggu, maka duniawi. Jika ternyata supaya tidak diganggu atau dikirim lagi kue dari tetangga, lebih mendominasi, berarti niat duniawi mendominasi. Maka saya bilang orang yang beruntung, orang yang selalu perhatikan niatnya. Dan kita hendaknya demikian. Kenapa? Karena kita ini, banyak di antara kita ya sudah mulai tua ya. Sudah mulai tua, kesempatan beramal semakin apa? Sedikit. Ya,
Kalau sudah 40 tahun ke atas mulai mulai banyak bunyi ya. Mulai banyak asam, asam urat, asam lambung, asam amino. Dulu belum 40 tahun sudah mulai banyak mulai lemas, mulai enggak kuat ya. Wa man nu'ammirhu nakisu fil khalq, siapa yang kami panjangkan umurnya semakin menurun. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan wa syaibah, tadinya ambil dikuatin dhafan wa syaibah, tadinya lemah kemudian kuat, 40 kuat, setelah 40 mulai menurun. Mulai pikun, kalau manggil nama anak sering salah, kamu salah. Benar enggak? Anak 5 sering panggil salah enggak? Salah. Nama istri enggak pernah salah, tapi kalau nama anak sering salah. Hah? No comment. Contoh lagi, apa lagi? Mata mulai rabun, benar enggak? Mulai rabun. Telinga mulai apa? Budak. Biasanya omelan istri terlihat terdengar merdu, sekarang mulai enggak kedengaran. Nah, kalau kita sudah begitu, udahlah banyak beramal soleh, mulai pastikan amal kita ini diterima. Maksudnya kita berusaha sekuat mungkin, maksimal mungkin, optimal mungkin amal kita diterima. Makanya sering perhatian niat. Jangan kita berjalan-berjalan tanpa perhatian niat. Sebagian salaf ketika ditanyakan kepada dia, diajak, ala tahdhurul janazah, tidakkah kau menghadiri melihat janazah? Kata dia, hatta uhdhiron niat, sampai saya hadirkan niat. Kita hadir janazah macam-macam niatnya. Enggak enak dibilang orang supaya tampil saya hadir janazah, macam-macam niat. Memang niat sama? Tidak sama. Tidak sama. Maka mulailah kita perbaiki niat. Sebentar aja niat berbismillah. Niat benar, saya niatnya benar nih, benar ya bismillah. Kalau enggak benar enggak usah. Taib. Adapun dalil. Sekarang kita sampaikan pendapat pertama tentang batalnya amal dengan niat duniawi. Kalau ada amal tercampur niat duniawi, maka batal. Ini pendapat sebagian ulama, meskipun sedikit jadi batal. Karena dia tidak ikhlas lagi. Dan sementara amal yang diterima harus apa? Ikhlas. Ada tiga ayat dalam Al-Quran. Ayat pertama dalam surat Hud 15-16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Maka kami penuhi amalan mereka dalam dunia tersebut dan mereka di dunia tersebut dan mereka tidak akan dikurangi. Itu amalan mereka kami beri balasan karena dia ingin dunia, Allah berikan. Seperti orang-orang kafir kalau mereka baik Allah kasih balasan di dunia. Orang kafir kalau baik dibalas di dunia. Kami berikan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dikurangi. Tapi apa akhirnya? Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar. Mereka ini di akhirat tidak dapat bagian kecuali apa? Neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan gugur semua apa yang mereka lakukan. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan apa yang mereka jadi batil, tidak diterima karena mereka mencari dunia. Mereka mencari dunia. Ini ayat pertama yang apa namanya menjelaskan bahwasanya jika ada dunia tercampur dengan niat amal akhirat maka jadi gugur. Tentu ada khilaf, ada yang mengatakan ini orang kafir, ada yang mengatakan kaum mukmin, ada yang mengatakan hanya untuk riya, ada yang mengatakan umum mencakup semuanya. Yang mengatakan mencakup semuanya ini terkait riya dan terkait dengan dunia-dunia yang lainnya. Kapan niat dia duniawi maka amalnya gugur. Ayat yang kedua dalam surat Al-Isra ayat 18-19. Allah berfirman, "Man kana yurid al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Siapa yang menghendaki kenikmatan yang disegerakan itu di dunia, ajjalna lahu fiha, maka kami segerakan baginya. "Ma nasya'u," apa yang kami mau kasih, "liman nurid," kepada siapa yang kami kehendaki. Ini ayat mengkhususkan ayat sebelumnya. Ini ayat mengkhususkan surat Hud tadi, mengkhususkan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, ayat yang surat Hud 11 ayat 15-16. Kenapa? Bedanya apa? Ketika di surat Hud Allah mengatakan siapa yang mencari dunia kami pasti berikan dan kami tidak kurangi. Kami pasti berikan. Adapun pada surat Al-Isra Allah mengatakan tidak semua pasti diberikan. Siapa cari dunia kami berikan apa yang kami mau untuk siapa yang kami mau. Menunjukkan tidak semua orang yang mencari dunia dengan amal akhirat dapat. Beda dengan surat Hud, siapa yang ingin cari dunia
Dengan akhirat Allah kasih, tidak dikurangi. Seakan-akan pasti dapat. Datang dalam surat Al-Isra mengkhususkan tidak semua. Kadang Allah kasih sempurna, kadang Allah kurangi. Kadang Allah tidak kasih. Karena Allah mengatakan, ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Maka kami segerakan bagi dia apa yang kami kehendaki, bagi siapa yang kami kehendaki. Berarti tidak semua mencari dunia dia dapat. Benar atau tidak? Dan ini yang nyata. Tidak semua orang mencari dunia dengan amal akhirat dia dapatkan. Belum tentu. Tapi ada yang Allah kasih sempurna. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Kemudian kami masukkan dia buat bagi dia neraka jahannam, dia masuki dibakar dengan tercela dan terhina. Ujungnya neraka jahannam. Setelah itu Allah memuji orang mencari akhirat. "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha." Dan siapa yang beramal akhirat karena mencari akhirat dan dia berusaha dengan usahanya, wa huwa mu'min dalam kondisi beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka dia inilah yang amalnya disyukuri oleh Allah, itu dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat kedua. Kemudian ayat ketiga dalam surat Asy-Syura ayat 20. Allah mengatakan, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih." Siapa yang mencari hasil akhirat, maka kami tambahkan pada hasilnya. "Wa man kana yuridu hasal dunya," siapa yang mencari hasil dunia, "nu'tihi minha." Kami berikan, "wa ma lahu fil akhirati min nasib." Tapi di akhirat tidak dapat bagian sama sekali. Di akhirat tidak dapat bagian sama sekali. Makin dalil bahwasanya kalau ada, cukup kuat dalilnya bahwasanya jika seorang beramal dunia beramal akhirat dengan niat dunia, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Ini ayat-ayatnya tadi. Adapun hadis-hadis saya bacakan hadis tentang bahwasanya kalau niat dunia meskipun sedikit tidak diterima. Dalam hadis Abu Umama, qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita rajulan goza yaltamisul ajr wa dzikr malahu. Bagaimana jika seorang berjihad kemudian dia mencari pahala dan juga ingin disebut-sebut. Ini riya berarti ya. Malahu, apakah dia dapat sesuatu? Faqala sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu, tidak dapat apa-apa. Fa'ada salah samarat, maka dia ulangi tiga kali. Rasulullah mengatakan la syai'a lahu, tidak dapat apa-apa. Kemudian Rasulullah mengatakan inna allaha la yakbalu minal amal illa makana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuh. Sungguhnya Allah tidak menerima amal apapun kecuali yang ikhlas, murni dan diharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini umumnya. Apapun harus ikhlas. Kalau enggak ada ikhlas, tidak karena mencari wajah Allah. Di sini Rasulullah mengatakan khalisan, ikhlas. Berarti tidak boleh tercampur sedikit pun. Tercampur sedikit pun apapun, mori atau yang lainnya, maka ditolak. Hadis berikutnya, hadis Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang kepada Nabi. Faqala ar-rajulu yuqatilu lil magnam, seorang berperang untuk mendapatkan ghanimah. Ar-rajulu yuqatilu dzikr, seorang berperang untuk mendapat sanjungan. Ar-rajulu yuqatilu li yura makanuhu, seorang berperang supaya diketahui kedudukannya. Faman fi sabilillah, siapa yang di jalan Allah, kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjihad agar menjadikan kalimat Allah yang tertinggi, itulah fi sabilillah. Artinya, siapa yang berjihad untuk mencari ghanimah, tidak diterima. Bukan fi sabilillah. Hadis yang lain, dalam Sunan Abi Daud, dalam Kitabul Jihad, bab fiman yaghzu wa yaltamisu dunya. Perhatikan, fiman yaghzu wa yaltamisu dunya, siapa yang berjihad karena dan mencari dunia. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah, anna rajulan qala, ada seorang berkata, ya Rasulullah, rajulun yuridul jihad fi sabilillah wa huwa yabtaghi aradan min aradid dunya. Ya Rasulullah, ada seorang berjihad fi sabilillah sementara dia juga mencari secercah dunia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ajra lahu, tidak ada pahala baginya. Fa'adzama dhalikan nas, maka orang-orang, wah ngeri, mendengar Nabi bilangan, cari dunia enggak dapat apa-apa. Wa qalil rajul, ut li rasulillah, fala'allaka lam tafhamu. Coba kembali kepada Nabi, tanya lagi. Jangan-jangan kau tidak paham dari Nabi SAW. Maka dia ulangi lagi, ya Rasulullah, rajulun yuridul jihad fisabilillah. Itu dia ingin jihad, itu ingin akhirat.
Wa huwa yabtaghi aradan fi yara min arad. Namun dia di samping itu dia juga mencari dunia, mencari ghanimah misalnya. Qala la ajra lahu, tidak ada pahala baginya. Faqalu, mereka bilang lagi, coba tanya lagi ulang. Subhanallah. Karena bagi mereka berat seperti ini. Jihad, dompleng pingin cari dunia, tidak ada pahalanya. Faqala lahu salithah, Rasulullah jawabannya sama, la ajra lahu, ketiga kali tidak ada pahala baginya. Rasulullah juga berkata, faman kanat hijratu ila dunya yusibuha, siapa yang berhijrah karena mencari dunia. Imra'atin yankihu, atau menikahi seorang wanita, fa hijratu ila ma ajra ilaih, maka hijrah sesuai dengan yang dia inginkan. Jelas, sesuai dengan dia inginkan. Dia akan cari itu ya, buat dia itu.

0: Demikian dalam hadis kata Nabi SAW, hadis yang dikatakan isnaduhu qawi, musnad al-Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, basyiri hadhihi al-ummata bis sana'i war rif'ah wad din wan nasr wat tamkin fil ard. Faman amila minhum amal al-akhirati lid dunya lam yakun lahu fil akhirati nasib. Berilah kabar gembira kepada umat ini dengan kemenangan, ketinggian, kejayaan dan pertolongan dan kekokohan di atas muka bumi. Siapa yang beramal di antara mereka dengan amalan akhirat untuk cari dunia, tidak dapat bagian di akhirat. Banyak dalilnya, saya bacakan lagi satu. Dalam Sahih Sunan Abi Daud. Dari Ya'la bin Umayyah, qala adina Rasulullah sallam bil ghazw. Rasulullah memberi pengumuman akan ada perang. Wa ana syekhun kabir laisa li khadim. Saya sudah tua, saya tidak punya pembantu. Maka saya mencari ajir, yaitu yang saya pekerjakan, yakfini untuk mewakiliku untuk berjihad. Wa ajri lahu sahmuhu, dan saya akan kasih dia bagian saya dalam perang tersebut. Saya bayar untuk mewakiliku perang. Fawajadtu rajulan falamma dana rahil atani. Saya dapat seorang untuk jadi perwakilanku, saya sewa. Maka ketika mau berangkat, dia datang kepadaku. Dia bertanya, ma adri mas sahman, apa dua saham yang ingin kau berikan kepadaku? Wama ya bulugu sahmi, kalau saya jadi berperang, kau kasih saya apa? Fasammi li syai'an, sebut apa sajalah. Kana saham aw lam yakun, dapat saham atau tidak, yang penting sesuatu. Apa? Fasammaitu lahu salasa dananir, saya bilang kalau gitu saya kasih kau upah 3 dinar. 1 dinar 4/4 gram emas. Ya berarti sekitar 12 gram lebih. Falamma hadarat ghanimatuhu aratun ajriya lahu sahmahu fa dzakartu dananir. Ketika dia dapat ghanimah dan saya ingin kasih upah kepada dia, saya pun ingat tentang dinar tersebut. Fajitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun datang kepada Nabi. Fa dzakartu lahu amrahu, aku ceritakan tentang orang ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ajri lahu fi ghazwati hadhi fi dunya wal akhirati illa dananir allati samma. Aku tidak mendapati dia dapat pahala sedikit pun dari perangnya ini, dunia pun akhirat, kecuali dinar-dinar tadi yang dia sebutin. Artinya enggak dapat apa-apa. Karena niat dia perang untuk dapat apa? Dinar. Hadis berikutnya, mungkin terakhir ya. Bila kana yaumul qiyamati sarat ummati thalatha firaq. Ketika hari kiamat, umatku menjadi tiga. Firqatun ya'budunallah azza wa jalla li dunya, wa firqatun ya'budunahu riya'an wa sum'ah, wa firqatun ya'budunahu li wajhi wa li darihi. Ada tiga kelompok manusia, yang pertama beribadah karena mencari dunia, yang kedua beribadah karena riya, yang ketiga beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditafsir intinya yang beribadah karena dunia tidak dapat apa-apa. Taib. Ini semua ikhwan dalil-dalil yang secara zahirnya siapa yang beramal akhirat ada dunia, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi datang dalil-dalil yang lainnya seakan-akan Rasulullah mengizinkan kalau punya niat duniawi. Datang dalil-dalil lainnya dari Al-Qur'an maupun Sunnah yang mengesankan bahwasanya jika ada niat duniawi masih ditoleransi selain riya. Masih ditoleransi. Adapun dalil-dalil tersebut, perhatikan sini sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Contoh dalil-dalil yang mengesankan seakan-akan boleh ada niat duniawi mendompleng pada niat akhirat. Seperti dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum." Tidak mengapa bagi kalian ketika kalian berhaji, "an tabtagu fadlan mir rabbikum," kalian berdagang, sambil haji sambil berdagang. Allah mengatakan tidak mengapa. Berarti boleh berdagang enggak? Boleh, sambil haji boleh berdagang. Dulu zaman saya masih kuliah tidak ketat, banyak teman-teman dari Rusia, mereka haji, mereka sambil jual pisau-pisau Rusia, alat-alat Rusia, sambil haji. Mereka pakai kain ihram, mereka buka dagangan. Saya sering, nah, sekarang nggak bisa. Dulu masih bisa jualan. Jadi mereka bawa ke Mekah, di Mina mereka jualan. Dulu nggak ketat. Dulu nggak ketat, masih bisa. Ada yang sambil umrah, sambil apa, buka barber shop liar. Jadi pakai ihram, sini, 10 real. Jadi sambil dagang jasa barber shop. Jadi kalau ketahuan polisi ya dia kabur. Saya dengan teman saya berdua. Datang kita pergi yang resmi tapi 30 real terus ngantrinya lama. Aduh panas, udahlah ini yang jangan yang resmi, yang liar aja lah. Aja liar, saya bilang, silakan Pak, dia lebih itu dari saya. Silakan, ah, Ustaz dulu, Ustaz dulu. Bapak sudah, Ustaz dulu. Ya sudah, saya dulu. Saya selesai 10 real. Dia baru setengah, polisi datang. Akhirnya pergi ke kemah setengah, Masya Allah. Ini contoh orang haji sambil apa? Berdagang. Allah membolehkan. Rahimallah, teman saya sudah meninggal. Ya. Demikian juga Allah mengatakan liyashhadu manafi'a lahum. Di antara fungsi haji adalah untuk menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka sendiri. Di antara tafsiran sebagian salaf, manfaat maksudnya mereka bisa berdagang. Ketika berhaji bertemu dengan berbagai macam orang, bisa nawarkan barang dagangan. Berarti boleh dong dompleng niat dunia. Boleh dalam ayat ini. Seakan-akan boleh. Tadi-tadi semuanya enggak boleh. Kemudian juga ayat-ayat tentang manfaat duniawi dan amal saleh. Banyak ayat juga semacam itu. Sebentar. Seperti Allah berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Ya, dalam surat Hud ayat 3. Beristighfarlah kepada Rabb kalian kemudian bertobat kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasanan. Allah akan berikan kita engkau kalian kesenangan yang baik. Ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Wa yu'tiku ladzi fadlin fadlah. Di sini Allah mengatakan yumatti'kum mata'an hasanan, itu Allah akan berikan kalian kenikmatan, yaitu duniawi. Istighfar. Kau istighfar dapat kenikmatan duniawi. Demikian juga Nabi Nuh berkata, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama'a alaikum midrara." Aku berkata kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Istighfar ibadah atau bukan? Terus Nabi Nuh mengiming-iming. Ya. Di antara manfaat istighfar, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwal. Allah akan banyakkan harta kalian. Wa banin. Allah akan banyakkan anak-anak kalian. Wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhara. Dan Allah akan bukakan bagi kalian kebun-kebun dan Allah alirkan sungai-sungai. Mereka lagi musim kekeringan ketika itu. Jadi Nabi Nuh suruh mereka beristighfar dengan iming-iming ganjaran apa? Dunia. Demikian juga ayat yang sering kita dengar, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa, Allah kasih solusi, solusi di perkara duniawinya. Dia bertakwa supaya masalah dia selesai. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bukan cuma itu, Allah berikan rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. "Wa yattaqillaha yaj'al min amri yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Allah berkata, "Wa allaw istaqamu alat tariqatil asqainahum ma'an ghadaqan linaftinahum fi." Seandainya mereka istiqamah, kami akan berikan mereka air yang banyak. Ada yang menafsirkan yang banyak maksudnya rezeki yang banyak. Ada yang mengatakan ini terkait dengan jin. "Wa allaw istaqamu," seandainya para jin mereka istiqamah, kami akan berikan rezeki yang banyak kepada para jin tersebut. Istiqamah sebab untuk dapat rezeki. Demikian juga, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman, kami berikan dia kehidupan yang baik. Di antaranya, kehidupan yang bahagia. Bahagia di dunia. Seorang ingin amal soleh supaya bahagia. Bukankah itu duniawi? Duniawi. Di sini Allah anjurkan. Allah berfirman tentang Yahudi. Bani Israel, "Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbim, la'akalu min fawqi ma min tahti arjulihim." Seandainya mereka menjalankan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, maka mereka akan makan dari atas itu surga, rezeki dari atas surga, rezeki dari bawah. Demikian juga, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya suatu penduduk negeri beriman bertakwa, kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ayat-ayat seperti ini banyak. Berarti duniawi. Taib, ini ayat. Belum hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mengatakan, "Man sarraha an yabsata lahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah." Siapa yang suka ingin dipanjangkan umurnya, lapangkan rezekinya, sambung silaturahmi. Tapi Rasulullah iming-iming. Berarti kalau orang silaturahmi ingin dunia, boleh dong. Rasulullah iming-iming dengan amalan, dengan ganjaran dunia. Rasulullah berkata, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wadh-dhunub kama yanfil kirkhabath al-hadid." Ikutkanlah haji dengan umrah. Kalau habis umrah haji. Karena keduanya haji dan umrah bisa menghilangkan dosa dan kefakiran. Itu menghilangkan kemiskinan. Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Berarti ada duniawi di situ. Untuk maintenance agar orang tetap ekonominya bagus. Tidak miskin, tidak jatuh miskin. Haji umrah. Di antara caranya agar maintenance ekonomi dia. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, da'u mardhakum bisadaqah. Sembuhkanlah orang-orang sakit diantarkan dengan sedekah. Orang sedekah dengan niat untuk pengobatan. Boleh, boleh. Nabi yang suruh. Kemudian juga, kata Nabi SAW, mana kasat sadaqatu min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Maksudnya semakin menambah. Ada orang bersedekah supaya tambah harta. Tapi ayat-ayat dan hadis-hadis ini, bagaimana kita memahaminya? Maka dari sinilah, khilaf ulama, bagi yang pendapat pertama, bahwasanya kalau tercampur dunia sedikit pun maka amal gugur, mereka mengatakan ini tidak disuruh untuk itu, tapi ini hanya Allah menjelaskan tentang dampak. Kamu beribadah dampaknya ini, kamu beribadah dampaknya, tapi tidak disuruh untuk berniat itu. Ada yang mana demikian? Artinya kalau kau sedekah, kau tidak niat untuk menyembuhkan, bisa sembuh. Kau sedekah tidak niat untuk banyak harta, hartamu banyak sendiri tanpa kau niatkan. Dan betapa banyak orang sedekah, hartanya tambah banyak. Dia tidak niat, dia tidak tahu hadisnya. Dia cuma senang bersedekah. Tahu hartanya semakin apa? Banyak. Itu otomatis, enggak usah diniatkan juga otomatis. Mereka mengatakan demikian. Yang lain mengatakan boleh. Dengan syarat bahwasanya tetap akhirat mendominasi. Akhirat, kalau tidak mendominasi, maka tidak dapat pahala. Baik. Maka saya lebih cenderung pada pendapat mayoritas ulama yang perinci, jika selama niat duniawi, niat akhirat masih mendominasi, maka masih dapat apa? Pahala. Tentunya yang paling terbaik adalah seorang beramal soleh tanpa niat duniawi sama sekali. Adapun semua janji yang Allah sebutkan, semua hadis janji dari Nabi yang Nabi sebutkan, itu akan datang otomatis tanpa kita niatkan. Tidak usah diniatkan, akan otomatis. Bertakwa Allah akan mudahkan rezeki. Bertakwa Allah akan hilangkan kesusahan. Akan ada solusi. Tidak usah dipikirin, pokoknya saya bertakwa kepada Allah, akan ada solusi. Ini yang terbaik. Bahwasanya seorang beramal soleh tanpa ada niat duniawi sama sekali, murni untuk akhirat. Tapi siapa yang bisa seperti ini? Susah. Oleh karenanya masih boleh ditoleransi jika ada niat duniawi tapi mendompleng. Niat akhirat utama, niat dunia mendompleng. Ini masih boleh selama niat dunia, akhirat masih mendominasi. Adapun niat akhirat 100% tidak mudah. Siapa sih enggak ada niat duniawinya sedikit pun? Susah. Pasti ada dompleng duniawi. Apalagi dia dengar hadis, siapa yang ingin panjang umur? Wah, sedekah dong. Dia pasti langsung terbawa. Siapa yang ingin rezeki lancar, sambung silaturahmi, dia pasti terbawa. Karena ini motivasi dari Nabi. Kenapa dia salah? Kan boleh. Berarti boleh. Makanya susah untuk orang niat 100% karena akhirat berat. Tetapi kalau akhirat utama mendompleng duniawi masih mungkin. Masih mungkin. Dan itu bisa mengurangi pahala. Oleh karena dalam hadis kata Rasulullah SAW, riwayat Muslim, perhatikan. Innal guzata idza ghanimu ghanimatan, sungguhnya para pejuang, jika mereka mendapatkan ghanimah, ta'ajjalu thulutsai ajrihim, maka mereka menyegerakan 2/3 pahala mereka. Yang harusnya di surga, mereka dapatkan di dunia. Berarti berkurang pahala di surga. Gara-gara mereka mengambil apa? Ghanimah. Karena apa? Ada niat untuk dapat ghanimah. Fa illam yaghnamu syai'an tamma lahum ajruhum, kalau mereka tidak dapat ghanimah sama sekali maka sempurna pahala mereka. Ini dalil bahwasanya punya niat duniawi mengurangi ganjaran akhirat. Mengurangi ganjaran apa? Akhirat. Sebesar mana niat duniawi kita semakin besar ganjaran semakin hilang. Jika mendominasi niat akhirat tidak dapat pahala. Karena semua yang jadi patokan adalah yang dominan. Yang dominan. Ini pendapat. Cuma ada satu ayat yang saya masih renungkan sampai sekarang, saya masih bingung jawabannya. Ayat itu tentang kisah para sahabat yang jihad dalam perang Uhud. Para sahabat ketika perang Uhud, mereka tidak ada niat duniawi sama sekali. Tiba-tiba muncul duniawi di depan mata mereka ketika ghanimah. Jadi niat asal mereka adalah apa? Ikhlas. Mereka keluar perang menuju Uhud. Ketika Uhud, mereka menang di awal. Kata Allah, وَلَا دَقْصَدَكَكُمُ اللَّهُ وَعْدَ إِذْ تَحُسُّنَهُمْ بِإِذْنِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. Ya. Kemudian kata Allah, ketika mereka sudah menang di awal, وَأَرَكُمْ Hatta idza fashiltu wa nazatu fil amr. Kemudian gimana ayatnya? Min ba'di ma araku ma tuhibbun, ya. Wa asaitum min ba'di ma araku ma tuhibbun. Kalian bermaksiat setelah Allah memperlihatkan apa yang kalian sukai. Wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu idz tahussunahum bi idzni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum. Ya, fil amr wa asaitum min ba'di ma araku ma tuhibbun. Akhirnya kalian pertama menang, kemudian kalian bermaksiat setelah Allah memperlihatkan apa yang kalian sukai, yaitu kemenangan dan ghanimah. Setelah itu Allah berfirman, minkum may yuridud dunya. Di antara kalian ada yang mencari apa? Dunia. Wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian mencari akhirat. Ternyata niat itu muncul belakangan, tapi Allah cela mereka. Dan Allah vonis mereka mencari apa? Dunia. Padahal niat dunia tersebut taba, muncul belakangan, bukan asal. Asal mereka, mereka ikhlas. Tapi tetap Allah cela dan Allah katakan itu maksiat. Maksudnya ya tetap aja ada, intinya ini salah satu dalil yang saya belum tahu jawabannya, tapi maksud saya pendapat ulama mayoritas, jika bisa berniat murni 100% karena Allah maka pahalanya sempurna, jika tercampur dunia mengurangi pahala apa? Akhirat. Mengurangi pahala akhirat. Baik, ada solusi yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Ibn Taimiyah membahas ini juga cukup gamblang, ya. Dia mengatakan, jika seorang mengambil dunia, niatnya tidak putus untuk akhirat, maka masih dinilai untuk akhirat juga. Seperti kata dia, man akhadal mal liyahuj. Siapa yang tidak bisa hajian, kemudian ada yang tawarkan haji badal, dia ambil supaya dia bisa haji. Maka ini dia menggunakan dunia untuk bisa dapat apa? Akhirat. Maka dunia ini pun akhirnya bernilai apa? Akhirat. Paham? Contoh seorang misalnya ngajar tahsin, dia enggak punya penghasilan, maka dia dikasih uang oleh orang-orang yang dia ajar, dia niatkan untuk menafkahi anak istri, untuk menjalankan kewajibannya, maka ini juga insya Allah nilai apa? Akhirat. Ini solusi yang diberikan oleh Taimiyah rahimahullah ta'ala. Selama dunia tadi masih bisa diniatkan akhirat, maka niatkan untuk apa? Akhirat. Jadi dia mengambil dunia bukan untuk dunia, tapi mengambil dunia untuk apa? Akhirat. Beda, man yahujju liya'khudhal mal. Beda orang yang berhaji untuk ambil harta. Kata Ibn Taimiyah membedakan. Ini dua orang. Satu sekarang ada badal haji. Sekarang badal haji berapa sekarang? Berapa juta? Hah? 5 juta pasti palsu. Sertifikatnya ada tapi. Ya. 5 juta satu orang hajikan 30 orang. Ada di Indonesia seperti itu. Haji an fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan, ya. Apa-apa. 30 orang 5 juta satu orang 150 juta. Satu orang mewakil 30 juta. Ada yang begitu. Saya pernah tanya orang, "Bapak, saya sudah alhamdulillah sudah badal haji zaman-zaman dulu, alhamdulillah sudah aja. Berapa? 500 ribu." Allah. Aja 500 ribu. Naik taksi aja enggak cukup, Pak. Mau bilang gitu, Pak, yang benar, Pak. Iya, 500 ribu. Astagfirullah. Dia sudah semangat lagi bahagia. Mungkin dapat pahala membagikan orang. Ini jelas bohong. Baik, sekarang badal haji. Ada yang 15 ribu real, ada yang 20 ribu real. Baik. Kalau model pertama, ya khud liyahuj, ya ada biaya. Oh, dia enggak tanya biaya berapa. Yang penting saya bisa haji. Itu dia mengambil uang, yang penting dia bisa ke Ka'bah, dia bisa ibadah dan dia hajikan orang dapat pahala dan dia bisa berdoa kepada Allah. Karena namanya orang badal haji, yang untuk orang itu yang ibadah haji doang. Yaitu ritual-ritual hajinya. Adapun selain itu dia berdoa, dia salat untuk dia. Paham? Jadi dia pengin ibadah di haram lumayan, satu kali salat 100 ribu kali lipat. Yang penting saya bisa hajian. Dia tanya, enggak tanya berapa. Dia berangkat, dia ini namanya ngambil untuk bisa haji. Berarti dia ngambil dunia untuk apa? Akhirat. Yang satunya enggak. Mau badal haji, berapa? Berani berapa lu? 15 ribu. Gua ustaz 15 ribu. Rela apa dolar? Kalau dolar saya mau. Nah, ini berarti dia haji untuk dapat apa? Duit. Inilah amal contoh nyata, amal akhirat untuk mendapat apa? Dunia. Boleh berat, ya. Ada yang bilang, Ustaz, ya kita kan manusiawi, pilih yang banyak. Iya, manusiawi memang. Kau bukan hewani. Manusiawi jelas. Satu 10 ribu real, satu 30 ribu real. Yang manusiawi 30 real. Ini lebih ikhlas. Kalau ini pasti gerutu. Kalau ini lebih ikhlas 30 ribu. Tapi itu contoh bahwasanya dia haji untuk mendapat apa? Duit. Itu sekedar contoh di Taimiyah. Nah, itu dikasih solusi. Jika seorang mengambil untuk akhirat, maka dia tidak tercela. Kita tahu banyak saudara-saudara kita mungkin yang berdakwah di kampung, mungkin enggak punya apa-apa. Mereka enggak ada duit sama sekali. Sampai ada yang tanya saya, "Ustaz, saya ngisi di kampung, saya dikasih singkong, saya boleh ambil enggak, Ustaz?" Ambil katanya. Dia sampai tanya singgung aja mau diambil atau tidak. Ada kawan cerita diundang Ustaz saya khutbah Jumat, saya kebetulan nggak punya uang, terus bensin tinggal sedikit, ada telepon Ustaz khutbah Jumat, ya alhamdulillah rezeki anak soleh ini. Naik motor dia, naik motor khutbah, bensin nggak ada, bensin balik udah nggak ada, sampai sana bisa. Habis khutbah dia telepon itu mati yang telepon tadi HP. Ini nggak bisa pulang. Ini gimana kata dia? Allah. Bensin pulang nggak ada. Maksudnya kalau kita lihat teman-teman kita ngeri-ngeri. Maksudnya kita, misalnya saya isi daurah di kampung kamu datang 8 jam naik motor, ada yang wah susah-susah. Nah, orang-orang seperti itu yang susah-susah. Jadi kalau mereka ambil niatnya karena Allah, insya Allah nggak ada apa-apa. Sampai ada disuruh berhenti ngajar sama di kampung. Di Jakarta sih banyak dunia. Di kampung ada yang ini nyata, dia dakwah nggak dapat. Ikhlas, dakwah nggak dapat. Istrinya berhenti kok jangan dakwah, nggak ada beras, udah berhenti dakwah. Istrinya marah. Makan gimana? Mau kasih tarif nggak enak. Ini nyata. Ada lagi di kampung ini, kampung di Jakarta, insya Allah enggak. Si dakwah, si kajian, Jumat orang senang khutbah Jumat. Ustaz kita kontrak setahunnya. Oke, alhamdulillah kontrak. Dia senang. Ternyata setiap khutbah Jumat, 100 ribu. Aduh. Ini enggak cukup 100 ribu. Empat, kecuali hari Jumat tiap hari baru bisa. Kalau hari Jumat cuma 4, 400 ribu enggak cukup. Akhirnya dia batalin tuh kontrak semua. Ya maksudnya dia realistis dia enggak bisa. Maksudnya orang seperti gitu ya udurnya banyak. Ya, kalau kita-kita yang sudah gemuk. Apalagi ya. Mau cari dunia lagi, dunia sudah ada. Enggak dicari pun datang sendiri. Terus ngapain lagi? Masih jualan dakwah lagi, masih jualan dakwah lagi. Sampai kapan mau begitu? Otaknya mikir jualan dakwah terus. Sampai kapan mau begitu? Sayang, umur kita cuma sedikit. Intinya, ikhwan dan akhwat yang hati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya di antara niat-niat duniawi sangat banyak, maka seorang waspada, ya. Ya mudah-mudahan Allah maafkan kita terlalu banyak niat jauh yang masuk. Tapi selama seorang masih minimal menjaga niat akhirat masih mendominasi, maka mudah-mudahan masih diterima oleh Allah. Kita pilih pendapat yang paling ringan. Karena pendapat paling berat sama dengan riya. Coreng sedikit hilang. Oh itu berat sekali. Berat sekali. Tapi kalau dunia akhirat masih mendominasi, maka insya Allah masih aman. Cuma siapa yang tahu dominan atau tidak? Enggak ada yang tahu. Nanti kita harus hati-hati. Kalau bisa kita mencapai sebagian amal, mungkin tidak semua. Sebagian murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dunia sama sekali itu yang terbaik. Dari situ kita mulai belajar satu-satu. Saya murni karena akhirat, murni karena akhirat, murni karena akhirat. Meskipun sangat sulit. Seorang berusaha mungkin dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka waspada dengan berbagai macam niat duniawi, meskipun selain riya dan sum'ah. Ya, mencari harta, mencari wanita, mencari macam-macam. Ini semua bisa mencoreng ibadah kita. Demikian kajian kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: كل نفس

Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Untuk mengenal Allah harus melalui ayat-ayat syar'iyah, melalui Al-Qur'anul Karim, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah bukan dengan jalur mimpi, bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra atau yang lainnya. Tapi untuk mengenal Allah, seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah, kepada firman-Nya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perlu kita kembali kepada Al-Quranul Karim.
2: Semenit manfaat.
4: Bagi anak-anak muda, generasi yang akan datang, ayo belajar. Umat Islam ini, di negeri kita ini, yang mayoritas kaum muslimin, yakni masa depan mereka pada generasi ini. Maka harus kita ini belajar. Dan tantangan di masa depan jauh lebih besar daripada sekarang. Oleh karena itu harus kita ini mempersiapkan diri kita. Dengan ilmu, dengan amal, kreasi. Ya. Supaya kita pun tidak kalah dalam berlomba. Ya. Harus ada persiapan. Lah generasi inilah yang kita bekali dan ilmu, iman, ketakwaan, amal kebaikan, dan kreasi-kreasi yang lainnya yang dibekali dalam diri mereka. Agar mereka bisa memberikan sesuatu kepada umat dan kepada negeri ini.
5: Min al-ahadits shahihatin nabawiyyah an-nahyu 'anil ghadab,
6: larangan berbuat marah.
5: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah saya wasiat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Info sehat hari ini. Ikhwatul Iman, apa Anda pernah merasa suka sesuatu sampai ingin melakukannya tanpa henti? Kalau iya, itu tandanya Anda sudah kecanduan. Kecanduan merupakan kondisi yang membuat seseorang tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan, dikonsumsi, atau digunakan. Misalnya kecanduan makanan, judi, nonton video porno, gadget, alkohol, hingga obat-obatan terlarang. Bukan hanya merusak kesehatan mental, kecanduan juga bisa memicu tindakan kriminal, isolasi sosial, dan memperburuk kondisi finansial keluarga. Seperti data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK pada tahun 2024, ada sekitar 135.000 orang di Jawa Timur yang kecanduan judi online dengan nilai transaksi mencapai 1 triliun rupiah. Banyak hal yang membuat orang bisa kecanduan, di antaranya faktor lingkungan yang rentan membuat seseorang terpengaruh. Faktor psikologis seperti depresi atau stres yang melihat kecanduan sebagai cara untuk mengatasi ketidaknyamanan emosional. Faktor neurologis yang bisa memicu peningkatan hasrat terhadap perilaku tertentu, hingga faktor genetik atau biologis. Gejalanya bermacam-macam, mulai mengalami gangguan kecemasan, mudah tersinggung atau marah, sulit mengungkap perasaan, sering mengalami gangguan kesehatan, sampai menarik diri dari lingkungan sosial. Meski sudah tahu dampak negatifnya, tapi orang yang sudah kecanduan sulit berhenti dari apa yang dia lakukan. Membuat individu sadar akan kecanduan memang menjadi upaya yang sangat penting agar seseorang bisa mengambil tindakan lebih lanjut. Kecanduan juga bisa diatasi dengan pendekatan dan dukungan keluarga. Misalnya cerita ke orang tua, saudara, atau kerabat untuk memberi motivasi dan pemahaman dampak buruk jika masih kecanduan. Hubungi dokter, psikiater terdekat, atau pusat rehabilitasi untuk mendapat penanganan medis serta solusi yang tepat. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
8: Ikhwatal iman, kadar gula darah tinggi atau hiperglikemia sering dikaitkan dengan penderita diabetes. Namun, siapapun juga bisa mengalaminya. Umumnya, penyebab naiknya gula darah dipengaruhi gangguan hormon insulin dan gaya hidup yang tidak sehat. Naiknya gula darah juga bisa disertai gejala sering merasa haus, kelelahan, mulut terasa kering, hingga penglihatan kabur. Jika kondisi ini

0: untuk menurunkan kadar gula darah. Menurut National Institute of Diabetes, pola makan sehat dengan nutrisi seimbang bisa dilakukan mulai memilih sumber protein, karbohidrat yang kaya serat, dengan buah dan sayur. Kedua, perbanyak minum air putih. Selain memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih juga membantu ginjal mengeluarkan gula darah berlebih melalui urin. Ketiga, olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur bisa menurunkan berat badan sekaligus meningkatkan kerja insulin. Olahraga ringan seperti jalan kaki, senam, maupun aerobik dianjurkan selama 30 menit dalam sehari agar sel-sel tubuh bisa menggunakan gula darah sebagai energi. Keempat, hindari stres. Kondisi stres dan frustasi bisa memicu gula darah semakin meningkat. Atasi stres dengan relaksasi, melakukan hobi, hangout, dan bercerita dengan teman terdekat Anda. Selain itu, mengatur pola tidur juga sangat penting dilakukan agar tubuh bisa beristirahat dan meminimalisir tingkat stres. Jangan lupa cek gula darah rutin dan terapkan tips tadi ya, ikhwatal iman. Barakallahu fikum.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum mengunjungi orang sakit? Jawaban, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Syarhul Mumti', jilid kelima halaman 173, yang kuat adalah wajib kifayah, maka diwajibkan bagi umat Islam untuk mengunjungi orang sakit. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum membaca doa sebelum berhubungan badan? Dan bagaimanakah kalau seandainya lupa membacanya? Jawaban, dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, وَهَذَا الدُّعَى مُسْتَحَبٌ لَا وَاجِبٌ فَمَنْ تَرَكَهُ وَلَوْ عَمْدًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ. Doa ini anjuran dan tidak wajib. Karena itu siapa yang meninggalkannya, meskipun sengaja, tidak berdosa. Dikutip dari fatwa Syabakah Islamiyah. Di dalam kitab Taisirul Alam, Syarhu Umdatil Ahkam, jilid pertama halaman 588, disebutkan, salah satu sebab untuk melindungi anak dari godaan setan adalah dengan membaca doa sebelum melakukan hubungan badan. Hanya saja perlu dipahami bahwa itu hanyalah salah satu sebab. Artinya, masih ada sebab lain yang membentuk karakter seorang anak. Ulama menegaskan bahwa hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa setiap anak yang terlahir dari hasil hubungan badan yang sebelumnya diawali dengan doa, dia akan menjadi manusia yang maksum, terbebas dari setiap dosa dan godaan setan. Karena setiap kejadian ada sebab dan penghalang. Usaha orang tua yang berdoa ketika hendak berhubungan badan merupakan salah satu sebab agar anak tersebut selamat dari godaan setan. Akan tetapi, dalam perjalanan hidupnya, terdapat banyak penghalang dan sebab lainnya yang membuat anak ini tidak bisa bersih dari godaan setan, sehingga dia melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jati.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
2: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian menyebarkannya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteks yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan, konsumsi pornografi akhirnya merusak cara kerja dopamin.
1: Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial, sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
3: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh. Ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi, serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
3: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh contoh ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spycam dianggap sebagai tindakan cupu, rendahan, dan bukan keren. Maka, sesama teman mereka harus saling melaporkan. Dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget punya di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
1: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu, justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
2: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman seks edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan seks edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong seks education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak. Sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
1: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
4: Hah? Serius?
3: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
4: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
4: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
4: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
4: Wah,
3: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08131 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
4: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islami.
7: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
8: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
6: Dan lantunan ayat

0: bersama
1: pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: العامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Ma yaqulu idza istayqadha min manamih.
3: Dzikir dan doa ketika bangun tidur.
4: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
3: Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan.
2: Wa yaqul
4: alhamdulillahilladzi 'afani fi jasadi wa radda 'alayya ruhi wa adzina li bidzikrihi.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya.
2: Du'a ru'yatil hilal.
5: Doa ketika melihat bulan sabit.
2: Yaqul Allahu akbar. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu rabbana wa tarda. Rabbuna wa rabbuka Allah.
5: Allah Maha Besar. Ya Allah, terbitkanlah bulan sabit itu dengan aman dan dalam keimanan, dengan penuh keselamatan, dan dalam keislaman, dengan taufik agar kami melakukan yang disukai, dan diridhoi oleh Rabb kami. Rabb kita adalah Allah semata.
2: Ma yaqulu fi sujud.
6: Doa sujud.
4: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
6: Maha suci Rabbku yang maha tinggi, Maha suci Rabbku yang maha tinggi, Maha suci Rabbku yang maha tinggi,

0: atau berkata, Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Loh, Cak, kok sendirian di sini? Mukae kayak banyak pikiran gitu. On opo? Ayo cerita.
3: Weh, Imron, iyo, Cak. Akhir-akhir iki aku ngerasa kayak imaniku naik turun. Pas waktu kumpul sama orang, aku isok jaga diri. Tapi pas sendirian, rasanya beda. Lihat sing gak perlu, nunda sholat, yowis ngono lo, Cak.
2: Sakjane apik lo. Awake isok sadar. Tahu gak, nek kamu pengen tahu sejauh mana imanmu, coba liatan gimana keadaanmu pas dewean.
3: Berarti keadaanku saiki nunjuk no kualitas imanku yo, Cak.
2: Iyo, Cak, imaniku bukan cuma dinilai dari apa yang tampak di depan orang. Justru sing paling jujur iku ya keadaan kita ketika enggak ada yang melihat selain Allah.
3: Berarti kalau mau imanku naik, kudu mulai dari kebiasaan saat sendirian ya, Cak.
2: Nah, iku, Cak, mulai dari hal kecil, misale jaga pandangan, jaga lisan meski lewat chat, sholat tanpa ditunda. Nek sendirianmu bagus, insya Allah nangarep uang otomatis bagus.
3: Masya Allah, yo, Cak, aku bakal coba perbaiki alon-alon. Sun yo, Cak.
2: Semangat, Cak, imaniku naik turun, tapi tugas awak dewe ikut terus menjaganya.
4: Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, apabila kamu ingin mengetahui sejauh mana kadar keimananmu, coba perhatikanlah keadaan dirimu saat sendirian. Madarijus Salikin.
5: Renungan Suara Al-Iman.
6: Pak, kalau ada amalan yang menurut kita bagus dan bikin semangat ibadah, boleh nggak diamalkan, walaupun nggak ada contohnya?
7: Nah, itu yang harus hati-hati, Dani.
6: Soalnya saya pernah dengar, Pak, ada orang bilang yang penting niatnya baik buat mendekatkan diri kepada Allah.
7: Niat baik itu penting, tapi dalam ibadah bukan cuma niat yang dilihat, caranya juga harus sesuai tuntunan.
6: Berarti nggak boleh bikin cara ibadah sendiri ya, Pak?
7: Iya, ada perkataan ulama yang mengatakan, membuat perkara baru dalam agama pada hakikatnya merupakan bentuk pelecehan terhadap Allah. Sebab, seseorang berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah.
6: Berarti, seakan-akan dia merasa ada ibadah yang belum sempurna dalam agama ini ya, Pak?
7: Nah, itu dia. Padahal, Allah sudah sempurnakan agama ini melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama sangat hati-hati dalam urusan ibadah.
6: Walah, saya baru ngerti sekarang, Pak. Ternyata enggak semua yang terlihat baik itu benar dalam agama.
7: Betul. Makanya belajar agama itu penting supaya semangat ibadah kita tetap di jalan yang benar.
6: Masya Allah. Terima kasih ya, Pak. Saya harus lebih hati-hati mulai sekarang.
7: Ibadah terbaik adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Renungan Suara Al-Iman.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
9: Pertanyaan, apakah setiap helai rambut anak yatim yang diusapkan akan berdoa kepada orang yang mengusapnya? Jawaban, tidak ada dalil tentang hal tersebut. Yang ada adalah beberapa riwayat yang menyatakan bahwa setiap helai rambut anak yatim yang diusap terhitung sebagai kebaikan. Namun hadis-hadis tersebut pada setiap jalur sanadnya sangat lemah, terputus atau ada perawi yang memalsukannya. Di antara riwayat tersebut, man masaha ra'sa yatimin aw yatima lam yamsahhu illa lillah kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alayha yaduhu hasanat, yang artinya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki maupun perempuan, tidaklah ia usap kecuali karena Allah, maka setiap helai rambut yang terlewati oleh tangannya terhitung sebagai kebaikan-kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani. Hadis ini sangat lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Yazid Al-Hani yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari sebagai mungkarul hadis, dan Ad-Darqutni menyatakan bahwa ia adalah matruk atau ditinggalkan. Wallahu a'lam bis-shawab.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
9: Pertanyaan, apakah memercikkan air di atas kuburan dapat bermanfaat untuk mayat? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, adapun memercikkan air di atas kuburan, maksudnya adalah untuk menguatkan tanah, bukan seperti persangkaan orang awam bahwa maksudnya adalah untuk mendinginkan mayat. Karena mayat tidak dingin dengan air, akan tetapi dapat didinginkan dengan pahalanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Asy-Syarhu Al-Kafi.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
3: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional, karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
2: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
3: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang

0: jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
1: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
0: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
1: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
0: Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian, seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
2: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendapatan keluarga tahun 2025, di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GAPI. Dan melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
2: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran, agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor, dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas terusnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan, melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
0: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan

0: One Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah duduk, kreasi Indonesia.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846, di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
0: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
5: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
5: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
5: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
5: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
5: Wah,
0: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id.
5: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi. Hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Pendengar, banyak orang tua berharap anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang baik dan dekat dengan agama. Karena itu, pondok pesantren menjadi pilihan pendidikan bagi banyak keluarga Muslim. Namun, sebagian anak mengalami kesulitan ketika harus tinggal jauh dari orang tua. Bahkan ada yang merasa takut, tidak betah, atau mengalami trauma untuk kembali ke pondok. Kondisi ini tentu menjadi ujian tersendiri bagi orang tua. Lalu, bagaimana cara menyikapi anak yang mengalami trauma ketika masuk pondok pesantren? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang langkah yang dapat dilakukan orang tua dalam menghadapi kondisi tersebut.
8: Tentang anak yang trauma di pondok pesantren, kita cari sebabnya. Apa sebabnya? Karena tidak ada asap tanpa api. Mesti ada apinya. Baru kemudian muncullah asap. Malah cari sebabnya. Kenapa kok anak saya ini trauma, tidak kerasan? Ini yang pertama, mencari sebab. Yang kedua, mungkin orang tua adakan pendekatan kepada pihak pondok. Sebab pondok memperhatikan anaknya. Walaupun tidak menjadikan anaknya sebagai seorang yang spesial, tidak. Tapi paling tidak ada guru yang mungkin bisa mendekati anaknya. Yang ketiga, orang tua jangan sampai lupa mendoakan anaknya. Minta pada Allah, mohon pada Allah Ta'ala. Agar Allah memberikan anaknya kekuatan, taufik, hidayah. Untuk bisa mengikuti aktivitas yang ada di pondok. Jadi ya macam lah upaya bisa dilakukan. Tapi cari sebab kenapa anak itu trauma. Kalau tahu sebabnya kita nasihati. Wajiban orang tua menasihati. Kalau orang tua tidak bisa nasihat, ya bisa juga ibu pak gurunya, apa ustadznya. Pesan pada ustadz tolong nasihati anak saya. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan. Wallahualam.
7: Mendidik anak membutuhkan kesabaran dan hikmah. Termasuk ketika menghadapi anak yang belum siap beradaptasi dengan lingkungan pondok pesantren. Mari kita iringi pendidikan anak-anak kita dengan doa, perhatian, dan pendekatan yang lembut. Semoga Allah menjaga anak-anak kaum muslimin dan menjadikan mereka generasi yang solih dan berilmu.
0: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
10: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu perbuatan yang terpuji, melambangkan keimanan yang benar yang ada dalam hati seorang muslim. Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas dipuji kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir." Sungguh-sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian wahai orang-orang yang beriman pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan balasan kebaikan di hari akhir. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa pertama, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan, ucapan dan perilaku beliau disifati sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, yang berarti orang yang mengikutinya dia akan selalu mendapatkan kebaikan untuk dirinya, mengusahakan kemuliaan untuk dirinya dengan berbagai macam balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini digandengkan dengan keimanan. Sehingga Allah berfirman, "Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir," bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian, yang ini mengandung pengertian semangat mengikuti sunnah adalah berhubungan dengan kesempurnaan dalam hati manusia terhadap pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Tafsir Karimir Rahman fi Tafsir Kalami Manan ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khawfi iqabihi hadzal ladzi yadfa'uhu 'ala ta'assub an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Suri teladan yang baik dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya akan ditempuh dan hanya akan diberi taufik untuk mengikutinya, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Karena keimanan yang dimilikinya, pengharapannya terhadap pahala dari Allah, dan ketakutannya terhadap azab-Nya, inilah yang memotivasi dirinya untuk semangat mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita dengan taufiknya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang semangat mengikuti, mencintai dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum jami'an.
4: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Oh.
0: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
5: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila 'amalan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya? Apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang manfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat, Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Thank you.
0: dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية الاقتصار على الفرائض يدخل الجنة.
6: Sederhana dalam melaksanakan kewajiban bisa menyebabkan masuk surga.
7: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة.
6: dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana menurut Anda jika aku melakukan salat fardu, melakukan puasa bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, kemudian aku tidak akan menambah selain itu sedikit pun, apakah aku masuk surga?" Beliau menjawab, "Iya." Hadis riwayat Muslim. Dan maksud aku mengharamkan yang haram, yakni menjauhinya, dan maksud aku menghalalkan yang halal, yakni mengerjakannya dengan meyakini kehalalannya.

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari ketidakikhlasan. Hati yang selamat dari riya. Hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang. Hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur. Dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat, yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: Cahaya Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Hak seorang muslim atas orang muslim yang lainnya. Saya punya hak atas muslim yang lainnya. Apa itu? Ada 6 perkara. Pertama, idza laqitahu fasallim 'alaihi. Kalau kamu berjumpa dengan orang muslim itu, hak dia yang harus kamu tunaikan, ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengajakmu, memanggilmu untuk sebuah hajat, undangan makan dan semacamnya, maka penuhi panggilannya itu. Wa idza stansahaka fansahhu. Dalam riwayat lain, fansah lahu. Apabila dia minta nasihat kepadamu, hak dia yang harus kamu tunaikan, berikan dia nasihat. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, haknya yang harus kamu tunaikan adalah jenguk dia. Wa idza mata fatba'hu. Apabila dia wafat, maka ikuti jenazahnya. Tashyi', antarkan dia ke pemakaman. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin, setelah bersin dia bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, maka haknya adalah kamu tashmid dia. Tashmid adalah engkau ucapkan kepadanya yarhamukallah. Ini 6 hak muslim atas muslim.
1: Cahaya Sunnah.

0: Info Sehat hari ini. Perasaan cemas atau khawatir merupakan respon yang dialami seseorang saat mengalami stres. Misalnya ketika sebelum mengikuti ujian, tes wawancara kerja, menghadapi masalah kerja, hingga rumah tangga. Namun, perasaan cemas harus diwaspadai jika dialami tanpa sebab yang jelas dan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder merupakan perasaan cemas yang tidak bisa dikendalikan dan berlebihan akan banyak hal. Kondisi ini bisa menimpa siapapun, namun lebih sering dialami pada orang dewasa yang sudah berumur 30 tahun ke atas. Orang yang mengalami gangguan kecemasan sering mengira akan mendapat ancaman atau berada dalam situasi bahaya, meski sebetulnya tidak ada atau tidak sedang terjadi. Dalam banyak kasus, seseorang yang tidak mampu menangani rasa cemas dapat membuat kerja organ tubuh menjadi tidak normal, seperti sesak nafas, sakit perut, jantung berdebar, hingga tubuh terasa lemas. Penyebab anxiety bermacam-macam, mulai dari faktor riwayat keluarga, ketidakseimbangan hormon, pernah mengalami peristiwa traumatis, aktivitas berlebih pada otak, atau memiliki riwayat kecanduan. Ada beragam cara untuk mencegah terjadinya gangguan cemas melalui coping mechanism. Coping mechanism adalah beragam upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatasi masalah yang menyebabkan stres pada dirinya. Di antaranya menulis jurnal berupa catatan pribadi yang bisa membantu mengidentifikasi pemicu stres, bagaimana perkembangan dalam respon, hingga menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi stres. Mencari dukungan keluarga dengan menceritakan apa yang dirasakan ke orang yang tepat atau dipercaya. Misalnya orang tua, saudara, kerabat, atau ke teman. Melakukan relaksasi atau aktivitas santai, seperti jalan-jalan ke taman, ke pantai, ke gunung, lalu membuat skala prioritas untuk mengelola aktivitas, waktu, dan energi dengan cermat. Mengalihkan pikiran dengan berolahraga, seperti jogging, angkat beban, aerobik, atau olahraga lain yang menyenangkan. Menanamkan pikiran positif kalau kecemasan yang timbul di pikiran belum tentu terjadi, atau memang tidak ada yang terjadi. Dan yang paling penting, hindari zat-zat berbahaya seperti alkohol dan narkoba, karena bisa memperburuk kecemasan. Kalau cara tadi belum cukup menangani gangguan kecemasan, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan dokter, psikolog, atau psikiater terdekat untuk mendapat diagnosa dan penanganan medis yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari siloamhospital.com. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
1: Info sehat hari ini.
2: Kenali sakit kepala Anda. Hampir semua orang pernah merasakan sakit kepala. Sakit kepala diartikan sebagai perasaan tidak nyaman yang dirasakan di sekitar kepala, antara bola mata hingga belakang kepala. Sakit kepala menyerang dengan beberapa pola nyeri. Seringkali pasien kesulitan menjelaskan kepada dokter pola sakit kepala mana yang dia rasakan, sehingga seringkali menyulitkan dokter untuk menentukan jenis sakit kepala apa yang diderita pasien. Hal ini tentu akan mempengaruhi pengobatan yang harus diberikan. Oleh karena itu, kenali pola sakit kepala dan jelaskan kepada dokter Anda bagaimana sakit kepala yang Anda rasakan. Berikut beberapa hal yang patut Anda perhatikan agar dapat membantu dokter Anda mendiagnosis sakit kepala yang Anda derita. Hitung beberapa kali sakit kepala telah menyerang Anda. Anda dapat menghitungnya sejak pertama serangan hingga sakit kepala hilang sebagai satu serangan. Anda perkirakan berapa lama Anda merasakan sakit kepala hingga pulih kembali, berapa jam atau bahkan bisa berhari-hari. Tentukan di mana lokasi sakit kepala yang paling berat Anda rasakan, depan kepala, belakang kepala atau hanya satu sisi kepala saja. Jika Anda bisa menunjuk dengan jari Anda dapat melakukannya. Deskripsikan bagaimana sakit kepala yang Anda rasakan. Apakah berupa denyutan atau nyeri tumpul di seluruh kepala? Anda dapat membagi derajat sakit kepala menjadi ringan, sedang, dan berat. Tentukan derajat sakit kepala Anda. Sakit kepala dengan sebab tertentu bisa disertai gejala-gejala selain sakit kepala itu sendiri. Berikan informasi seluruh keluhan yang Anda rasakan saat serangan, seperti demam, mual, muntah, pandangan kabur, takut lihat cahaya terang, dan kelemahan anggota gerak. Anda juga wajib membedakan antara sakit kepala dengan keluhan pusing. Pusing diartikan sebagai perasaan berputar, baik lingkungan sekitar tampak berputar atau tubuhnya, dikenal dengan vertigo. Oleh karena itu, kenali bentuk keluhan yang Anda rasakan. Ketika Anda keliru menyampaikan keluhan kepada dokter, keliru pula pengobatan yang diberikan. Info kesehatan ini kami nukil dari majalah kesehatan muslim.com oleh Abdiat Sakri, Sarjana Kedokteran.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
5: Peningkatan kasus gagal ginjal akut GGA yang menyerang anak-anak usia 6 bulan hingga 18 tahun di Indonesia, terutama dalam 2 bulan terakhir, menjadi perhatian. Per 21 Oktober 2022, sebanyak 241 kasus telah dilaporkan. 133 orang meninggal dunia dengan mayoritas anak usia balita. Bagaimana dengan di Jawa Timur? Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, menyatakan dari 23 balita yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, sudah 12 pasien dinyatakan meninggal dunia akibat gagal ginjal akut misterius.
6: Ya, pada prinsipnya data yang dipunyai Jawa Timur sampai tanggal 20 Oktober jam 9.30, jumlah kasus 23. Meninggal 12 kasus, sembuh 8 kasus, masih dirawat 3 kasus. 2 kasus ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, 1 kasus ada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi kasus yang dimaksud ini adalah kasus yang masuk dalam kategori, kalau bahasa Inggrisnya akut, atypical progressive akut kidney injury, atau disingkat dalam bahasa Indonesia gangguan ginjal akut atypical progressive. Artinya diagnosis ini adalah penyakit gangguan ginjal yang belum diketahui penyebabnya. Usia memang kalau nasional 0 sampai 18 tahun ya. Tapi kita fokus pada 0 sampai 5 tahun.
5: Untuk meminimalisir jumlah penderita gagal ginjal akut di Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Dr. Erwin Astatriono, juga mengimbau kepada para orang tua agar segera membawa anaknya ke layanan kesehatan terdekat jika mengalami gejala sesuai ciri-ciri penyakit gagal ginjal akut.
6: Urin atau kencing yang berkurang itu sudah bisa menjadi kecurigaan kita. Ditambah misalkan ada demam atau gejala-gejala seperti flu, itu lebih fokus lagi. Artinya selama kita curiga bahwa itu kencingnya berkurang, maka kita sudah boleh untuk memeriksakan ke rumah sakit atau ke dokter terdekat. Kalau misalkan kencingnya masih baik tapi masih ternyata ada flu-nya, ya tetap upayakan ke rumah sakit lah sekarang ini, supaya jangan sampai gejalanya lanjut ke kencingnya berkurang atau anuri tadi. Sebab gejala anuri itu sebenarnya relatif udah mendekati lanjut. Sehingga saran saya untuk masyarakat, sakit apapun yang sekarang terjadi pada anak-anak kita, kalau bisa jangan diobati sendiri. Lebih aman untuk dibawa ke rumah sakit atau ke dokter untuk dilakukan analisis. Kalau memang diperlukan pemeriksaan lab, biar diketahui lebih awal. langkah preventif yang dilakukan yang penting, PHBS, ya, hidup sehat, sehingga dengan cuaca seperti ini diupayakan untuk nutrisinya harus bagus, hindari kontak dengan udara dingin berlebihan, sehingga diharapkan anak tetap sehat. Walaupun terjadi gejala-gejala mengarah flu, maka sesegera mungkin ke rumah sakit atau ke dokter terdekat.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Selangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhoh, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Adab-adab harian Muslim. Adab saat di masjid. Pertama, berdoa di saat pergi ke masjid. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia keluar rumah pergi solat di masjid, beliau berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa ja'al min khalfi nuran wa min amami nuran wa ja'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku dan cahaya pada lisanku, dan jadikanlah cahaya pada pendengaranku dan cahaya pada penglihatanku, dan jadikanlah cahaya dari belakangku dan cahaya dari depanku, dan jadikanlah cahaya dari atasku dan cahaya dari bawahku. Ya Allah, anugerahilah aku cahaya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, berjalan menuju masjid untuk solat dengan tenang dan khidmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila solat telah diiqamatkan, maka janganlah kamu datang menujunya dengan berlari, tetapi datanglah kepadanya dengan berjalan dan memperhatikan ketenangan. Maka apa bagian solat yang kamu dapati, ikutilah, dan yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, berdoa di saat masuk dan keluar masjid. Disunahkan bagi orang yang masuk masjid mendahulukan kaki kanan, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Hadis riwayat Muslim. Dan bila keluar mendahulukan kaki kiri, lalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon bagian dari karunia-Mu. Hadis riwayat Muslim. Keempat, disunahkan melakukan solat sunnah tahiyatul masjid bila telah masuk masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu masuk masjid, hendaklah solat dua rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, dilarang berjual beli dan mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat orang yang menjual atau membeli sesuatu di dalam masjid, maka doakanlah semoga Allah tidak memberi keuntungan bagimu. Dan apabila kamu melihat orang yang mengumumkan barang hilang, maka doakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Hadis riwayat Tirmidzi. Keenam, dilarang keluar dari masjid sesudah azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tukang azan telah azan, maka jangan ada seorang pun yang keluar sebelum solat. Hadis riwayat Baihaqi. Ketujuh, tidak lewat di depan orang yang sedang solat, dan disunnahkan bagi orang yang solat meletakkan batas di depannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sedang solat itu mengetahui dosa perbuatannya, niscaya ia berdiri dari jarak 40 itu lebih baik baginya daripada lewat di depannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak menjadikan masjid sebagai jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menjadikan masjid sebagai jalan kecuali sebagai tempat untuk berzikir dan solat. Hadis riwayat Tobroni. Kesembilan, tidak menyaringkan suara di dalam masjid dan tidak mengganggu orang-orang yang sedang solat. Termasuk perbuatan mengganggu orang solat adalah membiarkan handphone dalam keadaan aktif di saat solat. Sepuluh, hendaknya wanita tidak memakai parfum atau berhias bila akan pergi ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ingin solat di masjid, maka janganlah menyentuh parfum. Hadis riwayat Muslim. Kesebelas, orang yang junub, wanita haid atau nifas tidak boleh masuk masjid. Allah berfirman, dan jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. An-Nisa ayat 43. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, ambilkan bagi saya kain alas dari masjid. Aisyah menjawab, sesungguhnya aku haid. Nabi bersabda, sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu. Hadis riwayat Muslim.
7: Adab-adab Islam.
8: Adab-adab ketika tidur. Pertama, menghadirkan niat yang benar. Hendaknya seorang muslim meniatkan tidurnya untuk menyegarkan badannya sehingga ia menjadi kuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kedua, introspeksi diri sesaat sebelum tidur. Sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan di siang hari. Jika ia mendapatkan perbuatannya baik, hendaknya memuji Allah. Dan jika sebaliknya, maka hendaknya ia segera memohon ampun kepadanya dan bertobat. Ketiga, tidur di awal waktu. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melaksanakan salat sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, disunahkan berwudu sebelum tidur dan berbaring ke sebelah kanan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk salat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan. Kelima, disunahkan mengipaskan spray atau alas tidurnya sebanyak 3 kali sebelum berbaring. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian akan berbaring di tempat tidurnya, hendaknya dia mengirapkan kain pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan beliau melakukannya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi diriku. Dikala itu aku sedang berbaring tengkurap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, "Wahai Junaidab, sesungguhnya berbaring seperti ini adalah berbaringnya penghuni neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketujuh, makruh tidur di atas atap yang terbuka. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Ali bin Syaiban, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa tidur malam di atap rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan keselamatan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, menutup pintu, jendela, dan memadamkan api atau lampu sebelum tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, membaca ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, serta 3 surat terakhir dalam

membaca doa-doa dan zikir yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Allahumma kini azabaka yawma tab'ats wa ibadak, yang artinya, ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau bangkitkan kembali segenap hamba-hamba-Mu, dibaca 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang artinya, dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa adab-adab sebelum tidur yang dapat

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alwafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Selasa 29 September 2026 pukul 12:50 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Turki kecam keras penyerbuan Masjid Al-Aqsa. Pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang dilakukan sejumlah pemukim Israel pada Minggu 27 September. Kementerian Luar Negeri Turki menyebut aksi tersebut dapat semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas. Sebelumnya, sejumlah pemukim Israel dilaporkan menerobos area pelataran Masjid Al-Aqsa, berkeliling di dalam kompleks dan melakukan ritual ibadah Yahudi. Turki menyatakan aksi tersebut merupakan pelanggaran terhadap status sejarah dan hukum Masjid Al-Aqsa yang merupakan salah satu tempat suci umat Islam di dunia. Kementerian Luar Negeri Turki kembali mendesak masyarakat internasional untuk mengambil tindakan terhadap aksi yang dinilai dapat meningkatkan ketegangan di Yerusalem. Status kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur sendiri masih menjadi salah satu isu utama dalam konflik Israel dan Palestina. Wali Kota Surabaya meminta Satpol PP terapkan pendekatan humanis. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mengutamakan pendekatan humanis dalam setiap penertiban di lapangan. Eri mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai dinamika mulai dari penertiban eksploitasi hewan, donasi ilegal hingga kesalahpahaman saat petugas bertugas. Menurut Eri, setiap tindakan penertiban harus

0: Kesultanan. Pemkot Surabaya selanjutnya akan mengintensifkan pelatihan komunikasi efektif dan humanis agar penegakan aturan dapat dilakukan tanpa kekerasan. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, punya kitab bukan hanya soal menambah koleksi, tetapi tentang menambah kesempatan untuk membaca dan belajar. Al-Kanzu Al-Thamin hadir untuk pecinta Al-Iman yang ingin mempelajari prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan bahasa Arab. 331 halaman, hardcover emboss, kertas HVS 80 GSM, dan harga Rp95.000, saat ini ready stock dan stok terbatas. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 08212111846. Al-Iman Publishing menyediakan rujukan untuk terus belajar dan memahami. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
5: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.

0: سيجزون ما كانوا يعملون.
1: Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di antara Asmaul Husna, di antara nama-nama Allah yang baik adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Kedua nama ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam keadaan digandengkan pada tiga tempat. Yang pertama dalam ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum,
1: yang artinya Allah tidak ada ilah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Yang kedua, dalam awal Surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

yang artinya Alif Lam Mim. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-1 dan yang kedua. Dan yang ketiga, dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya, dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Quran Surat Thaha, ayat yang ke-111. Nama Allah Al-Hayyu, di dalamnya terkandung sifat Al-Hayah, yakni kehidupan bagi Allah, yaitu kehidupan yang sempurna yang tidak didahului oleh ketiadaan, dan tidak diiringi oleh kebinasaan, dan tidak pula diikuti oleh kekurangan dan cela. Maha suci Rabb kita dari semuanya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih."
0: Yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Quran Surat Al-Furqan, ayat yang ke-58. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: Amin.
1: Yang artinya, Dialah yang hidup kekal. Tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Ghafir, ayat yang ke-65. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu, a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta, antudhillani antal hayyul ladhi la tamutu, wal jinnu wal insu yamutun. Yang artinya, Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku beriman kepadamu, aku bertawakal kepadamu, aku bertaubat kepadamu, dan aku bermunajat kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaanmu. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan dirimu dari engkau menyesatkan diriku. Engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Muttafaqun alaih. Sedangkan nama Allah Al-Qayyum terkandung di dalamnya penetapan sifat kemandirian bagi Allah, yaitu Allah berdiri sendiri dan mendirikan makhluknya. Al-Hayyu Al-Qayyum merupakan nama yang mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, poros bagi semua nama, dan kepadanya kembali semua makna nama-nama tersebut. Karena semua sifat Allah, intinya kembali kepada dua nama ini. Al-Hayyu mencakup semua sifat zat, Al-Qayyum mencakup sifat perbuatan. Sifat zatiyah seperti pendengaran, penglihatan, tangan, ilmu dan lain sebagainya kembali kepada nama Allah Al-Hayyu. Sifat perbuatan seperti penciptaan, memberi rizki, memberi nikmat, menghidupkan, mematikan, dan selainnya kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya sifat kehidupan mencakup semua sifat kesempurnaan yang melazimkannya. Sifat kemandirian mencakup semua sifat perbuatan. Oleh karena itu, nama Allah yang paling agung, yang jika Allah diminta, Allah akan memberi, dan jika Allah dimohon, Allah akan mengabulkan, adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Oleh karena itu, nama Allah yang paling agung, yang jika Dia dimohon, Dia akan mengabulkan, dan jika Dia diminta, Dia akan memberi, adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Dari hadis Anas bin Malik, beliau berkata bahwa dahulu Nabi SAW apabila tertimpa musibah, beliau berkata, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Yang artinya, Wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, dan yang terus-menerus mengurusi makhluknya.
2: Jalani hidup dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
4: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

فمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله saudaraku seagama yang dimuliakan Allah SWT, pemirsa Al-Iman Televisi, pendengar Radio Suara Iman, kita bersyukur berjumpa kembali melalui media kita Al-Iman Televisi, Radio Suara Iman. Kita mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW di tanggal 18 ya, bulan 4 ini, tanggal 18 Rabiul Tsani 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 30 ya, tanggal 29 September 2026, kurang lebih sekitar 150 ya, 130 150 hari lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan insyaallah kita akan jumpa di awal Februari ya, sekitar tanggal 8 tanggal 9. Semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rindu kita kepada Allah. Rindu kita kepada bulan Ramadan. Ikhwan fillah, sebagaimana kerinduan kita kepada bulan Ramadan, bulan kebaikan, bulan yang diberkahi, kita tentunya rindu kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Manusia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, kebaikan mereka. Rasulullah SAW disebutkan oleh Allah SWT bukan dari sisi gantengnya, ya, bukan dari sisi penampilannya, bukan dari sisi kekayaannya. Namun Allah menyebutkan dari sisi wa innaka la'ala hulukin adhim, pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang mulia. Akhlak, kita berusaha ya dengan mempelajari As-Sirah Nabawiyah ini, kita mempelajari akhlak Rasulullah SAW, akhlak para sahabat, manusia-manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kuntum khairu ummah, umat yang terbaik. Tidak ada manusia setelah mereka yang terbaik ya. Dan kita akan dapati ya, tatkala kita membaca sejarah Nabi, membaca sirah Nabawiyah, berarti kita juga membaca sirah para sahabat. Dan tatkala kita membaca sejarah para sahabat Nabi, maka kita juga membaca sirah Nabawiyah. Keduanya saling berkaitan. Bukankah tatkala kita bersolawat, kita sering mengucapkan sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa radhuan, kita mengucapkan semoga salat Allah tercurahkan kepada Rasulullah wa alihi, kepada keluarganya, wa sahabihi, dan para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan mereka yang mengikuti generasi salafus saleh hingga hari kiamat. Salawat Allah SWT tercurahkan kepada mereka semuanya. Ikhwan fillah, surat Ra'du ayat ke-17 ini, jika kita ingin melihat ya gambaran para sahabat Nabi, Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi, di antara kita membaca surat Ra'du ayat ke-17 ya, kita akan menjumpai firman Allah Subhanahu wa taala satu kalimat dalam ayat Quran. Fa ammazabadu, adapun buih, fayadhabu jufaan, akan lenyap, akan hilang. Wa amma ma yanfa'un nasa, adapun
sesuatu yang memberi manfaat manusia, bukan buih ya. Fayamkuthu, dia akan tetap ada. Dia akan tetap ada fil ardi, di muka bumi ini. Kadzalika yadribullahu al-amthal, demikian Allah membuat permisalan. Surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat ke-17. Kita dapati Allah berfirman menyebutkan, adapun yang memberi manfaat manusia, mereka akan tetap ada di muka bumi. Rasulullah SAW, kita dapati, kita membaca Al-Quran, kita teringat Rasulullah, membaca hadis Nabi, para sahabat Rasulullah SAW, kita membaca ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah, kita teringat dengan mereka. Mereka adalah manusia-manusia yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Ya, kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tujulah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau anugerah nikmat. Mereka adalah orang-orang yang dianugerah nikmat. Anzal minas sama'i ma'an, dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 ini kita lihat ya gambaran bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Kita lihat dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 17. Allah menurunkan dari langit air. Fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala saylu zabadan rabiha wa mimma yuqiduna alaihi finnar ibtigha'a hilyatin au mata'i au mata'in zabadun misluh kadhalika yadribu Allahul haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufan wa amma man yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi kadhalika yadribu Allahul amthal. Kita membaca tafsir Sa'di. Syabbaha ta'ala al-huda, dalam ayat ini Allah menyerupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala alladhi anzala ala rasulihi, di mana Allah menurunkan petunjuk ini kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, li hayatil qulub, untuk kehidupan hati. Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk untuk kehidupan hati kita, wal arwah, dan kehidupan ruh-ruh kita. Dalam tubuh kita ini, kita punya tubuh ya, jasad, ada ruh dan aja jasad. Jasad kita membutuhkan kehidupan, makan, minum ya. Jasad kita juga sakit. Terkadang ya kita sakit. Dan tidak selamanya kita sehat, kita juga merasa sakit. Dan roh demikian juga, jiwa demikian juga, memerlukan kehidupan. Hidupnya roh itu dengan petunjuk. Dan Allah menggambarkan dalam ayat ini, petunjuk digambarkan dengan ma anzala minas sama'i ma'an. Allah telah menurunkan dari langit air hujan. Bilma, Allah menggambarkan petunjuk dengan air. Alladhi anzalahu lihayatil ashbah, di mana air ini memberi kehidupan kepada tanaman-tanaman, kepada tumbuh-tumbuhan ya. Air hujan. Dan kita tinggal di negeri Indonesia, kita merasakan ya, membutuhkan hujan agar tanaman kita subur ya, agar mudah menanam tanah-tanah pertanian, mudah untuk tumbuh subur ya tanaman-tanamannya. Wa syabbaha ma fil huda minan naf'i al-'am al-kathir alladhi yattarru ilayhi al-'ibad bima fil matar minan naf'i al-'am ad-daruri. Dan Allah menyerupakan petunjuk. Dalam petunjuk itu ada manfaat. Seorang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia akan
tumbuh subur kehidupannya, jiwanya akan terarah, akan merasakan kenikmatan kehidupan dunia karena mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hatinya merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya dia tidak mengenal Allah, dia menyimpang. Allah mengarahkan dengan petunjuknya kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, di dunia ini banyak jalan, ya. Al-haq wal batil, kebenaran dan kesesatan. Kemana langkah kita mengarah? Mengarahkan langkah kaki kita ini. Kemana arah langkah hati kita dalam mengarungi kehidupan ini? Tahukah kita ke arah mana kita akan menuju? Apakah kita masih berkhayal, kita masih dalam perjalanan menikmati suasana di kota Surabaya saat ini, saya ya, Surabaya. Anda mungkin di kota Jakarta, Anda mungkin di Sumatera, Anda mungkin di Kalimantan, Sulawesi, di Lombok, di Bali, di Indonesia, atau di dunia. Sedang apa Anda sekarang ini? Dalam perjalanan kemana Anda saat ini? Gambarkan kehidupan kita ini. Kita menuju ke garis finish, ke garis akhir, akhirat. Siapa yang kita akan temui di sana? Kita harus gambarkan bahwasanya kita akan bertemu dengan milik dunia yang kita tempati ini, yang kita diberi makan di dunia ini, kita diberi tempat tinggal di dunia ini, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita ini terarah, sehingga kita terus memohon kepada Allah, ya Allah, ihdinash shiratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus, ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang-orang yang Engkau anugerahi, ya Allah. Bukan jalannya orang-orang yang al-maghdhub ghairul maghdhub, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, yang berilmu tapi tidak mengajarkan ilmunya. Dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat, yang mereka ingin berjalan menuju-Mu tapi tanpa petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaful ummah. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah, al-muslim, seorang muslim hendaknya bersabar, ya, dalam kehidupan dunia ini. Tatkala dia perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Sekarang usia kita berapa? Dari baligh usia 12-13 tahun sampai sekarang usia berapa? Kita perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala berapa tahun? Ada yang baru baligh kemudian setelah berjumpa dengan Allah. Ada yang sebelum baligh telah bertemu diambil oleh Allah. Ada yang usianya 10 tahun, lebih 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun setelah baligh, setelah dibebani syariat, dia berjumpa dengan Allah. Saat ini berapa usia kita? Berapa tahun lagi kita akan bertemu dengan Allah? Perjalanan kita ini berakhir kapan? Ikhwan fillah, al-huda, kita mohon petunjuk, kita mohon, sebagaimana kita memohon hujan untuk turun, untuk menyirami tanah-tanah kebun kita, tanah-tanah sawah kita, sehingga dengan mudah tanaman-tanaman padi tumbuh, tanaman-tanaman sayuran tumbuh. Petunjuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan memberi manfaat yang luar biasa, demikian juga petunjuk. Wasabbahal qulub alhamila lil huda wa tafawutuha bil audiyati allati tasilu fiha asuyul. Kemudian hujan turun ke tanah-tanah, ke wadi-wadi, ke lembah-lembah, ya. Maka wadi kita, lembah kita adalah hati kita. Allah menyerupakan hati kita ini dengan lembah-lembah,
tempat menampung hujan ini dengan tanah-tanah yang menampung hujan ini. Kita, hati kita ini seperti tanah yang bagaimana? Apakah Anda tidak pernah melihat tanah-tanah yang subur di daerah pegunungan? Apakah Anda tidak pernah melihat tanah-tanah yang tandus di suatu daerah? Hati kita ini seperti tanah-tanah itu. Kita milih tanah hati yang mana? Tentunya kita memilih, memohon kepada Allah agar hati kita ini diberikan seperti tanah-tanah atau lembah-lembah yang subur. Fawadin kabirun. Ada lembah yang besar, yang luas. Yasi'u, dia luas ya, dia menampung ma'an kathiran. Dia menampung air yang banyak sekali. Lalu kaqalbin kabir, seperti hati yang besar. Walaupun kita sering gambarkan hati itu hanya sekedar gini gitu ya. Gambar kecil cinta gitu aja ya. Hati. Namun hati itu seperti lembah. Yang kita melihat lembah, suatu lembah sangat luas sekali. Jika Anda melihat suatu lembah, atau Anda melintasi, atau Anda berkunjung ke kota Mekah. Mekah adalah lembah. Baitullah letaknya di lembah. Begitu luasnya. Maka hati yang digambarkan kecil, itu ada yang kaqalbin kabirin. Yasi'u ilman kathiran. Dia bisa menampung ilmu yang banyak. Lalu pertanyaannya, hati kita seperti hati apa? Terus menampung apa hati kita ini? Wa wadin saghirin ya'khudhu ma'an qalilan. Ada juga lembah yang kecil hanya mengambil air sedikit. Kaqalbin saghirin, seperti hati yang kecil. Yasi'u ilman qalilan, hanya mengambil ilmu yang sedikit saja. Wahakada. Wa syabbaha ma yakunu fil qulub min asy-syahawat wasy-syubhat 'inda wusulil haqqi ilaiha bizzabat. Dan Allah menyerupakan apa yang terjadi di hati kita, yaitu tatkala kita mencapai, menginginkan petunjuk, di situ ada syahwat-syahwat, di situ ada syubhat-syubhat, ilmu-ilmu yang salah. Tatkala kita mencari siratal mustaqim, kita akan digoda oleh syahwat-syahwat kita, kanan-kiri kita. Kita akan digoda oleh syubhat-syubhat. Dan kalau ingin sampai di sana, itu semuanya seperti zabat, seperti buih-buih. Allah menyerupakan buih-buih itu seperti gangguan-gangguan dalam hati kita. Alladhi ya'lul ma'a. Di mana buih ini berada di atas air. Wa ya'lu ma yuqadu alaihi an-nar min al-hilyati allati yuradu tahsilu tahlisuha wa sabaqha. Dan juga seperti permata-permata atau logam-logam yang dibakar, yang dipanaskan, ya keluarlah buih-buih yang kotor-kotor. Seperti itulah syahwat dan syubhat yang menggoda jalan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita terjatuh karena syahwat kita? Berapa kali kita terjatuh dalam syubhat kita? Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala menuju siratal mustaqim. Dan Allah telah mengajarkan kepada kita dalam surat Al-Fatihah, setiap kita salat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Allah telah mengajarkan kepada kita agar memohon kepada Allah agar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, pemirsa Al-Iman Televisi dan pendengar Radio Sulaiman dimanapun Anda berada. Wa annaha la tazalu fawqal ma tawfiya muqaddira muqaddiran. Buih-buih ini terus berada di atas air, mengambang seperti kotoran-kotoran.
muqaddirah lahu hatta tadhhab wa tadmahil. Namun buih-buih ini akan hilang, akan hilang, akan hilang, lenyap. Wa yabqa ma yanfa'u an-nas minal ma'is safi wal hilyatil khalisah. Maka air yang jernih tetap ada, buih-buih hilang, yang ada di air hilang buihnya, buih yang ada di permata-permata yang di logam-logam akan hilang, tinggallah permata yang mulia, yang bernilai mahal, tinggallah air yang jernih, yang memberi manfaat manusia, yang kita minum darinya dengan segar, dengan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kedzalika, demikianlah asyubhat wasyahwat la yazalu alqalbu yaqrauha wa yujahiduha bil barahin sadiqa wal iradat al jazimah hatta tadhhab wa tatmahil wa yabqa alqalbu khalisan safiyan laysa fihi illa ma yanfa'u an-nas min al-'ilmi bil haqq wa itharihi wa raghbah fihi. Demikianlah perumpamaan syahwat-syahwat dan syubhat-syubhat. Syahwat, syubhat yang mengajak kepada kita penyimpangan-penyimpangan kepada kebenaran, gitu ya, datang kepada kita, senantiasa masuk dalam hati kita, memberi was-was kepada kita. Hati-hati kamu jangan ngaji misalnya ya kepada orang-orang yang berjenggot yang mengajarkan tauhid. Hati-hati kamu jangan nemen-nemen belajar agama, nanti gila gitu. Nasihat tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, syahwat-syahwat dan syubhat-syubhat senantiasa akan mendatangi hati kita, dan hati kita membencinya, tidak menolaknya. Hati kita tatkala datang syahwat, hati kita tidak senang. Hati kita tatkala datang syubhat, hati kita tidak senang. Namun disitulah terjadi pertempuran antara syahwat dan syubhat melawan hati yang sofi, yang bernih, yang jernih. Hati kita bertempur melawan syahwat dan syubhat. Siapakah yang menang? Semoga Allah melindungi kita. Maka di sini pentingnya kita berdoa ya. Dalam surat Ali Imran ayat ke-8 doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau simpangkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tidak disimpangkan, dibelokkan dari agama yang lurus. Kita juga berdoa dengan doa yang Rasulullah SAW ajarkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah kami di atas hatimu, teguhkan hati kami di atas agamamu, ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, teguhkan hatiku ala dinik, di atas agamamu. Doa-doa ini terus kita panjatkan. Kenapa? Karena syahwat dan syubhat itu datang. Anak-anak kita, santri-santri kita, kita ajarkanlah doa ini. Kita tidak mampu membendung mereka datang dari datangnya syahwat dan syubhat ini. Karena begitu mudah, begitu banyak syahwat dan syubhat yang menerkam santri-santri kita, anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswi kita. Hanyalah Allah yang menolong kita. Hanyalah pertolongan Allah, karunia Allah, rahmat Allah. Berdoalah kepada Allah. Karena saat ini terjadi peperangan-peperangan dalam hati kita. Kita melihat kemungkaran, syahwat. Kita mengingkarinya. Kita berjihad melawannya. Kita melihat syubhat, hal-hal yang mengajak kepada penyimpangan, kita melawannya. Hati kita mengingkarinya. Wa yujaduha bil barahin as-sadiqah. Kita menggunakan senjata-senjata petunjuk Allah untuk membunuh, untuk melawan syahwat-syahwat dan syubhat-syubhat. Maka di sini pentingnya belajar al-barahin,
belajar ayat-ayat Allah, belajar hadis-hadis Rasulullah SAW, belajar mentadaburi ayat-ayat Allah SWT untuk melawan syahwat dan syuhad yang terus menerpa hati kita, mendatangi hati kita. Maka tatkala hati berhasil mengalahkan musuhnya, mengalahkan syahwat, mengalahkan syubhat, hati pun tetap menjadi khalis, yang jernih bagaikan permata. Bukankah Anda ingin memiliki emas 24 karat? Bukankah Anda ingin memiliki berlian yang bernilai tinggi, yang jernih, yang putih, yang... Tidakkah Anda ingin memiliki hati Anda itu memiliki 24 karat? Khalisnya, bersihnya, jernihnya, murninya. Tidakkah Anda ingin menginginkan hati Anda seperti berlian yang bernilai tinggi? وَيَبْقَى الْقَلْبُ خَالِصًا صَافِيًا لَيْسَ فِيهِ إِلَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ مِنَ الْعِلْمِ بِالْحَقِّ وَإِذَارِهِ وَالرَّغْبَةِ فِيهِ. Jika hati berhasil mengalahkan syubhat dan syahwat, tinggallah di hati ini ilmu-ilmu kebenaran. Maka manusia yang diberikan oleh Allah SWT hati yang bersih, terpancar dari amalannya, dia sangat menginginkan kebaikan. Dia sangat mengutamakan kebaikan. Dia dahulu malas sholat gitu ya. Setelah dapat petunjuk, hatinya bersih, dia rajin. Dia dulu malas untuk baca Quran. Setelah dia dapatkan petunjuk Allah, hatinya bernih, jernih, dia semangat. Anda bisa merasakan sendiri, kita bisa merasakan sendiri kapan hati kita ini terasa malas. Kapan hati kita terasa jernih? Masing-masing kita bisa menjawab sendiri-sendiri. Maka tatkala kita merasakan tanda-tanda hati kita ini kotor, hati kita ini mendapati syahwat dan syubhat menyerang kita, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah untuk melawan syubhat, untuk melawan syahwat, untuk melawan rintangan-rintangan yang menghalangi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Fal batil yadhhabu wa yamhaq, wa yamhaquhu al-haq. Kebatilan itu ada sesuatu yang pasti akan hilang dan kebenaran akan membersihkannya, melenyapkannya. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-81. Innal batila, sesungguhnya kebatilan itu, kana zahuqa, akan lenyap kebatilan itu. Rasulullah SAW tatkala menaklukkan kota Mekah, menghancurkan berhala-berhala yang dulu ada di dalam Ka'bah, di dahulu itu Ka'bah itu banyak berhala-berhala, di sekitarnya juga. Maka bacalah ayat ini, innal batila kana zauqa. Dahulu Ka'bah banyak berhala, bisa bersih, tidak ada berhala lagi saat ini. Maka demikian juga di masjid-masjid ada berhala, singkirkanlah. Bacalah ayat ini, innal batila kana zauqa. Yakinlah, berdakwahlah mengajak manusia kepada tauhid. Berdakwahlah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, belajar ilmu tauhid. Tauhid rububiyyah, uluhiyyah, asma wa sifat. Ajarkanlah. Karena yakinlah bahwasanya innal batila kana zauqa. Dirikanlah taman-taman pendidikan Al-Qur'an. Dirikanlah pondok-pondok SD, SMP, SMA, universitas. Ajarkanlah tauhid dan meyakini innal batila kana zauqa. Surat Al-Isra ayat ke-81. Kebatilan itu pasti akan lenyap. Ikhwan fillah, walaupun Anda dalam perjalanan ini melaksanakan ayat ini, innal batila kana zahuqa, dalam perjuangan Anda, dalam jihad Anda melawan kebatilan, melawan kemaksiatan, melawan syubhat, melawan kesyirikan, Anda mati dan belum melihat hasilnya, namun Anda
telah berada di atas jalan yang lurus, al-haq. Para sahabat Nabi, mereka belum pernah, ada di antara mereka belum melihat kota Mekah ditaklukkan, berhala-berhala disingkirkan. Mereka tidak melihat itu. Sahabat Mus'ab bin Umair, seorang sahabat penduduk kota Mekah, setiap hari melihat berhala-berhala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi duta, menjadi utusan Rasulullah untuk mengajarkan Al-Qur'an di kota Madinah pertama kali. Meninggal dalam perang Uhud, tidak menyaksikan saat-saat kota Mekah ditaklukkan, dibersihkan dari berhala-berhala. Namun dia termasuk sahabat Nabi yang menjadi penghuni surga karena berada di atas jalan yang lurus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, perjuangkanlah kehidupan ini. Berjilah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Rasulullah SAW. Lihatlah para sahabat Nabi. Hidup mereka adalah penuh dengan perjuangan. Perjuangan. Di dunia ini ketahuilah. Di dunia ini adalah liyabluwakum. Kalimat liyabluwakum. Ujian-ujian. Kita seolah-olah diberikan makanan yang enak di dunia ini. Kita seolah-olah diberikan tempat-tempat yang enak. Apa yang kita lakukan dengan tempat yang enak di dunia ini? Apa yang kita lakukan dengan makanan-makanan yang enak di dunia ini? Apa yang kita lakukan dengan harta-harta kita yang enak di dunia ini? Apa kita menikmatinya sambil tidur-tidur dengan kaki di atas, diletakkan di atas kursi, menikmati dunia ini sampai mati? Tanpa berjuang, mengangkat senjata, menyebarkan ilmu, seperti para sahabat Rasulullah SAW. Pilihlah kehidupan ini. Apa yang Anda pilih? Jalan kebenaran, berjihad, berjuang, mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, memperjuangkan tauhid, ataukah Anda berjuang mencari enaknya saja seperti orang munafik? Jika menang, ya saya ikut harta rampasan perang yang dibagi. Gitu ya. Jika perang, enggak, saya enggak ikut. Ikhwan billah, Sirah Nabawiyah, ya, jika kita belajar Sirah Nabawiyah, kita akan melakukan pelajaran sangat penting dalam kehidupan ini. Pelajaran yang menggambarkan perjuangan sahabat Rasulullah SAW. Mari kita simak ya, hadis Rasulullah SAW ini. Kita membaca sejarah ya, hadis Rasulullah SAW. Hadis yang sahih ya. Di mana hadis ini diriwayatkan sahabat Hudzaifah bin Yaman. Haraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Kita membaca penjelasan hadis ini ya. Rasulullah SAW berjihad berperang jalan Allah melawan orang-orang Quraisy di ghazawatin mutaaddidah. Wa fi sanah ar-rabi'ah ba'da al-hijrah. Pada tahun 4 Hijriah. Jadi musuh pertama Rasulullah SAW itu adalah orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy. Pada tahun 4 Hijriah, ba'da al-hijrah. Akhadha Quraisyun tu'bi'u qabail al-Arab wal Yahud bi harbihi. Wa tajma'u al-kuffar wa tuhazzibuhum 'alayhi. Wa tanasa al-kullu ma bainahu wa baina ba'dihi hatta sadda al-amru 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu fil Madinah. Orang-orang musyrikin Quraisy memotivasi, mengajak kabilah-kabilah bangsa Arab, mengumpulkan kabilah-kabilah bangsa Arab yang saling bermusuhan. Mereka dininahbubuhkan atau ditidurkan, dilupakan. Kalian jangan berperang satu sama lain. Ayo kita bersatu. Kita melawan Muhammad dan para sahabatnya di kota Madinah. Dan orang-orang Quraisy juga mengajak orang-orang Yahudi, ayo ikut serta dalam kelompok kita. Berperang melawan Muhammad di kota Madinah dan pasukannya. Mereka pun menyetujuinya di tahun 4 Hijriah. Itulah dinamakan dengan Ghazwatu Al-Ahzab. Perang sekutu, sekutu-sekutu, Ahzab. Atau perang Ghazwatul Khandaq, perang parit. Wa bi hadzal hadis bayanu ridzalika haitsu yaqulu Muhammad
bin Ka'b bin Al-Quradi, seorang tabi'in, ya, tokoh tabi'in terkemuka bernama Muhammad bin Ka'b Al-Quradi, berkata, qala fatan minna min ahli al-Kufa li Hudzaifah bin Yaman. Tabi'in adalah seorang yang bertemu dengan sahabat yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, seorang pemuda yang tinggal di kota Kufah. Ya Aba Abdillah, ra'aitum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibtumuhu? Wahai Hudzaifah, kamu pernah bersahabat dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah? Ai syaruftum bi ru'yatihi wa suhbatihi wa 'asartum nuzul al-wahyi alaihi? Yaitu dia mengungkapkan, wahai Hudzaifah, engkau telah mulia, enak kamu, kamu sahabat yang mulia, pernah bertemu dengan Rasulullah, ngerti turunnya wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Qala, na'am, iya. Na'am ya bani akhi, kata Hudzaifah bin Yaman. Qala, wa kaifa kuntum tasna'una? Lalu dia bertanya lagi, bagaimana dulu kamu bertemu dengan Rasulullah SAW? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian lakukan dengan Rasulullah? Yuridu kaifa kana amalukum ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahdihi? Itu dia bertanya, bagaimana sih amal-amal kalian di zaman Nabi itu bagaimana? Terhadap Nabi itu bagaimana? Qala Hudzaifah, wallahi laqad kunna najhad, ay najtahid fil amal qadra istita'a ala ta'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'i awamirihi wa ahkamihi. Kata Hudzaifah, demi Allah, kami dulu najhad. Najhad ini artinya bersungguh-sungguh, najtahid dalam mengikuti perintah Allah semampu, perintah Rasulullah semampu kita. Kita berusaha mengikuti, mentaati perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-fata, wallahi law adraknahu ma taraknahu yamshi al-ardi wala ja'alnahu ala a'nakina. Kata orang ini, pemuda ini, tabi'in, ya, yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, demi Allah, seandainya, kalau seandainya kita jadi sahabat Nabi, kita ini jadi sahabat Nabi, kita akan tunjukkan, kita akan memuliakan Rasulullah, kita akan pinggul Rasulullah, jangan berjalan Rasulullah, kita di pundak, kita akan memuliakan engkau ya Rasulullah, gitu ya. Gambarannya gampang, jadi sahabat Nabi itu gampang gitu. Jadi seolah-olah ucapan, ah kamu belum apa-apa gitu ya. Kalau kita ketemu Nabi pasti lebih baik gitu ya. Lalu ungkapan ini, tatkala dia mengatakan kami akan memikul Nabi, akan tidak usah berjalan Nabi, ini adalah ungkapan untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal kalam mubalagha min as-sa'il fi i'tiqadihi wa tasawwurihi lima kana sayaf'aluhu law adraka Nabi sallallahu alaihi wasallam kana istaqalla ma kana yaf'aluhu sahaba al-kiram. Jadi ucapan ini, ucapan dari pemuda ini, seolah menganggap yang dilakukan oleh para sahabat itu kurang gitu ya. Harusnya kalau saya, wah kita akan, jangan sampai Rasul berjalan, saya akan pikul Rasulullah SAW. Wa annahu kana sayaf'alu akthar mimma kana as-sahabah yaf'aluna. Dan dia seolah mengatakan, saya pasti akan banyak, lebih banyak melakukan, yaitu hal-hal yang tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Hudzaifah radhiyallahu anhu muwaddihan wa mu'alliman lahu an yahmadallahu ala ma huwa fihi. Maka sahabat Hudzaifah bin Yaman mengajarkan, memberi nasihat kepada dia agar dia bersyukur kepada Allah. Kamu itu hendaknya bersyukur kepada Allah. Enak kamu enggak bertemu dengan Nabi, itu hidup zaman sekarang itu enak gitu ya. Jadi seolah mengajarkan begitu kepada orang ini. Kenapa demikian? Lalu sahabat Hudzaifah menjelaskan, dahulu ikut Nabi itu berarti harus siap mati. Beriman kepada Nabi itu harus bersiap susah. Miskin, gak punya harta, susah, sampai disiksa, sampai mati. Ini yang terjadi pada sahabat Rasulullah SAW ya. Sahabat Bilal disiksa ahad sampai mengucapkan demikian karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mus'ab bin Umair diusir, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas diusir oleh orang tuanya, sahabat
Yang lain berhijrah tidak punya harta sama sekali. Maka sahabat Hudzaifah ini menjelaskan, mengajarkan, hendaknya dia bersyukur kepada Allah atas keadaannya dia saat ini. Wa ana rubbama law kana hadiran ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam waqta shiddah mastata'a sabr. Dia mengingatkan, seandainya kau, mungkin kamu saat kamu menjadi sahabat Nabi, kamu enggak akan mampu untuk bersabar. Tidak gampang menjadi sahabat Nabi. Tidak gampang untuk menyatakan, ya Rasulullah amantu bik, aku beriman kepada engkau. Tidak gampang. Karena beratnya siksaan. Baik siksaan batin, jiwa, maupun siksaan zahir, siksa badan. Bukankah Rasulullah SAW dan para sahabatnya pernah di embargo ekonomi, tidak ada pemasukan, ya. Beli saja tidak boleh ke orang-orang Quraisy, sehingga hanya makan dedaunan, hanya memakan kulit-kulit di jalan-jalan, di lembah-lembah, untuk menutupi rasa laparnya. Apakah kita kuat seperti itu? Bukankah sahabat Suhaib Ar-Rumi tatkala berhijrah ke kota Madinah, lalu dia menghalangi. Kemudian sahabat Suhaib Ar-Rumi mengatakan, kalau engkau membiarkan aku kota Madinah, ambil semua kekayaanku. Adakah kita yang sudah siap dengan seperti itu? Tatkala kita mengikuti petunjuk Rasulullah, kehilangan harta, bahkan kehilangan nyawa. Tidak mudah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Hudzaifah radhiyallahu anhu, setelah menjelaskan hal ini, sahabat, tidak mudah. Ya bena akhi, wahai saudaraku, wallahi laqad ra'aituna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khandang. Lalu dijelaskan oleh sahabat Hudzaifah, demi Allah, saya akan ceritakan kepadamu bagaimana saat dulu kita, dulu para sahabat Nabi di perang Khandaq. Fi ghazwatil Ahzab, yaitu di perang Ahzab, ya, Khandaq atau Ahzab sama ya. Allati waqa'at fi sanati Rabi'ah min al-Hijrah, yang terjadi pada tahun 4 Hijriah. Faqad ijtama'at fiha Quraisyun wa ghayruha min qabail kufur 'ala al-muslimin. Qabail kufur 'ala al-muslimin. Ketika Quraisy dan kabilah-kabilah kafir, ya, kabilah-kabilah yang memusuhi Islam, yang tidak beriman kepada Rasulullah, menyerang kaum muslimin. Wa naqadat fiha Banu Quraidah min Yahud. Banu Quraidah dari Yahudi membatalkan perjanjian perdamaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuh dalam selimut, ya. Musuh di kota Madinah. Lalu wa naqadat fiha Banu Quraidah min Yahudi al-Madinah ahdahum ma'al muslimin wa tahalafu ma'al ahzab minal musyrikin. Jadi Bani Quraidah, orang Yahudi, membatalkan perjanjian di kota Madinah bersama kaum muslimin untuk bersatu, untuk berperang melawan orang-orang yang menyerang mereka. Mereka justru ikut bersekutu dengan orang-orang musyrikin. Lalu wasumiyat aidun bil khandaq li'anna as-sahabah radhiyallahu anhu alaihim kanu yahfiruna al-khandaq. Perang ini dinamakan juga perang al-khandaq, ya, perang khandaq, ya. Al-khandaq. Perang Ahzab atau Khandaq, karena para sahabat menggali parit di sebelah utara kota Madinah isti'da dan dihujumil musyrikin. Jadi tanah yang biasa digali, ya, sedalam 2 meter gitu, ya, selebar pasukan tidak bisa menyeberang, dan Rasulullah ikut menggali gitu, ya. Rasulullah dan para sahabatnya, ya, orang yang mulia, mereka mencangkul, mereka memberi kapak, batu-batu dipecahkan. Ini para sahabat Rasulullah, tidak gampang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang keutamaan mereka tinggi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba, sungguh beruntung man ra'ani, siapa yang melihatku wa amana bi dan beriman kepadaku." Tapi ketahuilah, tidak mudah menjadi hidup di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istidadan li hujum musyrikin, bersiap-siap menghadapi serangan orang musyrikin, menggali khandaq, menggali parit. Wa sallallahu alaihi wasallam wa shalla
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal laili hawiyan. Dan di malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya. Salat malam. Salat yang lama sekali. Ini hadis yang panjang sekali, ya. Gambarannya nanti jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mudah. Di sini sahabat Hudzaifah akan disuruh untuk berperang atau intelijen, masuk ke pasukan orang-orang musyrikin di malam hari yang dingin, yang lapar. Rasulullah SAW itu menawarkan kepada para sahabatnya, kita akan baca kisahnya ini, ya. Ketika Rasulullah salat malam dengan sangat lama, waqtan tawilan fi atamatil lail, di waktu habis isya, ya. Summa tafata ilaina, tawajjaha ilaina, lalu Rasul mengarahkan pandangannya kepada kita, menuju kita. Faqala man rajulun yakumu fayanduru lana ma fa'alkum, siapa di antara kalian yang siap jadi intelijen, menyusup ke barisan kaum musyrikin untuk mengamati apa yang mereka lakukan. Di saat itu kan

Tidak ada yang mengangkat. Saya Rasulullah. Tidak ada yang berani. Ketakutan semuanya para sahabat. Rasa dingin, lapar. Siangnya itu mereka mencangkul. Setelah selesai capek, mereka lapar. Diperintahkan tuh, siapa yang berani menyerang? Masuk menyusup. Kalau berarti menyusup, kalau ketangkap berarti kan dipotong lehernya. Dibunuh berarti. Maka Rasulullah SAW memberikan syarat atau memberikan iming-iming. Yashrutu lahu Rasulullah SAW anahu yarji'u adakhalahu Allahul Jannah. Yaitu siapa yang berani masuk menjadi intelijen, dia akan masuk surga. Bimana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara anna man yatiyahu anna man yatihi bi khabarin bi khabarihim madmunun lahu min Allah an yarji'a saliman thumma yudkhilahu Allahu al-janna ajran wa mathubatan ala fi'lihi. Siapa yang siap menjadi intelijen, masuk ke kelompok azab sekutu, lalu mengamati gerak-gerik pasukan itu, lalu balik lagi ke sini, selamat, Allah akan masukkan dia ke surga. Pahalanya besar ya, surga. Tapi apa? Harus menyiapkan nyawa. Harus berani, begitu ya. Maka, siapa yang saat itu mengangkat tangannya? Tidak ada. Fama qama rajulun. Dalam hadis ini disebutkan fama qama rajulun. Tidak ada seorang pun yang berani berdiri. Saya Rasulullah. Tidak mudah menjadi pengikut Rasulullah di zaman itu. Zaman Rasul itu enggak mudah. Penuh ketakutan. Nyawa akan hilang, ya. Tidak yang berani. Ailam yulabbi rajulun wahidun matlaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dalika lil khaufis syadid alladhi wujida bilkulub hinaidin. Tidak ada yang berani. Karena saat itu sangat takut yang luar biasa. Sangat luar biasa ketakutannya. Thumma sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habiyan min lay. Thumma altafata ilayna. Lalu Rasulullah balik lagi, sholat lagi. Setelah sholat lama, balik lagi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan lagi, siapa yang siap yang dari kalian melihat keadaan kaum? Man rajul yakumu fayandur lana ma fa'alal qaum thumma yarji, lalu dia kembali. Tidak ada lagi yang siap untuk mengangkat tangan, saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahi dengan kata, siapa yang siap, as'alullah an yakuna rafiqi fil jannah. Siapa yang siap maju bertempur masuk sebagai intelijen ke barisan musuh, dia akan menjadi rafiqi fil jannah, menjadi temanku di surga, menjadi tetanggaku. Aduh, kita tentu yang rindu ya, kalau kita mohon semoga termasuk penghuni-penghuni surga dan bertetangga dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana dahulu Rasulullah, bagaimana sih para sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Bagaimana sih Hudzaifah? Bagaimana Rasulullah? Bagaimana sahabat-sahabat yang lain? Bagaimana sih istri Rasulullah, Aisyah? Bagaimana Khadijah? Semoga Allah memasukkan kita ke surga ya. Kita membayangkan kita berada di rumah kita ini di taman yang indah. Banyak hijau-hijaunya, ada sungai-sungainya. Tetangga kita adalah Rasulullah, sahabat Nabi, ya. Istri Rasulullah SAW. Bukan hanya setahun, dua tahun. Bukan hanya sampai 60 tahun, 70 tahun di dunia ini. Seperti di dunia ini. Tetapi selama-lamanya kita bertetangga dengan mereka. Semoga Allah SWT menjadikan kita penghuni surga. Dan kita menjadi tetangga bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. As'alullah an yakuna rafiqi fil jannah. Aku mohon kepada Allah agar dia menjadi tetanggaku, temanku, pendampingku di surga nanti. Basyara man yakhruju bi murafaqatihi fil jannah. Siapa yang siap menjadi intel, masuk ke musuh, akan menjadi temanku di surga. Wadhalika wa'dun madmum bi idznillah. Mau sama aku lihat di

syarat wa kullu hadzal fadl wal ajr. Fama qama rajulun minal qaum, namun tidak ada yang berani. Itu pun dengan kata-kata dia akan jadi temanku sudah, tidak ada yang berani. Kenapa? Karena sangat takut sekali. Maka seperti saya ulang lagi, tidaklah mudah menjadi pengikut Rasulullah itu. Karena Anda akan penuh ketakutan. Takut akan, nanti gimana saya diserang ya? Takut dibunuh ya? Takut nanti gimana saya kerja, makanan saya gimana ya? Nanti saya miskin gimana? Tidak mudah menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama qama rajulun minal qaum, tidak ada yang berdiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil siapa? Sahabat Hudzaifah. Langsung ditunjuk oleh Rasulullah, "Ya Hudzaifah. Wahai Hudzaifah. Fadkhul. Masuklah, fadhhab fadkhul fil qaum. Pergi kamu dan kamu harus masuk ke kaum." Di sini lah sahabat Hudzaifah. Tidak ada pilihan lain, karena ini bukan penawaran. Kamu ya, bukan gitu. Kamu berangkat. Harus berangkat. Begitu ya. Maka pergilah sahabat Hudzaifah di malam hari. Tidak ada dalam kegelapan ya. Anda tahu sendiri kalau berjalan kegelapan kayak apa sih? Sendirian. Pernahkah Anda berjalan dalam kegelapan? Gambarkan di daerah mana Anda kegelapan ya. Zaman sekarang di kota Surabaya terang ya, di pelosok-pelosok lah gitu ya. Saat Anda dulu zaman tahun 70-an 80-an ya, mungkin masih pakai sentolop atau apa senter lampu ya. Belum ada listrik handphone, pakai baterai. Jalan mesti kita mesti pakai ini sendirian. Ada lampu itu masih ada rasa ketakutan, kekhawatiran. Nanti ada penjahat, ada ini, ada itu. Sahabat Hudzaifah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelinap. Maka menyelinaplah sahabat Hudzaifah dalam kegelapan. Bukan menyelinap jauh gitu, masuk ke barisan tengah-tengah gerombolan perkemahan orang-orang musyrikin. Tapi Rasulullah sudah memberikan nasihat, memberikan arahan, jangan kamu membunuh, jangan kamu yaitu membuat tindakan-tindakan yang menyebabkan kamu tertangkap. Jadi harus diam, melihat gambaran, karena ingin Rasulullah ingin mengetahui kabarnya. Dan akhirnya selamatlah Hudzaifah keluar dari kelompok musyrikin. Dia melihat di situ Abu Sufyan ya, dalam keadaan khawatir atau dalam keadaan kecewa. Abu Sufyan pergi pulang dari perang Khandaq ini. Kenapa? Karena Allah mengirimkan angin. Angin ini sangat kencang sekali, yaitu mencabut pasak-pasak tiang mereka. Minuman-minuman mereka itu terbalik semuanya. Gak ada makanan sama sekali. Maka Abu Sufyan pun menaiki untanya, "Saya akan pulang ke Mekah. Ayo kita pulang ke Mekah." Dan sahabat Hudzaifah mengatakan, "Seandainya saat itu saya memanah, pasti akan mati Abu Sufyan." Ketika Abu Sufyan mengatakan kepada kelompoknya, "Hati-hati kalian ini ya. Coba di antara kalian tanya atau melihat siapa di sampingnya, apakah ada musuh?" Maka mendengar ini, Hudzaifah bin Yaman mengakal-akali ya, karena melihat di sampingnya itu ada orang, dia berpura-pura, "Kamu siapa namanya?" Jadi seolah-olah dia mendahului padahal dia adalah musuh ya, musuh mereka. "Kamu siapa namanya?" "Oh, saya begini-begini." "Oh ya, bagus," gitu ya. Jadi seolah dia akhirnya selamat. Dia melihat orang-orang musyrikin mereka keluar dari tempat pertempuran. Mereka pulang ke kota Mekah. Diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Sampai di kemah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyelimuti Hudzaifah yang kedinginan. Ya. Rasulullah masih sholat. Dan sholat sambil Hudzaifah hingga pagi Rasulullah tetap berdoa mohon kepada Allah. Ikhwan fillah, hadis yang panjang ya, saya ringkas. Di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya seorang muslim yang bersabar di dunia ini sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah di tahun 4 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berjihad. Sampai di tahun 9 Hijriah Rasulullah berjihad, sampai Rasul meninggal pun terus para sahabat berjihad fisabilillah. Jadi perjuangan ini adalah, kehidupan ini adalah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan Allah. Jika kita saat ini berdagang, kita ingat kita harus menuntut ilmu. Kita harus menggunakan apa yang kita miliki untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Belilah hal-hal untuk dakwah ini. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita punyai? Lakukanlah untuk dakwah ini. Kemudian adalah kita mengambil pelajaran dari kisah ini. Rasulullah SAW tertimpa musibah menghadapi perang Khandaq ini maupun perang Badar. Rasulullah melaksanakan perintah Allah, wasta'inu bisabri wassalah, surat Al-Baqarah ayat 45. Dan mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Disinilah kita harus mengetahui pentingnya dalam ibadah kepada Allah SWT, pentingnya sholat. Tatkala kita mendapatkan musibah, banyaklah sholat. Lawan dengan sholat dan sabar. Karena Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashiin. Namun siapa yang sabar dan sholat ini tidak mudah. Ini berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Amar Allah an yasta'inu fi umurihim kulliha bisabr. Allah memerintahkan kepada kita agar menyelesaikan menghadapi urusan-urusan yang menimpa kita ini dengan sabar. Bi jami'i anwa'ihi, ya, dengan segala macam bentuk-bentuk kesabaran, ya. Sabar taat, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menghadapi penderitaan. Wa wasabru 'ala ta'atillah hatta yu'addiha. Sabar dalam taat kepada Allah, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabru 'anil ma'siyatillah hatta yatruka. Sabar dalam menghadapi kemaksiatan sampai mampu meninggalkan kemaksiatan. Wasabru 'ala aqdarillahi al-mu'lima fala yastah fala yatahas fala yatasakhatuha. Dan sabar dalam menghadapi penderitaan-penderitaan hidup, ya, tubuh, harta. Jangan sampai kita marah dengan takdir-takdir, dengan penderitaan kepedihan hidup ini. Fa bisabri wa habzun nafsi wa habzun nafsi ala ma amarallahu ala al-umur. Maka hendaknya kita berusaha bersabar. Fa bisabri wa habzun nafsi ala ma amarallahu bisabri alaihi ma'unah azima ala kulli amrin minal umur. Maka sabar menahan jiwa dalam ketaatan kepada Allah, dalam hal yang diperintahkan Allah, itu adalah penolong yang terkuat bagi kita. Rasulullah dalam perang Khandaq, beliau sholat malam lama sekali. Sholat malam lama, sholat, sholat, begitu ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Maka disinilah kita, jika kita menghadapi kegalauan, sholatlah. Jika kita menghadapi kesedihan, sholatlah. Jika kita menghadapi kesulitan, perkalaan, sholatlah, sholatlah, sholat, ya. Banyaklah sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Namun, wa innaha, sesungguhnya sholat itu lakabira syaqah, sangat sulit, ila alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Maka orang yang merasa kembali kepada Allah, yakin kembali kepada Allah, ini mudah bagi mereka dengan melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan sabar, ya, melaksanakan firman Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Ikhwan fillah, telah berlalu, ya, jam 2, ya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan bahasan kita tentang hal ini, tentang sirah nabawiyah, pelajaran-pelajaran, ya, petikan-petikan ayat Quran, hadis Nabi dalam sirah nabawiyah ini dalam pertemuan kita selanjutnya. Dan ketahuilah, al-muslim, seorang muslim hendaknya bersabar dalam perjalanan hidupnya menuju Allah SWT. Dia akan diuji dengan Allah, dengan keikhlasan. Dia akan diuji dengan kesulitan-kesulitan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, sakit. Hendaklah terus dia memohon kepada Allah kekuatan. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan ini berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
orang yang tunduk, orang yang takut kepada Allah, meyakini akan kembali kepada Allah. Demikianlah aku qulu qali hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: De, aku ki arep nyupeti anakku.
8: Anakmu ki rak wedok to? Lanang yo.
7: Weh.
8: Nek tak terawang-terawang wong model kaya kowe ngono ki, oke-oke anake wedok e. Anakmu ki lanang to?
7: Iya.
8: Anak nomor piro?
7: Nomor 1.
8: Nomor 1. Terus kira-kira arep kapan? Arep nyupetke dina apa?
7: Umpamane liburan sesuk ki yo.
8: Kosek. Yo kudu nganggo petong.
7: Petong piye?
8: Hati-hati. Saya tak tekan. Anakmu kuwi lahir dina apa?
7: Senin.
8: Senin apa?
7: Nek ra kliru kliwon.
8: Oh, Senin kliwon. Senin kuwi 4.
7: Iya.
8: Kliwon kuwi 8.
7: Iya.
8: Gunggunge 12. Nah, kuwi sing penting kudu ngindari dinane Selasa. Kuwi ora apik dina Selasa. Apa Jumat kuwi ora apik. Lah nek sasine sing penting ngindari sasi suro. Mulut liyane oleh. Aja terus ngepaske pas liburan. Lah liburan kuwi pas sasine sasi apa? Kuwi kudu diitung ora. Terus sak geleme dhewe adek iki kudu ngitung iki ana aturane ora mung gawe dhewe ngono kuwi arepan.
7: Kok ribet nemen to?
8: Lho, iki ora masalah sing ribet. Awake dhewe kudu manut leluhure awake dhewe. Jaman biyen wis ana aturane. Naga dinane umpamine. Kudu ngindari pageblok. Kudu ngindari dina-dina sing sial. Lah kuwi ana hitungane, ora mung ngawur. Dina sak-sake terus iso nyupetke anake ora. Kudu ana pitunge sing bener.
7: Lah karepku iki kan liburan sesuk. Aku kan akeh kancane sing ngewangi.
8: Nek kowe pengen anakmu iku ora sial, ya kowe kudu nganggo petung dina sing bener. Sing ati-ati. Men supaya anakmu iso iso pinter bar disupitke barang kuwi. Nek kowe ora pengen nemoni naga dinamu to.
7: Lah iya to, Dik.
8: Lah makane kuwi, naga dina kuwi marake sing sarok uripmu, makane kudu diindari.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Sik. Kok aku krungu-krungu naga dina iki piye maksude iki?
8: Ini lho. Mas Iwan iki are nyupitke anake. Lah. Men supaya ne ora ngepasi naga dinane. Kuwi tak itungke. Soale dhek mung arep ngepasi pas perainan sekolah sesuk. Tak ya ora iso ngono kuwi. Kudu dipilihke dina sing apik ora mung waton nganggo hitungan kabeh iki.
7: Sik tro. Ning syariat Islam kuwi. Dina iki kabeh apik. Arep Senin, Selasa, Rebu, Kamis. Kabeh apik, ora apa-apa dinggo arep supit. Ora apa-apa, Mas.
8: Ngono. Saiki tak tekon. Nek kabeh iki dina iki apik. Kenapa kok ana pageblug? Kenapa ana bencana alam? Kuwi berarti kan ana dina-dina sing elek. Ora kabeh iki dina iki apik. Adik kudu milih dina-dina sing apik kuwi mau.
7: Kuwi wis takdire sing kuwasa ya, Tro.
8: Ya bener, pancen kuwi takdire sing kuwasa. Ning awake dhewe dadi manusa sing apik, kuwi kudu ikhtiar. Kudu milih dina-dina sing apik. Ora meng waton. Ngono lho.
7: Ora iso ngono kuwi, Tro. Masalahe kuwi sing nganggo ngitung-ngitung dina barang. Ngitung dina kuwi nek nganggo secara syariat Islam, kuwi wis sirik.
8: Lho, hati-hati lho kowe. Kowe ngelokke aku kafir, padahal aku ora iso mbalik nang kowe. Kowe sing kafir.
7: Sik, Tro, aku ora ngelokke kowe. Aku ngelokke kelakuanmu sing ngono kuwi ki ra oleh secara syariat agama ki ra oleh.
8: Ha iso padha wae ngarani aku kafir.
7: Ora, aku ora ngelokke kowe.
8: Saiki tak tekon. Kowe gelem ra darani
7: kowe? Ora gelem.
8: Ayo wis rasa gampang ngelokke
7: kowe. Aku ora ngelokke kowe. Aku ngelokke kelakuanmu.
6: Sik, anakku nangis tak tinggal do paduwa dhewe.
8: Weh, kan nanti, Dik.
7: Woi, Mas. Dik, tak belani malah lunga.
8: Dinane ki rung ketemu rene sik kowe, rene sik.
9: Assalamualaikum, Dad.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi.
9: Nggih, Pak. Wonten napa?
10: Nika rencananya ada padu.
9: Wonten napa?
10: Kirangan nika engko tunggu di. Nika mawon ten gerdu.
9: Oh, masyaallah. Nggih, nggih.
10: Wonten napa, Pak?
9: Nah, Ustaz.
10: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Jadi padu, Pak.
9: Ceritane pripun?
11: Ngeten, Tat. Kula kan ajeng nyepet anak kula. Sajane Pak Dimitro niku kedah ngagem ngitung dinten.
9: Ngitung dina niku pripun?
11: Kula jelaske, Tat. Anake Mas Iwan niku lak laire dinten Senin Kliwon. Senin niku 4, Kliwon niku 8, gunggunge 12. Lah, pantangane niku dinten Selasa kalih Jumat. Sasini pun sasi suro kalih mulut. Nah, makanya ini kula pilih ke dinten sing ngindari dinten Selasa nopo Jumat sasine sasi suro kalih sasi mulut liyane angsal niku kajenge nopo tat ngindari naga dinane bocah niku wau sing ajeng disunatke wonten niku tat lagi terus tat wonten niku
9: jenengan kok saged ngarani naga dina
11: lho. Niku kepitungan Jawa, Tat.
9: Nggih.
11: Ngoten lho, Tat.
9: Niki kula jelaske nggih.
11: Nggih.
9: Memang kita itu punya banyak aturan. Jenengan sebagai orang Jawa punya kabudayan orang Jawa. Kula nggih wong Jawa. Nanti orang di negeri yang lain juga punya perhitungan tersendiri, punya kabudayan tersendiri. Terus Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang menjelaskan tentang syariat. Nah, termasuk salah si jenis isi syariat adalah menjelaskan tentang beberapa akidah yang perlu untuk diyakini dan diluruskan. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menjumpai zaman jahiliyah yang mereka itu punya banyak keyakinan nogo dino niku. Wonten sing jenenge ulan Safar, wonten ulan Syawal. Yang itu diyakini oleh sebagian masyarakat jahiliyah sebagai bulan ciloko. Sehingga mereka pantangan mengadakan kegiatan sakjerone ulan Safar, sakjerone ulan Syawal. Yo aja ditiru. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan dakwah tentang tauhid, salah satunya beliau menyampaikan la Safar. Tidak ada keyakinan sial karena ulan Safar. Demikian pula kata Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya masyarakat itu menghindari ulan Syawal untuk pernikahan. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi para istrinya dan campur dengan para istrinya, tinggal satu rumah dengan para istrinya itu rata-rata milih bulan Syawal. Tujuannya untuk memberitahu kepada masyarakat, iki lho, nglakoni kegiatan ulan Syawal nyatane ora ciloko. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkaitkan takdir dengan keberadaan waktu dan hari.
7: Maka tidak ada istilah nogo dino ulan pantangan, nogo dino pantangan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam ngasih panduan secara umum ya.
12: atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Sing jengene tiyarah, meyakini sial disebabkan karena waktu tertentu, atau bulan tertentu, atau kejadian tertentu yang itu tidak ada hubungannya dengan takdir yang lain, termasuk diantara bentuk kesyirikan. Maka seperti ini dilarang. Lalu terus itu kan kebudayaan Jawa. Nah, kebudayaan kalau bertolak belakang dengan aturan syariat, sebagai seorang yang beragama, ya mohon pangapunten, kebudayaan itu harus kita urutkan di nomor yang kesekian. Maka tidak ada istilah nogodino, atau ulan ciloko, atau apa misalnya hari sial, enggak ada. Semuanya itu adalah waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia.
11: Terus ngeten tat. Enten tiyang ciloko, wonten pageblug. Terus ikhtiaripun carane menghindari niku pripun, tat?
12: Nggih. Jadi pertama jangan sampai kita menyebut dino ciloko. Apalagi untuk bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Muharram. Kadang wong niku mboten sadar nyebut ulan syura, ulan ciloko. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ulan Muharram niku, ulan syura niku dengan sebutan Syahrullah al-Muharram. Bulan Allah tapi disebut bulan ciloko. Niku mboten sopan tuh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan itu bulan yang mulia. Allah jadikan waktu itu waktu yang mulia, tapi malah dielek-elek karo para hamba. Makanya jangan sampai mencela hari, mencela bulan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah berfirman dalam hadits qudsi, yu'dhini ibnu Adam. Menungso niku mencela diriku. Kana yasubbu dhahra wa ana huwa dhahru. Uqallibul laila wan nahar. Mereka mencela waktu padahal akulah yang mengatur waktu. Aku yang mengatur siang dan malam. Monggo jangan sampai ada kalimat seperti tadi. Dino ciloko, nogo dino, ya, ulan ciloko. Terus upaya untuk menghindari pageblug pripun? Pertama, pageblug itu tidak dikaitkan dengan hari tertentu. Kita tidak menjumpai dalil sing jengene bencana itu sebabnya adalah bulan tertentu. Tapi yang ada bencana itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan perbuatan maksiat sing dilakoni manusia. Terutama perbuatan kesyirikan. Jadi nek wong nglakoni syirik kados niku wong nggih berkeyakinan sial ulan ini ulan cilokan itu malah bahaya. Itu marakno pageblug. Tujuannya arep menghindari pageblug malah ngundang pageblug.
13: Nah, sirik to tat, niki tat.
11: Duh. Niki lho tat. Ket wong ngeten niki, ngarani kula kafir lho. Bae nek kula mboten kafiran bali tadi kita tat. Sing kafir nek mriki ta tat.
12: Oh, ngoten.
13: Kula niku mboten ngelokke rika kafir tat. Sing kula lokke kelakuane tat.
11: Padha wae wis ngarani aku kafir nek ngono kuwi.
13: Ora.
14: Wis ta ora sadha padu saiki mirengke ngendikane Ustaz mawon.
12: Nggih. Memang begini ya, yang namanya menilai itu ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama menilai perbuatan, yang kedua menilai orang. Menyalahkan perbuatan itu tidak sama dengan menilai orang. Yang kita nilai itu perbuatannya. Jadi saya itu yang tadi jenengan sampaikan masalah petungan, gunggungi rolas, ongkor rolas niku, pantangane dino Selasa, dino Jumat dan seterusnya. Ini termasuk diantara keyakinan yang nggak benar. Bahkan termasuk nggih, bentuk tiaroh tadi. Meyakini sial dengan hari tertentu padahal itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan takdir. Dan Mas Santo menyebut itu sebagai tindakan yang keliru, perbuatan kesyirikan, itu penilaian yang benar, itu syirik kecil. Ya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi jenengan ketika disebut kayak gitu, ya, itu tidak sama dengan kalau beliau sedang mengkafirkan jenengan. Dan insya Allah tidak ada bentuk kafir mengkafirkan. Jadi, Ngeten nggih? Alhamdulillah.
11: Astagfirullah, luput meneh, cah.

Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Selasa, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Abu Hasan Arif Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Abdurrahman Hadi Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.

0: Ya.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubs thawb aljadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a'u liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: من أذكار الم

Faedah Kajian. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ingatlah kalian, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas kepemimpinannya. Ini kaidah umum. Kaidah umum. Ya, setiap orang adalah pemimpin dan setiap orang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Ini kaidah umum. Lebih rincinya, lihat rincinya. Fal imamul a'zam, maka seorang imam besar, maksudnya penguasa. Alladhi 'alan nasi ra'in, yang mana dia adalah pemimpin bagi manusia. Mas'ulun an ra'iyati, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Ya. Baik. Kemudian kita lihat lagi perinciannya. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi, dan seorang itu juga penguasa terhadap keluarganya. Ya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha, dan wanita itu juga penguasa di rumah tangga suaminya. Wa waladihi, terhadap anaknya. Wa hiya mas'ulatun, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah anhum, atas anak-anaknya pula. Wal khadim, perhatikan ini. Lihat, diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khadim, pembantu, bahasa kita jongos. Ya. Enak enggak? Tapi ini syariat ini. Kayak bahasa Ustaz, setiap orang ketika ini jongos. Iya, setiap orang ini jongos. Cuma topeng aja. Iya, aku jenderal loh. Ya, semua orang kita sebenarnya gitu. Semua, bahkan kata Rasulullah, Amir rukbi khadimum, penguasa itu justru pelayan. Penguasa itu justru pelayan. Amirur rukbi khadimuhum, penguasa justru pelayan. Antum tahu Raja Fahad apa gelarnya? Khadimul Haramain, babunya dua kota suci. Merasa terhina? Enggak. Ya memang penguasa itu melayani dan dimintai pertanggungjawabannya. Ayo, konnya apa? Makanya kata Rasulullah di sini, wal khadim, dan pembantu pun ra'in, dia adalah sosok penguasa, sosok pemimpin, ala mali sayyidihi, atas harta tuannya. Ya. Diangkat derajatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam lo ya. Sampean iki walaupun gak ono, sampean bakal diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Lo kenapa? Sampean jangan mengarah saya sebagai pembantu rumah tangga. Sampean ini tuan terhadap saya. Tuan terhadap saya. Ya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas harta tuannya. Baik. Yang jelas kata Rasulullah, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah, semuanya kalian adalah pemimpin, dan setiap orang di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jelas sekali bagaimana Islam memandang sang pemimpin atau sosok kepemimpinan di dalam Islam. Ya, bahwasanya Islam ini mengatur mulai dari terkecil sampai paling besar, semua harus ada orang-orang yang bertanggung jawab terhadapnya. Sampai perkara negara pun Islam juga membahasnya.

Hati inilah yang mempengaruhi seseorang ini baik. Artinya perbuatan kita, tutur kata dan ucapan kita diterima oleh Allah itu kalau hatinya baik. Atau amal ibadah kita, perbuatan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicampakkan oleh Allah. Dibuang oleh Allah. Kenapa? Karena apa? Karena hatinya kotor. Wa in ra'ahu an-nasu hasana. Walaupun di mata orang dia ini berbuat kebaikan. Seperti hadis yang sangat menakutkan sekali. Innal abda la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibran fa'amila bi amali ahli an-nar fadakhala an-nar. Ada seseorang yang selama hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Di dalam riwayat lain ada tambahan redaksi fi ma yarahu an-nas, menurut pandangan orang. Jadi selama hidupnya menurut pandangan orang, menurut kacamata orang bahwa si fulan ini berbuat dengan amalan penghuni surga. Dan ini orang hebat, wali kata orang sudah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibra. Ternyata antara dia dengan kematian itu tersisa hanya sejengkal saja. Lihat, seumur hidupnya beramal dengan amalan surga. Tapi ketika last minute mau mati, mas kakinya. Ketika dia mau wafat, dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Lalu dia masuk neraka. Gimana coba? Faham? Dikomentari oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengomentari hadis ini dengan mengatakan ini baik menurut pandangan orang. Fima yarahu an-nas. Menurut orang ini baik. Oh, begini, begini, begini. Hebat dia menurut orang. Bisa jadi dia sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Haji sering, bolak-balik. Mungkin sampai imigrasi apal sama dia. Pramugara ini apal. Kamu lagi. Nah, saking seringnya jemaah. Orang anggap, wah ini orang baik nih. Tapi ternyata di mata Allah ada yang enggak beres, ada yang rusak pada dirinya. Apa itu? Ma fi qulubihim, hatinya yang rusak dia. Hatinya yang rusak pada dirinya. Sehingga ketika dia mau wafat, kelihatan aslinya. Ini sangat mengerikan jemaah.

Faedah Kajian. Keutamaan adab. Banyak sekali perkataan dan ucapan para ulama, Pak, tentang keistimewaan adab. Di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "I'lamu anna husnal hajji fi akhiriz zaman khairun min ba'dil amal." Ketahuilah bahwa bagusnya adab di akhir zaman nanti itu lebih baik daripada sebagian amalan saleh. Bagusnya amal apalagi nanti di akhir apa? Bagusnya adab apalagi nanti di akhir apa? Zaman itu lebih utama daripada sebagian amal saleh. Masya Allah. Berkata Umar bin Khattab, "Ta'addabu thumma ta'allamu." Belajar adab dulu, baru kalian menuntut ilmu. Iya. Lihat, Umar bin Khattab mengingatkan kita, Pak, agar kita belajar adab dulu, baru apa? Kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Abdullah bin Mubarak, "Talabtul adab 30 sanah wa talabtul ilm 20 sanah wa kanu yatlubuna al-adab qabla al-ilm." Aku belajar adab tuh 30 tahun dan aku belajar ilmu 20 tahun dan adalah orang-orang terdahulu, kata Abdullah bin Mubarak, mereka belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Berkata Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Sifat As-Safwah, "Kadal adab yakunu thulutsail ilm." Adab itu bisa dikatakan 2/3 ilmu. Adab itu hampir menyamai 2/3 apa? Ilmu. Berkata Abdullah bin Mubarak juga, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, "Nahnu ila qalilin min al-adu adab ahwaj minna ila kathirin min al-ilm." Kita ini lebih butuh kepada adab walaupun sedikit daripada banyaknya ilmu tapi tidak disertai dengan adab. Banyak ilmunya, Masya Allah, tapi enggak punya adab. Yang seperti ikhwani zahabat muru'atu. Siapa yang merabat muru'atu? Siapa yang meremehkan ulama, siapa yang meremehkan umara, para pemimpin, akan rusak dunianya. Dan siapa yang meremehkan teman-temannya, maka akan rusak adabnya. Nah inilah dia, ya. Dan banyak lagi sebetulnya perkataan para ulama yang jelas, Pak. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Alamatu sa'adatil qaum fi adabihi. Tanda kebahagiaan suatu kaum itu terletak pada adabnya. Semakin adabnya bagus, semakin itu menunjukkan akan bahwa mereka orang-orang yang bahagia. Semakin adabnya buruk, itu semakin menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang, ya, jauh dari kebahagiaan.

Sudah infak aliman bulan ini? Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

Maka jawabannya adalah kalau secara hukum asal ya, secara hukum asal ya, terlepas dari ada sebab-sebab lain, memang di sana ada keutamaan khusus ketika seseorang menikahi gadis. Ya. Namun jika ternyata di sana ada sebab-sebab lain ya, hal-hal sampingan yang lain ya, mungkin misalnya seorang janda yang memang butuh apa namanya sosok suami ya, yang dikhawatirkan ketika tidak dinikahi akan melakukan hal-hal yang tidak baik ya, atau tidak bisa mengurus anaknya ya. Jadi dalam masalah ini apa? Kembali ke maslahat dan mafsadat ya. Contohnya seperti di hadis Jabir itu sendiri. Di hadis Jabir itu sendiri ketika Nabi SAW mengatakan halan bikran tuzawwijuha ya. Kenapa kok kamu tidak menikahi gadis? Di situ Nabi SAW belum mengetahui alasannya Jabir ya. Wahai Jabir, kenapa kok enggak nikah sama gadis saja? Ya. Namun setelah dijelaskan ya Rasulullah, aku tidak ingin nambahi adikku sendiri, kan gitu ya, kata istilah bahasa bebasnya kata Jabir, aku punya adik yang masih kecil-kecil ya. Artinya kalau aku nikah sama gadis nanti adikku tambah, maksudnya masih kayak anak kecil kan gitu. Sehingga aku menikahi seorang janda supaya bisa apa? Bersama-sama aku membantu mengurusi adik-adikku ya. Jadi dalam masalah ini kita bisa pertimbangkan hal-hal lain ya. Tapi kalau secara hukum asal ya jelas menikahi gadis lebih utama. Ini kayak kaidah yang mengatakan apa? Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa ya. Bahwasanya laki-laki itu apa? Pemimpin atas wanita. Itu artinya adalah jinsur rijal aula min jinsil nisa ya. Secara jenis, secara hukum asal laki-laki lebih utama dari perempuan. Tapi kalau secara personnya fulan apakah lebih baik dari fulanah? Nah, ini tidak bisa seperti itu ya. Karena betapa banyak seorang wanita yang lebih afdol dari puluhan laki-laki. Ya. Jadi itu adalah secara hukum asal, namun ketika di sana ada sebab-sebab lain, ya, hal-hal sampingan lain yang mungkin bisa menjadikan menikahi seorang janda yang lebih utama, maka bisa jadi lebih utama. Allahu a'lam.

Ya, benar. Karena Al-Quran itu salah satu namanya adalah asy-syifa. Dia adalah obat. Wasyifa'ul lima fis sudur. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Jadi Al-Quran ini adalah obat. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, syifa obat di sini ya, cakupannya umum, luas. Ya, baik penyakit-penyakit yang batin, ya, penyakit-penyakit hasad, sombong, itu kalau kita membaca Al-Quran, ya akan hilang, menghilangkan kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati. Demikian juga penyakit-penyakit yang sifatnya fisik, ya, penyakit fisik. Bacakan ayat Al-Quran, ya, seperti tadi kita sampaikan. Kalau Al-Quran saja, ya, diturunkan kepada gunung-gunung itu akan hancur. Bagaimana kalau diturunkan kepada penyakit? Kan hilang penyakit tersebut. Bi'idnillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa tadi yang ditanyakan, ya, apakah Al-Quran itu ya, obat untuk ya, penyakit-penyakit fisik dan psikis? Jawabannya iya. Karena Al-Quran itu adalah obat, dan obat di situ mencakup umum. Mencakup umum. Makanya suatu kesalahan, kalau kita memahami bahwasanya Al-Quran itu cuma obat bagi yang kesurupan saja, ya, bagi orang yang terkena jin saja, tidak. Al-Quran ini untuk semua penyakit, ya, untuk semua penyakit. Apapun penyakitnya, ya, letakkan tangan kita pada tempat yang sakit, kemudian bacakan, ya, ayat-ayat Quran, terutama nih, terutama surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya bacakan ayat-ayat tersebut di tempat kita sakit, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan. Wallahu a'lam.

0: Iya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya cara mengetahui seorang wanita telah selesai dari masa haidnya atau belum adalah dengan dua cara ya. Yang pertama itu dengan adanya al-qussah al-baydha atau keluarnya cairan yang ma'ruf yang masyhur di kalangan wanita yang menunjukkan kalau dia telah selesai masa haid. Yang kedua adalah dengan seperti tadi yaitu mengecek dengan kapas ya di letakkan di tempat keluarnya darah, apabila memang kering, sudah tidak ada bekas darah, maka ini menunjukkan dia telah suci. Ya. Berarti sesuai dengan pertanyaan tadi, kalau memang setelah dicek di sana dan ternyata tidak ada apa namanya bekas darahnya, maka itu menunjukkan salah satu tanda kalau sudah suci. Ya. Berarti dia sudah wajib sholat, kemudian juga kalau bulan Ramadan dia wajib puasa Ramadan, kemudian juga dia diperbolehkan untuk digauli oleh suaminya ya. Kalau qadarullah ternyata kemudian setelah itu keluar darah lagi, yaitu sudah suatu hal yang di luar apa kemampuan kita ya, menunjukkan kalau dia apa masih haid ya. Berarti kan di sini si suami atau si sepasang suami istri ini melakukan suatu hal yang tidak sengaja ya. Dan dalam masalah ini memang di sana ada khilaf di kalangan ulama. Apakah masa suci yang terletak di sela-sela masa haid itu dianggap suci atau tetap haid ya. Konsekuensinya adalah kalau misalnya dia puasa Ramadan di hari hari suci tersebut, bagi yang mengambil pendapat ulama bahwasanya itu adalah tetap haid ya, berarti dia wajib mengqadha ya. Bagi yang mengambil pendapat itu adalah masa suci ya, berarti ya sudah puasanya tetap terhitung sah ya, dan juga berarti suaminya menggaulinya di masa suci ya, berarti ya sudah tidak ada kewajiban lagi ya. Yang jelas ketika kemudian haid itu datang kembali, maka wajib bagi mereka berdua untuk menghindari perbuatan tersebut, dan juga si wanita kembali ke hukum seolah-olah dia atau ke hukum sebagaimana layaknya seorang wanita yang sedang haid. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa menganugerahkan kepada kita beragam kenikmatan, baik nikmat yang zahir, yang nampak, maupun nikmat yang batin, yang tidak nampak. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar nikmat-nikmat yang kita rasakan ini senantiasa dijaga oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. InsyaAllah pada kesempatan sore hari ini, kita akan kembali mempelajari tafsir ringkas dari surat-surat pendek yang ada dalam juz 30, yaitu juz ammah, yang mana materi ini untuk program pembelajaran bahasa Arab yang fokus pada maharatul qiraah, ya, kemampuan, kemahiran dalam membaca dan memahami apa yang dibaca. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Baik, dan pada sore hari ini kita akan mempelajari 15 ayat dari surat Al-Insyiqaq. Ya, 15 ayat dari surat Al-Insyiqaq, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Yang mana surat Al-Insyiqaq ini, surat Al-Insyiqaq ini insyaallah ya sering kita baca dan juga sering kita dengarkan, atau bahkan sudah kita menghafalnya agar semakin kita mantap ya dengan surat Al-Insyiqaq ini, maka kita harus memahami, harus mengerti apa maksud dari tiap ayat yang ada dalam surat Al-Insyiqaq ini. Ya. Maksudnya dari ayat yang pertama umpama, idas sama'u syaqqat. Ini maksudnya apa ini? Ya. Atau ayat yang ke-15, bala inna rabbahu kana bihi basira. Itu maksudnya apa? Apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat tersebut, sehingga kalau kita benar-benar memahami, mengetahui makna yang terkandung dalam setiap ayat tersebut, insyaallah akan semakin memantapkan iman kita, bahkan akan semakin menjadikan kita itu cinta dengan kalamullah, dengan firman Allah, dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena hakikatnya ayat-ayat Al-Quran adalah sebuah pesan yang ya dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Maka kalau kita tidak bisa memahami pesan tersebut, ya, maka kita enggak bisa merealisasikan maksud dari pesan tersebut apa gitu. Nah, ini insyaallah akan kita bahas, ya, akan kita pelajari bersama sehingga kita bisa meresapi, merenungi, menghayati dari setiap ayat yang ada dalam surat Al-Insyiqaq ini. Baik. Sebelum kita masuk pada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dari surat Al-Insyiqaq, maka kita kuasai dulu atau kita ta'arufan dulu, ya. Kita kenalan dulu dengan al-kalimat al-jadidah, yaitu kosakata-kosakata yang baru. Di sini cuma ada beberapa kalimat jadidah, kosakata yang baru, jadi insyaallah lebih mudah, ya. Taib, saya akan baca sa'aqra. Alaikum kull kalimatin minal kalimat al-jadidah marratain. Ya, saya akan baca setiap kata dari kata-kata yang baru ini sebanyak 2 kali, ya. Nah, nanti didengarkan, istami'u jayidan, dengarkan dengan baik, ya. Dan sekalian dipraktikkan, ya. Sekalian dipraktikkan. Baik. Al-kalimatul jadidatu insyaqqa yanshaqqu. Insyaqqa yanshaqqu, haqqa yahiqqu, haqqa yahiqqu, ajsamun, ajsamun, takhalla yatakhalla, takhalla yatakhalla, kadihun, kadihun, kadhun, kadhun, mulaqin, pakai qaf, ya, mulaqin, suburun, suburun, sa'irun, sa'irun, hara yahuru, hara yahuru, ay raja'a, inqasama yanqasimu, inqasama yanqasimu, sahala yusahhilu, sahala yusahhilu. Nah, ini kosakata-kosakata yang baru, ya, yang nantinya insya Allah akan memudahkan kita dalam memahami kata-kata yang ada dalam surat Al-Insyiqaq dan juga nanti makna-maknanya. Baik, setelah kita tadi mendengar dan juga melafalkan, ya, maka kita pun perlu mengetahui makna, arti dari setiap kata tersebut. Insyaqqa yanshaqqu, insyaqqa yanshaqqu, infa'ala yanfa'ilu, ya, kalau yang belajar sharaf, ya, infa'ala yanfa'il, insyaqqa, terbelah, terpecah, gitu, terbelah, insyaqqa yanshaqqu, ya, insyaqqal qamar, umpama ada bulan purnama, gitu, ya, ya, ternyata insyaqqa, terbelah, Nah, itu insyaqqa yanshaq. Haqqa yahiqqu. Haqqa yahiqqu ay wajaba yajibu. Wajib harus. Ya. Haqqa an yadkhula. Wajib ya baginya untuk masuk. Baik, ajsamun. Ajsamun jama' taksir. Ya, jama' taksir dari jismun. Ajsamun jism. Jism, ya, jasad. Ya. Jadi jismun ajsam, jasadun ajsad. Ini jasad, tubuh, badan. Takhalla yatakhalla. Takhalla yatakhalla bima'na taraka. Yatruku, meninggalkan. Ya. Takhalla yatakhalla bima'na taraka. Yatruku, meninggalkan. Kadihun. Kadihun yakni amil. Amil bil ain, amil, amila ya'malu, amil, orang yang bekerja keras, orang yang berusaha, orang yang beramal, orang yang melakukan sesuatu, gitu ya. Itu amilun, kadihun, kadihun, ini masdarnya, masdar yaitu amal. Kadhun, ya, perbuatan, amalan, usaha, gitu ya. Kadhun, taib. Mulaqin, mulaqin, ini isim fa'il, ya. Laqa yulaqi, ya, mulaqin, orang yang bertemu. Ya, orang yang bertemu. Ini kalau ada al-nya, ya-nya di akhir itu kelihatan. Al-mulaqi. Tapi karena tidak ada al-nya, maka ya-nya dihapus. Mulaqin. Itu orang yang bertemu. Suburun ay halak. Suburun ay halak. Kehancuran, kebinasaan. Subhanallah ya. Subur, halak, kehancuran. Ya, kehancuran. Sa'irun. Nah, sa'ir ini neraka, neraka sa'ir ya. Sa'ir yaitu neraka. Taib hara yahuru. Hara yahuru. Apa artinya hara yahuru? Raja'a yarji'u. Ya, artinya apa? Raja'a yarji'u, kembali. Hara yahuru, kembali. In qasama yanqasimu, in syaqqa yanshaqqu. Terpecah, terbelah. Ya, sahala yusahilu, sahala yusahilu. Kalau sahlun apa? Biasa dulu kan biasa al-lughatul arabiyyatu sahlatun, ad-darsu sahlun. Nah, ya, artinya apa? Kalau sahlun mudah, kalau sahala fi'il itu apa? Memudahkan. Sahala yusahhilu, memudahkan. Sahhalallahu laka umuraka. Nah, ya. Sahhalallahu, semoga Allah memudahkan. Nah, ini adalah beberapa kata ya yang baru beserta artinya ya. Baik, nanti bisa dibaca lagi. kemudian diulangi, dilatih, ya, sambil nanti di murojaah makna-maknanya. Taib, sekarang kita akan membaca surat Al-Insyiqaq ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Lalu setelah itu insyaallah akan kita terjemahkan ya 15 ayat yang pertama dari surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا

0: basirah. Subhanallah, ini adalah ayat-ayat dari surat Al-Insyiqaq. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Baik, kita coba untuk mengetahui arti dari setiap ayat. Mulai dari ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-15. Idza as-sama'u syaqqat. Apabila langit terbelah. Dengan insyaqqa yansyaqqu, terbelah. Apabila langit terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan patuh kepada Rabb-nya. Itu langit tadi. Patuh kepada Rabb-nya. Wa huqqat. Dan sudah semestinya langit itu patuh. Nah, bayangkan ya. Makhluk Allah ketika diperintahkan, ya nggak bisa untuk menentang, melawan. Ya harus patuh. Nah, ini makhluk Allah. Yang lebih hebat, yang lebih besar, yaitu apa? Langit. Wa'adhinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit itu patuh kepada Rabb-nya. Dan semestinya langit itu patuh. Wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi itu diratakan, dihamparkan, dilapangkan. Ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Jadi bumi tersebut memuntahkan apa yang ada di dalam bumi tersebut. Wa takhallat, dan menjadi kosong. Nah, sudah dimuntahkan semua. Ini maksudnya apa nanti? Kita akan pelajari insyaallah. Ya. Jadi bumi tersebut memuntahkan apa-apa yang ada di dalamnya. Sehingga bumi itu menjadi kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan bumi itu patuh kepada Rabb-nya. Dan sudah semestinya bumi itu patuh kepada Rabb-nya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Rabbmu, maka kamu akan menemuinya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang yang catatan, ya, maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya. Biyamini, catatannya diberikan dari sebelah kanannya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa, dihisab dengan hisab yang mudah, dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dalam keadaan bergembira. Ya. Habis dihisab tadi, diperiksa dengan hisab yang mudah, ya, maka dia kembali dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukacita. Kembali kepada keluarganya yang iman. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang. Ya, diberikan dari sebelah belakang, belakang punggungnya. Yaitu maksudnya di punggungnya, belakang punggungnya. Fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Ya, dia akan berteriak. Dia akan mengatakan, celaka, celaka aku ini. Karena aku menerima buku catatan amalku waro Allah rishi. Itu dengan tangan kiri di belakang punggung. Wa yasla sa'ira. Setelah itu dia akan masuk ke dalam api neraka, dibakar ke dalam api neraka yang sa'ira, itu menyala-nyala, panasnya luar biasa. Innahu kana fi ahlihi masrura, padahal dahulu ketika di dunia itu dia bergembira, dia bahagia bersama keluarga-keluarganya. Tapi kan dulu kafir. Ya, makanya kadangkala kita lihat ada orang-orang yang enggak beriman, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur kepada Allah. Di dunia dikasih kenikmatan oleh Allah, bahagia hidupnya. Tapi ternyata di akhirat, subhanallah, diazab. Wa yasla sa'ir. Masuk ke dalam api neraka yang panas menyala-nyala. Innahu dhanna an la yahur. Sesungguhnya dia mengira bahwasanya dia tidak akan kembali pada Rabb-nya. Dikiranya cuma hidup di dunia saja, setelah itu enggak ada apa-apa. Padahal setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Termasuk di dalamnya alam barzakh, menunggu datangnya hari kiamat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian. Artinya ya, jangan punya anggapan seperti itu bahwasanya kita enggak akan kembali kepada Allah. Jangan seperti itu. Ya. Karena sesungguhnya apa? Karena sesungguhnya Rabb-nya kana bihi basira. Ya. Senantiasa melihat hambanya, melihatnya. Jadi dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Ya. Nah, itu ayat yang ke-15. Ya, jadi sudah kita baca ini. Ya, sudah kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Taib. Iya. Kita masuk di halaman berikutnya. Insyaallah setelah ini ada kesempatan untuk para pemirsa dan juga para pendengar yang pengen membaca. Ya. Kita baca dulu ma'anil kalimat. As-sama'u syaqqat ay as-sama'u qasamat. Langit telah terbelah. Wa hadza yahdutsu yaumal qiyamah. Dan ini maksudnya terjadi pada saat datangnya hari kiamat. Ya, kalau sekarang belum datang hari kiamat, enggak bisa terbelah langit. Tapi nanti kalau hari kiamat sudah datang, maka langit akan terbelah. Kita enggak bisa bayangkan seperti apa langit bisa terbelah. Azinat li rabbiha sami'atis sama'u. Langit itu mendengar. Wa ata'at, dan patuh ta'at amro rabbiha, perintah Rabbnya. Ya. Nah, jangan sampai kalah dengan makhluk Allah yang lainnya. Allah perintahkan langit untuk terbelah, tunduk dan ta'at. Ya. Nah, manusia diperintahkan untuk sholat, ya enggak sholat. Ya. Diperintahkan untuk zakat, tidak zakat. Diperintahkan untuk puasa, tidak puasa. Ya. Diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, malah berbuat syirik. Ya. Disuruh menjauhi perkara-perkara yang haram, malah dilanggar. Nah, ini manusia, ya. Maka banyak-banyak kita bertobat kepada Allah. Huqqat ay wajibun 'alaiha an tuti'a. Itu wajib bagi langit tersebut untuk taat, tunduk kepada Allah. Al-ardhu muddat ay busitat, dilapangkan, diratakan. Alqat ma fiha akhrajat kull ma fiha min ajsamil amwat. Jadi ketika sudah datang hari kiamat, maka bumi itu akan mengeluarkan semua yang ada di dalam bumi berupa jasad-jasad mayat yang dikubur di dalam perut bumi. Itu dikeluarkan semua. Sampai takhallat tarokat, sampai semuanya dikeluarkan kan kosong. Kadihun ay amilun mujtahidun. Kadihun itu maksudnya adalah orang yang bekerja keras, mujtahid, bersungguh-sungguh. Qad ajhada nafsahu fil amali hatta athara fiha al amal. Ya. Jadi benar-benar bekerja keras, memaksakan dirinya untuk bisa bekerja keras dalam melakukan sebuah amal, perbuatan, dan itu sampai-sampai membekas, ya, membekaskan pada dirinya. Ya, innaka kadihun ila rabbika kadha, innaka amilun fid dunya. Sesungguhnya engkau amilun fid dunia, orang yang melakukan, bekerja, berusaha, ya, itu kalian lakukan di dunia ini, fid dunia, sa'iron ila rabbik, dan kalian berjalan menuju Rabbmu bi amalika, dengan setiap amal perbuatanmu, min khairin au syarrin, baik amalan yang khair, amalan baik, au syarrin, atau amal kejelekan. Jadi kita ini ya manusia, beramal dan beramal, melakukan dan melakukan, dan itu akan kita bawa, amalan baik, amalan buruk, itu kita bawa menuju Allah untuk mempertanggungjawabkannya. فَمُلَاقِيهِ سَتَلْقَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكَ جَزَاءَ عَمَلِكَ سَتَلْقَى لَكِيَ يَلْقَى. Bertemu. سَتَلْقَى سَ akan تَلْقَى kamu menemui. Artinya apa? Kamu akan bertemu يَوْمَ الْقِيَامَةِ di hari kiamat عِنْدَ رَبِّكَ di sisi Rabbmu جَزَاءَ عَمَلِكَ bertemu dengan balasan dari amal perbuatan. Kalau amal perbuatannya baik, maka akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau melakukan amal-amal yang jelek, maka nggak mungkin mendapatkan balasan yang baik, tapi akan mendapatkan balasan yang jelek pula. Jadi kita semuanya ini sama-sama nabung. Ada yang nabung yang baik-baik, ada nabung yang jelek-jelek. Semuanya akan dipanen. Ya, semuanya akan dipanen. Subuh, bukan? Utiya, u'tiya, dikasih. Yasirun. Yasirun di sini artinya sahl. Yasir, sahl, yaitu mudah. Ya, ada tadi yang dihisab, diperiksa dengan hisab yang mudah, yasir au sahl. Yang qalibu ila ahlihi masrura, yadhhabu ila ahlihi fil jannati masrura. Subhanallah. Karena di dunia baik, maka di akhirat kelak dia akan pergi, yadhhab ila ahlihi, pergi ke keluarganya. Fil jannah, yang ada di surga, masrura, pergi dalam keadaan bahagia, senang, sukacita. Masya Allah. Ya. Suburun halak. Suburun halak. Yaitu kebinasaan, kehancuran. Yad'u suburo, yad'u ala nafsihi bil halak. Mendoakan untuk dirinya sendiri dengan kebinasaan. Ada orang seperti ini. ya, yang mendoakan dirinya sendiri dengan hal-hal yang jelek, kebinasaan, keburukan. Waliyadzubillah, mudah-mudahan dijauhkan ya dari yang seperti itu. Utiya kitabahu wa ra'a dhahrihi, u'tiya kitabahu biyadihil yusra. Dia akan diberikan kitabnya, catatan amalannya, biyadihil yusra, dengan tangan kiri, allati ghullat, yang dibelenggu. Fakanat wa ra'a dhahrihi. Dan tangan kiri yang dibelenggu tersebut itu berada di belakang punggungnya. Kama ghullat yaduhul yumna ila unuqihi, sebagaimana tangan kanannya juga dibelenggu, ila unuqihi, sampai ke lehernya. Allah. Nas'alullah assalamah wal'afiyah. Yasla sa'ira, tidak hanya itu, maka yu'adzabu, diazab orang tersebut fi jahannam, di neraka jahannam. Lai yahura, lai yarji'a, lai ya'uda, artinya tidak kembali. Lai yub'ath ba'dal maut, ya, anggap, dia menganggap tidak akan dibangkitkan setelah mati. Artinya kalau sudah mati, ya beres. Padahal apa? Ada hari kebangkitan, dibangkitkan semua orang-orang yang sudah mati. Ya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Naam, inna allaha kana bihi alima. Ya, sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha mengawasi, maha melihat, ya, apa yang dikerjakan oleh manusia. Taib, ya. Kita kasih kesempatan kepada para pemirsa untuk membaca ya ma'anil kalimat, tapi dibagi dua ya biar enggak terlalu panjang. Baik, na'am, silakan.
1: Untuk sekarang membuka sesi interaktif, kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kalimat setelah disampaikan. Dapat menghubungi kami di nomor call center kami yaitu 0-8-8-6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.
2: Umatillah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki, Ibu Umu Abdillah?
2: Alhamdulillah, nanti Bu.
0: Alhamdulillah, sehat semua Ibu. Masya Allah. Sudah siap Ibu ya untuk membaca ma'anil kalimat?
2: Insya Allah, Ustaz.
0: Sampai famulaqihi. Nah, gitu ya Ibu ya. Fadhli, silakan Ibu.
2: Ma'ani, Ustaz.
0: Ma'anil kalimat, na'am.
2: Ma'ani kalimati. As-sama'un syakot. Asamaun kosama wajar ya dusu ya dusu yaumal kiamah.
0: Naam.
2: Alinat di robbia samiati samau wa ato'at amro robbia.
0: Naam.
2: Hukot wajibun alaya antutia al-andu mudat bibu sitot mau ma fi ami ajsamil amwati.
0: Naam.
2: Taholat tarokat tarokat fadihun amilun mustahidun kot ajhada nafsahu fil amali kata asal fiha fiha amala fiha amal.
0: Naam.
2: Innaka fadihun illa rabbika fatahan innaka amilun fi dunia sa'irun illa rabbika fi amalika min khairin aw syarrin famulati satta o yaumal qiyamati inda rabbika jayaan amalika.
0: Baik, yakfi, cukup Ibu Abdillah ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan, Masya Allah.
2: Baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pemirsa dan pendengar ya, masih ada separuh lagi yang terakhir ya, silakan mencoba.
1: Nah, syukran jazakillahu khairan kami ucapkan kepada Ummu Abdillah yang telah bergabung. Dan kami masih buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, dapat segera menghubungi nomor kami di 0873x04x846. Baiklah, kita telah terhubung. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Ibu?
3: Ya, dengan Ibu Ani.
1: Silakan, Ibu.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifaluki Ibu Ani?
3: Alhamdulillah, Nabi Zalim Ustaz.
0: Masya Allah, sehat Ibu ya, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Silakan untuk membaca. Tadi mulai dari Utiyah sampai Bala Inna Rabbika Nabihi Basir. Naam.
3: Bismillah. Utiyah. Utiyah Yasirun Sahlun yang kolibu ila ahlihi masrurun yathabu ila ahlihi fil janati masrurun
0: non
3: suburu alaku yad'u syukuron yad'u ala nafsihi ilhalaki
0: non
3: utia kitabahu waro'a dohri utia kitabahu biyati yusro alati gulat pakanat waro'a dohri kama gulat yaduhul yumna ila unuqihi
0: naam
3: yasla sa'iron ya'ud dabu di jahannam
0: naam
3: lan yakhuro lan yakhuro
0: latihan baca ya, yaitu ma'anil kalimat ya. Jadi ada beberapa kata ya yang itu dijelaskan maksudnya ya, dijelaskan maksudnya agar lebih paham maksudnya. Adzinat li rabbiha sami'atis sama'u wa ta'at amra rabbaha wa ta'at amra rabbiha. Nah, jadi itu jelaskan maksudnya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada al-makna, makna dari 15 ayat yang pertama surat Al-Insyiqaq ini bagaimana maknanya? Ya. Nah, di sini ada dua paragraf. Paragraf pertama cuma dua baris. Paragraf kedua banyak. Ya, banyak. Baik, kita akan baca pelan-pelan ya. Sehingga kita mengetahui makna secara global 15 ayat yang pertama dari surat Al-Insyiqaq ini.

انقسمت إذا السماء انقسمت يوم القيامة وسمعت وأطاعت أمر ربها. Apabila langit itu terbelah. Kapan itu langit terbelah? Yaumal qiyamati. Pada saat hari kiamat. Wa sami'at wa ata'at. Dan langit itu mendengar. Ya, langit itu mendengar. Wa ata'at. Dan mematuhi, mentaati amro rabbiha, perintah Rabb atau pemilik, pencipta dari langit tersebut, yaitu Allah. Jadi langit ini makhluk, ketika diperintah oleh Allah, maka dia taat. Tidak bangkang, tidak menentang, tidak ingkar, ya, atau melawan. Nah ini, subhanallah, ini yang harus kita ambil faedah ya. Langit yang sebesar itu, yang luar biasa, tidak bisa dijangkau oleh manusia. Iya, itu aja taat, tunduk kepada Allah. Kita lanjutkan, wa idzal ardu busitat, dan apabila bumi itu diratakan. Ya, bumi itu diratakan, diamparkan, wa akhrajat kullama fiha min ajsamil amwat. Dan bumi itu mengeluarkan semua apa-apa yang ada di dalamnya, di dalam bumi. Contohnya apa? Ajsamil amwat. Ya, contohnya adalah mayat-mayat, ya, mayat-mayat yang dikubur di dalam bumi itu dikeluarkan semuanya. Watarokatha, ya, sehingga menjadi kosong, sehingga menjadi kosong. Itu paragraf yang pertama. Fakhra ula. Fakhra thani ya, paragraf yang kedua. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka amilun fid dunia. Sesungguhnya kamu itu orang yang beramal, orang yang mengerjakan, terus beramal, berbuat, beramal, berbuat. Fid dunya, di dunia ini, wasatalqa yawmal qiyamati jaza'a amalika. Dan kelak, kamu akan bertemu, berjumpa, dengan balasan amalmu yaumal qiyamah, pada saat hari kiamat. Jadi memang dunia ini amalun la hisab. Di dunia ini tempatnya beramal, bukan dihisab. Nah nanti di akhirat itu hisabun wala amal. Nanti di akhirat itu hisab, kamu melakukan ini, nah balasannya ini. La amal, sudah enggak bisa beramal lagi kalau di akhirat nanti. Tinggal memanen apa yang dikerjakan, dilakukan di dunia. Ya. Makanya kalau yang merasa aman melakukan kejahatan ya, kejelekan, enggak ada apa-apa kok saya. Saya mencuri, saya merampok, saya berzina, saya minum minuman keras, saya syirik, nggak apa-apa di dunia ini, nggak ada apa-apa. Nah, ini ingat ini, hati-hati. Ya, famulaqih, pasti nanti akan dapat balasannya. Kalau tidak di dunia, berarti nanti dia. Kadang di dunia dapat balasan jelek, di akhirat juga dapat. Ya, karena enggak bertobat. Ya, maka hati-hati.
Sebagaimana juga kalau berbuat baik, kok nggak ada yang ngasih pujian, nggak ada yang ngasih likes ya. Tenang saja. Nggak butuh yang namanya dipuji orang, disanjung, nggak butuh. Beribadah, berbuat baik itu hanya karena Allah. Nggak dikasih balasan duniawi, nanti akan ada balasan di akhirat. Sehingga tenang itu seorang muslim itu. Ya, karena ada orang yang nggak dipuji, langsung sedih, murung orangnya. Ya, padahal sudah melakukan ini, melakukan itu, nggak dipuji sama orang. Nggak disanjung sama orang. Sedih akhirnya. Ini karena memang niatnya sudah rusak. Ya. Fama man 'amila khairan fasawfa yu'ta kitaba 'amalihi biyadihi al-yumna wa yuhasibuhu Allahu hisaban sahla. Maka adapun orang yang beramal baik, maka kelak akan diberikan buku catatan amalnya biyadihil yumna, dengan tangan kanan. Wa yuhasibuhullah, dan Allah menghisabnya dengan hisaban sahla, dengan hisab yang mudah. Wa yarji'u ila ahlihi fil janna masrura. Lalu setelah itu, setelah dihisab, diperiksa dengan periksa yang mudah, kembali ke keluarganya yang iman, yang mukmin, yang ada di surga dalam keadaan senang. Subhanallah, begitu indahnya. Ya. Wa amma man 'amila syarra, adapun orang yang melakukan amal-amal jelek, fasawfa yu'ta kitaba 'amalihi biyadihil yusra min wara'i dhahrihi. Maka kelak akan diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kiri. Min wara'i dhahrihi, di belakang punggungnya. Apakah cukup di situ? Tidak. Wa sayad'u 'ala nafsihi bil halak. Maka dia akan mendoakan kepada dirinya dengan kebinasaan. Celaka, gitu kan ya. Celaka. Nah, baru nyesel sekarang. Karena sudah tahu bagaimana nanti nasibnya akan dimasukkan ke dalam api neraka, disiksa, celaka, celaka. Iya. Mendoakan terhadap dirinya dengan kebinasaan. Wa yu'adzabu fi jahannam, dan akan disiksa di neraka jahannam. Ba'da an kana ya'ishu fid dunya ma ahlihi farihan masrura, padahal dulu ya'ish hidup di dunia bersama keluarganya itu dalam keadaan senang, bahagia, gembira, dikasih nikmat sama Allah, dikasih nikmat sama Allah, dikasih nikmat. Itu namanya istidraj, jebakan. Ya, enggak bersyukur malah tambah kufur kepada Allah. Makanya dulu hidupnya senang, gembira, ternyata di akhirat dimasukkan, diazab ke dalam api neraka. Wa ba'da an kana ya'taqidu annahu lan yarji'a ila al-hayati ba'da al-maut. Dan setelah anggapan dia, keyakinan dia bahwasanya

0: Ya. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui setiap amal perbuatan manusia. Sekecil apapun perbuatan kita. Allah tahu. Ya. CCTV yang kayak gitu aja kita takut. Ya, takut direkam, takut kelihatan CCTV. Pada CCTV bisa dimanipulasi, bisa ditutup, bisa di. Tapi kalau Allah yang melihat, tidak ada yang samar, tidak ada yang bisa menghalangi. Allah tahu sekecil apapun perbuatan kita, Allah tahu. Dan Allah akan balas kalau ya, wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran, ya, sekecil apapun, seberat biji sawi, Allah tahu. Ya, lidzalika yuhasibuhu 'alaiha. Makanya Allah itu akan menghisab setiap amal perbuatan manusia. Nah, ini makna secara global, secara umum, ya. Dari 15 ayat yang pertama dari surat Al-Insyiqaq, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya sehingga kita diberikan taufik oleh Allah untuk semangat, ya, melakukan amal-amal baik, amal-amal soleh, amal-amal ibadah, amal-amal ketaatan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah, dijauhkan, dilindungi dari yang namanya segala macam keburukan, ya, segala macam kejelekan, ya, sehingga kita tidak terjatuh, tercebur di dalam amal-amal yang buruk tersebut. Ya, demikian yang bisa kita pelajari insyaallah untuk tadribatnya. Sebenarnya kan senang ya kalau jawab-jawab tadribat, ya, latihan. Tapi insyaallah kita akan jawab latihan-latihannya pada pertemuan yang akan datang biiznillahi azza wa jal. Demikian, ya, yang bisa kita jelaskan dan bisa kita pelajari. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa istiqomah,
1: bagaimana kita bisa mempertahankan
0: keimanan dan ketakwaan kita, semangat ibadah kita,
1: semangat ibadah kita,
0: ibadah finish kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sudah tidak bernafas lagi di dunia ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai al-yaqin, kematian datang kepadamu.
2: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
3: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.
4: Ar-Razzaq, Ar-Razik, yang maha memberi rizki. Nama Ar-Razzaq disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
5: Inna Allaha huwa Ar-Razzaq dhul quwwatil matin.
4: Yang artinya, sesungguhnya Allah Dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Wallahu khairur raziqin.
4: Yang artinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Jum'ah ayat yang ke-11. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
5: Wa inna allaha lahuwa khairur raziqin.
4: Yang artinya, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
5: وَرُزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
4: Yang artinya, beri rizkilah kami dan engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-114. Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya dan yang menjamin setiap jiwa akan kebutuhan makannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
5: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
4: Yang artinya, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ.
4: Yang artinya, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
4: Yang artinya, dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-212. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
5: Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
4: Yang artinya, sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-30. Dan rizki Allah bagi hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, rizki yang umum, yang mencakup orang-orang yang baik dan orang yang jelek, yang mukmin dan yang kafir, yang pertama dan yang terakhir, yaitu rizki badan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
5: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
4: Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan seandainya jika Allah memberi rizki dan anak keturunan kepada orang-orang kafir dan melapangkannya, bukan berarti Allah meridhoinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
5: وَقَالُوا

yang artinya, "Dan mereka berkata, 'Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab.' Katakanlah, 'Sesungguhnya Robku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Merekalah itu yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga." Quran Surat Saba ayat yang ke-35 hingga 37. Banyaknya pemberian Allah kepada manusia di dunia bukan berarti sebagai dalil akan karomah atau kehormatan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sedikitnya pemberian bukan dalil akan kehinaan seorang manusia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman

0: yang artinya, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Rabb-ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Rabb-ku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Quran Surat Al-Fajr, ayat yang ke-15 hingga 17. Maksudnya, bukan setiap orang yang Allah beri nikmat di dunia, dia mulia di sisi Allah. Dan tidak setiap orang yang Allah beri sedikit rizkinya, dia hina menurut Allah. Sesungguhnya kekayaan dan kemiskinan, keluasan dan kesempitan adalah ujian dan cobaan dari Allah, agar Allah mengetahui siapa yang bersyukur dari yang kufur, yang sabar dari yang murka. Rizki yang kedua, yaitu rizki khusus, yaitu rizki hati dan siramannya berupa ilmu, iman, dan rizki halal yang dapat memperbaiki agama seseorang hamba. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan tingkatan mereka darinya, sesuai dengan ketentuan hikmah dan rahmat Allah. Dan Allah menyempurnakan kemuliaannya bagi mereka dan menganugerahkan kepada mereka surga yang penuh dengan kenikmatan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan"

0: rizqah,
1: yang artinya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Quran Surat At-Talaq ayat yang ke-11. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan mewariskan kepada kita dengan karunia dan nikmat-nikmatnya, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan.
2: Allah la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
1: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.
3: Faedah kajian. Banyak orang sekarang mementingkan penampilan fisik atau mementingkan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang banyak. Itulah yang terjadi dalam kehidupan sekarang. Mereka sangat perhatian dengan apa yang terlihat, sangat perhatian dengan apa yang didengar oleh orang. Tetapi masalah hati cenderung kurang diperhatikan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak akan melihat penampilan-penampilan kalian. Dan Allah tidak akan melihat pula fisik-fisik kalian. Tetapi ila ma fi qulubikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hati kalian. Nah, inilah yang menjadi tolak ukurnya, jemaah. Dan inilah yang mempengaruhi kebaikan atau keburukan seseorang. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ala fil jasadi mudghah, di dalam tubuh setiap orang ada mudghah. Apa ini mudghah? Imam Nawawi mengatakan, qit'ah minal lahm, sepotong daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau dia baik maka semua yang ada dalam tubuh seseorang akan baik semuanya. Wa idza fasadat, kalau ia rusak maka rusaklah semua yang ada di dalam tubuhnya. Ala wa hiyal qalb, itulah yang disebut dengan al qalb, hati. Imam Nawawi mengatakan hati ini berupa qit'ah minal laham, sepotong daging. Sepotongnya itu seberapa? Ukurannya seberapa? Rasulullah SAW menyebutkan sepotongnya itu ukurannya mudghah. Mudghah maknanya adalah ma yamdaghuhul insan, sesuatu atau daging yang bisa dimakan dengan sekali makan, sekali caplok istilah kita. Berarti ukuran dagingnya itu kecil, sangat kecil karena cukup bisa kita langsung makan. Kalau daging rendang nggak bisa kita langsung makan karena gede kategorinya. Ya. Tapi kalau mudghah, dia sekali makan bisa jadi seukuran dadu. Sekali makan, sekali telan bisa. Nah, itulah ukuran al-qalb, hati. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa Hati ini sangat kecil sekali, kata Imam Nawawi. Sangat kecil dibanding dengan anggota tubuh yang lain. Tetapi walaupun ia kecil, tapi pengaruhnya luar biasa dia. Kebaikan dan keburukan seseorang itu mengikuti apa yang ada pada hatinya ini. Jadi kebaikan atau keburukan seseorang itu ada pada hatinya. Imam Ibnu Hajar mengatakan di Fathul Bari, al-qalb amiru al-badan. Hati ini komandannya badan kita. Hati ini komandannya, pimpinannya, presidennya. Wa bi salahil amir tasluhur ra'iyya. Kalau komandannya benar, baik, maka rakyat dan pasukannya semua akan baik. Wa bi fasadihi fasadur ra'iyya. Tapi kalau komandannya, pimpinannya rusak, maka semuanya akan apa? Akan rusak. Sehingga ini menunjukkan ta'zim qadril qalb, menunjukkan kedudukan dari hati ini begitu besar pada diri manusia. Sehingga maknanya adalah perintah untuk memperhatikan masalah hati. Ya. Makanya bahasa Arab mengatakan la tahqiranna saghiran. Anda jangan menyepelekan sesuatu yang kecil. Innal jibala minal hasa. Gunung itu tumpukan dari pasir yang kecil-kecil. Jadi hati itu mudghah. Daging yang kecil. Tapi seluruh tubuh kita, perbuatan kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, mulut kita pun semuanya akan bersikap sesuai dengan hatinya.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع

Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

Pekerjaannya begitu Salman itu. Kemudian wa sayyidi jalis, waktu itu tuanku itu duduk di bawah pohon kurma itu. Idh aqbala ibn ammin lahu hatta waqafu alaihi faqal. Anak pamannya datang memberi kabar. Dia berkata, maknanya itu anak pamannya itu mengatakan kepada pamannya tadi. Mengatakan demikian, faqal fulanun qatalallahu bani qilah. Fulanun, dia mengatakan kabar ini. Fulanun qatalallahu bani qilah. Bani qilah di sini yang maksudnya al-Uz wal Khazraj. Al-Uz wal Khazraj. Qatalallahu, yani dia marah itu seorang Yahudi itu. Mengatakan mudah-mudahan mereka binasa, seperti gitulah. Yahudi itu mengatakan demikian kepada anak pamannya yang Yahudi bin Bani Quraidah yang mana Salman kerja samanya. Wallahi innahum al-an lamujtami'una bi Quba ala rajulin qadima 'alaihim min Makkah. Sungguh mereka telah berkumpul di Quba, Masjid Quba itu sebelum bangun Masjid Quba waktu itu di daerah Quba itu menunggu seorang mau datang dari Makkah. Yazamuna annahu nabi. Dia mengaku, mereka mengaku bahwa ini yang mau datang ini nabi. Yani maksudnya Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Qala falamma sami'tuha, kata Salman, saya dengar di atas ini kabar ini. Jadi saya tahu, tunggu. Qala falamma sami'tuha akhazatni al-urawa, saya demam begitu. Waktu dengar kabar itu badan saya semua gemetar. Dengar orang Yahudi itu mengatakan, memberi kabar kepada anaknya itu, ya anak-anak pamannya itu, bahwa seorang datang. Dia tahu, oh ini Rasulullah SAW. Airada, yakni kayak seperti orang sakit humma, sakit demam. Waktu dengar itu. Hatta dhanantu anni asqutu ala sayyidi. Sampai aku hampir-hampir jatuh di atas kepalanya tuanku tadi. Cuma dia di atas. Wah itu, tuannya itu duduk di pohon kurma, di bawah pohon kurma. Andi saya jatuh, aku mau jatuh di kepala tuanku tadi. Kala hewan azal itu saya turun dengan cepat. Wanazal tu anin nakhlati baja'al tu akulu libna ammihi zalik. Mada saya turun dengan cepat-cepat, saya mengatakan kepada orang tadi, anak pamannya, apa-apa yang saya katakan ini apa, berita. Mada takul, kala fokhadi basayidi, maka wanku marah kepadaku, falakamani lahmatan syadidadali, tampil ini pukul Salman itu dengan orang yang keras. Tuma kala, malaka olihada, apa urusanmu dengan ini, dengan kabar ini, itu ini budak, kerjalah. Jangan ada urusan itu sama ini dia. Waqbala ala amalika. Yani kerjalah. Di kerjaanmu itu. Jangan urusan kau dengan kabarnya ini. Qala qultu la syai. Ala anda ada apa-apa, ada apa-apa. In aradtu an astathbit amma qal. Pas saya ingin untuk tersebut dengan omongannya berita tadi yang saya dengar itu. Betul apa enggak gitu. Waqad kana 'indi shay'un wa jama'tuhu. Kata Salman, saya naik lagi ke atas apa yang dikatakan oleh tuanku. Itu menunjukkan di sini bahwa Salman ada bagaimana berbakti, dia sabar menghadapi ini, menunggu Rasulullah SAW ini kedatangan. Ya, tunggu sama dia. Kemudian dia bilang, saya mengumpulkan berapa buah kurma. Mungkin segenggam gitu atau lebih. Falamma amsaitu, sudah saya kumpulkan, akhadtuhu thumma dhahabtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil Quba. Sudah saya dapat lumayan, yakni apa, kurma itu saya pergi ke Rasulullah sallallahu di Quba. Saya telah mengatakan bahwa pendetanya yang di Amuria itu telah menasihati dia agar dia pergi ke negara Arab. Saya katakan itu, mungkin kalian, saya ingatkan lagi. Tandanya Rasul ini tiga, dia bilang. Apabila diberi sedekah tidak dimakan sama dia. Apabila
ada orang ngasih hadiah diterima dan dimakan apabila makanan. Dan juga tandanya itu lagi yaitu seperti stempel yang di punggungnya itu. Seperti yaitu telurnya burung merpati. Pada khultu alaihi, saya masuk ke tempatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW waktu datang itu, dia duduk di rumahnya seorang bernama Kalthum Ibn al-Hajmi. Kalthum Ibn al-Hajmi. Rumahnya persis Masjid Quba, mukanya. Ini Masjid Quba, ini rumahnya dia dahulu. Sekarang masih ada anuan tanda-tanda, kemudian sama pemerintah Saudi diratakan, dibikin di situ itu seperti monumen gitu, ditulis di situ ini adalah rumahnya Sahabiul Jalil Hadam Ibn Kalthum. Apabila kalian pergi Quba sana ada anunya dia, tempatnya rumahnya itu bekas. Bukan bekasnya ya, ini apa tanda kalau ini adalah dulu rumahnya Kalthum Ibn Hadam. Rasulullah dulu duduk di situ. Waktu datang hijrah dari kota Madinah, dari kota Makkah. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pergi pada qultu alaihi fa qultu lahu inna qad balaghani annaka rajulun salih. Dia mengatakan, saya telah mendengar bahwa engkau ini sungguhnya engkau adalah orang yang soleh. Mengatakan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Wa ma'aka ashab laka ghuraba dhu haja. Dan engkau membawa teman-teman sahabat-sahabatmu dari kota Makkah. Mereka gharib, tidak punya family di kota Madinah. Jadi maka itu saya kasihkan kepadamu, ini ku rumah ini. Untuk kalian makan. Mereka butuh dengan makanan duhaja itu. Bahasa syi'un kana indi li sadaqo. Ini dahulu saya mempunyai ini kurma ini untuk sadaqo. Untuk sadaqo. Faraitum ahakku bihi min ghayrikum. Saya melihat bahwa kalian lebih pantas saya kasihkan ini sadaqo kepada kalian timbang orang lain. Karena kalian membutuhkan makanan ini. Qala faqarabtu ilaih. Saya kasihkan kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kulu, makanlah ini. Rasulullah tidak makan. Wa amsaka yadahu wa lam ya'kul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan dari makanan sedekah itu, tetapi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, makanlah kurma ini. Qala faqultu fi nafsi, saya mengatakan dalam diriku, katanya Salman, hadhi wahida. Apa yang dikatakan oleh guruku itu sudah tercapai satu, dia bilang, yang benar. Dari tiga itu satu. Kemudian sharaftu anhu, kemudian saya pulang ke rumahnya tuannya tadi. Fajama'tu syai'an, kemudian saya mengumpulkan kurma lagi saya. Wa tahawwala Rasulullah SAW ila Madinah. Rasulullah SAW dari Quba, setelah selesai di sana membangun masjidnya Quba ini, kemudian Rasulullah SAW pergi ke kota Makkah. Rasulullah ke kota Madinah. Dan Rasulullah di kota Madinah duduk di rumahnya Zaid, siapa namanya, Abu Ayyub Al-Ansari, namanya aslinya Khalid bin Zaid. Di rumahnya Khalid bin Zaid. Duduk di rumahnya sementara sampai Rasulullah bangun rumah-rumahnya istrinya. Rumah Jatubi, aku pergi ke rumahnya di kota Madinah. Di rumahnya, siapa namanya, Abu Ayyub Al-Ansari. Faqultu inni ra'aituka la ta'kulu sadaqah. Dia masuk ke Rasulullah SAW, bawa kurma tadi, Salman ini. Kalau saya, ya Rasulullah, telah melihat engkau tidak memakan sadaqah. Wa hadhi hadiyya akramtuka biha. Ini hadiah dari aku, saya kasihkan kepadamu. Qala fa'akala Rasulullah SAW. Dilihat Rasulullah makan dari hadiah tadi. Wa amara ashabahu fa'akalu, dan disilahkan sahabat-sahabatnya untuk makan juga bersamanya. Qala faqultu fi nafsi, saya mengatakan dalam diriku, hatan itnatan, ini sudah apa? Dua dari tiga itu sudah tercapai sifatnya Rasulullah SAW. Tuma jaitu Rasulullah SAW wa huwa bibaqi al-gharqad. Saya mendatangi Rasulullah SAW waktu itu di baqi kuburannya orang ahli Madinah. Di baqi al-gharqad. Dekat dengan masjid Rasulullah SAW. Qala wa tabi'a jinazatan min ashabihi. Saya melihat Rasulullah di situ telah mengantarkan salah satu dari sahabatnya meninggal dunia. Alaihi syamlatan lahu. Dia membawa seperti
kain di sini rodi jamlah itu ditaruh di sini dua, ditaruh di punggungnya situ. Bahwa jalis bi ashabi, dia duduk bersama sahabat-sahabatnya. Fasallam tu alaihi. Saya mengatakan assalamualaikum. Tuma sadartu anzuru ila dhahri. Kemudian saya berputar melihat punggungnya itu. Hal aral khatam alladhi wasafa li sahibi. Apakah benar apa yang dikatakan oleh gurunya itu yang di Kota Amuria itu? Ada stempel itu. Dia ingin tahu garis satu ini dok dia. Falamma ra'ani Rasulullah SAW istadbartuhu. Waktu Rasulullah SAW melihat aku, mengelilingi aku, aku pergi mengarah kepada wajahnya, wajah sahabat Salman. Wa arafa anni astathabitu fi syai'in wasafali. Dia tahu Rasulullah bahwa Salman itu ingin mengetahui betul ada sesuatu di diriku, kata Rasulullah. Maka dibuka sama Rasulullah syamlatan itu. Qala fa ulqiya rida'ahu an dhahrihi. Maka kain tadi dibuka oleh Rasulullah SAW. Panadhartu ila al-khatam fa'araftuhu. Saya melihat di situ ada segumpal daging merah, ada rambut-rambut di situ seperti anunya telur. Sebesar telur merpati. Pasti sudah ini sudah. Pangkababtu alaihi khabilahu. Saya sungkur, saya ciumi Rasulullah SAW. Wabki, katanya dia. Dan saya menangis. Faqala li, dia mengatakan, faqala li Rasulullah SAW, waktu itu waktu dilihat keadaan seperti gini, katanya Rasulullah SAW, tahawal, fatahawal tu. Maka pergilah ke muka aku, katanya Rasulullah. Dialah di belakangnya, pikirlah supaya aku lihat wajahmu. Faqasastu alaihi hadithi. Rasulullah tanya, apa yang terjadi kepadamu? Maka diceritakan cerita ini kepada Rasulullah SAW. Kama haddathuka, seperti kama haddathuka ibn Abbas. Seperti aku menceritakan kepadamu, wahai ibn Abbas. Saya cerita ini sudah saya ceritakan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada aku, ceritakan kepada sahabat-sahabatku. Nah, kau sekarang sudah tak ceritai wahai Ibn Abbas, yaitu Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Seperti aku cerita kepada Rasulullah SAW. Qala fa'ujiba Rasulullah SAW menisma' dhalika ashabah. Rasulullah SAW menginginkan sahabat-sahabatnya mendengar ceritanya Salman ini. Maka diceritakan oleh Salman al-Farisi. Thumma syaqala Salman, itu bagaimana dia masih budak Salman ini? Ghazwat Badar, Ghazwat Uhud, Ghazwat itu tidak hadir dia sebab dia masih budak. Di Ghazwat al-Ahzab dia hadir. Sudah bebas dari mana dia bebas? Unduru, lihat di sini. Bagaimana perhatinya Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat. Tuma syaghala Salman al-Riq hatta fatahu ma'a Rasulullah SAW Badr wa Uhud. Salman al-Farisi bersama tuannya tadi sebagai budak. Sampai dia tidak hadir perang Badar, tidak hadir perang Uhud. Qala thumma qala li Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memanggil aku. Berkata kepadaku, katib ya Salman. Artinya kata Nabi Salman itu pergi ke tuanmu itu bilang, oh aku akan menginginkan kebebasan. Apa permintaanmu untuk aku bebas? Kata Nabi Salman dengan apa namanya perjanjian sama tuannya tadi. Fakatab tu sahibi ala 300 nakhlah uhyiha lahu bil faqir wa bi 40 wa bi 40 uqiyah. Ruqiyah. Kata Salman katanya bahwa tuannya itu minta 300 pohon kurma dan 40 uqiyah. Uqiyah ini terkenal di negara Arab, enggak tahu saya bahasa Indonesia, timbangan seperti 1 on gitu, lebih kurang dari 1 on. Enggak tahu bahasa Indonesianya apa, Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'inu akhakum. Maka Salman ini seorang fakir yani. Bagaimana dia akan
menunaikan hutangnya ini kepada tuannya itu, permintaannya itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, a'inu akhakum, bantulah saudara kalian ini. Fa'anunin bin nakal. Kemudian sahabat-sahabatku ini memberi aku tentang masalah kurma ini, 300 ini. Ada yang memberi kepadanya 10 wadiyah, yakni bibit dari pohon kurma yang masih kecil-kecil itu. Ada yang 30, ada yang 15, sampai kumpul 300. Warajul bi 20, warajul bi 15, bi 15, warajul bi 20, yakni rajul bi qadri ma indahu. Kemampuan ke atas apa sesuai dengan kemampuan sahabat tadi, ada yang memberikan. Yang penting bahwa 300 itu sudah selesai. Yakni dia membawa bibitnya itu 300. Kemudian ijtama'at li 300 wadiyah. Faqala li Rasulullah SAW, kemudian waktu saya mengumpulkan itu bibit-bibit itu, Rasulullah SAW berkata kepadaku, idhab ya Salman, pergilah wahai Salman, fafakkirlah, bikin lubang-lubang untuk menanam apa? Kurma tadi. Faidha faraghta, apabila engkau sudah selesai menanam, membuat apa lubang-lubang tadi, akhbirni. Faidha faraghta minha ji'tahu fa'akhbartuhu. Bilang aku bahwa saya sudah membuat lubang-lubang tadi. Jangan suruh orang yang nanam, jangan. Aku nanti akan nanam sendiri, katanya Rasulullah SAW. Yaqul idza bi Salman fa baqir la fa idza faraghta fa'tini akunu ana adha'uha bi yadi, aku akan menanam dengan tanganku. Fa faqartu laha, maka aku bikin lubang itu 300. Wa anani ashabi, dan saya dibantu oleh sahabat-sahabatku, yakni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza faraghtu minha, saya sudah selesai. Jitu akhbartuhu, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah membuat 300 lubang itu. Fakharaja Rasulullah SAW ma'i ilaiha, maka Rasulullah SAW keluar bersamaku menuju ke lubang-lubang tadi. Faja'alna nuqarribu lahu alwadi, kita memberi kepada Rasulullah apa namanya bibit-bibit tadi, ditanam sendiri dengan tangannya sendiri oleh Rasulullah SAW. Wa yadha'ahu Rasulullah SAW biyadih, dengan tangannya. Walladhi nafsu Sulaiman bi famalladhi nafsu Salman bi yadihi ma matat minha wadiyatan wahidah. Waktu ditawaran sama Rasulullah SAW, demi apa namanya jiwa Salman yang di tangannya ini, wallahi, demi Allah, bahwa semua kurma itu hidup, tidak ada satupun yang mati. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, saya sendiri yang akan apa menanam. Maka ditanam oleh Rasulullah SAW, semuanya hidup 300 itu. Walladhi nafsi Salman biyadi ma matat minha wadiyatan wahidah. Fa'addaitu nakhla an-nakhl wa baqaitu 'alal mal. Tak kasihkan bagi buanku tadi 300 itu. Sudah selesai masalah apa? Kurma ini, pohon kurma sudah selesai sama tuanku. Tinggal emas ini. Tinggal emasnya ini, 40 ukiyah ini. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithl baydhatid dajjaja min dhahab min ba'd al-maghazi. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan, yaitu sebesar telur ayam emas dari salah satu dari perang-perangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihdal ghazawat. Faqala ma fa'ala al-faris al-mukatib. Perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, mengatakan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bagaimana terjadinya Salman, saudara kalian Salman ini, masalah apa namanya penyelesaian dia untuk jadi bebas. Qala fad'itu lahu, maka aku dipanggil, salah satu dari sahabatku dipanggil, aku dipanggil. Faqala khudh hadhihi, kata Rasulullah, ini emas sebesar apa namanya telur ayam ini, ini ambilan, kasihkan kepada tuanmu itu. Fa'addi biha ma 'alaika ya Salman. Sisanya kasihkan kepada dia ini, sisanya kari apa namanya? Dzahab ini, tinggal dzahab ini. Faqultu wa ayna taqu hadhi ya Rasulullah mimma 'alayya? Ya Rasulullah, ini kecil Rasulullah. Tak cukup, ini 40 ukiyah, masa bisa? Masa cukup dia bilang.
Qalak, Rasulullah SAW menjawab, khudha, khudha, kata Rasulullah. Khudha, wallah azza wa jal sayu'addi biya anka. Allah akan melunasi kamu, jangan khawatir, pergilah bagi dia. Suruh nimbang, 40 ukiyah ini. Ini kasihkan dia. Kan. Salman bilang, ini kecil ya Rasulullah, tidak cukup. Qala fa'khudtuha, maka waktu Rasulullah mengatakan, diminta ambil saya, kasihkan kepada Tuhan. Walladhi nafsu Salman biyadi arba'in uqiyah. Waktu ditimbang sama tuannya tadi, persis 40 uqiyah. Fa'ufaytuhum haqquhum. Saya sudah kasihkan sudah, lunas sudah. Salman bebas. Wa'utibtu, saya bebas, katanya Salman. Fajahattu ma'a Rasulullah SAW fal-khandak. Saya menyaksikan bersama Rasulullah SAW perang Al-Ahzab, perang Khandak. Waktu itu, thumma lam yaftuni ma'hu mashhadun. Tidak pernah aku tinggal atau tidak menyaksikan peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Selalu aku hadir bersama Rasulullah SAW. Selama aku hadir berperang bersama Rasulullah SAW setelah itu, dua saja yang ketinggalan dia, yaitu Badar wa Uhud. Ini ceritanya Salman al-Farisi ini pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari kisah Salman al-Farisi. Pertama, bagaimana Salman al-Farisi ini? Dia ini orangnya orang kaya, bukan orang miskin ya. Abahnya seorang bangsawan, kaya raya, punya tanah-tanah. Tapi dia dah senang melihat agamanya itu tak cocok dengan agama menyembah matahari atau menyembah api. Tak senang dia. Ketika waktu melihat orang-orang Nasoro di gereja mereka bersembahyang atau bersolat, Salman melihat bahwa ini agama lebih baik dari agamanya. Dia bertanya waktu itu, dari mana agama ini aslinya, ke negara Syam? Dia pergi ke negara Syam. Tidak gampang, tidak mudah seorang yang kaya, yang sudah hidup begitu mewah, kemudian pergi dia ke sebuah tempat, tidak punya apa-apa, dia meninggalkan segalanya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan kemewahannya. Dahulu dia makannya enak, tidurnya di kasur empuk, sekarang dia menderita, tapi dia tidak peduli. Yang penting dia ingin menemui, yaitu kebenaran. Pergi dia ke negara Syam, kemudian pergi ke Al-Mosul, yaitu di Irak, kemudian di Sibain, di Turkiya, kemudian di Amuria, Turkiya, kemudian pergi ke negara Arab dia, kemudian dijual sebagai budak. Semua itu dilaksanakan oleh Salman demi apa? Demi ini, ketemu sama Rasulullah SAW. Ketika gurunya di Amuria itu mengatakan bahwa akan muncul seorang Nabi, sudah zamannya seorang Nabi akan muncul di negara Arab. Maka dia pergi ke situ, didapatkan oleh Salman. Itu pertama. Kemudian contoh yang kedua, bahwa Allah SWT memberikan hidayah. Bagaimana Allah SWT hidayah taufik? Hidayah Salman al-Faris menjadi orang dari negara Persia, dikasih hidayah masuk ke dalam agama Islam dari negara Persia sana. Perjalanan bertahun-tahun Salman ini cari ini, bukan satu hari, satu dua hari, atau satu bulan, dua bulan, atau satu tahun, dua tahun, bertahun-tahun. Kemudian apabila kita melihat pamannya Rasulullah SAW, Abu Talib, duduk bersama Rasulullah SAW dan menyaksikan kebenaran Rasulullah SAW. Dia tahu bahwa Rasulullah SAW Nabi. Dan dia sangat menyintai Rasulullah SAW. Dibela mati-matian anak saudaranya ini Rasulullah SAW. Tapi tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, fi sakaratul maut, waktu itu Abu Talib. Abu Talib itu namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf ini berhala, namanya berhala. Yang hambanya berhala tadi yang namanya mana? Wahai paman, bilanglah kata satu saja kalimat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku nanti akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Tak mau dia.
diojok-ojoki oleh temannya dia Abu Jahal waktu itu kan, Abdullah ibn Abi Umayyah. Jangan mau. Engkau adalah anaknya Abdul Muttalib. Engkau harus ya atas agama Abdul Muttalib. Wa Rasulullah yaqul, dan Rasulullah mematakan kepada dia, katakanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya cintanya Rasulullah kepada pamannya, ingin masuk surga. Tapi jadi dikatakan sama dia sama sekali. Bahkan dia mengatakan, ba'ala millati Abdul Muttalib. Aku di atas agama Abdul Muttalib. Meninggal ayah. Musulman yang dari negara Persia kan hidayah sama Allah SWT. Menjadi seorang sahabat yang luar biasa. Salman ini di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang mempunyai ilmu. Yang punya ilmu Salman ini. Dia sudah tahu pengalamannya tinggi. Dia bersaudarakan sama Rasulullah SAW dengan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Dipersaudarakan sama Abu Darda, sahabat Rasulullah yang mulia, Abu Darda Ansari. Abu Darda ini waktu meninggal Rasulullah SAW pergi negara Syam, dia pergi ke Baitul Maqdis, duduk di Baitul Maqdis dia. Wa Salman al-Farisi di Iraq. Wa Iraq ini negara fitnah di sana, banyak fitan-fitan di Iraq. Dan negara Syam waktu itu adalah negara yang tenteram. Maka Abu Darda itu saling cintanya kepada saudaranya, maka dia menulis surat kepada Salman al-Farisi. Wahai saudaraku, ta'al halumma ilayna, tinggal sini, bikin negara Baitul Maqdis di sini. Negara yang diberkati oleh Allah SWT. Al-Qur'an fi surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Tiga sini dijawab oleh Salman al-Farisi. Kata-kata yang luar biasa. Tiqul ardu la tuqaddisu ahada wa innama yuqaddisu al-insana 'amaluhu. Yang menjadikan orang itu suci, bersih itu adalah perbuatannya, bukan tanah. Betapa orang-orang hidup di negara yang mubarak, di Makkah, di Madinah, di mana namanya, di Masjidil Aqsa, tapi dia sholat. Kathir ada di antara mereka. Apa gunanya? Walaupun dia hidup di negara yang suci. Jadi orang itu dinilai oleh Allah SWT dengan perbuatannya. Bukan karena dia duduk di Makkah atau duduk di Madinah. Memang betul orang kalau umpamanya duduk di kota Makkah dan dia seorang soleh, sholat itu tetap dia lebih baik dari negara lain. Karena sholat di masjid Makkah itu sama dengan 100.000 pahalanya dengan masjid yang lain. Yang juga di kota Madinah 1.000 lebih dari. Nanti sholat di masjid yang bukan dari Masjidil Haram atau Masjidil Nabi SAW atau Masjidil Aqsa. Walaupun demikian, ini menunjukkan ilmunya Salman al-Farisi. Seorang yang soleh itu, yang taat kepada Allah SWT, dimanapun dia berada, bukan gara-gara dia duduk di negara yang suci, bukan. Ini menunjukkan ilmunya Salman al-Farisi. Kemudian Salman al-Farisi ini, seorang biasa, dia itu. Seorang biasa, yang tidak bangga dengan agamanya, bukan bangga dengan apa namanya, dengan negaranya, bukan dari negara Persia, bukan, tapi dengan agamanya. Kalau ditanya, dulu sering ditanya sama orang-orang yang ada waktu itu, ya Salman, engkau ini dari mana? Karena Salman al-Farisi tidak tahu abangnya siapa namanya, tidak ada abangnya, tidak ada yang tahu. Walaupun dia punya ayah, tapi tidak ada yang tahu yang namanya, tidak dibanggakan oleh Salman. Ayahnya itu karena kafir. Ya'budul syams wa ya'budul nar. Yang dibanggakan sama dia al-Islam. Maka dia menjawab, mana binul Islam? Kau anak siapa, wahai Salman? Aku anak Islam. Bangga dia. Abu Talib sebaliknya. Apa dia, apabila dikata engkau siapa ya? Ini omongannya Ibnu Qayyim. Dalam bukunya Al-Fawaid. Dia nyebut. Bagaimana Salman ini kok dikasih hijaya sama Allah SWT wa Abu Talib? Tidak. Sifat-sifat Allah SWT telah mengetahui hatinya seorang. Salman ini hatinya polos. Baik. Minta kebaikan. Cari kebaikan. Sampai dia menjadi sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Diberi hijaya sama Allah SWT.
Sedangkan Abu Talib tidak. Kenapa? Apabila Abu Talib ditanya, bangga dengan namanya dia Abdi Manaf. Kemudian apabila berapa hartamu wahai Abu Talib dihitung sama dia. Unta-untanya, hal-hal yang yakni sifatnya yang bisa dikatakan orang ini kaya gitu. Salman kalau ditanyai, mana rumahmu wahai Salman al-Masjid? Hadza, apabila kalian membaca Al-Fawaid, di situ dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bedanya antara Salman al-Farisi wa Abu Talib. Maka dari itu Salman al-Farisi diberi apa? Hidayah sama Allah SWT. Seperti Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sama Abu Jahal. Kenapa Allah SWT memberi hidayah kepada Umar al-Khattab tidak memberi hidayah kepada Abu Jahal? Ya kita tidak tahu Allah SWT yang menakdirkan itu. Tapi Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma azzal Islam bi ahdil umarain, Amr bin Hisham au Umar bin Khattab. Ya Allah, jayalah Islam ini dengan dua orang. Yaitu Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Atau Umar bin Khattab. Abu Jahal ini seorang cerdas pintar, bukan bodoh. Yang mengatakan dia yang menjuluki Abu Jahal itu Rasulullah SAW. Karena dia tahu kebenaran tapi dia mengingkari. Dia tahu kalau Rasulullah itu adalah Nabi tapi dia tidak mengakui. Nah, hatinya Umar bin Khattab ini lebih lemah lembut, ada cahaya masihan. Allah SWT memberi hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tidak memberi hidayah kepada Abu Jahal. Kemudian yang apa namanya pelajaran yang kita dapatkan dari kisahnya Salman sama Abu Talib ini. Abu Talib ini dulu didatangi oleh dua orang rekannya, yaitu Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika dia bisa qaratul maut Abu Talib ini. Mereka mengatakan, katakanlah bahwa engkau adalah di atas agama Abdul Muttalib. Rasulullah SAW mengajari dia agar dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah, Abu Talib mengatakan di atas agama Abdul Muttalib. Abu Jahal ini temannya dia, Abu Jahal mati dalam keadaan kafir di perang Badrul Kubra, terbunuh. Kafir fi jahannam wa bi'sal masir. Abdullah ini bin Abi Umayyah ini anaknya amatinya Rasulullah SAW. Misalan sama Rasulullah SAW. Yang ngocok-ngocok siapa? Abu Talib salah satu. Subhanallah, Allah SWT memberikan dia hidayah masuk dalam keadaan Islam. Abdullah bin Abi Umayyah ini masuk ke dalam agama Islam waktu Fathu Makkah. Kemudian dia berjuang bersama Rasulullah SAW di Ghazwatu Thaif, di perang di kota Thaif. Kemudian datang panah kena ke dadanya Abdullah bin Abi Umayyah, meninggal dunia syahid dia. Kan aneh hadza. Yani hadza adalah takdir Allah SWT. Bagaimana Abu Jahal binar jahannam, wa Abdullah bin Abi Umayyah ini masuk surga sebagai syahid. Dua-duanya dahulu mengojok-ngojok Abu Talib. Tapi Allah SWT memberi apa namanya hidayah kepada dia. Dan Allah SWT kan mengatakan waktu Rasulullah SAW fi kita orang telah mempelajari peristiwa Ar-Rajiyah wa bi'ir ma'una. Kemudian Rasulullah SAW berdoa waktu dikhianati sama kabilat Ra'il wa Dhikwan. Kemudian Rasulullah SAW sholat setiap sholat al-fajr. Selama satu bulan mendoakan mereka, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Kemudian turun ayat Allah SWT. Bukan sepantasnya ya Muhammad engkau mengatakan demikian mendoakan mereka. Itu urusan Allah SWT, bukan urusanmu, kata Allah SWT. Mungkin Allah SWT membunuh mereka, mungkin mengadab mereka, mungkin memberikan hidayah kepada mereka. Orang-orang Quraisy, musyriki Quraisy yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, berapa ghazwa? 24 atau lebih. Abu Sufyan bin Harb, yang tokoh-tokoh Quraisy yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sampai 40 yang mati dalam keadaan kafir. Kemudian semuanya mereka itu masuk ke dalam agama Islam.
seperti Amr bin Al-As, Khalid bin Walid, Abu Sufyan bin Harb yang pemimpin Quraisy, yang menjadi panglimanya Quraisy, memerangi Rasulullah SAW di jami'il ghazawat yang terjadi antara Quraisy sama orang-orang Islam. Dikasih hidayah sama Allah SWT menjadi dia seorang Muslim. Rakala, itu adalah urusan Allah SWT, bukan urusan seorang. Al-hidayah min Allah SWT, hidayah taufik wal-irsyad adalah min Allah SWT. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al Iman TV.
1: Sudah infak Al Iman bulan ini?
0: Di tengah dunia yang terus berubah, yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: saja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Faedah Kajian.
1: Upaya yang bisa kita lakukan untuk kembali kepada peningkatan nilai iman yang ada dalam diri kita, maka para ulama telah menyebutkan dalam karya-karya tulis mereka, ya, dalam nasihat-nasihat mereka, ya, tentang apa saja sebab-sebab yang dengannya insya Allah Ta'ala akan meningkatkan keimanan seseorang. Ya. Yang pertama, seorang hendaknya selalu

0: memohon pada Allah Azza wa Jalla at-taufiq. Memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala at-taufiq. Agar Allah memberikannya taufiq, memberikannya petunjuk, memberikannya kekuatan untuk istiqomah dalam amal-amal kebaikan yang dikerjakannya. Karena seorang hamba tanpa taufik dari Allah Azza wa Jalla, ya, dia tidak akan bisa berbuat sesuatu. Maka semua apa yang kita peroleh dari Allah Azza wa Jalla, terutama nikmat-nikmat yang bersifat maknawiyah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, ya, nikmat mengerjakan amal soleh, nikmat menuntut ilmu, dan yang lainnya, semua itu adalah merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, seorang mukmin harus selalu dan terus menerus mohon kepada Allah Azza wa Jalla at-taufiq. Dan ini pun terbukti, kita ini diajarkan oleh Al-Quranul Karim, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat kita. Setiap hari kita memohon pada Allah Azza wa Jalla at-taufiq, memohon kepada Allah Azza wa Jalla hidayah, memohon pada Allah Azza wa Jalla petunjuk dalam doa yang kita baca dalam sholat-sholat kita. Setiap rakaat kita memohon pada Allah Azza wa Jalla petunjuk. Ya. Setelah kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah, ya, kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ya. Kemudian kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Nah, dalam dua ayat ini apabila kita cermati, ya, mengajarkan kepada kita yang pertama, bahwa seorang hamba tanpa hidayah, tanpa taufik, tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang ketika dia mengucapkan iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan, artinya bahwa seorang hamba tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan mampu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia beribadah pada Allah Ta'ala murni merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu kita harus selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak hanya dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagaimana hadis beliau, perintah beliau kepada Mu'ad bin Jabal, atau anjuran beliau, wahai Mu'ad, jangan sekali-kali engkau tinggalkan setiap selesai mengerjakan sholat, ini sholat lima waktu, ucapkanlah, mohonlah pada Allah Ta'ala, jangan mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku, ya, agar aku senantiasa berzikir mengingat akan Engkau. Jadi mengingat Allah pun memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mohon pada Allah Ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku, agar aku senantiasa berzikir mengingat Engkau ya Allah. Wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku, agar aku senantiasa bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa selalu memperbaiki dan meningkatkan amal ibadahku. Doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, namun itu semuanya adalah juga untuk kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu selalu saya tekankan, ya, masalah memohon taufik dari Allah azza wajalla, memohon pertolongan dari Allah subhanahu wa taala, memohon kekuatan dari Allah azza wajalla, ini satu hal yang tidak boleh tidak. Harus setiap hari, setiap saat kita mohon pertolongan pada Allah azza wajalla. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa taala. Karena seorang kalau ditinggalkan oleh Allah azza wajalla, tidak diberikan taufik, tidak diberikan hidayah, tidak diberikan kekuatan, maka dia akan binasa. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, seorang jika ingin imannya bertambah, istiqamah dalam amal-amal soleh dan amal kebaikan, hendaknya yang pertama, dia selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla al-thabat. Mohon pada Allah Ta'ala taufiq. Ya, minta petunjuk, minta kekuatan, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang dengannya bertambah iman seseorang, hendaknya seorang hamba selalu meningkatkan ilmunya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah. Ya. Mengenal Allah azza wa jalla dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, keagungannya, kebesarannya. Ya. Karena Allah adalah sumber semua ilmu. Dia yang menciptakan kita. Dia yang mengajarkan kita. Ar-Rahman, Allama al-Quran. Ya. Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Ya. Allama al-Quran. Dia mengajarkan kepada kita Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sumber ilmu itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Allah berikan ilmu kepada hamba-hambanya dikehendakinya. Ya. Makanya ya, antara manusia, ya, yang dianugerahkan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla yang pertama kali adalah para anbiya dan para rasul. Para anbiya dan para rasul. Allah berikan wahyu pada mereka. Ilmu dari Allah Azza wa Jalla dengan perantaraan Jibril alaihi salam. Kemudian setelah para anbiya dan para rasul adalah para ulama. Para ulama pun bertingkat-tingkat, ya, dalam ilmu mereka. Dalam ilmu mereka. Maka ma'rifatullah, ya, ilmu yang tertinggi derajatnya adalah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, keagungannya, kebesarannya, keesaannya, kekuasaannya, dan seterusnya. Apabila seorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka dia akan semakin takwa kepada Allah ta'ala. Ya. Jadi orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah azza wa jalla ilmu adalah para ulama, setelah para anbiya, setelah para rasul. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah sebagai pewaris para nabi. Karena mereka mewarisi ilmu. Ilmu dari para nabi itu turun kepada para ulama. Jadi ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, ilmu tentang agamanya, ilmu tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ilmu tentang syariat Allah Azza wa Jalla yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kalau seorang menguasainya atau mengetahuinya dengan baik, maka dia akan menjadi seorang hamba yang selalu meningkat ilmu imannya. Karena ilmunya menyebabkan peningkatan keimanan. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia semakin takwa kepada Allah Ta'ala. Semakin tinggi nilai atau keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ana a'lamukum billah wa ahsyakum lahu. Aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian. Dan aku adalah orang yang paling takwa, paling takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut, yang takwa kepada Allah Ta'ala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ini disebutkan dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah hanyalah para ulama. Maka ketika seorang diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, itu satu nikmat, karunia yang luar biasa, melebihi nikmat rezeki berupa makanan dan minuman. Ya, karena makanan dan minuman, ya, itu hanya untuk kesehatan fisik. Tetapi ilmu yang bermanfaat, ilmu wahyu dari Allah Azza wa Jalla, ilmu agama, ini adalah makanan bagi ruh. Makanan bagi ruh seseorang. Dia akan sehat kalau makanan sehat. Ya. Oleh karena itu, ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, ya, ini adalah sebagai sebab pertama dan utama, ya, seorang meningkatkan imannya atau keutamaan penambahan iman, pertambahnya iman. Ya, jadi yang kedua adalah dengan ma'rifatullah. Yang pertama taufik dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah. Nama-nama dan sifat-sifatnya.
1: Al-Iman TV.

0: kisah Abdullah bin Mas'ud, orang pertama yang membaca Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar sebagaimana ia diturunkan, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Saat itu, dia adalah seorang anak yang baru menginjak usia dewasa. Dia menghabiskan hari-harinya di bukit-bukit Mekah, jauh dari penduduknya, dengan membawa sekelompok domba yang dia gembalakan, milik salah seorang pembesar Mekah, Uqbah bin Abu Mu'aib. Orang-orang memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abad. Adapun namanya, maka dia adalah Abdullah. Bapaknya bernama Mas'ud. Anak ini mendengar berita-berita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang muncul di antara kaumnya. Namun dia tidak memperhatikannya, karena dari satu sisi dia adalah anak kecil. Di sisi yang lain, dia selalu berada jauh dari masyarakat Mekah. Dia sudah terbiasa membawa kambing-kambing Uqbah di waktu pagi, kemudian tidak pulang kecuali setelah malam tiba. Suatu hari, anak Mekah Abdullah bin Mas'ud ini melihat dari kejauhan dua orang laki-laki dewasa yang berwibawa menuju ke arahnya. Keduanya terlihat sangat kelelahan. Keduanya nampak sangat kehausan, sehingga bibir dan tenggorokan mereka mengering karenanya. Ketika keduanya tiba di depan anak ini, keduanya mengucapkan salam dan berkata, "Wahai anak, perahlah susu domba ini untuk kami. Kami sangat kehausan dan tenggorokan kami kekeringan." Anak itu menjawab, "Tidak, aku tidak mau. Ini bukan dombaku. Aku hanya pengembalanya." Dua orang laki-laki itu tidak mengingkari jawaban anak itu. Kerelaan terlihat dari wajah keduanya. Kemudian salah seorang dari keduanya berkata, "Tunjukkan aku seekor domba kecil yang belum dikawini oleh pejantan." Maka anak itu menunjuk kepada seekor kambing betina kecil yang tidak jauh darinya. Laki-laki itu melangkah dan memegang kambing itu. Dia mengusap emping kambing dengan tangannya, sementara mulutnya mengucapkan nama Allah. Anak itu melihat kepadanya dengan kekaguman. Dia berkata kepada dirinya, "Sejak kapan kambing kecil yang belum dikawini oleh pejantan bisa menghasilkan susu?" Namun emping kambing itu tiba-tiba mengembang. Susu memancar darinya dengan sangat derasnya. Maka laki-laki yang lain mengambil sebuah batu cekung dari tanah. Dia memenuhinya. Dia minum, dan kawannya juga minum. Kemudian keduanya memberiku minum. Sementara keheranan terhadap apa yang aku lihat masih menyeliputi diriku. Dahaga kami hilang. Maka laki-laki yang penuh berkah itu berkata kepada emping kambing, "Mengempislah." Maka emping itu mengempis, sehingga ia kembali seperti semula. Pada saat itu aku berkata kepada laki-laki yang penuh berkah itu, "Ajarilah aku ucapan yang engkau katakan itu." Maka dia menjawab, "Kamu adalah anak laki-laki yang pintar." Ini adalah awal kisah perkenalan Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Karena laki-laki yang penuh berkah itu tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kawannya itu adalah tidak lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keduanya keluar dari Mekah di hari itu di bukit-bukit Mekah untuk menghindari tekanan berat dari orang-orang Quraisy dan ujian keras dari mereka. Sebagaimana anak itu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan sahabatnya, dia berkait erat dengan keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya juga mengagumi anak itu, memuji amanat dan ketegasannya, serta berfirasat baik padanya. Tak lama berselang setelah itu, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabdikan dirinya kepada beliau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuruti tawarannya dengan senang hati. Sejak hari itu, anak yang beruntung ini berpindah dari menjaga kambing kepada khidmat untuk penghulu umat dan kemanusiaan. Abdullah bin Mas'ud selalu menyertai Rasulullah SAW layaknya bayangan dengan pemiliknya. Dia berada di samping beliau ketika tinggal dan dalam perjalanan, menyertainya di dalam dan di luar rumah. Dia yang membangunkan Nabi SAW jika tidur, menutupi tubuh beliau dengan hijab di saat beliau mandi, menyiapkan sepasang sandal beliau jika hendak keluar rumah, melepaskan keduanya dari kedua kaki beliau jika hendak masuk, membawakan tongkat dan siwak beliau, dan masuk ke rumah Nabi SAW di depan beliau jika beliau masuk rumah. Lebih dari itu, Rasulullah SAW memberinya izin untuk masuk kepada beliau kapan saja dia ingin, mengetahui rahasia beliau tanpa perlu risih dan sungkan, sehingga dia dikenal dengan seorang pemegang rahasia Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud terdidik di rumah Rasulullah SAW. Dia mengambil petunjuknya, berakhlak dengan akhlaknya, bersifat dengan sifatnya, mengikutinya dalam segala tindak tanduknya, sehingga dikatakan bahwa dia orang yang paling mirip akhlak dan perilakunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud belajar dari madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk sahabat Nabi yang paling mulia, yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran, paling memahami makna-maknanya, dan paling mengetahui syariat Allah. Tidak ada yang lebih menunjukkan kebenaran hal itu daripada hikayat seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang wukuf di Arafah. Laki-laki itu berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah. Aku meninggalkan seorang laki-laki yang mendiktekan mushaf dari hafalannya." Maka Umar marah besar. Jarang terlihat Umar marah seperti itu. Kemarahannya mengembang sehingga hampir memenuhi bagian depan dan belakang pelana. Umar berkata, "Celaka kamu, siapa dia?" Laki-laki itu menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Kemarahan Umar langsung hilang dan mereda, sehingga dia kembali seperti sedia kala. Kemudian Umar berkata, "Celaka kamu, demi Allah, aku tidak mengetahui masih ada seorang yang paling berhak atas perkara ini daripada dia. Aku akan bercerita kepadamu tentang pribadinya." Umar melanjutkan, "Suatu malam, Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang dengan Abu Bakar. Keduanya bermusyawarah tentang urusan umat. Sementara aku bersama mereka. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan kami mengikuti beliau. Kami melihat seorang laki-laki berdiri sholat di masjid. Kami tidak mengetahui siapa dia." Rasulullah SAW berhenti mendengar bacaannya. Kemudian beliau menoleh kepada kami dan berkata, "Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar, sebagaimana ia turun, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Kemudian Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan. Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan." Umar berkata, "Aku berkata kepada diriku, demi Allah, aku akan menemui Abdullah bin Mas'ud besok pagi. Aku akan menyampaikan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamini doanya. Aku berangkat untuk menyampaikan berita gembira kepadanya. Namun, aku melihat Abu Bakar telah mendahuluiku kepadanya dan menyampaikan berita gembira tersebut kepadanya. Demi Allah, aku tidak pernah berlomba dengan Abu Bakar dalam satu kebaikan pun, kecuali dia pasti mendahuluiku menjadi pemenangnya." Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran mencapai derajat yang membuatnya berkata, "Demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya. Tidak ada ayat dari kitab Allah yang turun kecuali aku mengetahui di mana ia turun. Aku mengetahui dalam perkara apa dia turun. Kalau aku mengetahui seseorang yang lebih mengetahui kitab Allah dari diriku, yang jarak tempat tinggalnya masih memungkinkan untuk dijangkau oleh punggung unta, niscaya aku akan mendatanginya." Abdullah bin Mas'ud tidak berlebih-lebihan dengan apa yang dia ucapkan. Umar bin Khattab pernah bertemu dengan sekelompok musafir di suatu perjalanannya. Saat itu malam sangat gelap. Kegelapannya menyebabkan Umar tidak bisa mengetahui satu persatu wajah para musafir tersebut. Padahal di antara rombongan musafir itu terdapat Abdullah bin Mas'ud. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, "Dari mana kalian?" Abdullah menjawab, "Dari penjuru yang jauh." Umar bertanya, "Kemana kalian hendak berangkat?" Abdullah menjawab, "Ke Baitullah." Umar berkata, "Di antara mereka terdapat seorang ahli ilmu." Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada mereka, "Ayat apa di dalam Al-Quran yang paling agung?" Maka Abdullah menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum." Umar berkata, "Tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling bagus?" Abdullah menjawab, "Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba." Umar berkata, "Tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling mencakup isinya?" Abdullah menjawab, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Umar berkata, "Tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Qur'an apa yang paling menakutkan?" Abdullah menjawab, "Laisa bi amaniyyukum wala amaniyyi ahli al-kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira." Umar berkata, "Tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Qur'an apa yang paling besar harapannya?" Abdullah menjawab, "Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Umar berkata, "Tanyakanlah kepada mereka, apakah di antara kalian terdapat Abdullah bin Mas'ud?" Mereka menjawab, "Ya, Abdullah bin Mas'ud bukan sekedar seorang ahli Al-Qur'an, ahli ilmu dan ahli zuhud. Lebih dari semua itu, dia adalah seorang yang kuat, teguh, dan pemberani jika perkara serius menghadangnya. Cukup baginya bahwa dialah muslim pertama yang melantunkan Al-Quran di muka bumi ini secara terbuka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul di Makkah. Saat itu, jumlah mereka masih sedikit dan mereka belum mempunyai kekuatan. Mereka berkata, "Demi Allah, Quraisy belum pernah mendengarkan Al-Quran yang dibacakan dengan kerasa di depan mereka. Siapa gerangan yang berani melakukannya?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Aku yang akan melakukannya." Mereka berkata, "Kami mengkhawatirkanmu. Kami menginginkan seorang laki-laki yang mempunyai sanak kerabat yang akan menjaga dan melindunginya dari mereka jika mereka ingin berbuat jahat kepadanya." Abdullah berkata, "Biarkanlah aku melakukannya. Allah akan melindungiku dan menjagaku." Kemudian Abdullah berangkat ke masjid. Dia menuju makam Ibrahim di waktu duha. Saat itu orang-orang Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah. Abdullah berdiri di atas makam dan membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan.
1: Abdullah terus membacanya. Maka orang-orang Quraisy mulai memperhatikannya. Mereka berkata, "Apa yang diucapkan oleh Ibnu Ummi Abdullah? Celaka dia. Dia membaca sebagian yang dibawa oleh Muhammad." Maka mereka menghampirinya. Mereka memukuli wajahnya. Sementara Abdullah terus membaca semampu dia membaca. Kemudian dia pulang kepada para sahabatnya dengan darah menetes dari tubuhnya. Mereka berkata kepadanya, "Inilah yang kami takutkan akan menimpamu." Maka Abdullah berkata, "Demi Allah, musuh-musuh Allah itu tidak lebih remeh bagiku melebihi hari ini. Kalau kalian ingin, besok aku akan melakukannya lagi." Mereka berkata, "Jangan, kamu telah membuat mereka mendengar apa yang tidak mereka sukai." Abdullah bin Mas'ud hidup sampai zaman khilafah Uthman bin Affan. Pada saat Abdullah sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, Uthman menjenguknya. Uthman bertanya kepadanya, "Apa yang kamu keluhkan?" Dia menjawab, "Dosa-dosaku." Uthman bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Rahmat Rabbku." Malam tiba, Abdullah bin Mas'ud berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara lisannya senantiasa basah dengan mengingat Allah, bergetar dengan melantunkan ayat-ayatnya yang jelas. Abdullah disolatkan oleh kaum muslimin dalam jumlah besar. Di antara mereka adalah Az-Zubair bin Awam. Kemudian dimakamkan di Al-Baqi'. Semoga Allah merahmatinya.

0: Kisah teladan kita kali ini tentang seorang sahabat yang mulia yang bernama Zaid Al-Khair. Manusia adalah barang tambang. Yang terbaik di zaman jahiliyah adalah yang terbaik di zaman Islam. Bacalah dua potret bagi seorang sahabat yang mulia ini. Potret pertama ditulis oleh tangan jahiliyah, sedangkan potret kedua dicetak oleh jari jemari Islam. Sahabat tersebut adalah Zaid Al-Khail. Beliau disebut Al-Khail. Dinamakan demikian karena khailnya, yaitu kudanya yang berjumlah banyak. Zaid Al-Khail, begitulah orang-orang jahiliyah memanggilnya. Sedangkan Zaid Al-Khair, begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya setelah dia masuk Islam. Potret pertama diceritakan oleh buku-buku sastra. Asy-Syaibani menceritakan dari seorang laki-laki tua dari Bani Amir. Dia berkisah, "Kami ditimpa kemarau panjang, tumbuhan-tumbuhan, dan hewan-hewan mati. Salah seorang laki-laki dari kami membawa keluarganya pergi ke Al-Hirah. Al-Hirah adalah sebuah kota di Irak, antara Najaf dengan Kufah. Dan lelaki tersebut meninggalkan keluarganya di sana. Dia berkata kepada keluarganya, 'Tunggulah aku di sini sampai aku kembali menjemput kalian.' Kemudian laki-laki itu bersumpah bahwa dia tidak akan pulang kepada mereka, tidak akan pulang kepada keluarganya yang ditinggal di Al-Hirah, kecuali jika sudah mendapatkan harta untuk mereka atau dia harus mati. Laki-laki itu pun segera mempersiapkan bekalnya, berjalan seharian penuh sampai malam tiba. Dia melihat sebuah tenda di depannya. Di dekat tenda terdapat seekor anak kuda yang terikat. Dia berkata, 'Ini adalah harta rampasan pertama.' Laki-laki itu pun mendekat, membuka ikatannya, tetapi ketika dia hendak menaikinya, dia mendengar suara yang meneriakinya, 'Biarkan ia dan selamatkan dirimu.' Maka dia meninggalkannya dan dia berjalan kembali. Dia meneruskan perjalanan selama sepekan penuh dan tiba di sebuah tempat peristirahatan unta. Di sampingnya terdapat sebuah tenda besar. Di tengahnya terdapat kubah dari kulit yang menandakan kemakmuran dan kenikmatan hidup dari pemiliknya. Laki-laki itu berkata dalam dirinya, 'Tempat ini pasti mempunyai unta dan tenda itu pasti mempunyai penghuni.' Dia menengok ke dalam tenda. Saat itu matahari hampir terbenam di dalamnya. Dia melihat seorang laki-laki tua renta. Dia duduk di belakangnya dan laki-laki tua itu tidak menyadari keberadaan orang asing bersamanya. Matahari terbenam tidak lama setelah itu. Seorang penunggang kuda datang. Tidak pernah ada penunggang kuda yang tubuhnya lebih besar dan lebih kuat fisiknya darinya. Dia duduk di pelana seekor kuda pilihan, diiringi dua orang hamba sahaya yang berjalan di sebelah kanan dan kirinya. Sementara di belakangnya, 100 ekor unta mengikutinya yang dipimpin oleh seekor unta pejantan yang besar. Pejantan itu menderum dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Penunggang kuda itu berkata kepada salah seorang hamba sahayanya, 'Perah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina yang gemuk dan beri minum laki-laki tua itu. Hamba saya itu memerah sampai satu bejana penuh. Dia meletakkannya di depan laki-laki tua dan dia sendiri menjauh. Laki-laki tua itu meminumnya satu atau dua teguk lalu membiarkannya. Laki-laki asing ini berkata, 'Aku berjalan mengendap-endap padanya. Aku mengambil bejana dan meminum apa yang ada di dalamnya.' Hamba saya itu kembali dan mengambil bejana. Dia berkata, 'Tuanku, dia minum semuanya.' Maka penunggang kuda itu berbahagia. Dia berkata, 'Perahlah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina lainnya dan letakkan bejana di depan bapak tua itu. Hamba saya tersebut melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Laki-laki tua itu meminumnya seteguk dan membiarkannya. Lalu aku pun mengambilnya dan meminumnya setengahnya. Aku tidak mau menghabiskannya agar tidak menimbulkan kecurigaan pada diri penunggang kuda itu. Lalu penunggang kuda itu memerintahkan hamba sahayanya yang kedua agar menyembelih seekor kambing. Dia menyembelihnya, maka penunggang kuda itu bangkit dan membakar sebagian dagingnya untuk laki-laki tua itu. Selanjutnya dia menyuapinya dengan tangannya sampai orang tua itu kenyang. Pada saat itulah dia makan bersama kedua pelayannya. Tidak lama berselang, mereka semua mencari tempat tidur. Mereka pun tidur dengan pulas sampai terdengar dengkuran mereka. Pada saat itu aku beranjak menuju ke unta pejantan. Aku membuka talinya dan menaikinya. Maka unta itu pun bangkit dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Malam itu aku berjalan terus sampai siang tiba. Aku memeriksa segala penjuru dan aku tidak melihat siapapun. Aku terus berjalan dengan cepat sampai siang meninggi. Aku menoleh dari kejauhan. Aku melihat sesuatu seperti burung elang atau burung besar. Ia mendekat kepadaku, sampai akhirnya aku menyadari bahwa dia seorang penunggang kuda. Kemudian dia terus mendekat sampai aku tahu bahwa dia adalah penunggang kuda yang untanya aku giring. Dia datang untuk mencari untanya. Pada saat itu aku mengikat si pejantan. Aku merogoh anak panah dari kantong panahku. Aku memasangnya di busurku. Aku menjadikan unta-unta itu di belakangku. Penunggang kuda itu berdiri agak jauh. Dia berkata kepadaku, "Bukalah tali pengikat pejantan." Aku menjawab, "Tidak akan. Aku telah meninggalkan wanita-wanita yang kelaparan di Al-Hiroh. Aku bersumpah tidak akan kembali kepada mereka kecuali jika aku membawa harta atau aku mati." Dia berkata, "Kamu akan mati. Bukalah ikatan unta pejantan itu atau tidak ada lagi bapak bagimu." Aku menjawab, "Aku tidak akan membukanya." Dia berkata, "Celaka kamu, kamu benar-benar sombong." Kemudian dia menambahkan, "Ulurkan tali pengikat unta pejantan itu." Tali itu terdiri dari 3 buhul. Kemudian dia memintaku agar menentukan di buhul mana dia akan meletakkan anak panahnya. Maka aku menunjuk ke buhul yang tengah. Dia melepaskan anak panahnya dan ia tepat mengenai buhul yang tengah, seolah-olah dia meletakkannya dengan tangannya. Kemudian dia mengulanginya lagi dan tepat sasaran. Kemudian dia mengulanginya lagi dan tepat sasaran. Pada saat itu aku mengembalikan anak panahku ke kantongnya dan aku berdiri menyerah. Dia mendekat dan mengambil busur dan pedangku. Dia berkata, "Naiklah di belakangku." Maka aku mengikuti kata-katanya. Dia berkata, "Menurutmu apa yang akan aku lakukan terhadapmu?" Aku menjawab, "Dugaan paling buruk." Dia bertanya, "Mengapa?" Aku menjawab, "Karena aku telah melakukan terhadapmu apa yang aku lakukan. Aku membuatmu harus berlelah-lelah, dan saat ini Allah telah menguasakanmu atasku." Dia berkata, "Apakah kamu mengira aku akan melakukan hal terburuk, sementara kamu sudah menemani Muhalhil?" Maksudnya adalah bapaknya. "Menemani Muhalhil, minum dan makan. Bahkan kamu menemaninya untuk malam itu." Manakala aku mendengar nama Muhalhil, aku langsung bertanya, "Kamukah Zaid Al-Khail?" Dia menjawab, "Benar." Maka aku berkata, "Jadilah penawan yang baik." Dia berkata, "Tidak mengapa atasmu." Dia berjalan menuju rumahnya. Dia berkata, "Demi Allah, seandainya unta-unta ini milikku, niscaya aku sudah memberikan semuanya kepadamu. Namun ia milik salah seorang saudara perempuanku. Tinggallah di sini beberapa hari, karena aku akan melakukan penyerangan dalam waktu dekat. Mungkin aku akan mendapatkan harta rampasan." 3 hari setelah itu dia menyerang Bani Numair dan membawa pulang kurang lebih 100 ekor unta sebagai rampasan perang. Dia memberikannya kepadaku seluruhnya. Selanjutnya dia memilih beberapa orang untuk mengawalku sampai aku tiba di Al-Hiroh. Itulah potret Zaid Al-Khail di masa jahiliyah. Adapun potretnya dalam Islam, maka buku-buku sirah menyampaikannya. Ketika berita-berita tentang Nabi SAW sampai ke telinga Zaid Al-Khail dan dia mengetahui sebagian dari dakwah beliau, dia menyiapkan kendaraan-kendaraannya. Dia mengajak para pembesar dan para pemuka kaumnya untuk mengunjungi Yathrib dan bertemu dengan Nabi SAW. Keberangkatannya diikuti oleh sejumlah delegasi besar, yang di antara mereka terdapat Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Duain, dan masih banyak lagi. Manakala mereka tiba di Madinah, mereka langsung menuju Masjid Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Mereka menderumkan kendaraan-kendaraan mereka di pintunya. Kehadiran mereka di masjid bertepatan dengan berdirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar untuk berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka kagum. Keterkaitan kaum muslimin kepadanya, diamnya mereka untuk menyimak khutbahnya, dan dampak khutbah pada diri mereka membuat delegasi ini terheran-heran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin, "Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada Uzza dan semua yang kalian sembah. Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada unta hitam yang kalian sembah selain Allah." Khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini meninggalkan dua dampak bagi jiwa Zaid dan kawan-kawannya. Sebagian dari mereka menyambut baik kebenaran dan menerimanya, sedangkan sebagian yang lain menolaknya dan menyombongkan diri di hadapannya. Satu kelompok di surga dan satu kelompok di dalam neraka. Zur bin Sadus, begitu dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam makam beliau yang sedemikian berwibawa, di mana hati orang-orang mukmin mengagungkannya dan jiwa mereka yang patuh menaatinya, membuat hasad langsung menguasai hatinya. Ketakutan langsung memenuhi dadanya. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki yang akan menguasai leher orang-orang Arab. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan leherku kepadanya selama-lamanya." Lalu dia berangkat ke Syam, menggunduli rambutnya, dan masuk menjadi orang Nasrani. Menggunduli rambutnya seperti apa yang dilakukan oleh para rahib. Adapun Zaid dan yang lainnya, maka mereka mempunyai cerita berbeda. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan khutbahnya, Zaid al-Khail berdiri di antara kumpulan kaum muslimin. Laki-laki ini termasuk berwajah tampan, berpawakan tegap, berpostur jangkung. Jika dia menunggang kuda, maka kedua kakinya menyentuh tanah seperti dia menunggang keledai. Zaid berdiri dengan perawakannya yang tegap. Dia melepaskan suaranya yang kuat. Dia berkata, "Wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghampirinya seraya berkata, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah Zaid al-Khail bin Muhalhil." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu bukan Zaid al-Khail, tetapi Zaid al-Khair. Segala puji bagi Allah yang telah membawamu dari daratan dan gunungmu dan melunakkan hatimu untuk Islam." Maka sejak itu ia dikenal dengan panggilan Zaid al-Khair. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya ke rumah beliau, disertai Umar bin Khattab dan beberapa orang sahabat. Tiba di rumah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyiapkan sandaran untuk duduk bagi Zaid. Namun Zaid merasa tidak pantas duduk dengan bersandar di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengembalikan sandaran itu. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyodorkannya kembali kepadanya, dan Zaid mengembalikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Zaid ketika suasana kembali tenang, "Wahai Zaid, seorang laki-laki tidak diceritakan kepadaku sekalipun, kecuali dia bukan seperti yang diceritakan kepadaku selain dirimu." Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Zaid?" Zaid menjawab, "Keadaanku adalah bahwa aku menyintai kebaikan dan orang-orangnya serta siapa yang melakukannya. Jika aku melakukannya, maka aku meyakini pahalanya, dan jika sesuatu darinya lepas dariku, maka aku merindukannya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini adalah anugerah Allah kepada siapa yang Dia inginkan." Zaid berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku seperti yang Allah dan Rasulnya inginkan." Kemudian Zaid menoleh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku 300 orang pasukan berkuda. Aku menjamin akan menyerang negeri orang-orang Romawi dan mendapatkan sesuatu dari mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagumi semangatnya. Beliau bersabda, "Kamu benar-benar mengagumkan wahai Zaid. Kamu adalah laki-laki yang sebenarnya." Kemudian orang-orang yang menyertai Zaid pun berbondong-bondong masuk Islam. Manakala Zaid bersama orang-orangnya hendak pulang ke kampung mereka di Najd, beliau mengantarkan mereka. Beliau bersabda, "Seorang laki-laki luar biasa, dia akan mewujudkan perkara besar seandainya dia selamat dari wabah Madinah." Madinah Munawwarah pada saat itu sedang dilanda demam. Begitu Zaid Al-Khair meninggalkannya, dia pun terjangkiti oleh demam. Dia berkata kepada orang-orangnya, "Jauhkan aku dari negeri Quraisy. Di antara kita dengan mereka terdapat dendam jahiliyah yang bodoh. Demi Allah, aku tidak ingin memerangi seorang muslim sampai aku bertemu Allah Azza wa Jalla." Zaid terus melanjutkan perjalanannya menuju kampung halamannya di Najd, sekalipun serangan demam terhadapnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dia berharap bisa bertemu dengan kaumnya sehingga bisa mengajak mereka kepada Islam. Zaid berpacu dengan kematian, dan kematian berpacu dengannya. Dan tidak lama berselang, akhirnya kematian itu mendahulinya. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanannya. Sejak dia masuk Islam sampai dia wafat, tidak ada waktu baginya untuk melakukan perbuatan dosa.
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
2: جرى متوشعا بسيفه
1: وعشيرته لا تسامي
3: عشيرا جرى سابا
4: فائدة كجية
5: tidak boleh beribadah kecuali dengan syariat Nabi. Supaya ibadah kita sesuai syariat Nabi, perhatikan 7 hal penting. Siap ditulis enggak nih? Enggak ada di kitab. Harus ditulis. Apa saja 7 itu supaya ibadah kita sesuai dengan perkaranya Nabi? 1. Perhatikan yang pertama adalah az-zaman. Perhatikan waktu yang diajarkan Nabi. Intinya nomor 1, waktu. Nabi kalau sudah menjelaskan waktu tertentu ibadah, pakai waktu itu, jangan diganti, diganti salah. Contoh, seorang yang wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ini pakem. Kalau ada orang ngomong, "Ustaz, saya pernah haji tahun sekian, pengalaman saya Ustaz itu tanggal 9 itu banyak orang di Arafah, saya enggak bisa konsentrasi Ustaz. Saya besok izin Ustaz memisahkan diri dari rombongan, saya wukuf tanggal 8 saja." Dobat, batal haji. Karena waktumu tidak sama dengan waktunya Nabi. Jelas gak? Jenengan zakat fitrah. Jenengan keluarkan setelah sholat id. Batal enggak tuh? Batal. Kenapa kok batal? Waktumu tidak sama dengan waktunya Nabi. 2. Al-makan, tempat. Tempat ibadah harus sesuai tempatnya Nabi. Tawaf itu hanya di Mekah, di Ka'bah, tidak boleh ada tempat lain. Kemarin Khomeini mati, terus apa? Mayatnya dikelilingkan di mana? Kuburannya siapa? Al-Husain. Mereka punya tempat ibadah namanya Karbala. Seandainya orang-orang Syiah membuat ritual di tanah Karbala, apakah dapat pahala? Tidak, bahkan dosa. Kenapa? Kamu membuat tempat yang tempat itu tidak diajarkan Nabi. Tempatmu harus sama dengan tempatnya Nabi. La tusaddu rihal illa ila salasati masajid, tidak boleh mengunjungi 3 tempat yang dianggap istimewa, mempunyai berkah istimewa, kecuali 3 tempat saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kalau engkau meyakini ada tempat lain selain tempat itu yang mengandung barokah, tempatmu menyelisih tempatnya Nabi. Nomor berapa sekarang? 3. Al-jins, jenis. Nabi kalau sudah menentukan jenis ibadah, sudah pakai, jangan digonta-ganti. Nabi menjelaskan kalau kurban itu ya cuma dengan 3 hewan. 1 pakai unta, 2 pakai sapi, 3 pakai kambing. Kambing ada 2 jenis, domba dan ya kambing. Betul ya? Tidak boleh pakai selain itu, karena jenisnya sudah ditentukan Nabi. Kalau ada orang korban pakai kuda. Ustaz, kuda ini mahal, Ustaz. Meskipun mahal. Kenapa? Jenismu menyelisih jenisnya Nabi. Mahal aja enggak boleh, apalagi pakai ayam jago, ya tambah enggak oleh. Karena jenisnya enggak sama dengan jenisnya Nabi. Jelas gini? Nomor pinten saat ini? Nomor 4. Al-ajad, bilangan. Kalau Nabi sudah menentukan bilangan ibadah pakai, jangan dimodifikasi, tambah salah. Yang namanya tawaf itu 7 kali. Saya pernah bawa jamaah, Pak. Saya rotok lupa di putaran keberapa, saya tanya. Dapat berapa, Mas? 5, Ustaz. Tanya yang satunya. Dapat berapa? 6. Waduh, bingung aku. Sindi. Makanya diinget-inget ya. Jadi saya ulangi. Jadi bilangannya harus sama dengan bilangannya Nabi. Kalau ada orang tawaf sengaja 10 kali, tidak diterima Allah. Kenapa? Bilanganmu menyelisih bilangannya Nabi. Saya mau tanya, tolong dijawab. Setelah salam, di antara wirid yang diajarkan Nabi kan, Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, ditambah La ilaha illallah wahdahu la syarika la, dan seterusnya, jadi berapa? 100. Bagus mana dengan Subhanallah 1000 kali, Alhamdulillah 1000 kali, Allahu Akbar 1000 kali, La ilaha illallah 1000 kali. Bagus mana? Bagus yang 3-3, kenapa? Karena ini bilangannya Nabi. Ini bilanganmu. Bilanganmu enggak sama dengan bilangannya Nabi. Jelas nggak, Buten? Termasuk barang siapa yang membaca solawat ini sebanyak 4.444 kali. Bilanganmu dari mana? Ada kaidah, Pak, silakan dicatat. Yang diikat Nabi, jangan dilepas. Yang dilepas Nabi, jangan diikat. Itu bahasanya saya sederhanakan, Pak. Sebenarnya kaidahnya enggak seperti itu. Tapi saya cari bahasa yang lebih gampang diingat. Yang diikat Nabi, jangan dilepas. Yang sudah dilepas Nabi, jangan diikat. Saya kasih contoh, yang diikat jangan dilepas. Nabi ngajari wirid tadi Subhanallah 3 kali. Diikat gak ini? Tolong dijawab, ini diikat gak? Ya sudah, jangan diudari, jangan dilepas. Ikatan itu dipakai. Tapi sebaliknya, kalau Nabi itu melepas, jangan diikat. Perbanyaklah sholawat misalnya. Ya sudah, jangan dikaitkan dengan 1111. Dari mana bilangan itu? Yang dilepas, jangan diikat. Yang diikat, jangan dilepas. Sampun. Nomor berapa sekarang? Nomor 5, mikdar, ukuran. Ukuran. Ukuran contohnya apa? Ya, seperti zakat, fitrah, 1 sok. Seperti ukuran, seperti tadi itu. Nisabnya zakat mal tadi itu. Berapa tadi? 20. Dinar, gitu. Kalau dikonversi ke gram berapa tadi? 85. Nanti kalau sudah mencapai nisab dibayarkan 2,5%. Itu ukurannya Nabi. Pakai itu, jangan diganti-ganti. Terus nomor pinten? Nomor 6. Betul. Kaifiyah. Tata cara. Nabi kalau sudah membuat tata cara ibadah, pegang, jangan dimodifikasi. Yang namanya tawaf itu menyelisih arah jarum jam begini.

0: yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, tapi sama saja maksudnya. Jadi supaya ibadah kita sama dengan Nabi, perhatikan 6 hal atau 7 hal. Kalau 7 hal berarti tambahannya tadi apa tadi? Sebab. Maksudnya sebabnya gimana Ustaz? Sebabmu harus niru sebabnya Nabi, jangan buat sebab-sebab sendiri. Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk. Sholatlah 2 rakaat dulu, betul? Berarti dengan melebet masjid menjadi sebab. Dianjurkannya sholat berapa? 2 rakaat. Terus sampean punya, misalnya ada orang punya stand di pasar. Setiap kali masuk pasar, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Heran tonggo ini. Sampean sholat nopo kok? Setiap kali melebu pasar kok sholat 2 rakaat? Itu dia ngomong. Saya mau sholat tahiyatul pasar, mas. Diterima nopo boten? Gimboten, karena kamu menciptakan sebab yang tidak diajarkan Rasulullah. Selesai.
1: Al-Iman TV.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak kaliman bulan ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama saya Ahlan ya. Jadi di sesi kali ini ya, insya Allah kita kembali mempelajari bagaimana napak tilas mutiara kejayaan Islam di masa Rasulullah, mulai dari Rasulullah lahir hingga Rasulullah nanti wafat. Ya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kami adalah Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah yang insya Allah nanti akan menjelaskan dan melanjutkan episode sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai insya Allah dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ya. Ustaz Dr. Fadlan Fansa, bagaimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Masyaallah, Ustaz.
1: Semoga antum juga baik, sehat
0: walafiat. Masyaallah. Amin amin insyaallah. Baik, Ustaz, sebelum kita mulai seperti biasa nggih. Jadi seperti episode-episode sebelumnya. Yeah. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kembali apa sih hikmahnya mempelajari Sirah Nabawiyah ini? Mungkin ada pemirsa Sobat Aliman TV dimanapun berada yang masih baru melihat mungkin di episode ini. Baik, tafadhal Ustaz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'di. Alhamdulillah kita dimudahkan Allah bisa kembali bertemu untuk menelusuri jejak-jejak sejarah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar Sirah Nabawiyah bukan sekedar kita mengerti cerita, bukan. Tapi ada hikmah yang hendak dituju. Apa hikmah dari belajar Sirah Nabawiyah, menelusuri jejak-jejak sejarah Rasulullah? Apa hikmah dan faedahnya? Yang pertama, belajar Sirah bisa menumbuhkan cinta kita kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Karena dengan mengenal beliau, menelusuri sejarahnya, kita akan tahu kemuliaannya dan akan jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah tahapan cinta yang pertama adalah mengenal? Kata orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu hikmah yang pertama dari belajar Sirah Nabawiyah adalah menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah. Yang kedua, di antara hikmah dari belajar Sirah Nabawiyah adalah kita meneladaninya. Ya, dengan kita mengenalnya, tahu seluk-beluk Nabi, tahu bagaimana ibadahnya Nabi, tahu bagaimana akhlaknya Nabi, tahu budi pekertanya Nabi, maka hikmah yang kedua adalah kita bisa meneladani. Kita bisa mengamalkan apa yang diamalkan Nabi Muhammad SAW. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, kita mengenal dan mendakwahkan apa yang didakwahkan Nabi. Jadi kita akan tahu ya bagaimana dakwahnya Nabi, yang didakwahkan itu apa sih, perjuangannya itu apa sih. Nah, maka kita akan termotivasi untuk berdakwah, menyebarkan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor empat, kita akan berusaha untuk bisa sabar seperti sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua bentuk kesulitan hidup ada pada Rasulullah. Maka dengan mempelajari sirahnya, kita akan termotivasi untuk bisa sabar. Coba bayangkan, Rasulullah kemarin kita ceritakan, bapaknya wafat sedangkan beliau masih di kandungan ibunya. Umur 6 tahun ditinggal wafat ibunya, yatim piatu. Umur 8 tahun ditinggal sang kakek. Kemudian ikut sang paman. Kebetulan pamannya juga seorang yang miskin. Jadi prahara demi prahara, musibah demi musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat putra-putrinya. Kemudian nanti Rasulullah ketika mendakwakan Islam, Rasulullah dicemooh, dihina. Semuanya itu mengajarkan kepada kita dengan belajar Sirah Nabawiyah, kita belajar untuk meniru kesabaran Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu singkatnya ya tentang kenapa kita kok harus belajar Sirah Nabawiyah.
0: Masyaallah, jazakallahu khair Ustaz. Baik, para pemirsa setia Aliman dimanapun Anda berada, perlu diketahui episode sebelumnya kita sudah membahas mulai dari beliau lahir sampai beliau umur 43. Jadi sudah menerima wahyu pertama. Ya. Dan nanti bagi teman-teman atau sobat Aliman TV yang belum melihat, bisa melihat di rekaman ya, ada di Aliman, di YouTube-nya Aliman pun ada, dan insya Allah kita juga lagi live di akunnya Ustadz Fadlan Fahamsyah.
2: Ustaz, kemarin itu kan kita membahas tentang dakwah pertama ya. Rasulullah menerima wahyu, bagaimana Rasulullah takut dan sebagainya. Akhirnya sampai turun surat-surat dan sebagainya. Dan sampai ada base camp ibaratnya ya. Namanya Darul Arqam, kemarin kita bahas gitu. Nah, masa sembunyi-sembunyi ini apakah lama dan bagaimana istilahnya yang bisa memantik dakwah ini dibenci? Apakah mungkin ada provokatornya atau mungkin Rasulullah memang sengaja mendeklarasikan atau seperti apa, Ustaz? Ya, bisa dijelaskan.
1: Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang Rasul umur 40 tahun. Kemudian setelah itu ada namanya marhalatud da'wah as-sirriyah, yakni periode Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan itu dilakukan Nabi selama 3 tahun. Jadi Nabi umur 40, 41, 42, 43, itu Nabi tidak langsung memproklamirkan ajarannya di tengah-tengah kafir Quraisy, tidak. Nabi juga tidak mendeklarasikan dengan tegas dakwahnya, belum. Jadi Nabi pada 3 tahun pertama itu disebut dengan sirriyah, sembunyi-sembunyi. Nabi mendakwakan ke sanak kerabatnya, Nabi berdakwah ke teman-teman dekatnya, dan itu membuahkan hasil. Orang-orang pilihan masuk Islam di waktu itu. Di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di antara juga adalah Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Jadi di 3 tahun pertama ini, orang-orang pilihan masuk Islam lewat dakwah sirriyah dari mulut ke mulut, pelan-pelan, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar sendiri setelah masuk Islam berhasil berdakwah dan memasukkan orang ke dalam Islam. Jadi itu intinya karakteristik pada 3 tahun pertama itu sembunyi-sembunyi, Mas.
2: Ya, ya.
1: Pelan-pelan dakwah, karena Nabi paham betul ya, ibarat kata mengubah sesuatu yang sudah mengakar kuat,
2: turun-menurun.
1: Mendarah daging, penyembahan berhala, membunuh hidup atau mengubur hidup anak perempuan, kemudian membunuh anak-anak karena khawatir miskin, bersilah gitu. Kemudian menyembah patung, berzina, memutus tali rahim, sangat kuat banget. Maka Nabi butuh 3 tahun untuk dakwah sembunyi-sembunyi.
2: Masya Allah, gitu. Masya Allah.
1: Wallahu a'lam.
2: Apakah itu salah satu bentuk strategi ya, Ustaz?
1: Betul.
2: Dalam berdakwah ya?
1: Tentu.
2: Ya, tentu.
1: Tentu.
2: Ada hikmahnya ya?
1: Di antara hikmahnya Rasulullah menguatkan basicnya dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan teman-teman yang begitu loyal dulu. Jadi sebelum orang lain tahu, Nabi sudah punya para sahabat yang benar-benar loyal kepadanya. Bahkan mubasyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, itu kebanyakan masuk Islam di fase 3 tahun ini. Tapi nggak semua. Seperti Umar bin Khattab kan masuk Islamnya masih ketika Nabi umur 45 atau 46. Artinya masih 6 tahun masa kenabian kan gitu. Tapi kebanyakan yang pertama kali masuk Islam itu di kalangan 10 orang itu.
2: 10 orang itu ya.
1: Ditambah keluarga-keluarga dekat, para budak, Abdullah bin Mas'ud dan Bilal. Jadi apakah ada hikmahnya? Sangat. Ya, dengan itu Rasulullah menguatkan pondasinya. Kalau seandainya Rasulullah langsung vulgar, mungkin Rasulullah belum menemukan teman yang loyal yang akan membelanya. Tapi makanya Rasulullah atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala berdakwah sembunyi-sembunyi dulu, menguatkan akarnya, pembela yang loyal, orang-orang yang benar-benar setia kepada Rasulullah. Setelah itu selama 3 tahun sudah terpenuhi, baru turun ayat.
2: Masyaallah.
1: Turun ayat wa andir asyiratakal akrabin fasta' bima tu'mar. Terang-terangkan atau
2: dipublikasikan,
1: publikasikanlah,
2: deklarasikan,
1: terang-terangkanlah.
2: Jadi itu perintah memang ya.
1: Perintah dari
2: Masya Allah. Baik Ustaz, kemarin kan juga kita sudah bahas ya. Jadi ada yang namanya Darul Arqam, itu tempat yang dakwah sembunyi-sembunyi.
1: Iya.
2: Nah, sembunyi-sembunyi itu berarti masanya kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun. Nah, terus saat Rasulullah menerangkan apa mempublikasikan?
1: Iya.
2: Di mana Rasulullah membeli? Apakah ada historinya, sejarahnya?
1: Ada.
2: Di mana dan bagaimana itu?
1: Iya. Ketika turun ayat wa andir asyiratakal akrabin, kemudian wasta bima tu'mar, publiskan apa yang diperintahkan kepadamu, publiskan Islam. Jadi terang-terangkanlah Islam secara terang-terangan. Maka yang dilakukan Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik Bukit Sofa. Dan kalau kita lihat Bukit Sofa itu kan dekat sama Darul Arqam itu.
2: Yang kemarin cerita, kemarin kita di cerita. Belakangnya kemarin.
1: Iya. Jadi Darul Arqam itu ada di belakang Bukit Sofa. Dan ketika turun ayat supaya Nabi berdakwah terang-terangan, maka Nabi langsung naik Bukit Sofa. Nabi berteriak memanggil orang-orang Quraisy. Semua suku-suku dipanggil, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, Bani Zahra, Bani Makhzum, semua bani-bani bani-bani yang ada di Quraisy Mekah itu dipanggil semua sama Nabi. Sehingga orang-orang ketika mendengar bahwa yang memanggil itu Nabi, bergegas semuanya.
2: Datang ya.
1: Bahkan jika ada seorang yang tidak bisa berangkat, menyuruh budaknya. Ini Muhammad nggak mungkin ini manggil kita asal-asalan gitu. Karena pikiran mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu dijuluki dengan Al-Amin. Al-Amin artinya tidak pernah berkhianat. Dijuluki As-Sadiq, As-Sadiqul Amin. As-Sadiq berarti tidak pernah bohong. Al-Amin berarti tidak pernah khianat. Sehingga ketika yang memanggil ini Muhammad, orang-orang antusias. Ini Muhammad ini enggak pernah bohong. Ini mesti sesuatu yang penting ini. Maka berangkatlah kumpul satu persatu. Dipanggil Rasulullah satu persatu. Kabilah itu. Kemudian Nabi menyampaikan intinya bahwa selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Kemudian Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. Qulu la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, tinggalkanlah berhala-berhala itu. Dan ketika Nabi mendeklarasikan pertama kali itu ajakannya untuk mentauhidkan Allah, ya, maka langsung dapat respon yang dahsyat dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Ketika Rasulullah selesai pidato, mengajak mereka singkat kata ya, yang biar panjang lebar sebenarnya pidato Nabi, tapi singkatnya ngajak mereka untuk meninggalkan berhala, mempersiapkan akhirat, mengucapkan la ilaha illallah. Maka respon pertama justru datang dari pamannya Nabi yang dulu sangat mencintai Nabi, yaitu Abu Lahab. Langsung Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad. Tapi ada kisah yang menarik yang itu tadi sempat tidak tersampaikan ya.
2: Boleh, boleh.
1: Jadi Rasulullah itu sebelum memulai, Nabi itu berkata seperti ini, wahai orang-orang Quraisy, seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan dari luar musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya dengan ucapanku? Maka orang Makkah mengatakan, iya, kami percaya Muhammad, kau tak pernah berdusta. Seandainya kau mengatakan di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kota Mekah, kita beriman, kita apa percaya, karena kamu nggak pernah bohong. Kalau begitu, lah baru Rasulullah menyampaikan misinya, mengajak mereka untuk menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Bahkan Nabi menyebut ke kerabatnya, wahai Sofia bibiku, wahai Abbas bibi, pamannya Nabi, wahai Fatimah, bahkan disebut, mintalah hartaku sesuka hatimu, tapi di akhirat aku nggak bisa. Hanya sekedar untuk menyambung tali rahim aja, selepas itu nggak bisa. Intinya mengajak mereka untuk masuk Islam, meninggalkan berhala. Maka langsung respon pertama dari Abu Lahab, dan Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, celaka engkau Muhammad, apa karena ini kau ngumpulkan kita, mengajak sesuatu yang bertentangan dengan ajaran leluhur kita, celaka engkau Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Subhanallah, respon ini langsung direspon Allah. Turun ayat dari langit, tabbat siyada abi lahabi wa tabba. Justru kedua tangannya Abu Lahab lah yang celaka. Jadi ayat yang berbunyi tabbat siyada abi lahabi wa tabba ini adalah respon Allah terhadap ucapannya Abu Lahab yang mendoakan kejelekan kepada Nabi. Rasulullah dikatakan celaka. Allah Allah sendiri yang menjawab. Setelah itu Abu Lahab pulang marah besar. Kemudian Abu Lahab ini menyuruh anaknya menceraikan putri Rasulullah. Aneh kan? Jadi begini mas, Abu Lahab itu dulu cinta sama Nabi. Saking cintanya sama Nabi, Abu Lahab ini punya dua anak laki-laki. Punya anak banyak, diantaranya Utbah bin Abi Lahab, Utaibah bin Abi Lahab. Jelas? Berarti Utbah sama Utaibah ini apanya Nabi? Sepupu.
2: Sepupu.
1: Tapi saking cintanya Abu Lahab kepada Nabi, akhirnya besanan. Lo besanan gimana Ustaz? Utbah sama Utaibah, misalnya Nabi tadi, dinikahkan sama Ruqayyah, putrinya Nabi. Dan dinikahkan sama, satunya dinikahkan sama Ummu Kulsum. Jadi Utbah bin Abu Lahab
2: sama Utaibah
1: nikah sama Ruqayyah,
2: Ruqayyah.
1: Utaibah bin Abi Lahab nikah sama Ummu Kulsum. Tapi gara-gara turun ayat tadi itu tabat siyada Abi Lahab watab, maka Abu Lahab marah murka, pulang ke rumah, Utbah ceraikan Ruqayyah, Utaibah ceraikanlah Ummu Kulsum. Akhirnya Utbah menceraikan Ruqayyah, Utaibah menceraikan Ummu Kulsum. Jadi janda dua-duanya. Nah, nanti kan kisahnya kan akhirnya Ruqayyah ditawarkan Nabi ke Utsman bin Affan. Ruqayyah jadi istrinya Utsman. Setelah itu Ruqayyah wafat. Waktu perang Badar itu wafat, ya. Para sahabat perang Badar, Ruqayyah wafat di Madinah. Setelah itu baru dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Nah, jadi itulah respon pertama kali. Pertama kali Mas, kafir Quraisy tidak terlalu ambil pusing. Dianggap apa ini?
2: Iya, apa itu?
1: Ini kan cuma gini nanti hilang-hilang sendiri.
2: Ibaratnya powernya belum ada.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
1: Tidak dipandang, disepelekan. Apa ini? Nanti juga hilang-hilang sendiri. Tapi Abu Lahab enggak. Abu Lahab merespon sungguhan. Rasulullah ketika berdakwah di pasar-pasar, qulu la ilaha illallah tuflihu, masuk Islamlah, katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Itu Abu Lahab di belakang ngelemparin Nabi pakai batu. Jangan percaya dia. Dia ini kadzab, pembohong. Bayangkan dulu disebut shodik, orang yang jujur, langsung sekarang dijuluki al-kadzab. Ya, jadi itu respon pertama. Setelah itu, karena Nabi terus gencar berdakwah, dibantu teman-temannya yang setia, maka muncullah intimidasi, persekusi, labeling-labeling. Nabi dikatakan kadzab, Nabi dikatakan, dan macam-macam. Mungkin nanti bisa antum gali lagi.
2: Siap.
1: Dan intinya mulailah responnya dari yang menganggap sepele, tapi kok tambah banyak masuk Islam.
2: Oh, karena itu.
1: Ada anaknya masuk Islam, pakdenya masuk Islam, pamannya masuk Islam, bakyunya masuk Islam. Akhirnya mereka mikir, oh ternyata Muhammad ini gak sembarangan nih. Semakin masif gerakannya, barulah nanti muncul respon mereka.
2: Oh,
1: nah gitu Mas.
2: Masya Allah. Jadi bisa dikatakan malah orang terdekat beliau ya Ustaz ya, yang ibaratnya menentang. Dan dari kan Abu Lahab pamannya ya, pamannya beliau. Nah, dari kaum Quraisy lain pun, apakah ini kan dari Abu Lahab ya awalnya. Bahkan sebelumnya kaum Quraisy menganggap itu hal yang biasa karena memang belum belum ada bukti lah ibaratnya. Yeah. Seiring berjalannya waktu, seperti yang sampaikan Ustaz tadi, banyak masuk Islam dan sebagainya. Apa yang dilakukan bangsa Quraisy ini? Udah ibaratnya yang dilakukan bangsa Quraisy terhadap Rasulullah ataupun mungkin umatnya saat itu apa?
1: Respon kafir Quraisy kepada dakwahnya Nabi itu ada 7 respon.
2: 7, Ustaz. Masya Allah.
1: 7 ini bertahun-tahun sampai nanti ketika Nabi hijrah. Lah mungkin ya, mungkin sekarang mungkin ada beberapa 3 respon atau 2 respon yang akan kita sampaikan.
2: Oh, siap, siap, siap.
1: Jadi respon pertama kafir Quraisy, perlu saya luruskan tadi, Mas. Penentangan dakwah dari keluarga itu cuma Abu Lahab doang. Semua Bani Hasyim cinta sama Nabi. Abu Lahab ini kan Bani Hasyim.
2: Iya, Bani Hasyim.
1: Baninya Nabi. Cuma dia doang yang jahat ke Nabi. Tapi selain Abu Lahab, semua Bani Hasyim cinta sama Nabi. Bahkan Bani Hasyim yang gak mau masuk Islam pun melindungi Nabi. Nah, cuma Abu Lahab ini memang benci sama Nabi. Nah, kemudian tadi yang seperti antum katakan tadi, bagaimana sikap respon kafir Quraisy ketika mereka melihat fenomena bahwa semakin banyak masuk Islam. Responnya sebenarnya ada 7 dan ini panjang banget. Enggak mungkin sekarang doang karena ini berkaitan sama kronologi Nabi nanti hijrah, panjang ya.
2: Panjang.
1: Tapi yang pada waktu itu yang dilakukan kafir Quraisy satu nih, mereka membunuh karakternya Nabi, pembunuhan karakter. Memberi stigma stigma negatif. Sehingga pada waktu itu mereka berkumpul Mas, begini logikanya.
2: Rapat ya,
1: mereka rapat di Darun Nadwa. Ini Muhammad ini ternyata enggak bisa dibiarkan.
2: Ya, ya, ya.
1: Dan mereka menyimpulkan kita harus sepakat untuk memberi label kepada Muhammad. Kenapa? Gini, mereka mikirnya begini. Sebentar lagi musim haji. Musim haji itu kan berarti orang-orang Arab kumpul di mana? Mekah. Saya mau tanya antum dulu nih. Zaman itu sudah ada haji belum?
2: Kalau pengetahuan anak kayaknya belum, misal.
1: Sudah.
2: Sudah.
1: Oh. Haji ala jahiliyah.
2: Oh, haji ala jahiliyah ya.
1: Tetap ada Dzulhijjah. Mereka itu berhaji. Jadi cerita gini. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail punya syariat haji.
2: Iya, ya, paham.
1: Selama Nabi Ibrahim itu kurang lebih 2900-an atau 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, di situ ada tradisi Arab peninggalan Nabi Ibrahim yang masih ada. Di antaranya sunat. Di antaranya juga haji. Cuman haji yang dulu disyariatkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai di Quraisy zamannya Nabi sudah berubah banyak. Bahkan ada unsur-unsur paganisme kesyirikan di dalam haji itu. Nah, Ka'bah itu banyak berhala-berhalanya gitu. Jadi mereka haji, tapi dalam haji itu syiar-syiar kesyirikan sangat nampak. Gitu kan? Oke. Mereka berpikir, ini sebentar lagi musim haji. Muhammad ini kalau kita biarkan, dia akan ngomong ke kabilah-kabilah yang sedang haji. Dia akan menyebarkan Islam di luar kota Mekah yang sangat banyak itu. Sehingga mereka pasti akan bertanya kepada kita orang Quraisy, sebenarnya Muhammad ini siapa sih? Kan otomatis sikap otomatis kan kafir Quraisy perlu menyikapi, menyatukan ucapan, biar kata orang Jawa tidak silih genje. Maka kafir Quraisy ini rembukan sepakat, enaknya nanti kalau suku-suku lain itu tanya ke kita, ini kan ada orang ngajak amalan baru, jawab siapa apa sih ini? Maka mereka kumpul. Mereka kumpul di Darun Nadwa. Jadi sebenarnya poinnya satu ya, membunuh karakternya Nabi, menjelek-jelekkan Nabi melalui labeling-labeling. Nah, untuk melabeli ini ada kisahnya gitu loh. Mereka rembukan. Ketika mereka rembukan itu, ada apa namanya, iblis yang pura-pura menjelma jadi manusia. Maaf, bukan iblis. Ada tokoh kafir Quraisy yang memimpin rapat itu. Kita harus menyatukan julukan kepada Muhammad sebelum orang-orang tanya kepada kita. Maka silakan, ada yang mau usul silakan. Terus ada orang yang ngomong begini, kalau saya punya usul, kita labeli Muhammad ini dengan sahir, penyihir. Maka ditolak sama orang ini, enggak mungkin Muhammad penyihir. Orang juga tahu, kita tahu penyihir kayak gimana, nyemburnya Mbak Komat Kamitnya, meniupkan buhul. Muhammad gak mungkin penyihir. Dan orang pun gak akan percaya. Ayo yang lain, siapa yang mau usul? Ada yang usul lagi. Ada yang mengatakan kahin. Bagaimana kalau kita juluki Muhammad itu dukun? Kata orang ini gak mungkin. Muhammad itu dukun. Kita tahu Muhammad gak ada potongan seperti dukun. Dia gak pernah baca mantra, gak pernah Komat Kamit. Ayo yang lain, ada yang usul. Bagaimana kalau kita juluki kazab, pembohong saja? Tidak mungkin. Muhammad tidak mungkin pembohong. Kalian tahu bahwa Muhammad orang jujur. Sejak dulu kita menjulukinya dengan apa?
2: Al-Amin.
1: Al-Amin. Sehingga penyihir ditolak, dukun ditolak, pembohong ditolak. Ada yang berpendapat lagi. Kalau menurut saya, gimana kalau dia itu kita katakan orang gila saja? Kena jin orang gila. Maka dijawab sama ketua ini. Itu juga tidak mungkin. Kita tahu Muhammad ngomongnya enak, akhlaknya bagus. Ente sendiri tahu kalau Muhammad kayak gitu. Sehingga orang ini minta pendapat, tapi pendapat mereka ditolak sendiri. Akhirnya orang-orang mikir, loh, kami ini yang usul supaya kita menyampaikan, A menyampaikan ini, B menyampaikan ini, C menyampaikan ini, D menyampaikan ini. Kalian tolak semua. Sihir ditolak, ini ditolak, semua ditolak. Lalu apa pendapatnya menurutmu dirimu sendiri? Orang ini mengatakan, menurutku yang paling dekat adalah kita juluki Muhammad dengan As-sahir, penyihir.
2: Penyihir.
1: Alasannya apa? Karena Muhammad ini memisahkan suami istri. Penyihir kan di antara kelakuannya penyihir adalah memisahkan suami istri. Orang sama-sama suka diceraikan, dipisahkan. Lah Muhammad ini dengan ajaran Islamnya, dan orang itu kalau sudah
2: akhirnya masuk Islam,
1: otomatis kan cerai.
2: Okay.
1: Sehingga kita juluki Muhammad ini penyihir saja. Kesimpulannya, ini adalah respon pertama. Pembunuhan karakter. Disebut pembohong, disebut dukun, disebut penyihir, disebut orang gila. Ini adalah respon pertama. Respon yang kedua yang dilakukan oleh kafir Quraisy adalah jalur diplomatik. Ketika sudah banyak masuk Islam, maka mereka mendatangi pamannya. Siapa pamannya di sini?
2: Thalib.
1: Abu Thalib. Dan itu datang bolak-balik berulang kali. Ketika datang pertama kali, mereka datang baik-baik kepada Abu Thalib. Ya Abu Thalib, kau itu orang yang mulia, tokohnya kita, kita segani. Nah, cuma ponakanmu ini loh.
2: Iya, iya.
1: Dia ini mengajak ajaran baru, menjelekkan berhala kita, menjelekkan agama kita, membodoh-bodohkan nenek moyang kita, memecah barisan kita. Tolong
2: nasihatilah,
1: suruh berhenti ini Muhammad.
2: Jalur dalam sana.
1: Nah, iya. Tetapi respon pertama tadi enggak mempan. Orang enggak ada yang percaya, sumpah ini masuk Islam. Respon kedua ini Abu Thalib enggak gubris. Enggak direken sama Abu Thalib karena Abu Thalib sangat cinta sama Nabi. Nabi semakin masif gencar berdakwah. Karena enggak ada perubahan, maka kafir Quraisy datang lagi ke Abu Thalib. Lebih tekan lagi. Kalau ente enggak mencegah ponakanmu ini, kita akan bunuh ponakan. Itu kan akhirnya apa yang terjadi? Abu Thalib tahu ini serius ini. Nabi dipanggil, "Wahai ponakanku, jangan kamu memikulkan untukku sesuatu yang aku enggak sanggup." Gitu. "Aku enggak sanggup, anak." Ah, akhirnya Nabi itu mengira kayaknya pamannya sudah mulai apa kendur. Akhirnya Nabi mengatakan, "Wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dari dakwah ini, enggak akan pernah, paman. Aku tidak akan berhenti dakwah ini." Nah, akhirnya Abu Thalib menangis. Dan Abu Thalib, "Kalau begitu, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada mereka." Ini respon kedua. Respon ketiga, karena ini kan masa-masa awal-awal dakwah
2: terang-terangan, ya, penolakan.
1: Respon ketiga adalah mereka melakukan intimidasi, persekusi. Bilal dipecuti, Bilal diseret, kan itu kan ceritanya terkenal. Ditaruh di atas dadanya Bilal batu besar, panas menganga di siang hari. Ammar bin Yasir, bapaknya dipukuli, dibunuh. Emaknya dipukuli, dibunuh, ditombak kemaluannya. Ammar bin Yasir pun disiksa. Utsman bin Affan juga mengalami itu. Ada seorang sahabat yang lain sampai buta, disiksa luar biasa. Nah, ini adalah respon yang keberapa berarti?
2: Ketiga.
1: Ketiga, itu pun enggak mempan, Mas. Makin banyak yang masuk Islam. Nah, itu seperti itu. Ini baru tiga.
2: Baru tiga, tadi ada tujuh.
1: Tujuh enggak mungkin, karena nanti tujuh itu berkaitan sama
2: sama nanti perjalanan.
1: Cerita-cerita perjalanan.
2: Oh, iya,
1: berarti nah, sementara itu, nanti. Sementara itu, awal-awal itu tiga ini responnya. Jadi pembunuhan karakter, kemudian jalur politik, diplomatik.
2: Yeah.
1: Yang tiga adalah mulai persekusi, intimidasi. Yeah,
2: persekusi, kekerasan ya.
1: Iya, yeah, kekerasan.
2: Subhanallah. Masya Allah. Anda mendengar itu betapa kuatnya imannya, Masya Allah. Suara sahabat. Baik, Ustaz, setelah melihat Rasulullah kan pasti seorang pemimpin ya, dimanapun ya. Ibaratnya pemimpin sahabat-sahabat itu semua melihat bagaimana sahabatnya atau mungkin saudara seimannya dipersekusi.
1: Iya.
2: Apa yang Rasulullah lakukan pertama kali, Ustaz?
1: Iya. Pertanyaan bagus. Tapi ada yang harusnya tergelitik untuk anda tanyakan.
2: Boleh, Ustaz. Apa itu, Ustaz?
1: Para sahabat kan disiksa. Kalau Muhammad sendiri gimana?
2: Ah, iya, boleh.
1: Pada waktu itu mereka segan karena masih ada Abu Thalib.
2: Oh, iya.
1: Dan berani nyenggol Nabi lah gitu. Tapi pengikutnya Nabi yang di
2: Iya.
1: Ah. Bagaimana respon Nabi melihat umatnya yang masuk Islam dipersekusi, bahkan dibunuh, Mas, dibunuh itu. Ayahnya Ammar yaitu namanya Yasir dan ibunya Ammar bernama siapa itu? Sumayyah dibunuh. Jadi bukannya disiksa, dibunuh. Bilal disiksa. Maka responnya Nabi adalah tentu atas petunjuk Allah, ya, Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah.
2: Oh, ini awal mulanya.
1: Antum harus tanya, kenapa kok Habasyah, Ustaz?
2: Iya.
1: Coba antum tanya.
2: Tadi mau tanya, cuman tadi oh ini ternyata nyambungnya. Iya. Kenapa tujuannya Habasyah? Habasyah itu kalau nggak salah Ethiopia ya.
1: Ethiopia.
2: Kenapa ke sana? Kok nggak kemana ke Syam ya dan sebagainya? Kan ada juga waktu lagi dulu Rasulullah juga pernah ke sana dan sebagainya.
1: Iya, waktu kecil ya.
2: Iya, apa? Kenapa alasannya, Ustaz?
1: Kenapa kok Habasyah? Itu bukan random. Bukan asal-asalan. Tapi tentu itu atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu wilayah-wilayah sudah ada, Mas. Ada Yaman, sudah ada. Najd sudah ada. Syam sudah ada. Mesir sudah ada. Irak sudah ada. Tapi kenapa Nabi meminta atau memerintahkan para sahabat untuk mencari keselamatan, untuk bisa menegakkan agama, lari ke Ethiopia.
2: Ethiopia.
1: Habasyah itu sekarang Ethiopia kurang lebih. Badal itu Afrika. Dan ke sana nggak lewat jalur darat doang. Harus nyeberangi Laut Merah. Laut Merah adalah laut yang memisahkan Asia dengan Afrika. Laut Merah adalah laut yang memisahkan antara Jazirah Arab dengan Afrika. Jadi ketika dikatakan dulu sahabat hijrah ke Habasyah, itu artinya mengarungi lautan. Artinya kan ini kan, kok kenapa kok harus milih ke sana kan? Wong darat aja banyak yang dipilih.
2: Iya, kok jauh banget ke sana.
1: Kok jauh banget ke sana? Kulturnya beda, bukan Arab. Sudah bukan orang Arab, rasnya beda, makanannya beda, agamanya beda, kulturnya beda, warna kulitnya beda. Semuanya beda. Tapi justru disuruh hijrah ke sana. Alasannya karena Rasulullah ini tentu dibimbing Allah. Karena di negeri Habasyah pada waktu itu ada seorang raja yang adil. Tidak membiarkan kedoliman ada di wilayahnya. Dan ini raja tidak menerima suap. Raja Habasyah itu julukannya Najasyi. Tapi Najasyi ini bukan nama, gelar. Semua raja-raja-raja-raja yang ada di Ethiopia bergelar Najasyi, Nejus. Nama aslinya raja pada waktu itu namanya Ashama.
2: Ashama.
1: Ashama. Karena Najasyi juga ada banyak gitu kan. Najasyi yang sezaman sama Nabi namanya Ashama. Dan itu adalah seorang raja yang baik, raja yang adil, dan nanti masuk Islam. Itu pun kenapa kok jadi, kenapa dia jadi raja yang baik, itu ada ceritanya.
2: Ada juga, Zat.
1: Ada. Jadi dulu itu kerajaan ayahnya dikudeta. Kerajaan ayahnya dia. Jadi sebelum jadi raja,
2: ayahnya
1: itu ada intrik-intrik luar biasa. Ayahnya kan jadi raja tuh. Dikudeta sama menterinya. Atau sama panglimanya, atau sama pamannya sendiri. Gitu. Sehingga ayahnya dibunuh, diberontak, mati. Si Ashama kecil pada waktu itu jadi pangeran kan. Dijadikan budak. Ya. Kerajaannya di
2: ambil
1: kuasai, beliau dijadikan apa?
2: Budak.
1: Tetapi atas izin Allah, Allah kembalikan kerajaannya. Banyak penolong-penolong dia sanggup membalikkan keadaan, akhirnya kerajaan menjadi miliknya lagi. Maka dia bernazar, karena Allah telah mengembalikan apa? Kerajaannya, kerajaan. Maka aku tidak berbuat dolim.
2: Oh.
1: Aku tidak mau menerima riswa atau apa namanya, suap. Aku akan menegakkan keadilan di negaraku. Sehingga karena itulah Rasulullah memerintahkan para sahabat hijrah ke negeri Habasyah.
2: Semua atau
1: oh cuma beberapa? Iya. Ya ini penting banget,
2: penting,
1: ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi hijrah ke Habasyah itu dua kali.
2: Ada
1: yang pertama kurang lebih cuma 15 orang. 11 cowok, 4 cewek. Di antaranya adalah Ruqayyah. Putrinya Ruqayyah. Nabi sama suaminya yaitu Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Awal-awal itu. Nah, kemudian kafir Quraisy itu tidak membiarkan. Mereka lari terus dibiarkan, enggak. Kafir Quraisy berusaha apa namanya?
2: Ngejar.
1: Ngejar, bukan ngejar, mohon maaf. Mengirim diplomatnya.
2: Oh, ngirim diplomat.
1: Untuk memohon kepada Raja Najasyi agar membatalkan suakanya. Tidak memberi suaka dan mendeportasi, istilah sekarang ini, mendeportasi para sahabat agar dipulangkan gitu. Yang diutus dua orang yaitu Amr bin Aus dan satu lagi orang Quraisy melobi. Jadi kisahnya menarik itu, ada percakapan yang bagus antara dua diplomat ini dengan raja.
2: Dengan raja. Nah, itu yang dikatakan Ustaz tadi 15 ya. Berarti diplomat itu bisa bisa dikatakan di perintah tadi gagal atau seperti apa? Atau berhasil sahabat itu sampai ke Ethiopia
1: iya.
2: Kan?
1: Nah itu yang akan saya ceritakan.
2: Boleh,
1: jadi
2: boleh.
1: Amr bin Ash datang ke raja.
2: Iya.
1: Wahai baginda, telah datang orang-orang bodoh di antara kami, mereka murtad dari agama kami, masuk ke negerimu tapi nggak mau masuk agamamu. Mereka ini meninggalkan ajaranmu yang tolong dipulangkan. Nah, itu nanti ceritanya gini, Mas. Sahabat-sahabat yang hijrah di Habasyah itu mendengar cerita, kedengar berita dari jauh bahwa orang-orang Mekah ini sudah masuk Islam. Maka mereka balik ke Mekah, balik ke Mekah. Ternyata di Mekah mereka semakin dahsyat jahatnya. Ternyata nggak masuk Islam. Akhirnya berangkat lagi sampai kurang lebih 100 orang.
2: Itu yang kalau ibaratnya kedua tadi Ustaz sampaikan.
1: Yang kedua.
2: Pertama tadi 15 balik, terus balik lagi 100 kurang
1: 100.
2: Lebih.
1: 100 ya? Lah, makanya dianggap serius sama Kabupaten Kures, diplomatnya dikirim, ngomong mereka ini murtad, nggak masuk agamamu, tapi kesini. Lah, tadi kan memang raja ini kan raja yang adil, tidak mau menghukumi sepihak. Itu Amr bin As membawa hadiah-hadiah dari kafir Quraisy, tujuannya untuk menyuap gitu. Tapi ini kan orang baik ini, maka dipanggillah utusan orang Islam, jubirnya. Kala itu yang menjadi jubir adalah Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Ja'far ditanya, ini ada orang yang mengklaim kalian begini-begini, gimana sih kalian ini? Gimana keadaan kalian? Siapa kalian ini? Agamanya apa? Ajaranmu gimana? Intinya mengorek informasi, terangkan gitu kan. Wahai baginda, kita dulu adalah kaum jahiliyah, nyembah patung, nyembah berhala, memutus tali rahim, yang kuat makan yang lemah, pokoknya seluruh amalan jahiliyah disampaikan.
2: Diceritakan.
1: Kemudian datanglah seorang rasul, kita tahu nasabnya, kita tahu orangnya, baik akhlaknya, mengajak kami untuk bertauhid, menegakkan sholat, yang baik-baik-baik semua diceritakan. Ya memang Islam baik kan. Kemudian, apakah nabimu itu dapat ayat dari langit? Oh iya, tolong bacakan sebagian ayat yang kamu bawa dari nabimu. Elah, Ja'far ini pinter orangnya. Dipilih ayat-ayat yang berkaitan sama Yesus.
2: Oke.
1: Surat Maryam. Bagaimana Nabi Isa lahir melalui perempuan suci. Ceritanya kan alurnya kan luar biasa. Walau ketika diceritakan ayat surat Maryam ini langsung nangis. Najasyi.
2: Najasyi itu.
1: Ya, Najasyi ini nangis karena mendengarkan sama surat Maryam tadi. Surat apa? Iya.
2: Iya.
1: Surat Maryam tadi itu. Nangis. Ya. Seakan kan klop gitu kan. Akhirnya Najasyi berkata kepada Amr bin As, pulanglah kalian. Dan aku tidak akan pernah menyerahkan tamuku kepada kalian. Aku akan melindungi tamuku. Kalian bebas di tempat ini. Kalian tidak disakiti. Dan kamu bawa kembali hadiah-hadiah itu. Ya, Amr bin As balik lagi. Setelah keluar dari istana, Amr bin As ngomong ke temannya. Teman satunya yang kafir Quraisy ngomong begini.
2: Tadi kan dua orang.
1: Dua orang. Ngomong begini. Saya nggak mau pulang. Saya akan kembali ke istana besok hari. Akan saya ceritakan lagi kepada raja agar mereka, agar raja ini mendeportasi para orang-orang yang masuk Islam.
2: Iya.
1: Lah temannya ini ngomong begini. Sudahlah Amr bin As, sudah. Mereka kan ya kerabat kita sendiri, orang Quraisy. Kasihan mereka ini. Timbul perasaan, sudahlah mereka sudah terinterasi, sudah kita pulang aja. Bukan Amr bin As kalau patah semangat. Amr bin As memang terkenal ulet, cerdas, jenius, politikus. Itu Amr bin As. Karakternya gitu. Baik ketika kafir maupun nanti ketika masuk Islam. Itu memang gayanya Amr bin As kayak gitu. Nah, Amr bin As balik lagi ke istana tuh. Dan Amr bin As mengatakan, wahai baginda, mereka ini punya keyakinan tentang Yesus berbeda dengan keyakinan kalian. Jadi mereka ini punya akidah tentang Nabi Isa, tentang orang yang kalian sucikan itu, berbeda dengan akidah kalian.
2: Winter.
1: Datang lagi tuh, Ja'far. Maka diterangkan sama Ja'far, bagaimana pendapatmu, wahai Ja'far, tentang Yesus? Dijelaskan sama Ja'far. Dia adalah seorang Nabi, Rasul, ruhnya Allah, lahir dari rahim perawan suci. Diterangkan seperti itu. Setelah dijelaskan dari awal sampai akhir oleh Ja'far, maka Raja Najasyi mengatakan, tidaklah Isa bin Maryam, Yesus, kecuali seperti yang kamu ceritakan tadi, dan itu yang saya yakin. Saya itu mas, takjub bukan kehebatannya Ja'far. Malah saya itu takjub dengan kehebatannya Amr bin As. Bukan masalah berhasil apa tidaknya. Pertanyaan saya yang muncul di benak saya, loh Amr bin As loh kok tahu? Kok tahu bahwa orang-orang Islam itu punya pemikiran tentang Yesus yang berbeda dengan pemikiran orang Nasrani? Mereka lu gak baca Quran, mereka juga benci sama Islam. Amr bin As ini seakan-akan ikut perbandingan agama, kuliah perbandingan agama. Tahu dari mana? Oh dia kafir Quraisy, dia nyembah patung, gak pernah interaksi dengan Alkitab atau Al-Quran. Tapi pada waktu itu Amr bin As sudah punya wawasan, sudah punya pemahaman bahwa orang Islam itu punya pemahaman tentang Isa berbeda dengan pemahamannya Najasyi tentang Isa. Itu kalau enggak orang wawasan yang luas enggak bisa. Jadi menunjukkan Amr bin As itu orang yang cerdas, jenius, diplomat ulung. Karena memang Amr bin As itu pada waktu itu punya peran sebagai diplomat Quraisy. Kalau sekarang itu menteri luar negeri begitu. Wawasannya luas, kemana-mana paham dia. Makanya nanti zamannya Umar bin Khattab dia menjadi gubernur Mesir pertama.
2: Gubernur Mesir.
1: Ketika masuk Islam. Wallahu a'lam.
2: Masya Allah. Wih, Masya Allah, ini cerita itu luar biasa, Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, kan itu setelah sahabat-sahabat Rasul hijrah, itu tentunya kan nggak semua tuh. So, apakah semua itu 100 belum ya? Kan,
1: enggak.
2: Kan masih banyak kan?
1: Masih banyak.
2: Nah itu apakah ada misi tertentu di sana, atau memang nanti kembali lagi seperti yang kloter pertama tadi, yang 15?
1: Lah nanti yang ikut hijrah kedua itu, mereka nanti itu nggak balik ke Mekah, langsung ke Madinah nanti. Dengan berlalunya waktu. Dan nanti orang-orang itu, ini ceritanya masih lama, Mas.
2: Masih lama,
1: nanti saya jelaskan. Nanti Ja'far itu pulangnya bukan ke Mekah. Karena nanti Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga nanti naik kapal itu nggak merapat ke dekat Mekah. Maka tapi langsung ke utara. Merapat ke arah Madinah. Dan itu nanti Ja'far itu tiba ketika selesai perang Khaybar. Perlu jauh.
2: Jauh Mas Yani.
1: Sudah Badr, Uhud. Masih lama.
2: Masih lama. Masya Allah.
1: Baik. Jadi mereka permanen di tempat itu lama.
2: Masya Allah.
1: Para sahabat itu.
2: Ustaz, ini kan tadi cerita tentang Habasyah ya.
1: Iya.
2: Jadi bagaimana sahabat hijrah ke Habasyah ya. Perintah Nabi ya, perintah Rasul tentunya dengan bimbingan Allah. Nah, terus kehidupan yang sahabat-sahabat yang tidak hijrah ke Habasyah itu kan tentu masih berjalan tuh dakwahnya. Nah, apakah Umar bin Khattab saat itu sudah masuk Islam atau belum?
1: Iya. Ini ada kisah yang menarik.
2: Boleh, Ustaz.
1: Tentang Umar bin Khattab.
2: Baik.
1: Jadi sebenarnya Rasulullah itu berharap Umar masuk Islam, Mas.
2: Sudah tahu ya waktu itu sepak terjangnya.
1: Oh, iya, Umar itu terkenal bengis, kejam. Ada dua orang yang benar-benar kejam, orangnya sangat para bahasa kita beringas gitu ya. Dua orang, Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Abu Jahal itu dipanggil oleh orang kafir Quraisy Abul Hakam.
2: Abul Hakam.
1: Bapak kebijaksanaan. Orang Islam manggilnya Abul Jahal, bapak kebodohan.
2: Nama aslinya ada, Ustaz?
1: Amr bin Hisham.
2: Amr bin Hisham.
1: Taib. Dua orang ini Nabi sangat antusias berdoa kepada Allah agar salah satunya masuk Islam. Nabi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai. Kalau tidak Umar bin Khattab, maka Abu Jahal." Dan takdir Allah berjalan.
2: Iya, sering berjalan.
1: Ternyata
2: waktu
1: Allah lebih memilih
2: Umar bin
1: Umar Khattab. Dan itu ada kisahnya, Mas.
2: Insyaallah.
1: Ada seorang sahabat Nabi ya, Abu Abdillah dan Ummu Abdillah. Ini berangkat ke Habasyah sembunyi-sembunyi. Mereka berangkat ke Habasyah itu bukan terang-terangan, Mas. Sembunyi-sembunyi.
2: Iya, ndelik lah
1: ibarat. Karena ketakutan kafir Quraisy. Ada dua laki-laki perempuan suami istri, ya. Suaminya ngomong, "Wahai istriku, di sini jangan kemana-mana, bersembunyilah. Urusanku belum selesai di kota Mekah. Nanti aku akan ke sini menyusulmu. Ente diam saja," kan gitu. Ternyata ketika wanita ini sembunyi, datanglah Umar bin Khattab. Dari kejauhan wanita ini sudah takut. Kira-kira saya diapain ini? Kira-kira saya mau diapain sama Umar ini? Tapi qadarullah, ada suasana yang berbeda. Ternyata pada waktu itu Umar bin Khattab tahu kalau ada wanita di situ, didatangi. "Ila aina ya Umma Abdillah?" "Mau kemana Umm Abdillah?" Dijawab sama Umm Abdillah, "Kalian telah menyiksa kami, mempersekusi kami, mengintimidasi kami, jahat kepada kami. Biarkanlah kami hijrah ke negeri Allah yang lain, ke bumi Allah yang lain. Kami akan menyembah Allah di bumi Allah yang lain. Kalian telah menyakiti kami." Tiba-tiba Umar berkata seperti ini. Umar berkata, "Sahibakumullah. Semoga Allah menemani perjalanan kalian." Terus Umar itu kembali. Setelah itu suaminya datang. "Wahai suamiku, seandainya engkau tadi melihat seperti yang aku lihat." "Apa itu?" "Aku melihat dalam diri Umar ada kelemah lembutan." Dia mengatakan, "Kemana engkau wahai Umar Abdillah?" Saya jawab dan dia berpaling sambil berkata, "Semoga Tuhan menyertai kalian." Saking gak percayanya suaminya ngomong begini, "Hei istriku, apakah engkau berkeinginan atau berestimasi bahwa suatu saat nanti Umar masuk Islam. Maka kata istrinya, benar, saya melihat Umar akan masuk Islam. Antum tahu responnya si suami.
2: Iya.
1: Suaminya mengatakan, Umar bin Khattab tidak akan masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam duluan. Paham gak maksudnya?
2: Anu,
1: saking gak percaya,
2: percayanya.
1: Saking kayak mustahil. Gak mungkin Umar masuk Islam, orang jahat, bengis kok. Ya. Umar bin Khattab itu masuk Islam kalau keledainya Khattab masuk Islam dulu. Kan gak mungkin. Tetapi prediksi wanita itu benar. Rasulullah berdoa, ya Allah kuatkanlah kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Tapi sebelum masuknya Umar itu ada kisah sebelumnya. Hamzah dulu sebenarnya, Mas.
2: Hamzah dulu, oh iya, yang terkenal.
1: Tapi itu takdir Allah berjalan.
2: Berjalan.
1: Sedikit demi sedikit menuju nanti ke arah Islamnya Umar bin
2: Khattab.
1: Dan itu berkatan kurang lebih 6 tahun kenabian, 46. Masuk Islamnya Umar bin Khattab.
2: Hamzah dulu berarti ya.
1: Hamzah
2: dulu. Ya, terkenal dua singa ya. Apakah itu ini menarik, Ustaz. Ini kan berarti ya kalau secara sekarang ya masalah ya berarti strategi dan sebagainya, Islam kan tambah kuat ya. Ya, posisinya apakah sudah mulai melawan atau gimana sejak masuknya Hamzah?
1: Iya, masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin
2: Umar bin Khattab
1: itu pukulan telak. Hamzah itu kan ceritanya itu kan masuk Islamnya gara-gara nggak sengaja, tapi Allah menghendaki dia masuk Islam. Jadi ceritanya Rasulullah itu ada di Mekah, Mas. Dilukai sama Abu Jahal dan teman-temannya, dilukai, disakiti gitu kan, ditempeleng Nabi ini sampai berdarah Nabi dalam riwayat gitu kan. Peristiwa itu Nabi dipersekusi, Nabi disakiti itu dilihat seorang budak. Ada seorang budak melihat. Terus budak ini berjalan ketemu sama Hamzah. Wahai Hamzah, keponakanmu disakiti oleh Abu Jahal.
2: Marah.
1: Pada waktu itu Hamzah membawa busur sama apa namanya?
2: Anak panah.
1: Anak panah karena pulang dari berburu. Mendengar kabar bahwa keponakannya disakiti, langsung marah. Marah bukan karena meyakini bahwa ponakannya seorang nabi, bukan, belum masuk Islam. Marahnya karena ini ponakanku gitu loh. Ini Bani Hashim, kerabatku, keluargaku, aku harus menolongnya gitu. Langsung marah, masuk Masjidil Haram, nyari Abu Jahal. Abu Jahal dipukuli sama Hamzah. Berdarah-darah Abu Jahal. Dipukuli sama siapa? Sama
2: Hamzah.
1: Hamzah. Dan ini penting nih. Hamzah berkata begini, bagaimana engkau menyakiti keponakanku? Padahal aku di atas agamanya. Niatnya itu gak masuk Islam. Niatnya itu biar mangkel Abu Jahal.
2: Iya, iya, iya.
1: Manas-manas sih Abu Jahal. Gitu. Betul, belum masuk Islam. Tapi dia, bagaimana engkau melukai, mengolok-olok keponakanku? Padahal aku di atas agama. Setelah kejadian itu, dipikir-pikir sama Hamzah. Kok ngomong gitu tadi aku? Gitu. Tapi justru itu menjadi jalaran akhirnya masuk Islam, datang ke Nabi dan masuk Islam.
2: Masya Allah.
1: Adapun kisah Umar bin Khattab masuk Islam, ya banyak versi. Di antaranya, Umar mau membunuh Nabi, bawa pedang. Terus ketemu orang, kata orang ini ngapain nih, Umar, saya mau ketemu Muhammad. Ngapain nanti ketemu Muhammad? Lakian inti kalau membunuh Muhammad, inti merasa aman dari Bani Hashim. Bani Hashim kuat loh. Banimu masih kalah sama Bani Hashim.
2: Kalah power ya.
1: Iya. Inti sok-sokan lah gitu. Lebih baik inti ngurus adik inti. Adik inti lo masuk Islam. Ya adiknya Umar. Nah kebetulan iparnya Umar itu Said bin Zaid.
2: Said bin Zaid.
1: Said bin Zaid itu sepupunya Umar bin Khattab. Sepupu plus ipar. Jadi adiknya Umar bin Khattab itu nikah sama sepupunya sendiri. Paham maksudnya?
2: Jadi sepupu plus ipar.
1: Plus ipar. Namanya Said bin Zaid. Said bin Zaid itu 10 di antara 10 sahabatnya
2: masuk surga.
1: Ketika mendekat, dengar suara. Suara apa? Al-Quran dibaca. Langsung bergegas, singkat kata, rupanya kalian berdua ikut agamanya Muhammad. Ya gitu. Nah, terjadi debat. Sehingga Said bin Zaid ini dibanting sama Umar bin Khattab. Ya. Sehingga terjadi kegaduhan, kemudian saudarinya mengatakan, bukan wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau ternyata agama Islam itu yang lebih benar daripada agama? Kini karena habis mukuli saudaranya, Umar juga muncul perasaan kasihan gitu. Kemudian bacakan apa yang kamu baca tadi. Dibacakan akhirnya luluh hatinya,
2: luluh
1: masuk
2: hatinya.
1: Islam. Bagaimana caranya aku masuk Islam? Dia mandi, ucap la ilaha illallah. Terus kamu datanglah ke Darul Arqam. Kira Umar bin Khattab datang ke Darul Arqam. Di situ Nabi dan para sahabat kumpul, ngetuk pintu. Orang ini, orang-orang di Hamzah sudah masuk Islam kan? Di situ. Orang hebat.
2: Sudah
1: orang
2: siap-siap.
1: Kaget semua.
2: Siap-siap.
1: Oh, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Kaget. Ngapain ini?
2: Saya bisa bayangkan.
1: Itu. Tapi sudah ada Hamzah.
2: Ya.
1: Orang-orang takut semua itu.
2: Iya, udah.
1: Karena ini orang jahat kejem bengis karena Umar itu ikut karakter ayahnya. Ayahnya jahat banget. Khattab itu bengis.
2: Memang terkenal ya.
1: Terkenal dengan mendidik dengan keras gitu kan. Sehingga terbawa oleh Umar bin Khattab karena didikan ayahnya. Oke. Maka apa kata Hamzah? Bukakan. Kalau dia ingin baik, kita sambut dengan baik.

0: satu orang kayak 1000 ini. Hamzah sama Umar ini satu orang kayak 1000. Akhirnya antum tahu enggak apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab tanya ke orang-orang, siapakah orang yang paling jahat, paling bengis, paling kejam kepada umat Islam? Dijawab, Abu Jahal. Antum tahu yang dilakukan Umar? Langsung datang ke Abu Jahal. Umar datang ke Abu Jahal. Tok, tok, tok, tok. Dibuka. Asyhadu alla ilaha illallah.
1: Manas-manas sih.
0: Itu ya. Itu kalau enggak Umar udah ditunjukin sama Abu Jahal. Tapi berhubung ini Umar berkhotob, enggak berani juga Abu Jahal. Akhirnya pintunya ditutup. Itu kalau enggak Umar udah disikat sama Abu Jahal.
1: Ini menarik luar biasa.
0: Nah, Abu Jahal, Umar ini enggak ingin keislamannya sembunyi-sembunyi. Umar mencari orang yang paling cepat menyebarkan berita. Namanya saya lupa, Jamil bin Fulan itu. Ini orang yang terkenal cepat menyebarkan informasi. Maka Umar menyampaikan kepada Jamil, "Hei Jamil, aku ini ikut agama Muhammad, aku masuk Islam." Mas. Belum selesai ngomong langsung dia datang ke Masjidil Haram teriak, "Sesungguhnya Umar bin Khattab telah murtad dari agama nenek moyang." Semua orang tahu. Dengan keislamannya Umar bin Khattab itulah moral-moral kaum muslimin terangkat. Sampai Abdul bin Mas'ud, kita enggak bisa sholat di Masjid Al-Haram kecuali semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab. Jadi Islam punya wibawa setelah masuk Islamnya dua orang. Dan itu kejadiannya adalah 46 Hijriah. Nabi Umar 46 atau 6 setelah masa kenabian.
1: Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini luar biasa ceritanya ya, Sobat Aliman TV dimanapun Anda berada. Ini kalau diteruskan, lupa kita nggak selesai ini acara. Ini udah ada masuk pertanyaan Ustaz. Kita bahas pertanyaan yang sudah masuk lewat hotline Al-Iman TV ya. Saya bacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum Quraisy kan membunuh karakter Nabi ini Ustaz dan menyebarkan stigma yang jelek. Namun kaum Quraisy tidak ada yang pernah mengatakan beliau apa ini? Pedofil karena menikahi Aisyah. Namun pada zaman sekarang kenapa banyak orang yang menyebarkannya menuduh. Ya menuduh Rasulullah pedofil dan sebagainya itu. Mungkin bisa dijawab ya.
0: Sebenarnya ini belum waktunya untuk ditanyakan.
1: Iya.
0: Jadi tadi kan pembunuhan karakter, iya. Tuduhan-tuduhan keji, tapi kok enggak disampaikan bahwa Nabi itu mengidap penyakit pedofilia karena menikah sama Aisyah. Ini sebenarnya belum waktunya ditanyakan. Karena apa? Karena Aisyah belum lahir.
1: Belum lahir, ya.
0: Aisyah itu lahirnya, mohon maaf, Aisyah lahirnya 45, Nabi umur 45.
1: Baru lahir.
0: Jadi belum menikah, ini masih bayi Aisyah. Tapi nggak apa-apa, karena sudah ditanyakan, saya jawab. Nanti pernikahannya Nabi sama Aisyah itu kan, Nabi membangun rumah tangga sama Aisyah di Madinah, sudah hijrah. Nanti Nabi serumah, saya ulangi, Nabi nikah sama Aisyah ketika Aisyah umur 6 tahun. Tapi serumahnya ketika umur 9 tahun. Serumahnya itu ketika nanti di Madinah selesai hijrah. Dan itu wanita sudah balik di zaman itu, sudah menikah. Sudah boleh menikah zaman itu. Kalau ada yang mengatakan, apa Muhammad enggak kena penyakit pedofilia, seneng bocah kecil. Perhatikan ya, ini penting banget meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan skenario waktu kita. Tapi nggak apa-apa, karena sudah ditanyakan, saya jawab. Musuh Islam yang memusuhi Nabi, itu kurang lebih ada 6 atau 7. Satu, kafir Quraisy. Dua, suku-suku Arab yang nggak mau masuk Islam. Tiga, yaitu orang munafik yang ada di Madinah. Lima, orang Yahudi. Enam, orang Nasrani. Karena nanti ketemu sama orang-orang Persia, orang Nasrani, Romawi. Nomor 6 orang Persia. Saya menyebutnya di sini berarti 6. Saya ulangi ya. Kafir Quraisy, suku-suku Arab yang belum masuk Islam, orang munafik di Mekah, orang Yahudi, orang Romawi, sama orang Persia. 6. 6 ini adalah musuh-musuh yang langsung bersinggungan dengan Nabi. Tetapi, perhatikan baik-baik. 6 musuh Islam ini tidak ada satupun yang menjadikan peristiwa pernikahan Nabi dengan Aisyah sebagai sarana untuk menjelek-jelekkan Nabi. Tidak ada, baik kafir Quraisy maupun munafik. Padahal mereka itu, kata orang Jawa, metani Nabi. Siang malam mencari celah untuk menstigma negatif Nabi. Tetapi kenyataannya, 6 musuh Islam itu

0: ada satupun yang menggunakan isu menikahnya Nabi dengan Aisyah untuk menjelekkan Nabi. Kenapa? Kenapa enam musuh Islam kok tidak membahas itu? Jawabannya, karena semua manusia pada waktu itu melakukan itu. Wanita yang sudah balig boleh menikah. Semua, mau peradaban Cina, peradaban India, peradaban Romawi, Persia, Afrika, semua peradaban dunia pada waktu itu melegalkan wanita yang sudah balig boleh dinikahi. Sehingga tidak ada satupun mereka yang menfitnah Nabi dari isu apa tadi, pedofilia. Tidak ada. Zaman itu gitu semua, Mas. Mau Afrika, mau apa gitu semua.
1: Masyaallah.
0: Jangankan zamannya Nabi. Wong di zaman desa saya saja dulu tahun 50, tahun 60 awal-awal itu katanya orang desa ini, kata mbah-mbah kita itu lulus SD sudah nikah. Perempuan-perempuan dulu itu. Ya, karena sudah balik. Jadi kita enggak bisa menghukumi kejadian di masa lampau dengan paradigma zaman sekarang. Bagi mereka sah, itu enggak ada masalah. Jadi begitu jawabannya.
1: Wallahu a'lam. Terjawab sudah ya. Baik Ustaz, ada lagi nih terakhir insyaallah.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum Ustaz. Bertanya perihal materi pekan lalu ini, enggak apa-apa ya Ustaz ya.
0: Monggo.
1: Apakah benar pahala dari mak comblang sangatlah besar, dan mohon nasihat untuk para pemuda-pemudi untuk segera menikah Ustaz agar tidak menjadi dosa dan akan didatangkan bencana di negeri. Jazakallah khairan. Ini kayaknya belum nikah nih.
0: Baik. Iya, pada pertemuan lalu kita jelaskan Rasulullah menikah dengan Khadijah melalui mak comblang namanya Nafisa. Apakah pahalanya besar? Jika niatnya baik, memilikkan orang yang tepat untuk niat masyarakat yang bagus, tidak ada masalah, dan itu termasuk dapat pahala karena menjadi wasilah kebaikan. Dan saya setuju dengan yang jenengan sampaikan tadi, bahwa diantara yang mendatangkan bencana di suatu negeri adalah maraknya dosa, terutama zina dan pacaran. Maka beliau mengingatkan, dan ini bagus ya, pesan Nabi juga, jika kalian sudah mampu menikahlah, daripada pacaran sana sini sudah dapat dosa, uangnya juga habis, belum tentu nikah, jagain jodohnya orang, lebih baik menikah dapat pahala membina rumah tangga. Insya Allah kalau orang menikah niatnya untuk menjaga kehormatannya, niatnya menjaga kemaluannya, Allah pasti bantu dia. Itu sudah janjinya Allah. Ada tiga orang yang pasti ditolong Allah. Di antaranya adalah orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dan kemaluannya. Ditolong sama Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah. Sudah terjawab jadi ini, insya Allah. Ya, karena waktu sudah habis ya, Pak Jamaah sekalian, menunjukkan pukul 9 lebih ya. Jadi saya ucapkan dalam.
0: Sebelumnya diingatkan para jemaah.
1: Boleh,
0: insya Allah
1: boleh.
0: Jadi, apa yang diboleh? Boleh, ya?
1: Boleh, apa Ustaz?
0: Jadi kita ini kan belajar teori Sirah Nabawi. Insya Allah kita ada program
1: betul.
0: Umrah.
1: Ini yang mau saya sampaikan tadi, Ustaz.
0: Oh gitu ya?
1: Iya. Nah. Nanti insya Allah ini muncul di layar harusnya. Ya.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kita juga ada program bersama beliau di akhir tahun Desember. Dan insya Allah ini pas liburan. Karena tanggal 21 Desember nanti bersama dengan Ustaz Dr. Fadlan Fahamsyah. Sesuai dengan apa yang diceritakan. Jadi tidak hanya teori tadi beliau sampaikan. Tapi justru langsung saat di tempat tahu bagaimana lokasi-lokasi yang sudah Ustaz Fadlan sampaikan, mulai dari pertemuan pertama kemarin sampai detik ini. Bahkan tadi menyinggung Darul Arkom di belakangnya sofa. Ya, saya sendiri aja belum tahu, Ustaz. Karena nggak ikut program antum. Itu belum tahu, Pak.
0: Jadi, kamu sudah pernah ke sofa ya?
1: Sudah.
0: Sofa itu,
1: belakangnya
0: itu kan ada Istana Raja ya?
1: Oh, di istana situnya?
0: Itu, enggak, sekarang itu ada jalan. Jalan kalau kita ke Arwah itu keluar
1: kan?
0: Intinya di balik Bukit Sofa itu dulu tempat Darul Arkom.
1: Iya, ada jalan nih antara kerajaan dan Bukit Sofa.
0: Ya.
1: Di jalan ini di bawah gitu. Itunya. Oh iya ya. Sekarang karena sofa itu pakai tingkatan ya, jadi sudah kelihatan ujungnya saja. Okay. Baik. Karena waktu sudah habis ya, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Fadlan Fahamsyah. Nanti insyaallah kita semoga Allah pertemukan kita kembali di pertemuan selanjutnya insyaallah di hari Selasa minggu depan. Saya ucapkan jazakumullah khair Ustaz. Terima kasih juga kepada para sobat Aliman TV dimanapun Anda berada. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يقبل الله صلاة أحدكم. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian, idza ahdatha, apabila dia berhadats, hatta yatawaddaa, sehingga dia mengambil air wudu. Hadis ini haditsun sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
9: Pandangan mata adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir tentang penglihatan dan pandangan ini.

0: Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya bagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penglihatan dan pandangan ini. Jangan sampai malah mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, terbunuh di jannah Allah menghapuskan seluruhnya kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Jangan pernah malu untuk menagih hutang. Justru kalau kita sayang kepada orang yang berhutang, maka hendaknya kita menagih hutang tersebut darinya. Wah, berarti aku kudu nagih hutang kanca-kancaku iki. Sik. Iki ning beberapa. Oh, ingat aku. Mas Ali, tak telepon Mas Ali.
2: Halo, assalamualaikum Mas Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Mas, aku ya. Ki meh nagih hutangin jenengan. Kan jenengan diutang aku 10 yuto wis rodok suwe to Mas.
3: Ngapurane Kang, anu duite wis tenggo bojone, tuku TV karo kulkas.
2: Lho, kepiye to Kang kok malah dienggo tuku TV karo kulkas lho.
3: Lah bojone nyong anu butuh TV karo kulkas ku, dadene tak tukokna kuwe terus utang karo Rika.
2: Lah jenengan kan kudune ngerti kewajibane wong kudu bayar utang. Mas,
3: nek wulan ngarep tak tambahi kowe Kang.
2: Moh Mas, aku nek ditambahi wiriba mau aku moh.
3: Ora apa-apa Kang, sebulan maning tertambahi. Ora apa-apa lah.
2: Ora, aku ora njaluk tambah. Aku sing penting duitku dibalekke cepet ngono wae Mas. Aku kan butuh duit masalahe. Kudu jenengan bayar utang aku.
3: Insyaallah engko tek usahana Kang.
2: Yo. Yes. Yo, yo wis Mas yo.
3: Siap.
2: Okay. Yo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, gagal meneng. Iki berarti saiki coba ya. Mas Cahyo. Bismillah. Mas Cahyo.
2: Halo, assalamualaikum Mas Cahyo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Pripun kabare? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat Pak Anto. Pak Anto pripun?
2: Sehat alhamdulillah.
4: Nggih, wonten napa niki Pak Anto?
2: Gini Mas Cahyo, saya tuh mau nagih utang jenengan.
5: Kolam Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
6: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
7: Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
8: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
6: Dan lantunan ayat

0: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
1: 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Iwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman edisi hari Selasa 29 September 2026 bersama saya Dika Ziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Baiklah, Iwatul Iman Rahimani Warahimakumullah, saya mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama per request spasi alamat singkat spasi suruh, nama suruh ataupun konten radio lainnya yang ingin di request spasi kori ataupun pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 087304846 atau bisa berinteraktif langsung juga di nomor WhatsApp yang sama di nomor 087304846. Baiklah, Iwatul Iman Rahimani Warahimakumullah, di sisi ini saya sudah menyiapkan dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, satu buah surah dan juga satu buah info kesehatan. Kita akan simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: Info Sehat hari ini.
1: Bahaya penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Penggunaan antibiotik pada anak memerlukan perhatian khusus. Mengapa demikian? Bayi dan anak berisiko paling sering mendapatkan antibiotik karena daya tahan tubuhnya yang lebih rentan sehingga lebih sering sakit. Padahal, seperti halnya obat pada umumnya, antibiotik memiliki efek samping yang bisa muncul jika penggunaannya tidak tepat. Efek samping yang sering terjadi pada penggunaan antibiotik adalah gangguan beberapa organ tubuh, terlebih lagi bila diberikan kepada bayi dan anak-anak, karena sistem tubuh dan fungsi organ pada bayi dan anak-anak masih belum tumbuh sempurna. Gangguan organ tubuh yang bisa terjadi adalah gangguan saluran cerna, gangguan ginjal, gangguan fungsi hati, gangguan sum-sum tulang, gangguan darah, dan sebagainya. Akibat lainnya adalah reaksi alergi karena obat. Gangguan tersebut mulai dari yang ringan, seperti ruam, gatal, sampai dengan yang berat, seperti pembengkakan bibir atau kelopak mata, sesak, hingga dapat mengancam jiwa atau reaksi anafilaksis. Pemakaian antibiotik berlebihan atau irasional juga dapat membunuh kuman yang baik dan berguna yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga, tempat yang semula ditempati oleh bakteri baik ini akan diisi oleh bakteri jahat atau oleh jamur atau disebut super infection. Pemberian antibiotik yang berlebihan akan menyebabkan bakteri-bakteri yang tidak terbunuh mengalami mutasi dan menjadi kuman yang resisten atau disebut superbugs. Penggunaan antibiotik yang irasional menyebabkan bakteri yang awalnya dapat diobati dengan mudah menggunakan jenis antibiotik ringan akan bermutasi dan menjadi kebal, sehingga memerlukan jenis antibiotik yang lebih kuat. Bila bakteri ini menyebar ke lingkungan sekitar, suatu saat akan tercipta kondisi di mana tidak ada lagi jenis antibiotik yang dapat membunuh bakteri yang terus-menerus bermutasi ini. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Afi Andriani.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah!
2: Buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081324x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.

0: Kembali lagi bersama saya Dika Ziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Aliman Afan. Terlambat masuknya karena habis bebenah dari siaran Ustadz Fadlan barusan. Masya Allah. Berikutnya kami masih mengundang kepada para pendengar sekalian, Masya Allah, kepada para pendengar yang ingin mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi per request, spasi nama per request ya tadi yang pertama, terus spasi alamat singkat, spasi surah yang ingin di request atau konten radio lainnya yang ingin di request, spasi kori ataupun materinya, dikirim ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baiklah, teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada request pertama dari Ibu Budiana di Bulak Panteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah Al-Hasyr dengan qori Syekh Ahmad Al-Ajmi. Masya Allah. Sebentar, coba kita coba cari Syekh Ahmad Al-Ajmi. Masya Allah, surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr 6, surah ke 59. 6. Surah Al-Hasyr dengan qori Syekh Ahmad Al-Ajmi dan juga satu buah mutiara nasihat dengan judul Madang Karo Simbo yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Aswad Al-Bayati. Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Ami di Kedening Seruni Surabaya yang merequest surah Al-Fajr dengan qori Syekh Hani Arifai. Masya Allah. Syekh Hani Arifai, coba kita cari nama ini. Surah Al-Fajr, surah ke 89. Nah, terima kasih kepada Ibu Ami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Ami dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, berikutnya di sini ada request dari Mas Tandra Islami di Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah Nur dan juga surah Al-Jin dengan qori Syekh Abdul Somad. Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Tandra yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Tandra dan juga para pendengar yang lainnya. 6. Ihwatul Iman, rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia request-request yang masuk pada kesempatan sesi pertama kali ini. Kita coba putarkan terlebih dahulu request-requestnya pada kesempatan kali ini. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
1: Suratul Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim.

Nah, kembali lagi bersama saya Dika Ziz pada program acara Remulan Request Malam bersama Suara Aliman. Baiklah, kembali saya mengajak kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama per request spasi alamat singkat spasi nama surah yang ingin request ataupun konten radio lainnya yang ingin request spasi kode ataupun materinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah, di sini ada dua request yang masuk yang belum terbacakan, yaitu request dari Mas Bagas di Surabaya yang merequest surah Al-Hadid dengan kode Syekh Abdurrahman Asudais. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Bagas yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Bagas dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Firman di Surabaya juga yang merequest surah Ar-Rahman dengan kode Syekh Muhammad Taha Al-Junaid. Masya Allah, terima kasih kepada Firman yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Firman dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم

kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal. Sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia. Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf. Maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 uqayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 uqayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 uqayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi SAW bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya, ya Rasulullah. Di saat Nabi SAW memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Makkah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Tafil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Makkah dan perbukitannya. Merindukan lembah dan gunungnya, karena disanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad SAW. Bilal pergi bersama Nabi SAW jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi SAW jika beliau pulang. Salat bersama Nabi SAW jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah SAW jika beliau perang. Sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah SAW mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW seraya berucap, Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jika Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah SAW 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi SAW menyimpan 1 untuk diri beliau. 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan yang 3 beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah SAW itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah SAW dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi SAW
manakala salat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para taghut yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit Bilal bin Rabah. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari anak orang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah Bilal muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat Ahad, Ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah
dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

0: اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ad-du'a qabla at-ta'am.
4: Doa sebelum makan.
3: Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah.
4: Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaknya ia membaca bismillah.
3: Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul.
4: Kalau ia lupa membacanya sebelum makan, maka hendaknya ia mengucapkan
3: bismillah fi awwalihi wa akhirih.
4: Dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir aku makan.
3: Man at'amahu Allah at'ama falyaqul.
4: Barang siapa yang diberi anugerah makanan oleh Allah, hendaknya ia mengucapkan
3: Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu.
4: Ya Allah, berkatilah kami pada makanan ini dan berilah kami makanan yang lebih baik lagi.
3: وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ.
4: Dan apabila Allah memberikan anugerah minuman susu, hendaknya ia mengucapkan
3: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.
4: Ya Allah, berkatilah kami pada susu ini dan tambahkanlah lebih dari itu.
3: Min ad'iyatil istisqa.
4: Doa-doa minta hujan.
3: Yaqul Allahumma asqina ghaytham mughitham mari'an mari'a nafi'an ghayra dar 'ajilan ghayra ajil.
4: Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang lembut, nyaman dan menyenangkan, berguna dan tidak berbahaya, cepat dan tidak berlarut-larut.
3: Wa yaqul Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna.
4: Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami.
3: Wa yaqul Allahumma asqi ibadak wa bahaimak wa inshur rahmatak wa ahyi baladak al-mayyit.
4: Ya Allah, berilah air kepada hamba-hambamu, kepada binatang-binatang ciptaanmu, curahkanlah rahmatmu dan hidupkanlah negerimu yang mati ini.
3: Al-zikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
5: Zikir seusai wudu.
3: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
5: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
3: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
5: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
3: Wa yaqul Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
5: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: Orang-orang kafir, musyrikin, berkorban dengan apa saja yang mereka miliki untuk memurtadkan umat Islam, untuk merusak generasi muda. Tidakkah itu menggerakkan hati kita berjuang untuk agama Allah? Tidakkah itu membuat air mata kita menetes? Air mata telah beku, hati telah mengeras, kaku karena dosa yang senantiasa bertumpuk. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa jawabanmu wahai saudara-saudariku? Engkau diminta belajar mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Engkau dituntut untuk berkorban dengan segala sesuatu untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kita dituntut untuk berkorban dengan waktu kita, dengan kedudukanmu, dengan jabatanmu. Untuk apa? Untuk Islam. Bukan mengorbankan Islam untuk kepentingan duniamu. Bukan mengorbankan Islam untuk kepentingan duniamu. Setiap hari kita harus berkorban. Di antara bentuk pengorbanan setiap kita kepada Allah, berusaha membentuk karakter yang soleh. Berusaha membentuk karakter yang soleh. Lalu kembalilah wahai saudara-saudariku kepada Islam. Kembalilah wahai saudara-saudariku kepada Allah. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar dari segala macam bentuk musibah, petaka, kesempitan hidup, keterpurukan, melainkan dengan mengamalkan Islam. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makmurkan masjid-masjid dengan salat berjamaah, dengan zikir, dengan doa, dengan majelis-majelis ilmu. Makmurkan Islam dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata.
2: Islam dimuliakan oleh agamanya. Islam dimuliakan oleh agamanya. Bangsa Arab ketika belum datang Islam, Quraisy, mereka berada di antara dua imperium besar, Romawi dan Persia, dalam sejarah tidak diperhitungkan. Begitu mereka mengambil Islam, menerima Islam, mengamalkan Islam, mereka menjadi besar. Dia menaklukkan Persia, menaklukkan Roma, jadi negara yang besar. Bayangkan engkau. Kenapa Islam? Kenapa Islam?
3: Ingat perkataan Umar bin Khattab.
2: Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam wa may yattaghi izzata bighairi al Islam azalla Allah. Kita kaum dimuliakan oleh Islam. Siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan Islam, azalla Allah, Allah hinakan mereka. Hari ini apa yang terjadi? Umat Islam tidak bangga dengan Islamnya. Anak Islam tidak bangga dengan Islamnya. Mereka tinggalkan Islam. Mereka anggap Islam hanya sebuah permainan. Allah katakan, "Wadzari allazina takhadhu dinahum da'iba wa lahwan." Perhatikan olehmu orang-orang menjadikan agama mereka sebagai satu permainan dan kelalaian. Wa ghurratkumul hayatud dunya. Mereka tertipu oleh dunia. Mereka cari dunia untuk dunia. Seolah-olah mereka akan dimuliakan dengan dunia itu. Tidak, umat Islam tidak akan dimuliakan oleh dunia. Bahkan umat Islam akan dihinakan oleh dunia. Hari ini kita dihina, kita dipecah, dicabik seperti orang kelaparan yang berebut sepotong daging. Rasulullah katakan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Al-Imam Darimi, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusiku an tada'alaikumul umam kama tadakalat ila qasadi qila aw min kilatin nahnu yawmayn ya Rasulullah qalbar innakum yawmayn kasirun walakinakum saun kamu saya sein wakar jadi fakir kulubi aku lubi kum al mahabatul lakum walaihi fana fi kulubi kum al wahai kalau mal wahai ya Rasulullah hubud dunia wakarahiyatul maun. Kalian diperebutkan, musuh Islam mencabik kami sedikit ya Rasulullah, tidak kalian banyak tapi seperti buih banjir, banyak mengikuti arus, tak punya kekuatan, penuh kotoran sirik khurafat bid'ah di dalam hati mereka, melemahkan, dicampakkan penyakit. Wahan cinta dunia takut mati. Jadi kita dimuliakan Islam, jangan tinggalkan agama kita. Antum belajar agama, sebab akhir zaman ini orang melalaikan ilmu agama. Kata Ibnu Mas'ud, yufaqihu bighairiddin. Mereka memperdalami ilmu bukan ilmu agama. Agama kita memuliakan. maka pelajari agama, tadabbur Quran, pahami dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita dihinakan Allah. Ini yang harus kita pahami.
3: Semenit manfaat.
4: Perhatian tentang masalah pendidikan Al-Quran untuk anak itu satu hal yang urgen, satu hal yang penting. Sebagaimana perkataan salah satu salafuna saleh, Abdullah bin Isa, beliau mengatakan, "La tazalu hadhihi al-ummatu bi khairin mata'allama wildanuha al-Qur'an." Umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan senantiasa dalam kebaikan. Akan menjadi umat yang terdepan, umat yang maju, umat yang berperadaban, umat yang memimpin dunia. Saatnya, kata beliau, kalau anak-anaknya sibuk dengan Al-Quran. Pintar masalah Al-Quran. Yang dipikirkan oleh anak-anak itu adalah bersaing Al-Quran dengan temannya. Nah, itu tanda mulianya umat ini. Jadi tanda bahasanya umat ini adalah umat yang maju, berperadaban, dan umat yang siap memimpin dunia. Kalau anaknya sibuk dengan Al-Quran, memikirkan Al-Quran, hafalan Al-Quran, belajar Al-Qurannya.
3: Semenit manfaat.
1: Ada orang yang datang belajar masih timbang-timbang dia. Saya ingin dunia atau ingin sunnah? Subhanallah, dua hal yang tidak bisa dibandingkan. Terlalu rendah. Atas tabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair. Apakah kamu ingin menggantikan sesuatu yang tinggi dengan sesuatu yang rendah? Ada orang yang datang belajar untuk tujuan-tujuan lain, bukan tujuan untuk kemuliaan dirinya. Makanya tidak semua orang itu bersabar ketika memegang kemuliaan sunnah. Nah, disinilah sebabnya ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Terbukti waktu belajar menuntut ilmu tidak semua orang bersabar. Tidak sedikit orang yang menjadikan ilmu itu cuma sampingan. Sampingan kalau ada waktu. Ketika waktunya semua sibuk untuk urusan dunia, ilmu ditinggalkan. Bagaimana ilmu akan menjadi kemuliaan bagi diri orang seperti ini? Dia sendiri tidak memuliakan ilmu sebagaimana mestinya.
5: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah az-zuhd al-haqiqi.
6: Jauhilah kesenangan dunia, niscaya dicintai Allah.
7: An Abi al-Abbas Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة
6: dari Abu al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila saya kerjakan saya akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Beliau bersabda, zuhudlah engkau kepada dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada orang lain, niscaya engkau dicintai manusia. Hadis Hasan, riwayat Ibnu Majah, dan selainnya dengan sanad-sanad yang Hasan.
5: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah la darar wa la dirar.
6: Tidak boleh berbuat kerusakan.
7: An Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. Hadits hasan.
6: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan dharar atau menimbulkan bahaya, dan tidak boleh melakukan dirar atau tidak boleh membalas dengan sesuatu yang lebih berbahaya. Hadis hasan.
8: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
9: Kasus penganiayaan oleh anak pejabat perpajakan berbuntut panjang. Bukan hanya penganiayaannya, termasuk juga perilaku pamer kekayaan anak pejabat tersebut menjadikan banyak instansi pemerintahan ramai-ramai menerbitkan aturan dan sanksi bagi aparatur sipil negara atau ASN dan keluarganya yang berperilaku serupa. Bagi sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, dirinya sulit menerima logika oknum pejabat aparatur negara atau keluarganya sampai mempunyai kekayaan yang tidak wajar dengan aset yang begitu besar dan bergaya hidup mewah, kecuali rentan dan patut diduga melakukan hal yang instan, salah satunya tindak korupsi.
10: Bagi aparatur negara yang kita semua tahu, saya juga pegawai negeri, standar gajinya berapa, tunjangannya berapa, itu tidak akan mungkin lah kalau kita kalau hanya mengandalkan pendapatan dari pegawai negeri seorang ASN, itu akan mengakumulasi kekayaan yang ratusan miliar itu. Itu hampir impossible. Tetapi kan kenyataannya ada sebagian dari aparatur sipil negara kita, itu yang kekayaannya luar biasa. Mereka punya kemampuan mengakumulasi kekayaan yang cukup besar. Nah, caranya bagaimana? Caranya tentu melanggar norma-norma sosial. Kunchoro Ningrat, seorang antropolog, menyebutnya sebagai mental nerabas. Ingin kaya, tetapi tidak melalui proses yang benar. Ingin kaya menggunakan cara-cara yang instan, cara-cara yang mudah, yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaannya, kewenangannya. Ini yang terjadi, maka terjadilah apa yang disebut dengan korupsi itu. Jadi korupsi itu bagian dari apa yang disebut oleh Kunchoro Ningrat sebagai mental nerabas. Jadi menggunakan kekuasaannya, kewenangannya untuk kepentingan, keuntungan pribadi. Salah satunya adalah korupsi, mengakumulasi modal yang sebesar-besarnya, kemudian diekspresikan dengan gaya hidup. Jadi mobil mewah, motor gede, rumah mewah, itu adalah simbol status untuk menyimpulkan bahwa dia adalah orang yang berada pada strata sosial atas. Kalau pengusaha, saya tidak mempersoalkan kalau mereka punya gaya hidup seperti itu. Tetapi kalau seorang ASN...
9: Karena itu, kata sosiolog Sugeng Haryanto, butuh sanksi yang tegas dari masing-masing instansi terhadap para ASN yang tidak menerapkan pola hidup sewajarnya. Apabila dibiarkan, tentu akan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial dan memperlebar kesenjangan sosial.
10: Ya, tentu. Mengapa? Karena memang sebenarnya kalau kita mau jujur ya, masyarakat kita ini kan 10% masih miskin. Miskinnya itu miskin absolut loh ya, bukan miskin relatif. Kalau itu kita menggunakan data pemerintah loh ya, 10% atau setara dengan 27 juta lebih masyarakat kita, mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, bayangkan loh. Di satu sisi, kita menghadapi realitas seperti itu. Di sisi yang lain, ASN kita itu mengakumulasi kekayaan sedemikian besar, kemudian dipertontonkan, dipamerkan di depan 27 juta lebih masyarakat kita yang mengalami kemiskinan absolut. Ya tentu ada kecemburuan sosial, kesenjangan sosial yang semakin lebar. Sanksi sosial jelas dengan media sosial yang seperti sekarang oleh netizen ya. Bukan hanya di media sosial tapi juga di media massa, elektronik, apa radio, apakah televisi, dan media massa cetak. Semua memberitakan itu sudah sanksi sosial yang sangat berat. Masyarakat pun juga sudah mulai mengucilkan mereka, menghujat dan seterusnya. Nah, persoalannya justru pada bagaimana meminimalisir perilaku koruptif tadi. Menurut saya tidak cukup hanya sebuah tangisan, kesedihan. Kalau dalam bahasanya Erwin Goffman itu, dia tahu bahwa dia sedang di blow up, dia sedang diliput oleh media massa, oleh media sosial. Sanksi tegas tidak pernah ada. Coba, pernahkah seorang koruptor juga mati seperti kasus kejahatan yang lain? Nah, kalau sanksi ringan itu pelaku kejahatan itu punya rasionalisasi. Mereka mengkalkulasi. Kalau terbongkar, dijatuhi hukuman sekian, dan itu pun nanti dipotong remisi, jatuhnya ringan, tetapi kekayaannya masih bisa dinikmati setelah keluar dari penjara. Bahkan dengan kekayaannya, mereka bisa memperoleh privilege selama di penjara. Banyak kan kasusnya, ya kan? Bayus bisa nonton tenis di Bali. Kan itu yang terjadi. Mestinya harus ada undang-undang yang mengancamkan sanksi berat. Dengan adanya ancaman sanksi yang berat, itu minimal bisa meredusir lah, mengurangi lah, mengendalikan lah.
9: Sementara mengenai ekspresi rasa keprihatinan seperti yang ditunjukkan Menteri Sri Mulyani, hingga ditindaklanjuti dengan fenomena kebijakan pengetatan perilaku pamer kekayaan di banyak instansi pemerintahan, dipandang oleh pengamat komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Kalau ini terus berlanjut, masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintah.
11: Aparatur negara itu kan mestinya memang menjadi contoh ya, karena kan dibayar dari uang negara. Jadi pengendalian diri harus kuat, semangat untuk memberi contoh juga harus senantiasa dipegang teguh. Jadi dua hal itu yang saya pikir penting. Tapi memang saya memang kita masih jauh ini masih sering dilupakan oleh pejabat-pejabat publik kita, khususnya keluarga ya, punya ikatan langsung dengan keberadaan para pejabat-pejabat itu. Saya khawatirkan itu ketika kemudian peras publik itu semakin melemah, lalu muncul bisa disobedient itu loh. Mungkin kemudian ketidakpatuhan masyarakat karena memang pejabat-pejabat publiknya antras, terciptalah ketidakpercayaan, dan itu menurut saya akan sangat berbahaya. Jadi bayangkan kalau orang kemudian menimbulkan disobedience, ketidakpatuhan, orang kemudian tidak menghiraukan regulasi yang sudah ada, lalu kemudian timbullah antras tidak percaya dan publik pada penyelenggara negara. Kasus pajak kan sudah sangat jelas bahwa kemudian ketika tercover luas pada masyarakat, efeknya kemudian masyarakat mulai resisten sekarang dengan tidak taat lagi laporan pajak maupun yang lain, itu juga punya pengaruh kan, akhirnya menjadi repot sendiri negara.
9: Dilanjutkan oleh Surokim Abdussalam, sebagai keteladanan, pejabat publik harus banyak literasi agar bisa membedakan antara ruang privat dan ruang publik yang begitu banyak pengawas dari masyarakat.
11: Pentingnya kita terus melakukan literasi ya, karena memang ada ruang privat dan ada ruang publik. Ruang publik ini yang sering kemudian menjadi masalah. Kenapa kemudian bergaya hidup mewah itu juga sebenarnya adalah orang tidak memahami arti penting keberadaan ruang publik. Karena mestinya akan muncul banyak keteladanan, akan muncul hal baik. Tidak masalah kalau mereka itu tidak diunggah di medsos, tidak ada indikasi apa-apa, silakan itu harga-harganya sendiri. Bagaimana mereka mencari, silakan dengan kepercayaannya. Tapi begitu masuk di medsos, di ruang publik itu ada pengawasan masyarakat. Kalau kemudian masyarakat merasa bahwa itu hal yang tidak wajar, soal itu akan kemudian tumbuh di sana. Makanya tidak bisa orang berlindung di balik hak-hak. Kita hari-hari ini jelas masih mengincar yang namanya keteladanan, kesederhanaan, dan mungkin prinsip-prinsip hidup yang bisa menjadi contoh dan teladan masyarakat itu senantiasa dipegang teguh, sehingga bisa menguatkan kohesivitas kita sebagai masyarakat, di mana masyarakat terus memberi respek dan memberi penghargaan kepada pejabat-pejabat negara, demikian juga pejabat-pejabat negara bisa punya rasa untuk senantiasa bisa menjadi contoh.
12: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
13: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
14: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian, karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Robku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan, dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang Muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang ke hadirat Rabbnya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhra dan orang-orang miskin dari kalangan muhajirin dan ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan, dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak kemudian menembahnya dengan 40 ribu dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda,
300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah seperdelapan mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf. Tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir. Semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun-Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: Info Sehat hari ini.
1: Tips menyimpan daging. Daging adalah salah satu komoditas peternakan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Terkadang daging yang dibeli dari pasar atau yang didapat saat Idul Adha tidak langsung diolah, akan tetapi disimpan beberapa waktu untuk dijadikan stok. Menyimpan daging di kulkas atau freezer merupakan solusi untuk mengawetkan daging segar. Namun jika sembarangan menyimpannya, maka bisa membuat kualitas daging menurun dan menjadi tempat berkembangnya bakteri. Ada beberapa tips yang bisa Ikhwatul Iman lakukan untuk menyimpan daging agar bertahan lama dan tidak cepat busuk. Pertama, mencuci tangan sebelum menyentuh daging. Membiasakan cuci tangan sebelum memegang daging segar sangat penting untuk menjaga daging tetap segar. Kuman-kuman dan mikroba penyebab penyakit bisa berpindah melalui sentuhan dan berkembang biak dengan mudah di daging, sehingga menyebabkan perubahan rasa hingga membusuk. Kedua, simpan daging tanpa dicuci. Jika Anda membeli atau mendapat daging dalam kondisi bersih, segera masukkan ke freezer tanpa perlu dicuci. Air bisa jadi perantara bakteri untuk menempel ke daging yang akan disimpan. Kedua, simpan daging tanpa dicuci. Jika Anda membeli atau mendapat daging dalam kondisi bersih, segera masukkan ke freezer tanpa perlu dicuci. Air bisa jadi perantara bakteri untuk menempel ke daging yang akan disimpan. Ketiga, simpan daging di freezer. Membekukan daging di freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius akan mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri, serta memperlambat aktivitas enzim yang memicu membusuknya makanan. Biasanya, daging memiliki daya tahan tertentu, tergantung jenis daging di antaranya daging sapi dan ayam sekitar 9 bulan, daging giling sekitar 3 hingga 4 bulan, dan ikan sekitar 2 hingga 3 bulan. Semakin lama daging disimpan, kualitas daging bisa menurun. Selain itu, marinasi atau membumbui daging sebelum disimpan di freezer juga dianjurkan karena bumbu alami mengandung zat antibakteri yang mampu membunuh bakteri. Keempat, letakkan daging di wadah tertutup. Untuk mencegah freezer burn atau daging yang mengering saat dibekukan, pastikan wadah atau tempat menyimpan daging tertutup rapat dan kedap udara. Jika hanya memiliki kantung plastik terbuka, gunakan karet gelang untuk menutupi daging agar tetap aman. Hindari juga meletakkan daging di wadah kotor yang memungkinkan daging terkontaminasi bakteri. Kelima, tidak membekukan lagi daging yang sudah dicairkan. Menurut penelitian Layanan Kesehatan Nasional Inggris, daging yang sudah dikeluarkan dari kulkas harus segera diolah karena jika disimpan kembali, akan merubah tekstur dan rasa daging. Maka dari itu, sebaiknya Anda memotong daging sebelum disimpan ke freezer, agar bisa mengambil daging sesuai kebutuhan yang akan dimasak. Info sehat ini dikutip dari halodoc.com dan ditinjau oleh Dr. Fatri Rizal Makarim.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Sepuluh tips sukses tidur bagi penderita insomnia. Mendapatkan tidur yang berkualitas di malam hari adalah penting untuk kesehatan kita. Bagi sebagian orang, perihal tidur menjadi masalah sehingga berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup mereka. Berikut tips agar sukses tidur di malam hari. Tetapkan jadwal tidur. Pergilah ke kamar tidur dan bangun pada jam yang sama tiap hari. Latihan fisik atau olahraga. Cobalah berolahraga minimal 30 menit dalam sehari, tetapi jangan 2-3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein dan nikotin atau rokok. Keduanya merupakan stimulan yang justru akan membuat Anda susah tidur. Kafein biasa terdapat pada kopi dan cola. Hindari pula alkohol. Hindari makan dan minum dalam jumlah yang banyak pada malam hari. Makanan yang sangat banyak dapat mempengaruhi proses mencerna dan berhubungan dengan tidur. Minum terlalu banyak pada malam hari akan membuat Anda sering terbangun untuk buang air kecil. Rileks sebelum menuju ke kamar tidur. Buatlah diri Anda menjadi rileks. Lakukan aktivitas yang dapat membuat Anda rileks sebelum menuju tempat tidur. Mandi air hangat sebelum tidur. Penurunan temperatur tubuh setelah mandi dapat membuat Anda menjadi mengantuk. Mandi dapat membuat Anda menjadi lebih rileks. Buat lingkungan nyaman untuk tidur. Bebaskan apapun yang dapat mengganggu atau mendistraksi Anda untuk tidur. Kegaduhan, cahaya yang terang, televisi atau komputer yang menyala. Jauhkan juga gadget dari tempat tidur Anda. Jika Anda masih terjaga atau belum tidur, setelah 20 menit di atas tempat tidur, beranjaklah dari tempat tidur dan lakukan aktivitas relaksasi. Kecemasan akan tidak dapat tidur justru akan membuat Anda semakin susah tidur. Jangan tidur setelah jam 3 sore. Tidur siang dapat meningkatkan brain power kita, tetapi tidur setelah jam 3 sore dapat membuat Anda susah untuk tertidur di malam hari. Datanglah ke dokter jika Anda masih mengalami kesulitan tidur setelah mencoba langkah-langkah di atas. Semoga masalah tidur Anda dapat teratasi dan Anda mendapatkan tidur yang berkualitas sehingga dapat kembali produktif dan menjalani hidup yang berkualitas. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Muhammad Sunardi, Esket, Dokter Muda, FKUGM, RSUP Dr. Sarjito.
2: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum sholat seorang wanita yang kelihatan selikit dari auratnya? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika ada rambut atau anggota badan wanita yang sedikit tersingkap, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Namun, jika yang tersingkap itu banyak, maka wajib mengulangi sholat di waktunya. Ini menurut pendapat para ulama, baik itu ulama empat madhab maupun yang lainnya. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-22, halaman

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memakan bawang? Jawaban, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan tentang bawang, maka beliau berkata, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari para ulama Zahiriyah yang menyatakan bahwa bawang itu haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah, karena mereka berpendapat bahwa salat berjamaah bagi mereka adalah fardu ain. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, alasan jumhur ulama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis terkait makan bawang bakul. Beliau mengatakan, yang artinya, silakan makan karena saya sedang bermunajat, tidak sebagaimana kalian. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, saya tidak berhak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dikutip dari Syarah Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 48.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Hoax atau biasa dikenal dengan informasi palsu merupakan salah satu masalah yang dapat mengancam demokrasi termasuk di Indonesia. Pasalnya, hoax dapat menimbulkan kebingungan, ketakutan, kebencian, bahkan konflik di masyarakat. Menjelang pesta demokrasi pada 2024, hoax politik yang amat mungkin bermunculan di media sosial dan platform digital lain harus diwaspadai. Hoax politik bukanlah fenomena baru di Indonesia. Berdasarkan data Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, MAFINDU, jumlah hoax politik yang tersebar di Indonesia pada triwulan pertama 2023 mencapai 664 hoax, naik 24% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Bagaimana update terkininya? Koordinator MAFINDU Surabaya, Yohanes Advent Sarbani, mengungkapkannya.
4: Mulai dari awal tahun 2023 ini, hoax politik sudah mulai mendominasi. Persennya bahkan tertinggi sampai 35%. Data yang kami dapatkan dari Januari sampai Agustus itu sudah 1.561 hoax yang menyebar. Itu hoax yang bisa kami verifikasi ya. Tapi kami di MAFINDU juga sadar bahwa fenomena hoax yang kami bisa tangkap dan bisa kami tebak itu hoax yang seperti gunung es gitu. Jadi di bawah permukaan itu pasti juga akan banyak hoax yang lain yang bisa jadi tidak kami bisa deteksi. Apalagi ketika mungkin hoax itu beredar di ranah-ranah yang ataupun di area-area yang tertutup yang tidak bisa kami jangkau. Jadi kalau hoax politik setidaknya ada 4 jenis ya Mas ya. Yang pertama hoax untuk mengubah konten atau isi, bisa jadi beritanya benar tapi isinya dimanipulasi, bisa jadi memanipulasi video lalu memanipulasi isi beritanya, memanipulasi atau memberikan narasi-narasi yang provokatif atau mengubah konteks dan sebagainya. Apalagi kita lihat bahwa sekarang kan ada bermacam teknologi yang bisa dipakai untuk membuat hoax itu ya. Mulai dari adanya chat, tambah obat chat, bahkan sampai pada pembuatan untuk AI ataupun begitu ya.
3: Hoax politik juga mendominasi dan disebarkan dalam bentuk video di sejumlah platform media sosial, semisal YouTube, Facebook, dan TikTok. Koordinator MAFINDU Surabaya, Advent Sarbani, mendorong pengguna media tersebut agar kritis dan skeptis dengan berita yang tersebar, serta segera melakukan verifikasi apabila ragu akan kebenarannya.
4: Teman-teman bisa meng-add tersebut di nomor 0859-2160-0500. Nah, di situ saya itu sebagai saran edukasi juga untuk teman-teman mendapatkan informasi terkait dengan hoax terbaru, terus juga mengecek kebenaran suatu berita, atau mencari informasi terkait dengan berita yang sedang viral, atau bahkan melaporkan kalau teman-teman menyinyalir itu adalah berita hoax itu. Kalau orang sendiri, kita sudah bisa mengatakan bahwa hoax itu menyebabkan tiga kekacauan, ya. Ada kekacauan isi, ada kekacauan diri, sama kekacauan emosi. Jadi kalau kita membaca suatu berita atau menonton suatu kabar gitu ya, atau membaca suatu tulisan dan kita menjadi emosi, marah, gitu, menjadi tidak nyaman, hati-hati, bisa jadi itu adalah hoax. Kalau kita merasa kita kacau terhadap beritanya, kok tidak sinkron antara apa yang menjadi judul dan isinya, apa yang menjadi di video dan apa yang ditulis, seperti itu bisa jadi kekacauan di diri gitu ya, kata isi dan sebagainya. Jadi kekacauan-kekacauan itu menyebabkan kita jadi banyak berpikir yang pas-pas ya. Nah, penting bagi kita memiliki kritis, sikap untuk selalu skeptis gitu ya, terhadap kabar atau terhadap situasi kita terima. Jangan pelan-pelan informasi langsung dan terima informasi begitu saja. Ada banyak jalur, kita melakukan verifikasi, bisa melalui cek 35 saja, bisa melalui aplikasi cek fakta, bisa juga kita cari di Google ataupun aplikasi search engine yang lainnya.
3: Verifikasi informasi adalah kewajiban kita sebagai pemilih yang cerdas untuk dapat berkontribusi dalam perubahan masa depan negara. Aktif dalam pemilu damai dengan menekan penyebaran hoax politik untuk Indonesia yang lebih baik.
5: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
8: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
9: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
10: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
11: Hah? Serius?
10: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
11: Wah, deket banget. Berapa harganya?
10: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari.
12: Rp31.900.000.
13: Berangkatnya bulan apa aja?
12: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
13: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
12: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
13: Wah,
12: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081382 4x846 atau follow Instagram madai.id.
13: Oke deh, aku daftar sekarang.
12: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
14: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
12: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
15: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang rahmati Allah, kehidupan ini memiliki tingkatan-tingkatan kehidupan. Barang siapa yang mereka tidak mengetahui tingkatan-tingkatan kehidupan ini dan tidak mewujudkannya, sungguh dia tidak akan pernah mencapai kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang dia inginkan hanya menjadi fata morgana, bayangan yang tidak pernah ada wujudnya. Tingkatan kehidupan ini yang paling rendah adalah hayatul abdan, kehidupan badan. Kehidupan yang hanya memenuhi segala kebutuhan jasad, kebutuhan badan. Barang siapa yang hidupnya semata-mata hanya berkhidmat untuk jasadnya, maka dia hanya berada dalam level kehidupan binatang, ulaika kal an'am balhum adhal, mereka itu bagikan binatang ternak atau bahkan lebih sesat. Lihatlah kehidupan orang barat yang tidak menggunakan agama, maka mereka kehidupannya hanya berkutat pada kehidupan jasad, maka mereka tingkah polanya bagikan binatang, walaupun teknologi mereka mencapai tingkat yang sangat canggih. Kalau Anda ingin menyempurnakan kehidupan, Anda harus naik ke tingkat berikutnya. Hayatul ilmi ba'da mautil jahli. Kehidupan ilmu setelah Anda mati karena kebodohan. Sungguhnya bodoh terhadap agama, hakikatnya merupakan kematian. Karena bodoh terhadap agama, tidak ada iman dalam hati dia. Dan Allah menamai orang yang hatinya tidak ada keimanan, amwatun ghairu ahya. Kehidupan mayit-mayit yang tidak ada kehidupannya. Dikatakan wa fil jahli qablal mauti mautun wa jasaduhum qablal qubri kuburun. Dalam kebodohan sebelum kematian adalah kematian yang telah mendahulinya. Dan jasad mereka menjadi kuburan sebelum dia dikubur di tanah pekuburan. Barang siapa yang dia tidak mempelajari ilmu agama, maka dia hakikatnya ada berada dalam kematian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilmu ini dengan ruh, sesuatu yang akan memberikan kehidupan, dan mengatakan dengan nur, cahaya yang akan memberikan terangnya segala-galanya sehingga bisa membedakan segala hakikat, dan mengatakan dengan al-ma yang akan menghidupkan dan menyegarkan. Barang siapa yang dia tidak hidup dengan risalah, tidak mengetahui risalah, dia akan gelap kehidupannya dan akan mati ruhnya dan tidak ada kesegaran dalam dirinya. Kalau Anda ingin meningkatkan kualitas hidup lagi, naiklah ke tingkat berikutnya. Ini hayatul himmah al-aliyah, kehidupan himmah, kehidupan cita-cita yang tinggi. Sesungguhnya manusia sempurna dengan himmahnya, dengan cita-citanya, sehingga Allah SWT mengarahkan kita agar menjadi orang yang senantiasa bercita-cita tinggi. Dan cita-cita yang tinggi adalah cita-cita akhirat. Barang siapa yang dia memiliki cita-cita setinggi apapun, kalau hanya berkutat pada perkara dunia, maka sungguhnya dunia adalah cita-cita yang rendah, karena dunia adalah murah dan sangat singkat. Kalau Anda ingin meningkatkan kualitas hidup Anda lagi, naiklah tingkat berikutnya. Ini hayatul akhlakil karimah, kehidupan akhlak yang mulia, yang merupakan buah dari akidah yang iman yang telah menancap dalam hatinya. Sungguhnya akhlak adalah kehidupan, dan kesempurnaan iman akan menghasilkan kesempurnaan akhlak. Maka kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan kehidupan seorang mukmin, kalau Anda ingin meningkatkan kualitas lagi, naik ke tingkat berikutnya dengan iman Anda yang tegak di atas ilmu, dan dengan himmah Anda, raihlah kehidupan yaitu as-surur ma'allah, hayatus surur ma'allah, kehidupan yang berbahagia bersama dengan Allah Ta'ala. Itulah yang para ulama katakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga, barang siapa yang dia tidak masuki surga dunia, dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Surga dunia adalah kehidupan hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, tingkatan yang paling akhir setelah melalui tahapan-tahapan kehidupan dunia dengan puncaknya bersama Allah adalah kehidupan di jannah. Ini kehidupan kebahagiaan di Jannatul Na'im. Semoga Allah memahamkan kita tentang hakikat kehidupan, memberikan semangat besar, meniti tangga-tangga kehidupan, hingga Allah memberikan apa yang kita cita-citakan, kehidupan yang terbaik dunia hingga akhiratnya. Sebagaimana doa yang kita doakan kepada Allah, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna, Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Semoga manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah karim, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ali muhammadin wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang berbahagia, rahmani wa rahimakumullah. Ketika kita hendak menunaikan ibadah salat, tentu kita harus bersuci terlebih dahulu agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersuci, hendaknya mengetahui media apa yang bisa kita gunakan untuk bersuci, untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar yang ada pada diri kita, untuk menghilangkan benda-benda najis yang melekat pada diri kita. Di antara media yang dijelaskan oleh syariat Islam di dalam kita bersuci dan menghilangkan najis adalah air. Hukum air sebagaimana dijelaskan oleh banyak sekali dalil syar'i, kita akan berjumpai bahwa hukum asal air itu adalah tahur. Yang dimaksudkan dengan tahur adalah suci dan mensucikan. Suci dari sisi zatnya dan mensucikan bagi penggunanya. Ini pun dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi mensucikan. Sehingga hukum air hujan sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh para ulama adalah suci dan mensucikan. Dan air yang terkumpul di bawah tanah seperti air sumur, ini pun suci dan mensucikan hukumnya. Demikian pula sungai-sungai yang belum tercemar dengan berbagai macam limbah, maka ini secara asal suci dan mensucikan. Demikian juga air laut. Hal ini pun pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, apa hukum kita bersuci dengan air laut? Maka beliau pun mengatakan, huwa tahuru ma'u al-hilu maitatuhu. Air laut ini adalah hukumnya suci mensucikan, dan bangkai yang ada di dalamnya itu hukumnya halal. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasannya air laut hukumnya adalah suci sekalipun rasanya berbeda dengan air tawar. Ketika kita berbicara masalah air, maka kita akan mendapati penjelasan para ulama bahwa air itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ma'un tahur, air suci dan mensucikan. Ini berlaku bagi air hujan, air sumur, air sungai yang masih murni, air laut, ya, dan juga air danau serta yang lainnya. Selama sifat dan tabiatnya belum berubah. Ini adalah air yang bisa dipakai untuk bersuci dan menghilangkan benda-benda najis yang ada pada diri kita ataupun pakaian kita. Adapun jenis yang kedua adalah air najis. Bagaimana bisa dikatakan air ini air najis? Manakala air tersebut sudah tercampur dengan benda-benda najis yang kemudian merubah salah satu dari tiga hal. Apakah merubah baunya, ataukah merubah rasanya, ataukah merubah warnanya? Maka ketika terjadi perubahan pada salah satu dari tiga hal ini, maka air ini akan menjadi air yang najis. Selama benda yang merubahnya ini adalah benda najis. Adapun benda-benda suci ini tidak bisa berpengaruh kepada air yang secara tabiat suci dan mensucikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengatakan, "Al-ma'u la yunajjisuhu syai'." Air tidak akan mungkin bisa dinajiskan dengan sesuatu. Oleh karena itu, apabila kita mendapati air yang memiliki sifat karakter tabiat murni, bening, kemudian segar rasanya dan lain sebagainya, maka dalam hal ini adalah air yang suci dan mensucikan, bukanlah air yang najis. Namun apabila kita mendapati adanya perubahan, apakah itu dari sisi bau, rasa, ataupun dari sisi warnanya, lantaran terpengaruh atau kemasukan benda-benda yang najis, maka dalam hal ini ia sudah menjadi air yang najis, air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci dan menghilangkan benda-benda najis yang ada pada diri kita ataupun pakaian kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku seiman yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa memperhatikan kondisi-kondisi air di dalam lingkungan kita, di dalam rumah kita, di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena urgensi air ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tidak mungkin kita akan beribadah kepada Allah kecuali kita harus senantiasa menggunakan air, baik di dalam bersuci ataupun menghilangkan benda-benda najis lainnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Bismillahirrahmanirrahim.
19: Adabun Islamiyah.
20: Adab penyembelihan. Ada kalanya seorang muslim pada satu hari menyembelih seekor hewan untuk makanannya, untuk makanan keluarganya, untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin, atau untuk yang lainnya. Islam telah meletakkan adab-adab penyembelihan yang harus diperhatikan. Ini menunjukkan kelengkapan dinul Islam yang mengurus semua urusan kehidupan. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan penyembelihan adalah, pertama, niat yang benar. Hendaknya seorang meniatkan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan, baik itu hewan sembelihan untuk haji, hewan kurban, atau hewan untuk makanan keluarganya. Demikian juga ia mencari pahala dengan memperhatikan adab-adab penyembelihan tersebut. Kedua, tidak menyembelih hewan yang kantong susunya sedang besar. Janganlah menyembelih hewan yang diambil air susunya, yang masih penuh kantong susunya, agar tidak terhalang dari mengambil manfaat dari susunya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahanna dzata darrin." Janganlah engkau menyembelih hewan yang penuh kantong susunya. Adab ini yang menjelaskan sejauh mana Islam memperhatikan setiap perkara agar seorang Muslim tidak terhalang dari sesuatu yang mungkin masih dapat ia manfaatkan. Ketiga, menajamkan mata pisau sebagai bentuk kasih sayang kepada hewan. Semakin tajam pisau yang digunakan, maka semakin baik bagi hewan tersebut dan lebih meringankan sakitnya. Sebab, ini termasuk bentuk kasih sayang kepada makhluk dan kebaikan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala katabal ihsana 'ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinudz dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dhabihatahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau dan membuat nyaman hewan yang disembelih. Hadis riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus. Keempat, hendaklah menajamkan pisau sebelum membaringkan hewan yang hendak disembelih. Janganlah ia membaringkan hewan untuk disembelih, kemudian berdiri di sampingnya untuk menajamkan pisau. Perbuatan demikian akan menambah rasa takut hewan itu. Selain bukan merupakan bentuk kasih sayang kepada hewan, hal itu merupakan bentuk yang menyelisih sunnah. Sebab Nabi SAW berkata kepada orang yang melakukan perbuatan itu, "Aturidu antumitaha mautatin, halla haddatta syafrataka qabla antudajji'aha." Apakah engkau ingin membuatnya mati berulang kali? Alangkah baiknya jika engkau menajamkan pisaumu terlebih dahulu, lalu engkau membaringkannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka dari itu, hendaklah seseorang menajamkan pisaunya terlebih dahulu, baru kemudian mengambil hewan dan membaringkannya untuk disembelih. Kelima, tidak menunjukkan pisau sembelihan kepada hewan yang akan disembelih. Penjelasan adab ini merupakan cabang dari adab sebelumnya. Jadi orang yang akan menyembelih tidak akan menunjukkan pisau kecuali ketika ia hendak menyembelih hewan tersebut. Ini merupakan bentuk kasih sayang terhadap hewan, sehingga tidak menambah rasa takutnya ketika menghadapi kematian dan penyembelihan. Keenam, membaca basmalah dan takbir. Itu harus dilakukan ketika penyembelihan. Barang siapa yang tidak membaca basmalah ketika menyembelih, maka ia telah menyelisih sunnah Nabi SAW. Sebab ketika Rasulullah SAW menyembelih dua ekor kibas dengan tangannya, beliau mengucapkan basmalah dan takbir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menyembelih dan tidak menyebutkan nama Allah atasnya dengan sengaja, maka tidak halal memakan sembelihannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahu alaihi wa innahu lafizq." Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Al-An'am ayat 121. Ketujuh, mengalirkan darah hewan sembelihan. Hendaknya seseorang mengalirkan darah hewan sembelihan dengan menyembelih urat leher atau urat nadinya. Alat apapun dapat digunakan untuk menyembelihnya. Yang penting dapat mengalirkan darahnya dan mengucurkannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anharad dama wa dzikra smullahi alaihi fakuluhu, laisa sinna wadh-dhufur." Apa saja yang dapat mengucurkan darah dan disebutkan nama Allah kepadanya, maka makanlah, selama tidak menggunakan tulang atau kuku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Rafi' bin Khadij. Memutus urat leher atau urat nadi merupakan cara paling utama untuk mengucurkan darah dan membersihkannya. Akan tetapi, tidak boleh mengucurkan darahnya dengan tulang apapun. Kedelapan, tidak menyembelih hewan di hadapan hewan-hewan lainnya. Tidak boleh bagi seorang Muslim menyembelih ayam, itik, kambing, unta, atau yang lainnya di hadapan hewan-hewan lainnya. Sementara yang lainnya menunggu giliran untuk disembelih dan melihat apa yang dialami oleh hewan yang disembelih. Sebab, itu akan menambah rasa takut dan rasa sakit menghadapi kematian bagi hewan tersebut. Yang lebih parah lagi, apabila menyembelih hewan di hadapan anaknya atau sebaliknya. Hendaklah tidak melakukan perbuatan demikian, karena itu pertanda tidak adanya rasa kasih sayang. Kesembilan, membagi-bagikan hewan sembelihan kepada teman. Jika seorang Muslim menyembelih hewan sembelihan, hendaklah ia membagi-bagikannya kepada teman-teman atau saudaranya, yakni mengirim sebagian sembelihannya kepada mereka. perbuatan ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dhabahasyata fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Apabila menyembelih seekor kambing, beliau berkata, kirimlah sebagian sembelihan ini kepada teman-teman Khadijah. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Sunnah ini merupakan adab yang sangat tinggi dalam menunjukkan kesetiaan dan menguatkan rasa kasih sayang di antara sesama muslim. Kesepuluh, menyembelih unta dalam keadaan berdiri dan menyembelih selainnya dalam keadaan berbaring. Menyembelih unta dalam keadaan berdiri dan menyembelih selainnya dalam keadaan berbaring termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih unta dalam keadaan berdiri, yaitu dengan mengikat kaki kirinya. Ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat seorang laki-laki yang menyembelih untanya dalam keadaan duduk di atas tanah, maka ia berkata, "Ib'atha qiyaman muqayyadatan sunnatan nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam." Biarkanlah ia berdiri dalam keadaan terikat, sebab itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru smallahi 'alayha sawaf." Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Al-Hajj ayat 36. Beliau berkata tentang makna sawaf, maksudnya adalah berdiri di atas tiga kakinya dengan mengikat kaki kiri bagian depan. Tafsir Ibnu Katsir. Adapun kambing, sapi, biri-biri, maka hewan tersebut dibaringkan dahulu sebelum disembelih. Jenis hewan ini disembelih dalam keadaan berbaring di atas tanah dengan posisi miring bersandar pada sisi kiri tubuhnya. Ketika Nabi SAW menyembelih dua ekor kibas yang gemuk dan bertanduk, beliau menyembelihnya dengan tangannya. Beliau pun menyebut nama Allah dan bertakbir, kemudian meletakkan kaki beliau di atas leher kibas-kibas tersebut. Inilah yang Allah mudahkan tentang adab-adab penyembelihan, yang jumlahnya ada 10 adab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab memuliakan tamu. Salah satu akhlak mulia yang ditekankan dalam Islam adalah menghormati tamu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Muttafaqun alaih. Allah juga memberikan contoh manusia yang paling baik dalam menghormati tamu. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena kesempurnaannya dalam menghormati tamu, hingga beliau digelari Abu Dhifan, tokoh dalam menghormati tamu. Di kesempatan ini kita akan melihat bagaimana adab yang diajarkan dalam Islam terkait menghormati tamu. Pertama, perbanyak teman dari orang yang baik. Teman kita adalah para calon tamu kita. Ketika kita banyak berteman dengan orang baik, maka tamu yang akan mendatangi kita adalah orang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun." Janganlah kamu berteman melainkan dengan orang mukmin, dan janganlah makan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah makan makananmu melainkan orang yang bertakwa," merupakan pesan agar kita banyak berteman dengan orang baik, agar tamu yang makan suguhan kita juga orang baik. Dalam Al-Qur'an, Allah pilihkan teladan adab bertamu dari kalangan malaikat yang mendatangi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 24. yang sejatinya ini menjadi pujian bagi Ibrahim karena Allah pilih malaikat sebagai tamunya. Kedua, dianjurkan untuk menyambut tamu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya tatkala tamu dari suku Abdi Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyambut mereka dengan mengucapkan, "Marhaban bil wafdil ladina ja'u ghaira khazaya wala nadama." Selamat datang kepada para utusan yang baru tiba tanpa rasa terhina dan menyesal. Hadis riwayat Bukhari. Allah memberikan contoh dalam Al-Qur'an berupa penyambutan Ibrahim kepada tamunya. Allah berfirman, "Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?" Iddakhalu alaihi faqalu salama, qala salamun. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, Ibrahim menjawab salamun. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 24 dan 25. Para ulama menjelaskan, salam yang diberikan Ibrahim lebih sempurna dibandingkan salam yang diberikan malaikat. Malaikat menyatakan dengan kalimat salaman, yang maksudnya kami memberi salam untukmu. Sementara Ibrahim menjawab dengan kalimat salamun, yang maksudnya semoga salam selalu tercurah untuk kalian. Artinya Ibrahim memberikan doa salam yang lebih langgeng untuk tamunya. Demikian keterangan Ibnul Qayyim dalam Zadul Muhajir. Dan mengenai cara penyambutan tamu, bisa dilakukan sesuai adat dan budaya masyarakat setempat. Ketiga, segera berikan hidangan dan buat tamu kita merasa nyaman, sehingga tidak merasa kehilangan ketika hendak menyiapkan suguhan. Nabi Ibrahim mencontohkan hal ini. Allah menceritakan, فَرَغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ. Ibrahim cepat menemui istrinya diam-diam, lalu datang membawa daging anak sapi gemuk. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 26. Yang dilakukan Ibrahim ketika beliau hendak menghidangkan makanan untuk tamunya, beliau pergi dengan cepat, diam-diam, menunjukkan sikap beliau segera dalam memuliakan tamu, dan dilakukan diam-diam agar tamu tidak merasa malu karena merasa merepotkan tuan rumah. Keempat, sediakan suguhan semampunya dengan berusaha menyuguhkan yang terbaik. Allah menceritakan tentang Ibrahim yang menyajikan daging anak sapi panggang. Allah berfirman tentang bagaimana Ibrahim menyediakan suguhan. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيلٍ. Tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi panggang. Quran Surat Hud ayat 69. Hanya saja kita dilarang untuk berlebihan dalam memberi hidangan, terlebih jika motivasinya untuk riya. Ibnu Abbas menceritakan, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an ta'amil mutabariyaini an yukkal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk makan hidangan orang yang saingan dalam menjamu tamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di masa jahiliyah sering ada orang yang saling bersaing dengan tetangganya dalam memuliakan tamu. Siapa di antara mereka yang paling hebat hidangannya? Sehingga mereka habis-habisan dalam memberi hidangan. Ini bukan kebaikan, tapi justru tercela. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakannya. Kelima, pastikan yang menyuguhkan hidangan Anda sendiri dan bukan pembantu, dan dekatkan hidangan itu ke tamu. Ibrahim telah memberikan contoh dalam hal ini. Allah menceritakan, فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. Lalu Ibrahim mendekatkan hidangan itu kepada tamu-tamunya sambil berkata, silahkan makan. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 27. Ibrahim menghidangkan suguhan itu sendiri sebagai bentuk pelayanan tamu dari beliau. Ibrahim tidak menyuruh orang lain untuk menghidangkan makanan itu. Ibrahim juga mendekatkan hidangan itu tanpa terlebih dahulu menawarkan kepada mereka, sehingga tamu tidak merasa dirinya telah merepotkan tuan rumah. Keenam, perhatikan adab-adab syar'i selama melayani tamu, seperti tidak bersalaman dengan lawan jenis. Sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "La an yut'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassa ra'atan la tahillu lahu." Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Bahkan jika memungkinkan, dipisahkan antara tamu lelaki dan tamu wanita, karena Allah perintahkan agar masing-masing menundukkan pandangan. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Sampaikan kepada para lelaki mukmin agar mereka menundukkan pandangannya. Di ayat berikutnya Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna." Sampaikan kepada para mukminah agar mereka menundukkan pandangannya. Quran surat An-Nur ayat 31. Ketujuh, hindari semua aktivitas yang membuat tamu kita risih dengan kita, seperti menyapu atau teriak marah-marah atau membuat anak menangis atau ditinggal beraktivitas lainnya, karena semua ini bertentangan dengan prinsip menghormati tamu. Kedelapan, dianjurkan mengantar tamu ke depan rumah. Imam Al-Qasim bin Salam pernah bertamu di rumah Imam Ahmad. Ketika Al-Qasim hendak pulang, Imam Ahmad beranjak dari tempat duduknya untuk mengantarnya. Al-Qasim minta agar Imam Ahmad tetap di tempat. Namun Imam Ahmad tetap mengantarnya dan membawakan keterangan dari Asy-Sya'bi bahwa termasuk kesempurnaan melayani tamu adalah mengantarnya sampai ke pintu dan membantunya naik kendaraan. Al-Adab Asy-Syar'iyyah Ibnu Muflih. Semoga kita tidak lalai untuk mengamalkannya.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakaratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifu taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah, kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah, kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia, karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa.
2: Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman, bertakwalah, takutlah kalian semua pada hari semuanya kembali kepada Allah. Yauman turja'una fihi ila Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa dimatikan dengan apa yang dia peroleh, sedangkan mereka tidak dizalimi.

0: barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Dia harus meletakkan dirinya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. Doa adalah awal dari cara beribadah sehingga bermutu di sisi Allah azza wa jalla.
1: Wa idza

0: Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami.
1: Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li innaka antal ghafur.
0: Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?
2: Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
0: Siapa pula yang dapat lain dari Allah SWT.
3: Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant. Khalaqtana wa nahnu 'abiduk. Wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min sharri ma sana'na. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: وإن لم تغفر لنا engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi yang aku miliki hanya engkau.
2: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

0: maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba, satu doa yang terangkat akan tetapi bermakna, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

Usamah bin Zaid. Umar bin Al-Khattab berkata, Bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapakmu. Dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu. Itulah ungkapan yang diucapkan oleh Umar bin Al-Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi beratnya tantangan dari orang-orang Quraisy. Besarnya rintangan untuk beliau dan para sahabat beliau. Beliau harus memikul tanggung jawab dakwah dan tugas yang berat. Hal mana membuat kehidupan beliau layaknya gerbong kesedihan dan kesulitan yang berkesinambungan. Dalam keadaan demikian, secercah kebahagiaan terbit dalam kehidupan beliau. Seorang membawa berita gembira datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa Ummu Aiman melahirkan seorang anak laki-laki. Raut muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri karena kegembiraan. Wajah beliau yang mulia bersinar karena kebahagiaan. Siapa gerangan anak yang berbahagia ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian bahagia? Dia adalah Usamah bin Zaid. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa heran karena kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak yang baru lahir itu. Hal itu karena kedudukan bapak ibunya dan keberadaan keduanya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu anak itu adalah Barakah Al-Habasyiyah yang biasa dipanggil dengan Ummu Aiman. Wanita ini adalah hamba sahaya Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Dia adalah ibu setelah ibuku dan sisa dari keluargaku. Inilah ibu anak yang beruntung tersebut. Adapun bapaknya, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah, mantan putra angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan pemegang rahasianya, salah seorang keluarganya dan orang yang paling beliau cintai setelah Islam. Kaum muslimin berbahagia dengan kelahiran Usamah bin Zaid, sebagaimana mereka berbahagia dengan kelahiran anak-anak yang lain. Hal itu disebabkan apa yang membuat Nabi SAW berbahagia, maka mereka pun berbahagia. Setiap yang menyebabkan hati beliau berbunga, hati mereka pun ikut berbunga. Para sahabat menjuluki anak yang beruntung ini dengan Al-Hib wa Ibnul Hib. Kaum muslimin tidak berlebihan manakala mereka memberikan julukan ini kepada bocah kecil Usamah, karena Rasulullah SAW mencintainya dengan cinta yang membuat dunia dengan segala isinya merasa iri karenanya. Usia Usamah sepantaran dengan cucu beliau Al-Hasan putra Fatimah Az-Zahra. Al-Hasan berkulit bersih, berwajah cerah dan tampan, sangat mirip dengan kakeknya Rasulullah SAW. Sedangkan Usamah berkulit gelap, berhidung pesek, sangat mirip dengan ibunya wanita Khadijah. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak membedakan di antara keduanya dalam cinta. Beliau memangku Usamah di salah satu pahanya dan memangku Al-Hasan di pahanya yang lain. Kemudian beliau merangkul keduanya ke dadanya sambil bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya." Cinta Rasulullah SAW kepada Usamah demikian besar, sampai-sampai ketika Usamah terpeleset di depan pintu rumah dan keningnya terluka serta mengucurkan darah, Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk mengelap darahnya. Namun Aisyah merasa jijik terhadap darah. Akhirnya beliau sendiri yang mengisap darah itu lalu memuntahkannya sambil menenangkannya dengan kata-kata yang menunjukkan kelembutan dan kasih sayang. Sebagaimana Nabi SAW menyintai Usamah semasa dia kecil, beliau SAW juga menyintainya sewaktu dia berubah menjadi seorang pemuda. Hakim bin Hazam, salah seorang hartawan Quraisy, memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW sebuah jubah Yaman yang dia beli dari Yaman dengan harga 50 dinar emas. Jubah ini milik Yasin, salah seorang raja Yaman. Namun Rasulullah SAW menolak hadiahnya karena waktu itu dia masih musyrik dan beliau berkenan menerimanya dengan jalan membelinya. Nabi SAW memakai jubah itu sekali di hari Jumat, kemudian melepaskannya dan memberikannya kepada Usamah bin Zaid. Maka Usamah hidup murid di antara anak-anak Muhajirin dan Ansor dengan jubah tersebut. Manakala Usamah menapaki usia dewasa, dia memperlihatkan sifat-sifat luhur dan pembawaan-pembawaan mulia yang menjadikannya layak untuk dicintai oleh Rasulullah SAW. Usamah adalah pemuda yang sangat cerdas, pemberani, dan bijak, mampu meletakkan setiap persoalan pada tempatnya, menolak perkara-perkara rendah, ramah kepada sesama, sehingga digemari oleh orang banyak, bertakwa dan bersih hati. Allah mencintainya. Dalam perang Uhud, Usamah datang kepada Nabi SAW bersama anak-anak para sahabat. Mereka ingin ikut serta dalam jihad di jalan Allah. Rasulullah SAW menerima sebagian dari mereka dan memulangkan sebagian yang lain karena belum cukup umur. Salah satu dari anak-anak yang dipulangkan oleh Rasulullah SAW adalah Usamah bin Zaid. Usamah pulang dengan kedua matanya yang berlinang air mata karena sedih, sebab tidak bisa ikut dalam perang di jalan Allah di bawah panji Rasulullah SAW. Dalam perang Khandaq, Usamah bin Zaid kembali datang kepada Nabi SAW bersama beberapa anak para sahabat. Usamah mendongakkan kepalanya agar terlihat tinggi, sehingga Nabi SAW memperbolehkannya. Nabi SAW kasihan kepadanya, maka beliau pun mengizinkannya. Usamah memanggul senjata dalam usia 15 tahun. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin terpukul mundur, Usamah bin Zaid tetap tegar bersama Al-Abbas, paman Nabi SAW, dan Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu beliau bersama 6 orang dari kalangan sahabat yang mulia.

Dengan kelompok kecil yang beriman dan pemberani ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu merubah kekalahan para sahabatnya menjadi kemenangan, melindungi kaum muslimin yang telah kabur dari tebasan senjata orang-orang musyrikin. Dan dari Mu'tah, Usama bin Zaid berjihad di bawah panji-panji bapaknya, Zaid bin Harithah, padahal umurnya belum genap 18 tahun. Dengan kedua matanya, Usama melihat bapaknya gugur sebagai syahid. Namun hal itu tidak membuatnya melemah dan goyah. Sebaliknya, dia terus berperang di bawah panji-panji Ja'far bin Abu Talib, sampai Ja'far pun gugur di depan mata Usama. Kemudian Usama tetap berperang di bawah panji-panji Abdullah bin Rawaha, sampai akhirnya Abdullah menyusul kedua kawannya. Kemudian Usama tetap berperang di bawah panji Khalid bin Walid, yang akhirnya mampu mengentaskan pasukan dari cengkraman pasukan Romawi. Usama pulang ke Madinah dengan harapan Allah melimpahkan pahala kepada bapaknya. Meninggalkan jasad bapaknya yang suci di perbatasan bumi Syam, dan mengendarai kuda bapaknya di mana dia gugur syahid dari atas punggungnya. Di tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan untuk melawan orang-orang Romawi. Di dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat-sahabat besar lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Usama bin Zaid sebagai panglima pasukan itu, padahal umurnya belum genap 20 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menginjakkan pasukannya di perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum dekat Gaza di negeri Romawi. Manakala pasukan ini sedang bersiap-siap untuk berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit. Ketika sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin berat, pasukan ini berhenti menunggu kepastian tentang keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usama berkata, manakala sakit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin berat, aku menjenguknya bersama orang-orang banyak. Aku melihat beliau hanya diam, tidak berbicara karena sakitnya yang berat. Beliau mengangkat tangannya ke langit kemudian menunjuk kepadaku. Aku mengetahui bahwa beliau berdoa untukku. Kemudian tidak lama setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Baiat untuk Abu Bakar disepakati, dan Abu Bakar memerintahkan agar pasukan tetap berangkat. Namun beberapa orang Ansar mengusulkan agar pengiriman pasukan Usama ditunda. Mereka meminta Umar bin Khattab agar berbicara kepada Abu Bakar tentang hal ini. Orang-orang Ansar itu berkata, jika Abu Bakar tetap ingin memberangkatkan pasukan, maka hendaknya dia mengganti Usamah dengan orang yang lebih berumur daripada Usamah. Manakala As-Siddiq mendengar usulan orang-orang Ansar melalui Umar bin Khattab, Abu Bakar yang sebelumnya duduk mendengar perkataan itu langsung bangkit. Dia mencengkram janggut Umar sambil menahan amarah. As-Siddiq berkata, celaka kamu, semoga kamu kehilangan ibumu wahai Ibnu Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengangkatnya menjadi panglima, lalu kamu memerintahkanku untuk mencopotnya. Demi Allah, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah aku mengganti orang yang diangkat menjadi panglima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab kembali kepada orang banyak. Mereka bertanya kepadanya tentang keputusan Abu Bakar. Umar berkata, celaka kalian, pulanglah kalian. Aku telah mendapatkan kemarahan dari Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena usulan kalian. Manakala pasukan ini berangkat dengan panglimanya yang masih muda, Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkannya dengan berjalan kaki, sementara Usama di atas kendaraannya. Maka Usama berkata, wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, naiklah atau aku yang turun. Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, jangan turun, dan demi Allah, aku tidak akan naik. Tidak mengapa bagiku mengotori kedua kakiku sesaat dengan debu di jalan Allah. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Usama, aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan penutup amalmu kepada Allah. Aku berwasiat kepadamu dengan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepadamu. Kemudian Abu Bakar berbisik kepadanya,
jika kamu berkenan untuk tidak membawa Umar ke medan perang, agar dia bisa membantuku. Biarkan dia tinggal di Madinah bersamaku." Maka Usamah mengizinkan Umar untuk tidak berangkat ke medan perang. Usamah bin Zaid berangkat membawa pasukannya, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Dia membawa pasukannya ke perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum di bumi Palestina, mencabut rasa takut kaum muslimin terhadap kekuatan orang Romawi dari hati kaum muslimin, membentangkan jalan di depan mereka untuk membuka negeri-negeri Syam, Mesir, dan utara Afrika seluruhnya sampai lautan yang jauh gelap di sana. Kemudian Usama pulang membawa kemenangan dengan mengendarai kuda pilihan di mana bapaknya gugur sebagai syahid di atasnya, membawa harta rampasan perang dalam jumlah di atas perkiraan orang, sampai-sampai ada yang mengatakan tidak ada pasukan yang lebih selamat dan lebih banyak harta rampasannya dibanding dengan pasukan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid sepanjang hidupnya selalu dihormati dan dicintai oleh kaum muslimin sebagai kesetiaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penghormatan mereka terhadap pribadi beliau. Pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, Al-Faruq Umar bin Khattab menetapkan gaji Usamah lebih besar daripada gaji untuk anaknya Abdullah bin Umar. Maka Abdullah berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, engkau memberi Usamah 4.000 dan hanya memberiku 3.000. Padahal bapaknya tidak lebih utama darimu dan Usamah juga tidak lebih utama dariku." Al-Faruq pun menjawab, "Mana mungkin bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapakmu, dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu." Akhirnya Abdullah bin Umar menerima apa yang ditetapkan oleh negara untuknya. Dan jika Umar bin Khattab bertemu Usamah bin Zaid, maka dia berkata, "Selamat datang panglimaku." Jika Umar melihat seorang merasa heran terhadap sikapnya, maka dia berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkatnya sebagai panglimaku." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati para pemilik jiwa yang besar. Sejarah tidak mengenal generasi yang lebih sempurna, lebih mulia, dan lebih agung setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan sahabat-sahabat beliau.

ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: পৌঁছাদের।
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah di antara kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Mas, saya tanya, makan daging manusia sembelihan halal apa haram? Mas, anak tanya, mas, kalau ada manusia disembelih kemudian disate, halal enggak satenya? Apalagi bangkai, apalagi dikasih racun, masya Allah, cepat itu. Dosanya berlipat-lipat. Sehingga ikhwan, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, demi Allah, setelah tahu ghibah itu membahayakan pelakunya, saya tidak pernah ghibah dalam hidup saya. Dan Imam Al-Bukhari menangis demi Allah, kalau bukan karena tanggung jawab hadis Rasulullah dan demi hadis Rasulullah, saya tidak akan membicarakan rijalul hadis. Walhasil ikhwan, sekarang banyak orang yang menghalalkan riba. Kalau tidak hati-hati, bisa bubrah, keplesetnya lisan, sulit diobati. Katanya Imam Asy-Syafi'i, keplesetnya kaki, gampang diobati. Keplesetnya lisan, ikhwan, itu bisa seumur umur mati. Kadang-kadang mindah kalimat itu untuk kita-kita aja. Itu jujur banget. Sampai ini juga jujur. Hati-hati ya, untuk kita-kita aja. Jujur. Sampai 10 orang semuanya untuk kalangan sendiri. Emang buletin apa? Ya ikhwan, ini bukan buletin. A'radun nas. Rasulullah katakan, fa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba, riba, riba itu, masya Allah. Dengan demikian, hati-hati ikhwan, riba ini harus dihindarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3: Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, al-ilmu qala Allahu wa qala ar-rasulu wa qala as-sahabatu. Qala Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu adalah ilmu. Qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah adalah ilmu. Kemudian ilmu pula adalah mencakup waqala sahabatu, apa diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin. Selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat. Ilmu abadi, ilmu Allah.
5: Kita diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan masih mengenal ilmu, masih mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengamalilah, kita mensyukuri nikmat ini dan terus kita menuntut ilmu agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju jahannam. Wal iyadzu billah. Semua itu dengan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak belajar pedoman hidup kita yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jalannya para salaf kita, pendahulu kita yang soleh, yang mereka telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak mempelajarinya, sangat dikhawatirkan kita akan menyimpang dari jalan yang benar.
6: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Semenit manfaat. ambil akidah ini dari Al-Quran. Sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, para sahabat beliau. Mereka orang-orang yang sudah dijamin keridhaan Allah untuk mereka. Ambillah ilmu dari mereka. Jangan kita mengambil ilmu dari otak kita, dari hawa nafsu kita. Ambil ilmu dari filsafat Yunani. Subhanallah. Filsafat Yunani itu bukan ilmu. Sampah. Ilmu itu Al-Quranul Karim. Hadis Nabi SAW tentang akidah. Ambil dari Quran dan Sunnah. Jangan kita memaksakan diri kita. Mengotak-atik otak kita. Untuk membayangkan tentang Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa as-sami'ul basir. Allah tidak ada satupun yang sama dengannya. Tidak ada yang serupa dengan yang merupainya. Apapun yang ada di dari ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib beriman kepada Allah. Dan segala sifat-sifatnya. Sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan apa yang diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis-hadis yang sahih tentang Allah.
8: Semenit manfaat.
9: Siapa yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan meraih pahala yang sangat besar, bahkan menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna min aqrabikum ilayya majlisan yawmal qiyamah aktharukum salatan alayya. Orang yang paling dekat di antara kalian nanti tempat duduknya di hari kiamat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi, ya, bersanding dengan Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Maka ini keutamaan bagi para penuntut ilmu yang mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pelit untuk melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku namun dia tidak bersolawat kepada aku.
10: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
11: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
12: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 hadis tentang tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
13: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada.
14: Wow.
13: Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
12: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
7: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
12: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
15: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
16: Info sehat hari ini.
17: Musim pancaroba adalah peralihan musim kemarau ke musim hujan maupun sebaliknya. Hal ini menyebabkan cuaca kadang mendung, hujan, berangin, dan panas. Cuaca yang tidak menentu biasanya mengundang bakteri dan virus yang menyebabkan infeksi pada tubuh, seperti pilek, flu, batuk, hingga sakit tenggorokan. Meskipun penyakit tadi bisa diobati dengan mudah, namun gejala yang ditimbulkan tetap mengganggu kenyamanan dalam beraktivitas. Tentu kita tidak ingin sakit. Maka, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh saat pancaroba. Yaitu, yang pertama, tingkatkan asupan makanan bergizi. Makanan adalah sumber energi dan nutrisi bagi tubuh. Tidak hanya menjaga organ tubuh tetap bekerja secara normal, nutrisi dari makanan seperti vitamin C, zat besi, dan protein dapat mendukung sistem kekebalan tubuh. Nutrisi tadi dapat ditemui di berbagai makanan, seperti jeruk, daging merah, telur, ikan, dan sayuran hijau. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Tidak hanya menyegarkan dahaga, air juga menjaga kelembapan tubuh dan menjadi komponen utama dari pembentukan plasma darah. Selain itu, Air membantu mengedarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh, serta mengeluarkan zat yang tidak diperlukan tubuh. Jika tubuh kekurangan cairan, organ tubuh tidak dapat bekerja dengan efektif, termasuk sistem kekebalan tubuh. Kebutuhan air setiap orang berbeda-beda, tergantung usia, kondisi kesehatan, dan aktivitas yang dilakukan. Umumnya, kebutuhan air yang diperlukan tubuh sekitar 1.200 hingga 2.000 ml atau sekitar 8 gelas sehari. Yang ketiga, atur waktu tidur. Tidur merupakan waktu bagi organ untuk beristirahat. Begadang dan kurang tidur dapat menyebabkan organ tubuh kelelahan. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh akan melemah. Hindari aktivitas yang bisa mengganggu tidur, seperti bermain ponsel. Yang keempat, olahraga. Olahraga akan merangsang hormon dopamin, yang bertugas memperbaiki suasana hati dengan membuat perasaan menjadi senang dan bahagia. Selain itu, dopamin juga digunakan sel-sel kekebalan tubuh untuk mengatur respon tubuh terhadap infeksi. Tidak perlu olahraga berat, olahraga ringan seperti jalan santai, jogging, dan bersepeda bisa dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang kelima, minum suplemen. Kalau kebutuhan nutrisi sudah tercukupi, tidak perlu mengonsumsi suplemen. Namun, jika kekebalan tubuh lemah, minum suplemen tentu sangat bermanfaat. Suplemen yang direkomendasikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, seperti vitamin C, zat besi, vitamin B6, dan madu. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
14: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
16: Para pendengar Radio Suara Liman, semoga sehat dan berbahagia selalu. Hari ini kita akan bicara mengenai makanan yang tidak sehat yang sering dikonsumsi oleh manusia, yaitu gorengan. Gorengan adalah jenis makanan yang sangat banyak dijumpai di negara kita. Hampir semua orang menyukai jenis makanan yang gurih dan ringan ini. Menengok bahan dasarnya pun sepertinya sehat-sehat saja, seperti tempe, tahu, singkong, pisang, bahkan sayuran. Tapi jangan salah, makanan favorit ini ternyata bisa berbahaya bagi kesehatan apabila terlalu sering dikonsumsi dan diproses dengan tidak benar. Beberapa zat berbahaya yang dapat ditemukan dalam gorengan, antara lain akrilamida. Berdasarkan penelitian yang didanai oleh lembaga di Swedia, menunjukkan bahwa makanan yang banyak mengandung karbohidrat seperti kentang, singkong, dan ubi yang diproses dengan digoreng terbukti dapat merangsang pembentukan senyawa karsinogenik pemicu kanker bernama akrilamida. Sementara bahan pangan yang direbus atau dikukus ternyata hanya mengandung sedikit senyawa akrilamida, sehingga tak berbahaya bagi kesehatan. Akrilamida berpotensi menimbulkan tumor, merusak DNA, atau materi genetik, juga merusak sistem reproduksi, mengganggu tingkat kesuburan, serta dapat mengakibatkan keguguran. Jadi untuk ibu hamil yang terkontaminasi akrilamida, bayinya berpotensi lahir cacat. Berikutnya, kandungan minyak jelantah. Kualitas minyak jelantah menurun dari minyak goreng baru. Minyak jelantah mengeluarkan kandungan polimer yang dapat terserap dalam makanan berupa asam lemak trans. Dalam minyak jelantah juga terdapat zat radikal bebas seperti peroksida dan epioksida yang mutagen dan karsinogen, berpotensi menyebabkan kanker, sehingga berisiko terhadap kesehatan manusia. Misalnya saja gangguan peroksida pada minyak jelantah mengakibatkan pemanasan suhu tinggi hingga mengganggu kesehatan, terutama yang berhubungan dengan metabolisme kolesterol. Berikutnya, campuran plastik. Banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab melakukan kecurangan dengan menggunakan plastik yang dimasukkan pada minyak panas yang digunakan untuk menggoreng makanan agar gulingan terlihat lebih menarik dan lebih tahan lama. Temuan lapangan membuktikan jajanan gorengan berplastik ternyata bukan sekedar desas-desus. Tak sedikit penjual gorengan yang menggoreng pisang, singkong, tempe, ataupun bakwan tidak saja dengan minyak goreng, tapi juga kantung plastik, sedotan, atau bahkan dirijen plastik. Berikutnya, campuran tinta dari kertas pembungkus makanan. Kertas bekas seperti koran, majalah, atau kertas yang sudah dicampur tinta sangat berbahaya bagi tubuh manusia karena di dalam tinta terdapat timbal yang bersifat racun. Selain karena proses yang tidak benar, gorengan juga bisa menimbulkan beberapa masalah kesehatan apabila terlalu sering dikonsumsi.
14: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, melanjutkan pembicaraan mengenai tiga perkara yang bisa meninggikan derajat, yaitu it'amut ta'am wa ifsa'us salam wa salatu billayli wa nasun niyam, memberi makan, menyebarkan salam, dan salat di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur. Salat di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, yaitu salat tahajud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam hendaknya engkau salat tahajud, dan dengannya itu sebagai amalan tambahan bagimu, dan semoga Allah ta'ala akan membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Yani salat tahajud merupakan amalan yang sangat utama yang akan meninggikan derajat manusia, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fa ammad darajat, yani perkara yang bisa meninggikan derajat, wassalatu bil laili wan nasun niyam, salat di malam hari ketika orang sedang tidur, tengah malam misalnya, sepertiga malam terakhir, ketika Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, Allah membentangkan kedua tangannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampunkan. Bangunlah di malam hari. Rukuk dan sujudlah menghadap Allah. Adukan setiap problem yang kita hadapi. Adukan setiap masalah yang kita hadapi. Tidak ada yang bisa menyelesaikan semua permasalahan kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedzaliman yang orang lakukan kepada kita, adukan kepada Allah. Dialah hakim yang paling bijaksana. Dialah Allah Ta'ala hakim yang paling bijaksana, yang tidak pernah kenal suap-menyuap. Siapa yang salah akan dihukum, dan siapa yang benar akan dibenarkan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita dari kedzaliman orang-orang yang zalim. Dan seorang muslim hendaknya dia senantiasa mencari ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya dengan salat malam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum." Hendaknya kalian menjaga salat malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Hadis ini sahih disebutkan dalam Tarhib wa Tarhib di nomor 624. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, ngaku jadi orang saleh tetapi jarang salat malam, maka kurang syarat menjadi orang saleh. Ciri-ciri orang saleh dari sekian banyak ciri-ciri yang ada pada mereka adalah menjaga salat malam. Dan itu tidak berat insyaallah taala. Tidak mesti harus 11 rakaat, dan tidak mesti harus tengah malam, tidak mesti juga harus sebelum tidur atau setelah tidur. Karena boleh juga kita qiyamul lail sebelum tidur. Maksudnya adalah salat witir sebelum tidur itu boleh. Selesai salat Isya, kita salat ba'diyah Isya, kemudian kita salat witir. Minimal 1 rakaat, maksimal bisa 11 rakaat. Ini juga termasuk qiyamul lail. Karena bagian daripada qiyamul lail, salat malam, di antaranya adalah witir, kemudian tarawih dan tahajud. Ketiga-tiganya disebut Qiyamul Lail. Bedanya, Tarawih dikerjakan di bulan Ramadan, kemudian tahajud dikerjakannya setelah tidur. Adapun salat witir boleh dikerjakan setelah tidur, boleh juga dikerjakan sebelum tidur. Sebagaimana wasiat yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatiku tiga perkara. Yang pertama, jangan tidur sebelum salat satu rakaat. Yang kedua, jangan tinggalkan salat duha dua rakaat. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan saum tiga hari setiap bulan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang senantiasa menjaga qiyamul lail, salat malam, walaupun witir sebelum tidur, sehingga Allah ta'ala muliakan kita, tinggikan kita kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim harusnya punya prinsip, celaan manusia tidak akan menjatuhkan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pujian manusia tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah ta'ala. Jadi celaan, hinaan manusia tidak akan menjatuhkan derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pujian manusia juga tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah, berjalanlah, apakah ada pujian, apakah ada celaan. Kita tidak beribadah karena mengharapkan pujian, sebagaimana kita juga tidak meninggalkan ibadah karena takut celaan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita dari orang-orang yang jahat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim yang insyaAllah apabila kita merenunginya akan memberikan pelajaran kepada kita yang besar. Ayat tersebut adalah ayat yang ke-37 dari surat Saba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَى فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. Yang artinya, dan bukanlah harta-harta kalian dan bukan pula anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya, melainkan orang yang melakukan amal soleh. Orang yang beriman dan melakukan amal soleh, mereka itulah orang-orang yang bagi mereka balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang mereka lakukan. Dan mereka tinggal di kamar-kamar atau di tempat-tempat yang tinggi dengan aman, yaitu di surga kelak. Pada surat Saba ayat ke-37 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa saya mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah azza wa jalla, yaitu iman dan amal soleh, bukan harta dan anak-anak. Karena banyak kita jumpai dalam kehidupan kita di dunia ini, manusia berlomba-lomba mengumpulkan harta, memperbanyak anak, berlomba-lomba dalam memperkaya diri dan harta dan anak, sehingga hal-hal tersebut telah melalaikan mereka dari mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun mungkin mereka berprasangka bahwasanya harta dan anak yang mereka miliki itu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka Allah dalam ayat ini membantah. Allah mengatakan tidak, bukan harta dan anak yang mendekatkan kalian kepada kami, yang menjadikan kami ridho kepada kalian, yang menjadikan kami membalas perbuatan-perbuatan kalian, tidak. Akan tetapi yang mendekatkan kalian kepada kami, kata Allah Ta'ala, adalah orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Beriman yang sebenar-benarnya, beriman kepada Allah dan apa-apa yang menjadi kewajiban untuk dia beriman, dan melakukan amal-amal soleh. Amal soleh itu amal yang memiliki dua kriteria, dua syarat diterimanya amal seorang. yaitu amal yang diikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla, dan amal yang dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal soleh yang memenuhi dua syarat ini. Maka seorang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal kebaikan dan amal soleh, itulah iman dan amal soleh, dialah yang akan mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan diberikan balasan oleh Allah dan berlipat ganda. Mereka akan ditempatkan oleh Allah ta'ala di surga-surga yang tinggi, penuh dan kenikmatan yang Allah siapkan dan Allah janjikan untuk mereka. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita tergiur dengan harta, janganlah kita tergiur dengan anak, harta yang banyak, anak yang banyak, atau kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi di dunia ini. Semua itu belum tentu, bahkan bukan itu yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi iman dan amal soleh. Iman yang kita diperintahkan untuk mengimaninya, yang diperintahkan oleh Al-Quran dan oleh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita beriman kepada Allah dan apa-apa yang menjadi kewajiban kita dalam mengimaninya. Kemudian juga kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berupaya maksimal untuk mewujudkan dalam amal-amal kita, dalam perbuatan kita, dalam ibadah kita, dalam bentuk amal soleh. Maka itu yang bermanfaat. Iman dan amal soleh itu yang bermanfaat bagi seorang hamba. Adapun harta bendanya, jabatannya, kedudukannya di dunia ini, dan semua yang dimiliki di dunia ini akan ditinggalkannya dengan kematian. Yang dibawa ketika dia meninggal adalah iman dan amal solehnya. Itu yang bermanfaat baginya. Itu yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah seorang hamba tergiur, tertipu dengan dunia ini. Sesungguhnya dunia ini hanyalah kenikmatan yang sementara. Tetapi apa yang di sisi Allah itu yang lebih kekal. Itu yang lebih berarti bagi seorang hamba. Itulah yang lebih baik. Dan itulah yang menjadi cita-cita setiap orang beriman, yang beriman pada Allah dan Rasulnya, untuk mendapatkan ridha Allah, cinta Allah, dan kasih sayang Allah di akhirat kelak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah di atas tuntunan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Aku qouli hadza, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Di tengah semangat beribadah yang semakin meningkat, kita sering melihat berbagai amalan dilakukan oleh kaum muslimin. Namun, ada satu hal penting yang sering terlupakan, yaitu kualitas dari ibadah itu sendiri. Tidak sedikit yang beramal, namun kurang menghadirkan hati, atau belum memperhatikan apakah amal tersebut sudah benar sesuai tuntunan. Lalu, apa sebenarnya ukuran ibadah yang terbaik dalam Islam? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang makna al-ihsan dalam Islam.
21: Antara al-ihsan ma'al-khaliq dan al-ihsan ma'al-makhluk, tentu kewajiban para hamba kepada Allah adalah lebih tinggi dan lebih tinggi daripada amal seorang hamba sesama hamba. Akan tapi, apabila seorang hamba mewujudkan ihsannya kepada Allah, maka akan berdampak ihsannya kepada al-makhluk. Akan berdampak ihsannya kepada makhluk, kepada para hamba Allah. Ketika dia berbuat baik kepada para hamba Allah, dan dia yakin, dia beramal soleh, dia senantiasa diawasi oleh Allah, dia dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimuraqabah oleh Allah, dia merasa kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berkerabnya yang memberikan rahmat, yang menolong dia, yang menghilangkan dari mara bahaya, maka tentu itu akan berpengaruh kepada segala kebaikan dan akan memberikan semangat, akan memberikan kepada keikhlasan seorang hamba dalam mewujudkan ihsan kepada para makhluk. Akan tapi secara mana asal, apabila yang melakukan seorang muslim, maka itu adalah ihsan. Begitu pula yang makna khusus adalah keduanya al-ihsan. Dan Allah berfirman, Inna Allah ya'murukum bil-adli wal-ihsan wa ita'idil qurba wa yanha anil fahsya'i wal-munkar. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian bil-adli, untuk berbuat adil, wal ihsan berbuat baik, wa ita'idil qurba dan memberikan kerabat dekat, wa ita'idil qurba wal yatama wal masakin, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'idil qurba wa wal ihsan ya'muru bil adil wal ihsan, memerintahkan yang adil dan ihsan. Wallahu ta'ala alam.
20: Ibadah bukan hanya tentang banyaknya amalan, tetapi tentang bagaimana kita membaguskan amalan tersebut. Mari kita tingkatkan ibadah kita dengan menghadirkan ihsan dalam setiap amal. Semoga Allah memudahkan kita untuk beribadah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul-Nya.
0: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
15: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.
1: Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
0: Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain, mutasyabihat. Adapun

orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan. Mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami." Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: النَّارِ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

0: ibad.
1: Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

0: النار.
1: Yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka."

Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

0: أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, "Api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja." Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

0: قدير.
1: Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Tuliju al-layla fin nahari wa tuliju an-nahara fin layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Amin.
1: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
0: Zurriyatan ba'duha min ba'din wallahu samii'un 'aliim.
1: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: alim.
1: Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: Amin.
1: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
0: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
1: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

0: muslimun.
1: Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman.

Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu, membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."

0: الْعَابِدِينَ.
1: Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian.
0: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
1: Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.
0: إِذْ قَالَ

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong.

0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: yakun.
1: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
0: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
1: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.
0: Fama

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.

Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?

Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.

Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad. Sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya.

Dia menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar.

0: Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.
1: Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin.
0: Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahui.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya."

dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?

0: Amin.
1: Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah

Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.

Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim.

mereka itu, balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya.

kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.

Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik.

0: Alamin.
1: Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, "Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan."

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman.

Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati, kecuali dalam keadaan muslim.

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat.
1: Iya.

Pada hari itu, ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, "Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu."

Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: Amin.
1: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

0: ينصرون.
1: Mereka tidak akan membahayakan kamu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang, kalah. Selanjutnya, mereka tidak mendapat pertolongan.

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: yasjudun.
1: Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Dan mereka juga bersujud, salat.

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh.

Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa.

0: خَالِدُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini, ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin, yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu, seagama, sebagai teman kepercayaanmu. Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti.

beginilah kamu. Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala isi hati.

Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikitpun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan.

0: alim.
1: Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya.

Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?

Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda.

Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina, sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun.

Itu bukan menjadi urusanmu, Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.

Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman.

jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim.

dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar?

Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya.

Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar.

dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir."

Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi.
1: Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin.
0: Tetapi hanya Allah lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik.

Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim.

Dan sungguh, Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin.

Ingatlah, ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu, yang lain memanggil kamu, kelompok yang lari. Karena itu, Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, "Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah." Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, "Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini." Katakanlah Muhammad, "Meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh." Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha Mengetahui isi hati.

0: حَلِيمٌ
1: Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan, pertempuran antara dua pasukan itu. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

0: basir.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh, pastilah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan.
1: Walaim muttum au qutiltum la ila Allahi tuhsyarun.
0: Dan sungguh, sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan.

0: Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.
1: In yansurkumullahu fala ghaliba lakum.

Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal.

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat, dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang dia lakukannya. Dan mereka tidak dizalimi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Du'aul ghadab.
4: Doa ketika marah.
3: Yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah

0: dari godaan setan yang terkutuk.
1: Al-dhikru ba'da nuzulil matar.
0: Dzikir ketika turun hujan.
1: Yaqul mutirna bi fadlillahi wa rahmatih.
0: Hujan diturunkan kepada kami karena keutamaan dan rahmat Allah.
1: Ma yaqulu as-sha'imu idza sabbahu ahad.
0: Ucapan orang yang sedang puasa bila dicaci orang lain.
1: Yaqul inni sha'im. Inni sha'im.
0: Saya sedang puasa. Saya sedang puasa.
1: Adzkarus sabah.
2: Zikir-zikir di waktu pagi.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: فافاته العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: Allah.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ardh.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: الدنيا
1: ثلاث مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali. Wa yaqul

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinat arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-Nya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
4: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
5: Perlu diulang-ulang kembali mengingat kematian ini. Karena kematian tidak bisa kita atur dengan diri kita.

0: Walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetapi yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini. Orang meninggal dunia itu tidak ada lagi yang dibawa, tidak membawa harta benda, tidak pula kita itu akan ditunggu terus oleh keluarga kita. Justru yang dibawa ini adalah amal.
1: Innal faqih huwa al faqih bi fi'lihi laisa al faqih bi nutqihi wa maqalihi wa kadha ar ra'is huwa ar ra'is bi khuluqihi laisa ar ra'is bi qaumihi wa rijalihi wa kadha al ghani huwa al ghani bi halihi laisa al ghani bi mulkihi wa bi malihi. Hakikat seorang yang paham agama itu dengan perbuatannya, bukan dengan ucapan dan kata-katanya. Seorang pemimpin adalah diukur dengan akhlaknya, bukan dengan kaum dan jumlah masanya. Demikian pula orang yang kaya. Orang yang kaya diukur dengan keadaan jiwanya, bukan kaya dengan kekuasaan dan hartanya. Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, halaman 97.
2: Semenit manfaat.
3: Orang beribadah kepada Allah tidak akan sampai tingkatan ihsan kecuali dia kenal sama Allah. Tapi dengan belajar Asma'ullahul Husna, bukan cuma dibaca, bukan punya dihafal, tapi kita beribadah dengan nama-nama dan sifat Allah SWT. Fa in lam takun tarahu, kalau enggak bisa kita sampai tingkatan itu, maka tingkatan yang selanjutnya ketahuilah Allah melihat. Tingkatan yang pertama itu kita beribadah udah nyaman, enggak takut-takut lagi, sudah penuh harapan sama Allah. Tapi tingkatan kedua kita, ya Allah ingat, Allah melihat, hati-hati. Jadi seperti itu, bukan kita beribadah dengan patung ya atau apa, na'udzubillah min dzalik.
2: Semenit manfaat.
4: Penyebab kegelisahan hidup adalah ketika seorang hamba tidak menyertakan Allah dalam hidupnya. Ketika seorang hamba tidak menyertakan Allah dalam segala aktivitas kehidupannya, dia akan sengsara, dia akan menderita. Tetapi kalau ada orang selalu melibatkan Allah, dia ingin mencari sesuatu, dia istikharah. Dia ingin menggapai sesuatu, dia berdoa kepada Allah, akan tenang hatinya. Tapi barang siapa yang tidak menyertakan Allah dalam setiap gerak-gerik kehidupannya, dia akan menderita. Tapi kalau selalu berusaha menyertai Allah, dia akan tenang hatinya.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية أركان الإسلام
6: ركن إسلام.
5: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
6: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima dasar. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Info sehat hari ini.
9: Makin dini makin berisiko. Sebagian besar kasus penyakit infeksi pada anak disebabkan oleh virus. Penyakit virus adalah penyakit yang termasuk self-limiting disease atau penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 5-7 hari. Sebagian besar penyakit infeksi diare, batuk, pilek, dan panas disebabkan oleh virus. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa anak yang mendapatkan antibiotik untuk penyakit infeksi bukan saluran nafas ternyata mempunyai resiko menderita asma 2 kali lebih besar pada usia 7 tahun dibandingkan yang tidak mendapatkan antibiotik. Penelitian ini mengkonfirmasikan hasil penelitian sebelumnya bahwa penggunaan antibiotik yang terlalu dini pada anak usia kurang dari 1 tahun, terutama antibiotik yang berspektrum luas, meningkatkan resiko terjadinya asma pada anak, sehingga dianjurkan untuk tidak memberi antibiotik, terutama yang berspektrum luas, kepada anak usia kurang dari 1 tahun apabila tidak sangat diperlukan. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Afi Andriani.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
10: Kapan menghentikan obat anti-epilepsi? Bagi pasien yang menderita penyakit epilepsi akan mendapatkan obat rutin berupa obat anti-epilepsi atau OAE yang harus diminum setiap hari. Sampai kapan obat anti-epilepsi harus selalu diminum? Pada dewasa, penghentian obat anti-epilepsi secara bertahap dapat dipertimbangkan setelah 3-5 tahun bebas kejang. OAE dapat dihentikan tanpa kekambuhan pada 60% pasien. Dalam hal penghentian OAE, maka ada 2 hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu syarat umum untuk menghentikan OAE dan kemungkinan kambuhnya bangkit atau kejang setelah OAE dihentikan. Syarat untuk menghentikan pemberian OAE adalah sebagai berikut. Setelah minimal 3 tahun bebas kejang dan gambaran EEG, elektroensefalografi atau rekam otak normal. Penghentian OAE disetujui oleh pasien dan keluarganya. Harus dilakukan secara bertahap 25% dari dosis semula setiap bulan dalam jangka waktu 3-6 bulan. Bila digunakan lebih dari 1 OAE, maka penghentian dimulai dari OAE yang bukan utama. Bagi penderita epilepsi, harus rutin minum OAE sesuai anjuran dokter. Pemberian OAE harus rutin. Yang boleh menghentikan dan mengatur dosis hanya dokter spesialis saraf. Semoga bermanfaat. Sumber, Pedoman Tata Laksana Epilepsi Perdosi 2014. Artikel www.kesehatanmuslim.com.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: شاهده وليذكر أولو الألباب.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, apakah setiap helai rambut anak yatim yang diusapkan akan berdoa kepada orang yang mengusapnya? Jawaban, tidak ada dalil tentang hal tersebut. Yang ada adalah beberapa riwayat yang menyatakan bahwa setiap helai rambut anak yatim yang diusap terhitung sebagai kebaikan. Namun hadis-hadis tersebut pada setiap jalur sanadnya sangat lemah, terputus atau ada perawi yang memalsukannya. Di antara riwayat tersebut, man masaha ra'sa yatimin aw yatimah lam yamsahhu illa lillah kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alayha yaduhu hasanat, yang artinya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki maupun perempuan, tidaklah ia usap kecuali karena Allah, maka setiap helai rambut yang terlewati oleh tangannya terhitung sebagai kebaikan-kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani. Hadis ini sangat lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Yazid Al-Hani yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari sebagai mungkarul hadis, dan Ad-Darqutni menyatakan bahwa ia adalah matruk atau ditinggalkan. Wallahu a'lam bis-shawab.
2: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, apakah memercikkan air di atas kuburan dapat bermanfaat untuk mayat? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, adapun memercikkan air di atas kuburan, maksudnya adalah untuk menguatkan tanah, bukan seperti persangkaan orang awam bahwa maksudnya adalah untuk mendinginkan mayat. Karena mayat tidak dingin dengan air, akan tetapi dapat didinginkan dengan pahalanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Asy-Syarhu Al-Kafi.
4: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
5: Selama 15 tahun terakhir, serapan tenaga kerja di sektor formal terus menyusut. Sebuah fakta terungkap di Indonesia bahwa generasi Z yang lahir tahun 1997 hingga 2012 rupanya sulit mencari pekerjaan, terutama setelah mereka lulus kuliah. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan pada tahun 2023 ada 9,9 juta penduduk usia muda tanpa kegiatan. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denny Puspa, mengatakan ada beragam faktor yang membuat usia muda tidak punya pekerjaan.
6: Saya penyebabnya apa? Nah, yang E yang pertama kan not in employment, artinya mereka nggak kerja. Kenapa sih mereka nggak kerja? Alasannya pertama adalah bisa saja karena skill mismatch. Skill yang mereka miliki beda dengan yang dituntut oleh perusahaan. Yang kedua itu adalah mereka tidak punya uang untuk berlatih. Ini yang terkait tidak not in training. Dan yang ketiga tadi yang satunya lagi adalah tidak sedang kuliah juga bisa juga karena alasannya adalah tidak punya uang. Begitu. Tapi on top dari itu juga karena bisa saja lowongan pekerjaan yang ada juga tidak terlalu banyak atau tidak diketahui oleh anak-anak muda kita. Satu hal adalah kita tahu fenomena over education, under skill. S1 tetapi skillnya kok tidak terlalu mumpuni begitu. Nah, disinilah kemudian kalau kita sudah keluar uang, orang tua sudah keluar uang untuk kuliah, pasti kita punya persepsi bahwa upah yang saya terima harusnya adalah segini. Tapi unfortunately mungkin upah yang ditawarkan oleh perusahaan nilainya adalah lebih rendah. Sehingga kemudian mereka tidak mau menerima pekerjaan yang available. Seperti itu.
5: Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo, berharap agar pemerintah menjembatani antara lulusan usia muda dengan orang-orang kreatif dan inovatif tidak melulu berkutat di sektor formal saja.
7: Kalau kita lihat ya, tenaga-tenaga yang bahkan SMK sekalipun itu justru menjadi kontributor tertinggi di dalam pengangguran terbuka. Jangan-jangan kaitan link-nya itu kurang kuat dan juga tidak match ya terhadap industri. Nah, oleh karena itu, saya sih lebih mendorong bagaimana angkatan kerja yang mayoritas SD SMP atau bahkan yang SMK sekalipun ya, itu mendapatkan ya, pendampingan-pendampingan banyak sekali ya, orang-orang kreatif yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, justru dana-dana pemerintah itu perlu juga menghubungkan dengan orang-orang kreatif ya yang ada di akar rumput ya. Merekalah yang harusnya diberi kesempatan untuk ikut serta menjadi pendamping-pendamping anak-anak milenial ini. Tidak hanya semata-mata menggantungkan diri pada training-training yang baku ya, yang disediakan oleh jalur-jalur formal.
5: Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Purwati Utami menyatakan, saat ini sudah disediakan pelatihan bersertifikasi hingga penempatan kerja, baik pekerjaan formal maupun informal. Bahkan di Jawa Timur sudah menggagas program baru bernama Millennial Job Center.
8: Tetapi dari sektor ketenagakerjaan sendiri, kita ada upaya-upaya kan sih dari hulu ke hilir begitu ya. Jadi untuk tenaga kerja muda atau mungkin generasi milenial yang lebih cocok ya, kita ada 16 UPTBLK, Balai Latihan Kerja, yang memang melakukan fungsi untuk penyiapan atau pelatihan calon tenaga kerja supaya mereka bisa lebih bersaing di pasar kerja formal maupun perluasan kesempatan kerja di sektor informal. BLK ini sudah banyak juga melatih kejuruan-kejuruan sesuai dengan permintaan atau kebutuhan dunia usaha. Yang kedua, setelah digodok di bidang pelatihan, ada konsep yang namanya konsep 3-in-1 di tenaga kerja. Jadi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan terakhir. Kalau dari sisi penempatan untuk generasi milenial, kita tidak hanya harus terpaku dengan penempatan formal begitu, karena sekarang generasi milenial juga ada kekuatan baru, tumbuh kekuatan baru, yaitu menjadi freelancer. Nah, ini kekuatan baru di Jawa Timur yang di sektor ketenagakerjaan memang kita optimalkan ya potensinya ini melalui pendampingan-pendampingan, melalui program yang namanya Millennial Job Center.
5: Anak muda yang ingin mengembangkan kemampuannya, baik formal maupun non-formal, kata Purwati Utami, bisa mengakses melalui media sosial Dinas Tenaga Kerja di tingkat kabupaten atau kota masing-masing di Jawa Timur.
8: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota pun melakukan hal yang sama. Jadi kita memiliki sinergitas program sebetulnya yang bisa sangat dimanfaatkan oleh masyarakat. Bagaimana cara mendapatkan informasinya? Tentunya coba akses disnaker-disnaker setempat, kabupaten kota maupun disnaker provinsi. Kami pun punya media-media sosial yang sangat terbuka bisa diakses oleh masyarakat luas. Seperti kalau di Disnaker Provinsi Jawa Timur, kami punya IG Naker _ Jatim. Nah, di situ untuk penempatan formal, informasi lowongan kerja, setiap hari akan kita informasikan melalui IG ini. Kalau misalnya kawan-kawan milenial ini butuh, saya tidak butuh informasi lowongan kerja, tapi kita butuh informasi pelatihan-pelatihan di BLK. Di situ pun ada. Jadi BLK mana yang saat ini melatih kejuruan apa, membuka pendaftaran untuk kejuruan apa, pasti akan kami publikasikan melalui IG Naker Jatim itu, Mas. Jadi itu hal-hal yang kita coba ini ya, kita coba bangun begitu.
5: Saatnya anak muda kreatif dan inovatif. Jika dibiarkan tanpa kegiatan dan keahlian, target Indonesia Emas 2045 mungkin hanya isapan jempol belaka. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
9: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Aliman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24-846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bukannya saya sombong, perkataan yang sering kita dengar diucapkan oleh sebagian orang untuk menjauhkan tuduhan terhadap dirinya bahwasanya dia sombong. Dia tidak ingin dituduh sebagai orang yang sombong, maka sebelum dia menyombongkan dirinya, dia mengatakan, bukannya saya sombong. Kenyataannya, kita dapati sebagian orang tatkala mengucapkan kalimat ini, bukannya saya sombong, maka mulailah dia sombong setelah itu. Terucap dari kata-katanya yang menunjukkan dia sombong. Misalnya dia mengatakan, ya kalau bukan karena saya, dakwah nggak bisa jalan. Atau misalnya dia mengatakan, saya yang bangun yayasan tersebut misalnya. Atau kalau saya mau, saya bisa begini dan bisa begitu. Dia sombong ya. Namun sebelum dia dituduh sombong, dia mengucapkan, bukannya saya sombong. Semisal dengan ini seperti perkataan sebagian orang yang mengatakan, bukannya saya riya. Ya. Padahal setelah itu dia pun mulai riya. Ya, dia mengatakan misalnya, bukannya saya riya, saya ini sudah haji 5 kali, saya ini sudah umroh 10 kali misalnya, namun saya tidak riya, saya cuma mau kasih tahu aja, ya, misalnya seperti itu. Ya, ini sebenarnya riya, ya. Dia riya cuma dia ingin menutupi dirinya dari perkara riya tersebut dengan mengatakan, bukannya saya riya. Semisal dengan ini juga, seperti seorang yang mengatakan, bukannya saya mau ghibah, tetapi saya ingin menceritakan kenyataan yang sungguhnya. Si fulan itu demikian dan demikian. Atau dia mengatakan, bukannya saya ghibah, tetapi supaya engkau tidak seperti dia. Atau dia mengatakan, bukannya saya ghibah, tapi kau harus hati-hati dengan orang seperti ini. Maka kita khawatir, sungguhnya dia telah terjerumus dalam ghibah yang dilarang oleh Nabi SAW. Karena ghibah adalah menceritakan kenyataan yang buruk yang terdapat pada saudara kita. Dzikruka akhaka lima yakrah. Engkau menyebutkan keburukan tentang saudaramu yang saudaramu tidak suka untuk disebutkan. Ya. Adapun kalau kau menyatakan sesuatu yang tidak benar, maka itu adalah kedustaan. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hati-hati jangan sampai terjebak dengan jebakan iblis. Jangan sampai dengan terjerumus dalam kesombongan kemudian menutupinya dengan mengatakan bukannya saya sombong. Jangan sampai juga seorang terjerumus dalam riya kemudian agar tidak terasa seperti riya, maka atau menutupi riya tersebut dia mengatakan bukannya saya riya. Atau seorang jangan sampai terjerumus dalam ghibah, jebakan setan. Kemudian setan mengatakan, kau kasih aja mukaddimah supaya kau tidak dituduh ghibah. Katakan, bukannya saya ghibah. Kenyataannya, orang-orang yang mengucapkan demikian, seringnya terjerumus dalam sombong, terjerumus dalam riya, dan terjerumus dalam ghibah. Namun, bukan berarti kita menuduh, kalau ada yang mengatakan, bukannya saya sombong, dia pasti sombong. Tidak, kita bukan dalam rangka menuduh orang lain. Tetapi ini sebagai renungan bagi diri kita, ya terkadang kita mengucapkan bukannya saya sombong, ternyata kita itu hanyalah mukaddimah untuk bersombong riya. Terkadang kita mengatakan bukannya saya riya, ternyata itu hanyalah pengantar untuk mulai berriya, melakukan hal-hal yang riya. Dan terkadang kita mengatakan bukannya saya bergibah, ternyata itu hanyalah pengantar untuk kita bergibah riya. Pemirsa, semoga bukannya saya sombong, bukannya saya riya, saya hanya menyampaikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah karena dengan berdoa Anda telah melakukan 2 ibadah. Yang pertama, Anda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Anda menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 hal tadi akan menjadikan diri kita memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah karena dengan berdoa Anda tidak akan mungkin pulang dengan tangan hampa. Berdoalah karena Allah tidak mungkin mengecewakan orang yang mau berdoa kepadanya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah selama dia tidak melakukan kezaliman dan selama dia tidak memutuskan tali silaturahim, pasti Allah akan memberikan salah satu di antara 3 hal. Orang yang mau berdoa pasti akan diberi oleh Allah salah satu di antara 3 hal. Tidak mungkin tidak dapat sama sekali. Tidak mungkin tidak dapat sama sekali.

0: sekali, karena dia pasti mendapatkan salah satu di antara tiga hal. Kemungkinan yang pertama adalah an yu'ajjilallahu lahu da'watahu. Allah akan segerakan kabulkan permohonannya. Dia minta kaya, Allah langsung kasih kaya. Dia minta rahmat, langsung dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan yang pertama. Adapun kemungkinan yang kedua adalah an yadhkhirallahu lahu yaumal qiyamah. Allah simpan doanya tadi untuk kebaikan orang yang berdoa pada hari kiamat. Kalau yang berdoa adalah ahli taat, maka untuk menambah derajatnya di surga. Adapun kalau yang berdoa adalah pelaku maksiat atau orang yang berdosa, maka doanya tadi untuk mengampuni dosanya. Adapun kemungkinan yang ketiga adalah tidak dikabulkan langsung, tidak pula diganti di hari kiamatnya, tetapi kemungkinan yang ketiga adalah orang yang berdoa akan Allah hindarkan dari mara bahaya semisalnya. Maka bisa jadi kita minta kaya belum dikasih kaya oleh Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar lulus menjadi pegawai negeri tertentu misalnya. Allah belum mengabulkannya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa kita tadi itu untuk menghindarkan diri kita dari musibah. Alhamdulillah, bisa jadi dengan itu doa tadi istri kita diberi kesehatan, kita diberi kesehatan, anak kita diberi oleh Allah menjadi anak yang soleh. Maka jangan pernah berhenti berdoa, karena orang berdoa tidak akan pernah dikecewakan Allah. Bisa jadi dikabulkan langsung, bisa jadi disimpan pada hari kiamatnya, bisa jadi yang ketiga adalah Allah jadikan untuk menghindarkan orang tersebut dari musibah dan bencana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim, innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adab-adab harian muslim. Adab-adab bersedekah. Pertama, hendaknya meniatkan bersedekah semata-mata untuk mencari ridha Allah. Kedua, bersedekah dengan harta miliknya yang paling dicintai dari harta yang baik atau halal, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, sedangkan Allah tidaklah menerima kecuali yang baik, maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya, seperti seorang yang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut besar seperti gunung. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, dan At-Tirmidzi. Ketiga, menyembunyikan harta yang disedekahkan, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Disebutkan di antaranya adalah seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, hendaknya bersedekah kepada kerabat dekat dan orang-orang yang sangat membutuhkan. Kelima, hendaknya pandai-pandai memilih waktu-waktu yang dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pada bulan Ramadan dan pada waktu-waktu yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab.
2: Adab-adab harian muslim. Adab-adab menguap. Pertama, apabila seseorang akan menguap, maka hendaknya menahan semampunya dengan cara menahan mulutnya serta mempertahankannya agar jangan sampai terbuka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasa'ubu fa innama huwa minasyaitan. فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَسْتَطَاعًا. رواه البخاري ومسلم. Kuapan atau menguap itu datangnya dari syaitan. Jika salah seorang di antara kalian ada yang menguap, maka hendaklah ia menahan semampunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apabila tidak mampu menahan, maka tutuplah mulut dengan meletakkan tangannya pada mulutnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna asy-syaitana yadkhulu." Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah menutup mulut dengan tangannya, karena syaitan akan masuk ke dalam mulut yang terbuka. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kedua, tidak disyariatkan untuk meminta perlindungan dari syaitan kepada Allah ketika menguap, karena hal tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya. Wallahu a'lam bis-shawab.
3: Fik, kamu tuh tiap hari zikir mulu. Emang enggak bosen ya?
4: Enggak, justru itu bikin hati tenang. Kamu sadar enggak? Kita tuh selalu ngomongin hal-hal yang kita sukai.
3: Hah? Maksudnya?
4: Kamu suka bola, tiap hari ngomongin bola. Kamu suka motor, bisa bahas motor berjam-jam. Sama kayak cinta kita kepada Allah. Tanda cinta itu yang sering menyebut dan mengingatnya.
3: Jadi, kalau aku jarang zikir, jarang ingat Allah, itu tandanya cintanya belum kuat ya?
4: Iya Raka, karena nggak mungkin kita cinta sesuatu tapi nggak pernah nyebut-nyebut dia kan?
5: Ar-Rabi' bin Anas rahimahullah berkata, indikasi cinta kepada Allah ialah banyak menyebut dan mengingatnya. Sungguh, tidaklah Anda mencintai sesuatu, melainkan pasti Anda akan banyak membicarakannya. Madarijus Salikin, karya Ibnul Qayyim, jilid 2, halaman 218.
6: Renungan Suara Al-Iman.
7: Raffi, tugasmu belum dikerjain.
8: Nanti aja, Pak. Masih banyak waktu kok.
7: Nak, waktu itu kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama aja menyia-nyiakan hidupnya.
8: Iya juga ya, Pak. Rasanya tiap hari cepat banget berlalu.
7: Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya pasti akan menyesal. Tapi nanti penyesalan itu gak akan bermanfaat lagi.
8: Berarti mulai sekarang aku harus berubah, Pak.
7: Itu baru anak ayah. Gunakan waktumu sebelum waktu itu meninggalkanmu. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, waktu adalah kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama halnya dengan menyia-nyiakan hidupnya. Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya pasti akan menyesal. Namun penyesalan itu tidak akan bermanfaat lagi baginya. Majmu' al-Fatawa, jilid 16, halaman 261.
6: Renungan Suara Al-Iman.
9: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
10: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
11: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
9: Dan lantunan ayat

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
2: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
1: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Rabu, hari yang ke-19 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 30 September 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah dalam program acara Mutiara Subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Andi Fahmi LCMH Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio Al-Iman TV. Sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pagi ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah baik. Sehat antum bagaimana?
0: Alhamdulillah baik, Ustaz. Pada perjumpaan kali ini, pembahasan yang ingin disampaikan apa, Ustaz?
1: Insya Allah kita akan membahas tentang fikih pegadaian.
0: Baik. Ikhwatul iman, para pendengaran, para pemirsa sekalian, kembali kita akan mengikuti pembahasan kitab Fiqhul Mu'amalat Al-Maliyah yang sampai pada fikih tentang pegadaian ya. Dan marilah kita ikuti kajian selengkapnya. Jangan lupa bagi Anda yang ingin bertanya khususnya berkaitan dengan fikih muamalat ya, khususnya pembahasan pagi ini, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya bisa dari sekarang dikirim ke nomor kami 0873x04x846. Dan kini marilah kita simak kajian selengkapnya. Kepada Al-Ustaz Andi Fahmi LCMHI Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Barakallahu fikum.
1: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita di pagi hari ini, membahas tentang fikih muamalah atau fikih jual beli. Di mana pada kesempatan kita di pagi hari ini kita akan membahas tentang ar-rahn atau fikih pegadaian. Di mana akad pegadaian secara umum di antara bentuk akad yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin, khususnya dalam utang piutang ketika seorang membutuhkan uang dalam waktu yang cepat. Namun dibutuhkan yaitu alat untuk menjamin bahwasannya yang berhutang tersebut mampu dan bisa melunasi hutangnya. Maka disyariatkanlah, dibolehkannya adanya jaminan untuk menguatkan akad utang piutang tersebut, atau yang biasa kita kenal dengan ar-rahn. Lalu apa yang dimaksud dengan ar-rahn? Rahn secara bahasa artinya adalah ats-tsubut wad-dawam, yang berarti tetap atau menetap dan juga dawam, terus menerus. Atau juga dapat bermakna artinya adalah yang menahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Surat Al-Mudathir ayat yang ke-38, Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Makna dari rahinah di sini adalah bahwasanya setiap orang, setiap jiwa akan terikat atau tertahan oleh amal perbuatannya sendiri. Itu maksudnya, seseorang itu akan bertanggung jawab tentang apa yang dikerjakannya selama di dunia, apakah itu amal baik ataupun amal buruk. Semuanya menjadi tanggung jawab masing-masing di hari kiamat kelak. Adapun rohan, secara istilah syar'i, para ulama menyebutkan huwa tawthiqatu dainin bi'ainin yustawfa minha au min thamaniha in ta'adzara al-wafa. Itu menjadikan suatu benda sebagai jaminan atas suatu utang, yang mana utang tersebut dapat dilunasi dari benda itu atau dari hasil penjualannya apabila pihak yang berhutang tidak mampu melunasinya. Contoh misalkan ketika seorang, misalkan si Ahmad, membutuhkan uang senilai 20 juta. Lalu dia pergi kepada Muhammad untuk meminjam uang. Lalu Muhammad meminta jaminan atas hutangnya. Dia akan dibayar selama 1 tahun. Maka Muhammad minta jaminan dan Ahmad pun memberikan misalnya sertifikat tanah sebagai jaminan dari hutang tersebut. Sehingga jaminan itu sebenarnya bukan menjadi tujuan transaksi, akan tapi hanya sebagai penguat akan transaksi utang piutang tadi. Lalu bagaimana hukum dari rohan, hukum dari pegadaian di sini? Rohan hukum asalnya adalah diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jika kalian dalam perjalanan ketika utang piutang dan kalian dalam perjalanan lalu kalian tidak mendapatkan seorang penulis, seorang pencatat utang tadi, farihan makbudah, maka hendaklah ada barang jaminan yang bisa dikuasai, yang bisa dipegang. Maka jelaslah bahwasanya ayat ini yang menunjukkan bolehnya suatu barang itu dijadikan dijadikan sebagai jaminan atas akad utang piutang. Sebagaimana juga dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyin ila ajalin wa rahanahu dirahu." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi tadi. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya rohan atau jaminan pegadaian itu diperbolehkan dalam akad utang piutang. Ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi SAW bermuamalah, bertransaksi dengan orang kafir, orang Yahudi. Tentu selama orang Yahudi tersebut bukanlah kafir harbi, bukan termasuk non-muslim yang memerangi kaum muslimin dan mereka harus diperangi. Tapi mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan di negeri kaum muslimin. Dan secara pribadi, secara individu, tidak ada indikasi bahwasanya non-muslim tersebut suka menfitnah kaum muslimin, suka merendahkan Islam, maka boleh kita bermuamalah dengan mereka. Itu hukum asalnya, kita diperbolehkan bermuamalah dengan mereka kecuali nampak permusuhan mereka. Dari hadis tadi juga dapat dipahami bahwasanya barang yang digadaikan tetap menjadi milik rahin, milik orang yang, sehingga tidak ada perpindahan kepemilikan pada barang yang dijadikan jaminan. Nah, para pecinta ilmuwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahan atau pegadaian barang jaminan tadi, kenapa disyariatkan? Para ulama menyebutkan di antara hikmahnya adalah menjaga hak pemberi hutang, menjaga hak krediturnya. Ketika memberikan pinjaman, maka ketika ada jaminan, setidaknya haknya itu terjaga dan memberikan rasa aman. Dan juga bisa mengurangi adanya ya perselisihan kalau ternyata debiturnya tidak segera membayar misalnya, maka ada solusi dari barang yang digadaikan tadi. Nah, sehingga ikhwani fiddin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita pahami juga bahwasanya rohan pada asalnya bukanlah akad untuk mencari

0: tapi keuntungan dari orang yang sedang membutuhkan utang tadi. Karena rohan adalah akad jaminan. Ini poin yang perlu kita tekankan, perlu kita pahami, karena dalam akad rohan tadi melekat pada akad utang piutang. Sedangkan akad utang piutang itu akadnya adalah sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Sehingga dalam akad pegadaian, akad jaminan, akad rohan, tidak diperbolehkan mencari keuntungan dari barang yang digadaikan tersebut. Nah, kemudian para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah, apa saja rukun dan pihak-pihak yang terlibat dalam pegadaian ini? Yang pertama tentu harus ada rohin, yaitu orang yang menggadaikan barang, debiturnya, atau orang yang berhutang. Lalu yang kedua ada murtahin. Murtahin itu adalah pihak yang menerima barang gadai atau yang menghutangi uang atau krediturnya. Yang ketiga ada almarhun. Apa itu almarhun? Yaitu barang yang dijadikan jaminan. Tadi sertifikat misalkan, atau motor. Kalau dahulu ada binatang, misalkan unta, itu barang yang dijaminkan. Dan yang keempat ada almarhun bihi. Karena menjaminkan barang tadi untuk mendapatkan almarhun bihi, yaitu utang yang dijamin. Uang yang dipinjam oleh debitur tadi. Yaitu almarhun bihi. Lalu dalam rukun juga ada sighah atau ijab dan qabul antara kedua belah pihak. Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang harus kita ketahui bahwasanya barang yang dijaminkan, digadaikan itu harus memenuhi beberapa syarat. Di antara yang pertama adalah harus memiliki nilai. Jadi ini memang barang punya nilai, punya harga. Dan ini tentu secara syariat. Sesuatu yang halal. Tidak boleh menggadaikan, barang yang digadaikan itu adalah khamr misalkan. Ya meskipun bagi peminumnya merasa ada manfaat. Tapi karena dosanya lebih besar, menjadikan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan barang yang tidak bermanfaat secara syariat. Lalu juga barang yang bisa digadaikan adalah syaratnya dapat diperjualbelikan. Jadi syaratnya barang tersebut boleh diperjualbelikan. Kalau barangnya tidak boleh diperjualbelikan tadi seperti ya barang haram atau barang aset wakaf, misalkan aset wakaf tidak boleh diperjualbelikan, sehingga tidak boleh digadaikan. Lalu syarat berikutnya adalah dimiliki oleh pihak orang yang menggadaikan. Meskipun juga ada menjelaskan boleh dia meminjam barang milik temannya untuk dijadikan barang gadai, tentu kalau mendapatkan izin dari pemiliknya. Sehingga asalnya di sini harus barang yang sudah dimiliki. Lalu juga barang tersebut harus bisa diserah terimakan. Kalau menggadaikan, saya gadaikan dengan mobil saya. Mana mobilnya? Mobilnya ya pokoknya dari Surabaya. Kemarin diambil pencuri misalkan. Tapi dari GPS-nya masih di Surabaya. Atau insya Allah ini belum keluar. Bisa dicari dulu. Maka ini nggak boleh, karena nggak bisa diserah terimakan. Lalu juga syarat berikutnya harus jelas sifat dan nilainya. Artinya harus secara spesifik dijelaskan. Tidak boleh mengatakan saya pinjam uang 50 juta dengan barang yang bisa digadaikan adalah mobil saya. Padahal dia memiliki 5 mobil. mulai yang 20 jutaan sampai mungkin 2 miliar dia punya. Maka ini yang digadekan yang mana? Harus jelas, harus spesifik, dan juga memungkinkan untuk dijadikan barang jaminan. Nah, kalau misalkan ya punya barang yang mewah tapi tidak boleh dijaminkan, tidak boleh dibawa, ya berarti tidak bisa dijadikan barang jaminan. Nah, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam akad pegadaian atau jaminan, status barang yang digadaikan ini adalah milik rahin, milik debitur, milik orang yang berhutang. Sedangkan krediturnya, orang yang memberikan pinjaman uang tadi, dia hanya memiliki hak jaminan, bukan hak kepemilikan atau hak pemakaian. Jadi dia harus menyimpan saja barang gadaian tersebut. Sehingga ketika barang yang digadaikan adalah milik rahin yang berhutang, maka konsekuensinya adalah murtahin, kreditur, orang yang memberikan pinjaman, yang menerima barang gadaian, maka tidak boleh menggunakan barang gadaian seenaknya sendiri, karena itu bukan miliknya. Apalagi sampai menjualnya, maka dilarang, karena itu dijadikan sebagai barang jaminan. Sehingga rahin, yaitu yang berhutang tadi, dia tetap berkewajiban untuk membayar hutangnya. Nah, itu ketika kita berbicara tentang status barang yang digadaikan. Maka kewajiban bagi murtahin, bagi kreditur, bagi orang yang menerima gadaian tadi atau yang meminjamkan uangnya, maka dia bertanggung jawab untuk memeliharanya, untuk menjaganya. Lalu bagaimana apabila barang yang dijaminkan, barang yang digadaikan membutuhkan pemeliharaan? Tidak bisa hanya sekedar ditaruh di gudang saja. Seperti kalau misalnya barang yang digadaikan itu adalah sapi misalkan, ya bisa jadi. Maka di situ ada biaya untuk merawatnya, untuk memelihara barang tersebut. Maka hukum asalnya, karena tadi sapi adalah milik dari rahin, orang yang menggadaikannya, maka tanggungannya pun juga dikembalikan kepada pemilik barang asli. Baik itu nanti bisa dibayar di depan ataupun di belakang. Ini biaya untuk beli makanan misalkan, cari rumput. Maka kalau membutuhkan biaya adalah biaya dari pemilik barang. Karena pihak yang menerima gadai tadi hanya berkewajiban untuk menjaganya. Kalau misalkan barang yang digadaikan berupa emas, dan yang menerima gadaian tadi mengatakan ini ada biaya penyimpanannya, ada biaya transaksi, biaya perawatannya, lalu dibebankan kepada orang yang meminjam tadi. Kalau memang itu dibutuhkan biaya, itu biayanya harus real, bukan sebagai manipulasi dari riba. Karena kan tadi Gaden itu dibangun di atas akad utang piutang. Si A datang kepada si B atau bank misalkan butuh uang senilai 50 juta dengan menggadaikan emasnya misalkan. Nah, dengan menggadaikan emas. Nah, sekarang kita perlu tahu apakah emas ini ketika disimpan oleh bank itu butuh perawatan atau tidak. Katakanlah si bank ini harus beli box misalkan, harus beli brankas, harus beli lemari untuk menyimpannya. Sehingga bank ini atau si B tadi membuat biaya perawatan. Nah, pertanyaannya adalah berapa biaya perawatan tersebut? Kalau biaya perawatannya dihitung dari persentase dari emas yang dititipkan, maka itu jatuhnya bisa riba. Emas senilai 10 juta, biaya perawatannya misalkan 100 ribu per bulan. Kalau nanti uang yang emas yang dititipkan naik lagi, biaya penitipannya pun juga naik lagi. Ya, maka ini sebenarnya akad utang piutang yang ada ribanya. Ini kalau bunganya, kalau apa biaya perawatannya tadi itu persentase yaitu sesuai dengan nominalnya. Padahal cara penjagaannya pun juga sama. Begitu pula kalau misalkan yang digadaikan itu adalah sapi misalkan. Atau kalau dulu ya unta, ini butuh kasih makan misalkan. Maka seluruh biaya beli makan itu dibebankan kepada pemilik sapi tersebut. Tidak boleh krediturnya mengatakan sudah biaya sapi saya patok setiap bulan sekian. Ternyata melebihi dari ya hutangnya misalnya. Atau kalau itu malah sebagai kedok untuk mendapatkan keuntungan dari pinjaman tadi. Intinya biaya perawatan itu diperbolehkan selama biaya itu adalah real. Memang digunakan untuk merawat barang tersebut. Kemudian, apakah murtahin, kreditur, atau pemberi pinjaman boleh memanfaatkan barang gadai? Pada prinsipnya, murtahin itu tidak boleh memanfaatkan. Kalau yang digadaikan tadi adalah motor misalkan, sudah motor itu disimpan. Kalau memang butuh dipanaskan, ya dipanaskan. Kalaupun dia mau mengambil upah dari memanaskan, itu juga harus sesuai dengan kebutuhan realnya. Berapa? Katakanlah harus meminta satu orang khusus untuk memanaskan misalkan. Sekali memanaskan berapa? Maka kalau akadnya ya sendiri, maka tidak mengapa. Bukan secara langsung bagian dari rohan tadi. Nah, kalau yang digadaikan tadi motor misalkan, tapi sama murtahinnya dibawa setiap hari untuk kerja, ngantar anak, misalnya belanja, menggunakan motor dari orang yang menggadaikan tadi. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Karena murtahin tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai. Karena kan tadi, kenapa orang menggadaikan barangnya? Karena pengen hutang, pengen pinjam. Sehingga akad awalnya adalah pinjam, meminjam, di mana murtahin itu tidak boleh mengambil manfaat dari pinjam, meminjam tersebut. sebagaimana dikatakan la yaklakur rahnu min sahibihi allati rahanahu law ghunmuhu alaihi ghurmuhu. Barang gadai yang tidak menjadi milik orang yang menerima gadai karena pemiliknya tidak mampu membayar, pemiliknya mendapatkan manfaat dan menanggung kerugiannya. Jadi apa yang digadaikan tadi itu sudah disimpan saja oleh kreditornya tadi. Lalu kemudian bagaimana apabila debitur atau yang berhutang tadi tidak mampu membayar atau tidak bisa membayar sesuai dengan waktunya? Maka jika dia tidak mampu, kreditur tidak boleh mengambil paksa barang yang sudah dikuasainya tadi. Ya sudah, kalau kamu nggak bayar, ini barangnya otomatis menjadi milik saya. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Karena ini bisa masuk ke dalam kezaliman. Lalu kemudian, kalau ada misalkan kesepakatan di awal, nanti kalau tidak mampu membayar, maka bisa menjual barang yang digadaikan. Siapa yang menjual? Hukum asalnya yang menjual itu adalah debiturnya, pihak yang berhutang atau pihak pemilik barang tersebut. Itu yang berhak untuk menjualnya agar bisa dijual sesuai dengan harga pada umumnya atau harga yang telah ditetapkan sendiri oleh debiturnya tadi. Lalu bagaimana apabila debiturnya tidak bisa menjual karena nggak ada pengalaman, misalkan tidak siap menanggung ya risiko kerugian? Nah, akhirnya pihak rohin, pemilik barang tadi, menyerahkan kepada murtahin agar menjualkannya. Ya, berarti di sini seperti model taukil, mewakilkan kepada murtahin untuk bisa menjualkan barang yang digadaikan tadi. Nah, apabila barang yang menjadi jaminan tadi sudah terjual, bagaimana mekanisme pelunasannya? Contoh misalkan tadi misalkan hutang 20 juta. Hutang 20 juta kemudian menggadaikan motornya. Dan sesuai dengan sepakatan 20 juta akan dibayar selama 1 tahun. Atau lebih gampangnya, lebih bulat, selama 10 bulan. Berarti 1 bulannya sekitar 2 juta. Nah, pada bulan yang kelima, mau memasuki bulan yang keenam, ternyata sudah tidak mampu melunasi. Entah karena di PHK, usahanya bangkrut, dan lain sebagainya. Padahal sudah membayar 10 juta, tinggal 10 juta lagi. Nah, inilah fungsi dari barang yang digadaikan tadi. Ketika sudah tidak mau membayar, krediturnya, pemberi pinjaman tadi bisa bilang kepada si A, kamu jual saja motor ini. Saya nggak bisa jualan, nggak pandai, sudah. Kalau gitu, wakilkan itu kepada kami, kepada pihak pegadaian untuk menjualkan barang tersebut. Dan ketika menjual harus dengan ya harga standarnya. Contoh tadi motor ketika dipinjam harganya itu normalnya, artinya normal dengan harga kondisi barang itu, meskipun ini adalah barang second misalkan. Misalkan motornya terjual 18 juta. Terjual 18 juta. Sedangkan tadi hutang yang belum terbayarkan itu ada 10 juta. Berarti 10 jutanya itu digunakan untuk pelunasan, sedangkan sisanya 8 juta dikembalikan. Dikembalikan kepada pemilik barang tadi atau kepada debiturnya tadi. Lalu bagaimana kalau ternyata barang yang dijual itu nilainya lebih rendah daripada hutangnya? Hutangnya misalnya 30 juta, baru separuh dilunasi. Ternyata ada musibah. Lalu motornya tadi dijual. Utangnya katakanlah kurang 25 juta, sedangkan motornya hanya laku 18 juta. Berarti masih kurang 7 juta. Maka di sini pihak debiturnya tadi harus menambah uangnya. Karena tadi memang kurang dalam pelunasan. Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pegadaian tadi yang secara asal adalah di antara salah satu cara yang menyelesaikan kesulitan, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin, khususnya dalam urusan utang piutang yang mengharuskan adanya jaminan. Maka di sini kalau kita melihat tentang ya lembaga-lembaga ya pegadaian misalkan, baik itu yang konvensional ataupun yang syariah, maka perlu kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana akad yang ada dalam pegadaian tersebut. Nah, pernahkah kita ya berpikir bahwasanya perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga syariah tersebut atau yang menggunakan label syariah sudah benar-benar sesuai dengan syariah? Kenapa ketika sebagian perusahaan yang menggunakan label syariah justru ada masalah dari sisi hukumnya? Bahkan jajaran direkturnya, misalnya pejabatnya, mereka malah berhadapan dengan aparat penegak hukum, padahal mereka menggunakan label syariah. Maka di sini kita mengetahui bahwasannya label syariah tidak sekedar label, tidak sekedar dikenal sebagai perusahaan yang sesuai dengan syariah. Maka sebelum menetapkan perusahaan itu adalah perusahaan syariah, kita perlu melihat adanya akad-akad yang ada di dalamnya. Konsekuensinya pun seperti apa. Dan prakteknya juga seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum. Sehingga jangan sampai ketika kita berharap bisa menyelesaikan masalah ekonomi kita, tapi ternyata justru malah menambah masalah. Karena lembaga yang menggunakan sistem yang tidak syar'i otomatis tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan umat kita. Ikhwani fiddin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam akad pegadaian tadi, poin yang penting untuk kita pahami bahwasanya akad awal dari pegadaian tadi adalah utang piutang Dan ketika kita berbicara tentang utang piutang, kita ingat sebuah ya kaidah, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap jual beli, transaksi jual beli, mohon maaf, setiap qardin, setiap utang piutang yang di dalamnya ada manfaat, di mana pemberi utang krediturnya mengambil manfaat pribadi, fa huwa riba. Maka hukumnya adalah riba dan tidak diperbolehkan. Baik itu tadi mengatasnamakan admin, biaya perawatan ataupun yang lainnya. Maka kita perlu mengingat sebuah kaidah, al-ibratu fil uqudi lil ma'ani wal maqasidi la lil alfadhi wal mabani. Yang menjadi pertimbangan dalam akad adalah makna dan tujuannya, bukan sekedar lafaz dan bentuknya, bukan sekedar ya tulisannya, bukan sekedar klaimnya, tapi kita benar-benar harus mengetahui isi akadnya, transparansinya dalam menjelaskan akad, mekanismenya seperti apa, dan prakteknya juga seperti apa. Karena betapa banyak suatu sistem sudah dibangun, fatwa-fatwa sudah ditentukan, akan tetapi di lapangan yang terjadi berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, sehingga perlu kita lebih detail lagi, lebih kritis lagi terhadap lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan yang menggunakan label syariah. Apakah benar-benar sudah sesuai dengan syariat atau belum? Nah, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar, para pemirsa sekalian, kajian kita di kesempatan perjumpaan kali ini yang membahas tentang pegadaian. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian yang ingin bertanya, baik seputar pembahasan kali ini maupun yang lainnya, silakan untuk dikirimkan melalui pesan singkat di nomor 0873 kali.
2: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: misalkan 50 juta karena tadi pernah pakai sehari atau semalam, dipotong 200 ribu misalnya. Atau kalau dipakai selama satu pekan, itu umumnya dipotong berapa, dikenakan biaya berapa, itu bisa dijadikan untuk pengurangan hutang yang ada. Adapun kalau misalkan yang menempati tadi adalah rohinnya, karena hukum asalnya tidak boleh dimanfaatkan juga. Kalau yang memanfaatkan adalah rohin, yaitu pemilik aslinya, selama itu diizinkan oleh murtahin, maka tidak mengapa dan tidak ada konsekuensi yang lainnya. Yang penting dia harus mendapatkan izin dari murtahin. Karena akad rohin itu adalah akad yang mengikat dari satu sisi, dari sisi rohin, dan akad jaiz dari sisi murtahinnya. Artinya kalau murtahin atau krediturnya, pemberi pinjaman tadi, ya membebaskan, udah nggak jadi ada jaminan, itu pun boleh-boleh saja. Apalagi kalau hanya sehari dua hari mau dipakai, diambil dulu, berarti itu juga diperbolehkan. Itu menjadi wewenang dari murtahin. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami, khususnya bagi yang bertanya maupun yang lainnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Memakai motor gade, jika oleh yang berhutang, memang diperbolehkan, bahkan disuruh memakai, tidak apa-apa. Apakah ini termasuk riba, Ustaz? Silahkan.
0: Ketika memakai motor ini yang bersama dengan pertanyaan ya sebelumnya, meskipun itu diizinkan, maka lebih baik itu dihindari. Lebih baik dihindari, kecuali kalau tadi ada pemotongan pelunasan, karena itu nanti bisa berpotensi adanya riba. Apalagi sudah disampaikan di awal, ini saya pinjam uang 500 atau pinjam 20 juta, silakan pakai, saya menggadaikan motor dan silakan dipakai sepuasnya. Maka di sini hampir menyerupai adanya unsur riba tadi, kullu qardin jarana fan fahuwa riba, meskipun itu diizinkan maka lebih baik dihindari. Meskipun ada yang mengatakan itu diperbolehkan, karena itu nanti juga akan dikhawatirkan berpotensi terjadinya riba, dan dikhawatirkan menjadi ya kebiasaan bahwasanya orang yang menggadaikan itu, yang menerima barang gadaian akan memanfaatkan barang yang digadaikan tadi, kecuali kalau tadi dihitung biaya sewa. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan rupanya pertanyaan berkaitan dengan penggadaian motor tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan pada kesempatan pagi hari ini. Maka seperti biasanya, Ustaz, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, kami mengharapkan Ustaz untuk memberikan ikhtitam maupun nasihat kepada para pendengar dan pemirsa sekalian terkait pembahasan yang disampaikan tadi, Ustaz. Silahkan.
0: Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengetahui suatu akad, hendaknya kita berpikir terlebih dahulu, bertanya terlebih dahulu, apakah akad tersebut sudah sesuai dengan syariat atau belum. Bukan hanya sekedar kita melihat nama dari perusahaan tadi ada label syariahnya atau tidak. Karena kita harus mengetahui secara detail akadnya apa, sistemnya bagaimana, prakteknya seperti apa. Karena tatkala kita melakukan suatu transaksi, kita tidak hanya sekedar mencari keuntungan duniawi saja, namun kita harus melihat apakah transaksi tersebut benar-benar sesuai dengan syariat dari si akadnya atau tidak. Karena yang kita inginkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu

0: Ta'ala. Maka kita juga perlu untuk yang mempelajari fikih muamalah, fikih jual beli yang sesuai dengan syariat, agar kita jangan sampai sudah terlanjur bisnis kita besar, akad kita sudah lama terjadi, baru mengetahui kalau ternyata tidak sesuai dengan syariat, mungkin akan susah meninggalkannya. Dan lebih parah lagi kalau ternyata bertentangan dengan hukum, apalagi kalau itu nanti berurusan dengan aparat penegak hukum, ya tentu kita tidak menginginkan itu semuanya. Sehingga di antara bentuk pencegahannya, marilah kita belajar hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih muamalah. Wallahu ta'ala alam.
1: Demikianlah ikhwatal iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, perjumpaan kita dengan Ustaz Andi Fahmi LCMHI Hafizahullah Ta'ala dalam kajian fikhul muamalat al-maliyah, yaitu fikih jual beli. Dan semoga apa yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan muamalat kita muamalat yang syariah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Al-Ustaz Andi Fahmi LCMHI Hafizahullah Ta'ala, kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya di studio Al-Iman dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Kepada para pendengar dan pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Akhirnya, saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan.
3: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Semenit manfaat.
6: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting. Sebagaimana rukun, yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat namun tidak memiliki tiang atau tiangnya itu rapuh, maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.
5: Semenit manfaat.
7: Inilah wahai orang yang masih mempunyai orang tua. Hormati orang tuamu. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Dari mulai awal kita sebelum lahir sudah berbuat baik orang tua. Kalau orang tua tidak berbuat baik, badannya akan dibunuh di rahimnya. Karena orang hamil mengganggu fisiknya. Tapi subhanallah, Allah menjadikan sang ibu ini kasih sayang kepada anaknya sebelum lahir. Makannya dijaga, minumnya dijaga, tidurnya dijaga. Bahkan kalau sudah hamil yaitu tua, segala-galanya prihatin. Pepergiannya, tidurnya tidak seenak dengan tidurnya yang tidak hamil. Belum lagi nanti sakitnya melahirkan. Buahnya jasanya orang tua. Apakah pernah orang tua merepotkan diri kita semisal orang tua direpotkan diri kita?
5: Semenit manfaat.
7: Perlu diketahui Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat, kita umat Islam ini lain dengan orang kafir. Orang kafir hidup untuk mengikuti hawa nafsu. Jadi apa yang diingini walaupun itu haram dikerjakan. Kalau yang tidak diingini walaupun itu wajib, maka ia tinggalkan. Lagian orang kafir itu karena hidupnya tidak ada urusan ibadah, maka tempatnya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Lah kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala orang yang muslim, maka perlu kita mengetahui yaitu tujuan hidup kita ini. Maka Allah menyuruh kita ini agar beribadah kepada Allah. Ini harus kita pahami, inilah perbedaan hidupnya orang muslim dengan orang kafir.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Kelangkaan LPG 3 kg baru saja terjadi di beberapa wilayah kabupaten kota di Indonesia. Di Jawa Timur, Gubernur Kofifa Indar Parawansa memastikan ketersediaan gas terbilang aman, tetapi stok tabung LPG 3 kg tiba-tiba berkurang. Oleh sebab itu, Gubernur Kofifa Indar Parawansa meminta seluruh kepala daerah kabupaten kota di Jatim untuk berkoordinasi dengan Pertamina daerah masing-masing.
3: Bupati Wali Kota mengawal dari agen pangkalan. Kemudian ya mereka memang harus secara rutin saat-saat seperti ini mengkonfirmasi ke Pertamina. Ada enggak kelangkaan-kelangkaan di agen terutama pangkalan? Sebiannya hari-hari seperti ini cobalah mencapai untuk membeli di pangkalan. Jangan di warung-warung, karena nanti harganya menjadi tidak seperti harga yang distandarkan oleh Pertamina. Kalau di pangkalan kan Rp16.000 untuk 3 kilo LPG tabung melon. Kalau ASN ya kita instruksikan, masa ngecek ke dapur masing-masing. Jadi gini loh, saya itu seringkali menyampaikan, ayo dilihat, di setiap tabung LPG itu selalu ada tulisan untuk masyarakat miskin. Untuk masyarakat miskin. Maka kalau merasa tidak miskin, tidak masuk di TKS, memang sebaiknya tidak menggunakan LPG yang 3 kilo. Kalau kita oleh Allah dianugerahi tidak miskin, ya sebaiknya tidak memiskinkan.
2: Perlu kesadaran berbagai pihak. Ismet Jauhar, Ketua Hiswana Migas Jatim Balinus, meminta industri atau kelompok menengah ke atas tidak menggunakan gas LPG subsidi. Sementara mereka yang layak menggunakan subsidi, diharapkan tidak membeli melebihi kebutuhan.
4: Jadi LPG merupakan barang bersubsidi, sehingga untuk penggunaan itu tetap tepat sasaran. Jadi terukurnya adalah satu kebutuhan yang memang sesuai dengan kebutuhan. Nah yang berhak itu siapa? Ya kelompok pengusaha kecil atau UMKM atau kebutuhan rumah tangga. Yang perlu digarisbawahi, yang tidak berhak, artinya menggunakan LPG yang non-subsidi, itu diantaranya hotel, restoran, kafe, yang kebutuhannya sudah skala besar, sehingga tidak termasuk di situ. Kalau semua sudah terukur, pasti kebutuhan yang memang sudah terhitung, itu pasti akan memenuhi, termasuk penyediaan sampai di tingkat pangkalan. Pangkalan-pangkalan juga sudah menggunakan SK Gubernur HET, sehingga kalau mencari LPG di mana, ya di pangkalan. Yang penting kebutuhan sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebih sehingga menimbulkan panik buying dan sebagainya. Masih dimungkinkan orang yang membeli yang notabene harga yang murah. Nah, harusnya ini yang bagian yang tidak mendapatkan atau tidak berhak itu ya harus menggunakan yang pilihan yang lain, yang tentu yang non-subsidi, intinya itu.
2: Section Head Communication and Relation Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Taufik Kurniawan, menjelaskan penyebab sempat berkurangnya jumlah LPG 1 kg yang beredar di Jawa Timur.
5: Kemarin memang pasca Idul Adha terjadi peningkatan permintaan di beberapa kota kabupaten, seperti di Batu, karena mungkin daerah wisata, dan juga Banyuwangi, karena ada beberapa hajatan yang diselenggarakan selama bulan haji. Ya. Kemudian peningkatan permintaan itu dibarengi dengan beberapa wilayah ya yang karena mendengar kejadian di dua kabupaten tadi ataupun juga mendengar berita secara nasional ikut-ikutan menjadi panik buying. Nah, di saat yang bersamaan pemerintah sebetulnya sejak tanggal 27 Februari 2023 itu mengeluarkan keputusan Menteri ESDM nomor 37 yang berisi untuk penyaluran distribusi LPG 3 kg ini disalurkan secara tepat sasaran. Artinya dari pemerintah mengamanahkan kepada Pertamina untuk mengoptimalkan pangkalan LPG 3 kilo sebagai lembaga penyalur tingkat akhir. Sama seperti SPBU yang di sektor BBM ya. Jadi cara mengetahuinya tinggal melalui call center 135 Pak, nanti akan diarahkan ke pangkalan yang terdekat di lokasi kita. Nah saat ini itu se-Jawa Timur ada 30.000 lebih pangkalan. kita juga sekarang satu desa di Jawa Timur minimal punya satu, tapi itu yang pelosok banget ya. Tapi kalau yang mungkin dia di kota bisa 3-5 pangkalan LPG di masing-masing kelurahan atau desa. Artinya sebetulnya berdasar rasio penduduk ini sudah sangat mencukupi untuk menjangkau masyarakat.
2: Namun pada saat ini, dikatakan oleh Taufik Kurniawan, jumlah pasokan LPG subsidi sudah aman kembali, meskipun dengan memperlakukan kebijakan baru mengenai distribusi dan cara pembeliannya.
5: Saat ini sedang dilaksanakan sosialisasi dan pendataan siapa sebetulnya yang berhak menerima subsidi LPG 3 kilo. Oleh karena itu, kami himbau kepada masyarakat yang memang merasa berhak, silahkan membeli LPG 3 kilo langsung di pangkalan resmi Pertamina. Untuk ciri-cirinya itu ada plang hijau, tulisannya pangkalan LPG 3 kilo, dengan logo ada call center Pertamina 135 di situ untuk bisa menemukan pangkalan terdekat kita juga di mana, dan juga ada layanan aduan dan keluhan masyarakat. Nah, apabila masyarakat itu membeli di pangkalan, maka saat ini kita wajib melakukan pendataan, dan data tersebut memakai atau menggunakan database dari DTKS dan P3KE, sehingga harapannya ini memang betul-betul mensasar masyarakat yang berhak. Pemerintah sudah menganggarkan subsidi yang begitu besar, namun harganya malah dimainkan banyak oleh pengecer. Jadi mari kita dukung dengan membeli langsung LPG 3 kilo di pangkalan. Semua elemen masyarakat bisa mengawasi. Jadi kalau ada kanan kirinya yang tergolong nggak berhak mengkonsumsi LPG 3 kilo, silahkan mulai dilaporkan dan diawasi agar memang menjamin kita-kita yang berhak mendapatkan 3 kilo itu tidak dirampas haknya oleh golongan yang tidak berhak.
2: Kemampuan mengkonsumsi bukan produk subsidi adalah kebaikan untuk konsumen yang lebih berhak atas subsidi.
6: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24-846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
5: Hah? Serius?
3: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
5: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
5: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
5: harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya. Wah, buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
5: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum sholat seorang wanita yang kelihatan sedikit dari auratnya? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika ada rambut atau anggota badan wanita yang sedikit tersingkap, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Namun, jika yang tersingkap itu banyak, maka wajib mengulangi sholat di waktunya. Ini menurut pendapat para ulama, baik itu ulama empat madhab maupun yang lainnya. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-22, halaman 123.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memakan bawang? Jawaban, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan tentang bawang, maka beliau berkata, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari para ulama zahiriyah yang menyatakan bahwa bawang itu haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah, karena mereka berpendapat bahwa salat berjamaah bagi mereka adalah fardu ain. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, alasan jumhur ulama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis terkait makan bawang bakul. Beliau mengatakan, yang artinya, silakan makan karena saya sedang bermunajat, tidak sebagaimana kalian. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, saya tidak berhak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dikutip dari Syarah Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 48.
2: من الأحاديث الصحيحة النبوية الاقتصار على الحلال الطيب.
3: Makanlah dari rezeki yang halal.
4: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Baik. Dia tidak mau menerima kecuali sesuatu yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukminin seperti apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang soleh. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang Aku berikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan wajahnya berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Jadi bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim.
5: دعاء الضيف لصاحب الطعام.
6: Doa tamu kepada tuan rumah yang memberi makanan.
5: يقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
6: Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada mereka. Ampuni dosa-dosa mereka dan berikanlah rahmat-Mu kepada mereka. Doa ketika mendengar suara petir.
5: Yaqul Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi.
6: Maha suci Allah yang mana petir pun bertasbih kepadanya dengan puja-pujinya. Demikian juga para malaikat karena takut kepadanya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yamitin, amma ba'd. Para pecinta aliman, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk kita baca, bukan hanya untuk kita hafal. Namun ada tujuan yang lebih penting, yaitu Allah menurunkan Al-Quran agar kita mentadaburi, agar kita merenungi makna ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan satu ayat di dalam surat An-Nur, tepatnya pada ayat ke-37. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un. Mereka adalah laki-laki yang tidak dilalaikan dari perniagaan dan jual beli, an dzikrillahi, dari mengingat Allah, wa iqamis salati, dan mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, ya khafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka takut pada suatu hari yang pada hari itu mata dan hati tergoncang. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat laki-laki yang sesungguhnya. Laki-laki yang jantan adalah mereka laki-laki yang senantiasa tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang senantiasa mendirikan salat, yang senantiasa menjaga salat tepat pada waktunya dengan berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Laki-laki yang senantiasa menunaikan zakat. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Tidak sedikit di antara kita yang dengan mudahnya meremehkan masalah salat hanya karena perniagaan, hanya karena perdagangan, bisnis, pekerjaan dan kesibukan-kesibukan duniawi yang lainnya, maka kita mudah meremehkan masalah salat. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila diri kita saat ini masih termasuk orang-orang yang tidak memperhatikan masalah sholat atau meremehkan masalah sholat, mungkin kita sholat tapi tidak tepat pada waktunya. Mungkin kita sholat tapi di akhir-akhir waktunya, atau mungkin kita sholat tapi tidak berjamaah. Maka marilah kita mengingat suatu hari yang dimana pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kita. Di dalam ayat tadi Allah menjelaskan, ya khafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Laki-laki itu mengapa mereka senantiasa mengingat Allah? Mengapa laki-laki tadi tidak dilalaikan dari perniagaan dan bisnis mereka, dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat, menunaikan zakat? Karena mereka takut. Takut kepada siapa? Takut pada suatu hari yang dimana pada hari itu mata dan hati tergoncang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh berbisnis, kita boleh bekerja, kita boleh berniaga, namun jangan lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga sholat lima waktu, jangan lupa untuk menunaikan zakat, dan jangan lupa menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat dan mengingatkan hati-hati yang lalai, hati kami pribadi dan bagi para pecinta aliman sekalian. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga sholat, yang senantiasa menjaga perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang Saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah, membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau, hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua, bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan, tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya perhatikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah menderita pengkapuran? Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir, dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata, ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan, dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam, jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pesan yang begitu begitu mendalam, yang senantiasa saya kenang dalam diri, dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan, dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
10: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
11: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru, namun eskalasi kewaspadaan adalah mutlak, menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
12: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fetalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
11: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
12: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
11: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
13: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju, dia makan sisanya, kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua, urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi